0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tetapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia korban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
7: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
8: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
7: Jangan... Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
9: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
7: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
10: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
11: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
10: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama

0: terkait akomodasi dan fasilitas jemaah tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jujun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
1: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
0: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
2: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
0: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
3: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
0: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat, tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risto Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
6: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, jutaan jemaah haji saat ini telah bergeser ke Padang Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji 2026. Mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga nantinya lempar jumroh di Mina, ini menjadi bagian dari rangkaian armusna yang dijalani oleh para jemaah haji, termasuk jemaah dari Indonesia. Dan ini menjadi fase yang sangat penting karena kondisi fisik, terutama kesehatan para calon jamaah, maksud kami para jamaah, menjadi hal yang utama dan selalu disampaikan. Beberapa kegiatan nanti akan disampaikan langsung oleh rekan kami yang berada di Tanah Suci, termasuk wukuf ini dilaksanakan pada hari ini. Dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya ya tentunya akan cukup banyak dan cukup sibuk aktivitas hari ini. Mungkin boleh Anda yang memiliki keluarga sedang menjalankan ibadah haji, Anda boleh mengirimkan pesan, mengirimkan doa juga agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan ada salah satu informasi dari pendengar tadi yang juga penting agar tidak berpisah dari rombongan, mengikuti aturan yang ada, tidak mudah juga mengikuti cerita-cerita orang-orang yang menyampaikan informasi di luar dari rombongan. Kami juga nanti akan memantau bagaimana kondisi kesehatan para jamaah kepada pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia yang berada di sana. Puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah, ini ada beberapa hal ya yang bisa dilaksanakan. Rangkaian utamanya biasanya mendengarkan khutbah di wukuf. Kemudian ada salat jamak di takdim, memperbanyak zikir, doa, bermunajat dan juga bertaubat, juga membaca Al-Quran. Dan tentunya secara garis besar dari urutan aktivitas jamaah haji di hari ini adalah mulai dari ihram dan niat, kemudian juga puncak haji di armusna. Ini wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan melontar jumroh Akabah. Kemudian juga ada tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut sebagai tanda lepasnya sebagian larangan dari ihram, dan juga mabit di Mina. Dan kemungkinan atau paling banyak ini bermalam 2 sampai dengan 3 hari dan melontar 3 jumroh di Ula, Wusta dan juga Akabah. Kali ini kami sudah terhubung dengan pelaksana tugas dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Selamat pagi, Dr. Dani. Halo, Dr. Dani, selamat pagi.
1: Oh, ya, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Dr. Dani, mungkin ya, boleh bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Cukup ya, jelas bisa, ya. Bisa. Ya, Dokter Dani, ya. Boleh mungkin kami dapat update bagaimana kondisi para jamaah Indonesia yang berada di sana saat ini, mengingat hari ini akan ada berbagai kegiatan yang cukup banyak, cukup sibuk begitu?
1: Ya, baik. Selamat pagi di waktu Saudi. Insya Allah sudah di jam 4 pagi, Mbak. Kami salam kenal untuk pemirsa di tanah air. Kami di sini kemarin itu hari Senin sudah ada pergerakan jamaah sepanjang hari dari mulai jam 7 pagi sampai jam 6 malam baru siang kemarin. Itu sudah hampir 203.000 jamaah sudah sampai di tenda dan bermalam di Arafah. Dan alhamdulillah semua jamaah sudah masuk tenda, tidak kurang satu apapun. Dan ada juga sih yang kepanasan juga, karena kan kemarin juga pergerakan juga ada di siang hari. Tapi alhamdulillah tendanya tidak jauh dari bisnya berhenti, jadi langsung masuk tenda. Dan jamaah sudah pada beristirahat insya Allah malam ini dan pagi ini. Setelah subuh mungkin ada aktivitas ringan sebentar sebelum nanti akan dilaksanakan khutbah wukuf setelah zuhur ya nanti insya Allah, Mbak.
0: Oke, Dokter Dani, untuk para jamaah haji lansia yang mengikuti safari wukuf ini bagaimana juga kondisinya? Kabarnya kan ada lebih
1: Ya,
0: dari
1: baik.
0: 260-an ya.
1: Ya, jadi nanti safari wukuf jamaah lansia nanti diberangkatkan jam mungkin jam 7 pagi ya. Sebanyak mungkin 350 atau 450 tepatnya, terus nanti akan berangkat menuju ke Arafah. Dan rencananya mungkin di Arafah berhenti sebentar, menegakkan wukuf, kemudian 1-2 jam diberi kesempatan untuk berdoa, setelah itu langsung geser menuju ke hotel lagi, Mbak. Hotel Transit namanya.
0: Oke. Untuk klinik kesehatan haji ini selain disiapkan di Arafah, di Mina juga ada ya, Dokter Dani?
1: Ya, jadi kami di Arafah juga ada tiap-tiap maktab, tiap-tiap tenda itu juga per beberapa tenda juga kami ada klinik kecil. Kemudian kemudian di area yang lebih besar ada pos kesehatan utama, Mbak. Kemudian setelah itu pas lagi semua jamaah bergeser ke Mina, didahului juga dari Muzdalifah, kita juga ada pos kesehatan yang standby, petugas memantau pada jamaah. Kemudian yang terutama yang jalan ya, Masian. Terus kemudian langsung menuju Mina, kita juga ada standby posnya. Kemudian pas di ten maktab di Mina juga kita sudah ada pos kesehatannya juga. Jadi semua petugas sejumlah 1.230 standby semua di posisinya masing-masing.
0: Oke, kalau dari sisi-sisi makanan, kemudian udara saat ini dan sebagainya, apakah ini juga menjadi kendala, Dokter Dani? Ada yang
1: Ya,
0: menjadi kendala
1: kemarin
0: mungkin?
1: itu. Mungkin kita kemarin juga karena semua pergerakan serentak ya, jadi mungkin ada apa namanya kemacetan di mana-mana, titik-titik kemacetan karena ada juga checkpoint hingga ada keterlambatan. Tapi alhamdulillah bisa segera dan juga tidak lama juga kemacetannya sehingga jamaah sudah dapat makanan sesuai jamnya, Mbak. Seperti itu.
0: Oh, jadi tidak ada keterlambatan, begitu maksudnya?
1: Terlambatan mungkin ada, tapi nggak lama lah, cuma mungkin 10 menit, 20 menit sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah kan jamaah sudah masuk di tenda yang nyaman ya,
0: Ya.
1: yang dingin, jadi insya Allah sudah bisa itu.
0: Oke. Panasnya masih sekitar
1: Ya dari.
0: 40-50 derajat Celcius, Pak Dokter Dani.
1: Kemarin siang tanggal 8 Zulhijjah itu sampai 45 derajat, Mbak. Di siang hari ya,
0: Siang hari.
1: jam 12 sampai jam 3. Itu sudah sampai ke 45 derajat.
0: Wow.
1: Mudah-mudahan pas wukuf ini mungkin sedikit turun ya, tapi ya kita nggak tahu ya cuaca
0: Harapannya ya lebih adem
1: bagaimana di
0: begitu ya.
1: lapangan. Iya. Ya, betul. Tapi kan juga kondisi tendanya kan juga banyak pohon-pohon ya. Jadi insya Allah ya apa namanya sudah ada penghalang kepanasannya seperti itu di Arafah.
0: Oke, ini kan kondisi seperti ini biasanya menyebabkan head stroke begitu ya, Dokter Dani ya. Kira-kira apa?
1: Iya,
0: Apakah ada
1: betul.
0: himbauan-himbauan, ada pemberitahuan yang terus-menerus disampaikan kepada para jamaah kita untuk misalnya minum air, harus berapa mili, ada aktivitas ataupun juga ada barang-barang pelindung diri yang harus dibawa terutama.
1: Ya, betul. Jadi kita juga ada petugas kesehatan yang promosi kesehatan ya, yang selalu mengingatkan penyuluhan di tenda-tenda jamaah, mengingatkan kondisi cuaca yang mulai akan naik. Kemudian kita sarankan jamaah juga mungkin takut ke belakang ya, jadi kan juga terbatasan kamar mandi, sehingga kita menyarankan 4 teguk setiap 10 menit. Jadi jamaah tidak terlalu buru-buru untuk minum, jadi ya diberi waktu mungkin 4 teguk, kemudian tiap 10 menit. Nah, kemudian diharapkan juga untuk yang laki-laki kan tidak boleh pakai topi ya, karena kan pakai baju ihram, mungkin ya pakai payung, kita juga disediakan payung. Kemudian sering menyiram badannya, mungkin ya sedikit air dari air minum, terus kemudian dibasahi ke kepalanya, ke lehernya, ke mukanya, badannya supaya tetap adem. Terus kemudian untuk yang wanita mungkin juga bisa membasahi kepalanya dengan apa kanebo ataukah handuk kecil, kemudian ditempelkan di kepalanya sambil sambil tetap berusaha konsentrasi.
0: Oke, untuk tetap menjaga kondisinya begitu ya. Oke,
1: iya
0: dok,
1: betul.
0: Jadi saya mungkin boleh diupdate juga saat ini. Terakhir kita dengar bahwa jumlah jamaah yang wafat ada 9, kemudian yang dalam saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit.
1: Oh baik, saat ini di Mekah itu ada 116 jamaah yang masih dirawat dengan berbagai kondisi. Memang ada yang kondisinya sampai drop sekali, sampai masuk ICU dan kondisinya koma. Kemudian ada yang kondisinya benar-benar lemah, sehingga kita khawatir kalau misalnya dipaksakan tetap masuk ke dalam bis ataupun di tenda juga akan menyebabkan hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah juga ada yang beberapa jemaah yang bisa dipulangkan tapi juga tidak bisa di melakukan ibadah wukuf, makanya kita ditaruh di klinik kita. Ada 4 orang tapi memang kondisinya sangat lemah sekali, tidak bisa duduk juga lama-lama, sehingga kita badalkan juga dari tim BIMBAT Kementerian Haji. Jadi ya alhamdulillah semua jemaah kita tetap usahakan satu hari ini saat wukuf di Arafah, di mana intinya inti ibadah haji, semua jamaah bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik dan tetap dalam pantauan kita.
0: Oke. Ini rata-rata mereka didominasi karena faktor usia atau ada penyakit bawaan, Dokter Dani? Yang saat ini masih
1: betul,
0: dalam
1: jadi
0: kondisi ya perawatan ya intensif.
1: Yang lansia juga ada dan juga rata-rata risiko tingginya juga lumayan banyak, Mbak. Jadi yang saat di Tanah Air sudah pengobatan rutin kencing manis, darah tinggi itu mungkin karena suhu, kemudian waktu yang sangat terbatas dan kemudian kecapean sehingga menyebabkan tensi juga selalu tinggi, kemudian merambat ke semuanya.
0: Baik.
1: Jadi kayak seperti itulah kondisinya.
0: Baik, kalau begitu. Dokter Dani, kami
1: Ya.
0: juga mengirimkan doa. Mudah-mudahan semua jamaah dalam kondisi yang baik nanti bisa melaksanakan
1: Amin.
0: seluruh wukuf hari ini dan juga akhirnya bisa kembali nanti ke tanah air dengan kondisi yang sehat. Ada pesan lain yang mau disampaikan mungkin untuk
1: Amin.
0: Para
1: Ya,
0: keluarga atau pendengar?
1: ya, betul. Kami juga berharapkan keluarga yang ada di tanah air tetap memberikan semangat kepada orang tua, saudara, kakak, adik yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji untuk tetap semangat, tetap konsentrasi, dan tetap menjaga dirinya. Jangan teledor atau jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, tetap fokus ibadahnya. Jadi insya Allah akan dimudahkan semuanya sama Allah. Yang penting keluarga tetap menyemangati.
0: Amin.
1: Kami
0: Ya Rabbal
1: berharap
0: Alamin.
1: seperti itu.
0: Ya.
1: Amin. Ya.
0: Terima kasih Dokter
1: Terima
0: Dani. Selamat bertugas
1: kasih. Ya,
0: kembali.
1: sama-sama.
0: Salam sukses, salam sehat. Selamat pagi.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia Dr. Dani Pramudia dan saat ini disampaikan bahwa

0: Pertamina Patraniaga dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional jelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya penting pemerintah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Legislator fraksi PKB itu menyebut PT Pertamina Patraniaga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan penugasan pelayanan publik atau public service obligation, terutama saat peningkatan kebutuhan masyarakat.
1: Warta Parlemen.
0: Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga tim was haji DPR Marwanda Sopang dorong pihak penyelenggara haji untuk lakukan penguatan antisipasi jelang puncak haji seperti ketersediaan transportasi menuju Armusna.
2: Angkutan menuju Eropa, karena angkutan ini ratusan ribu bus, potensi untuk macet itu terjadi. Kalau jemputan jamaahnya molor, langkah berikutnya apa? Jadi selain kita meyakinkan pemerintah membuat skenario, kita juga mengunjungi jamaah, paling tidak ketua-ketua kawasan.
0: Informasi tentang pengawasan haji kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsi, optimis pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 beberapa waktu lalu. Menurut politisi fraksi PKS itu, target pertumbuhan ekonomi harus diikuti langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
4: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.
8: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
9: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
8: Oh, gitu ya?
9: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
8: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita saya Risti Rustarto. Kami telah menyiapkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga yang kami rangkum berikut ini. Kementerian Pertanian optimis produksi dan ketersediaan beras nasional tetap terjaga dalam menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrim pada pertengahan tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak awal tahun setelah adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Ia bahkan menjelaskan upaya antisipasi dilakukan melalui pompanisasi, pipanisasi, serta pembangunan sumur bor dalam memastikan lahan tetap dapat ditanami saat musim kering.

0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan hewan kurban Idul Adha kepada seluruh masjid di Maluku Tenggara. Kita simak informasi lengkapnya bersama rekan saya Irene Cahyani.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan distribusi 31 ekor sapi kurban hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut terdiri dari sumbangan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah hingga sejumlah instansi dan perusahaan yang diserahkan di halaman Masjid Raudah Langgur Senin sore. Kegiatan penyerahan hewan kurban itu dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanu, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kementerian Agama Maluku Tenggara, Pimpinan OPD, FKUB, para camat hingga pimpinan BUMN. Momentum tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi hewan kurban menjangkau warga yang membutuhkan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tenggara, Abdul Matdoan, mengatakan total hewan kurban tahun ini mencapai 31 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak. 2 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyumbangkan 14 ekor sapi dan Bupati Maluku Tenggara menyumbangkan 2 ekor sapi.
2: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 14 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 2 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Kolonel Hari Buhari Tahir Hanubun 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pengadilan Agama 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Kesehatan 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bank Artegra 1 ekor sapi. Sumbangan dari PT Eva Bangun Mandiri 1 ekor sapi. Sumbangan dari BRI 1 ekor sapi. Sumbangan dari BPDM 1 ekor sapi. Sumbangan dari Departemen Stor Gota 1 ekor sapi. Sumbangan dari Perusahaan Mutiara Ohiwa 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Pendidikan 1 ekor sapi. Sumbangan dari PLN 1 ekor sapi. Sumbangan dari para camat 1 ekor sapi. Sumbangan dari Wakapolres Maluku Tenggara 1 ekor sapi. Sumbangan dari pimpinan OPD Muslim 1 ekor sapi.
1: Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengatakan distribusi hewan kurban tahun ini dibagi dalam beberapa titik pemotongan agar penyaluran daging lebih merata dan cepat diterima oleh masyarakat. Sebagian hewan kurban akan dipotong di kawasan Danar untuk melayani wilayah timur hingga Mastur, sementara sebagian lainnya dipotong di Langgur untuk wilayah barat dan sebagian di kawasan timur.
3: Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada hal yang harus dijelaskan lama-lama karena kita sudah waktunya, dan pesan saya cuma satu saja, sampaikan kepada yang hak menerima. Jangan salah arah sehingga yang menyumbang ini tidak ada was-was atau yang memberikan hewan kurbannya tidak ada was-was dalam pelaksananya. Barangkali itu singkatnya saja, dan terima kasih kepada semua pihak terutama Bapak Presiden. Sayangnya provinsi itu kurang lebih berapa ekor, Pak?
1: Sebanyak 31 ekor sapi kurban tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan dan dipotong pada momentum Idul Adha guna memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir hingga kepulauan dapat menerima manfaat secara merata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat berbagi dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha tahun ini semakin memperkuat solidaritas sosial antar warga. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita internasional. Ekonomi hijau Vietnam memproyeksikan menyumbang lebih dari 10% terhadap produk domestik bruto atau PDB serta menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru pada 2030. Wakil Presiden Asosiasi Arsitek Vietnam, Nguyen Thu Phong, menyatakan bahwa urbanisasi yang berkembang pesat mendorong meningkatnya kebutuhan akan lingkungan yang ramah dan sehat. Sementara integrasi desain perkotaan dengan teknologi modern membuka peluang baru bagi kota yang lebih berkualitas. Pong bahkan menjelaskan proyek pembangkit listrik tenaga baru lepas pantai, pengembangan hidrogen hijau, serta kawasan kota pintar akan menjadi peluang besar bagi pengembangan teknologi hijau atau Internet of Things, IoT, energi bersih, serta material bangunan berkelanjutan. Sementara dari olahraga, SC Paderborn memastikan promosi ke Bundesliga setelah menang 2-1 atas VfL Wolfsburg. Dan pada laga playoff promosi degradasi dini hari tadi yang membuat Wolfsburg terdegradasi setelah bertahan selama 29 musim beruntun di kasta tertinggi Liga Jerman. Wolfsburg sempat unggul melewati gol dari Zenan Pechinovic pada menit ketiga. Namun situasi berubah setelah Joachim Mahle terdapat kartu kuning di menit ke-14. Sehingga Wolfsburg harus bermain dengan 10 pemain saja. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan oleh Paderborn dengan menyamakan skor lewat Philipp Bibica di menit ke-38. Sebelum akhirnya Laurin Kurda mencetak gol kemenangan di babak tambahan menit ke-100. Dan menjadikan kemenangan tersebut sebagai pencapaian besar bagi Paderborn bersama pelatih Ralf Kettemann.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami, yaitu TikTok, Instagram, dan X @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana puncak ibadah haji, terutama wukuf dari Padang Arafah, berbagai persiapan tentunya sudah dilaksanakan dan jamaah haji kita juga sudah bergeser. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana informasi kesehatan yang disampaikan oleh penanggung jawab kesehatan haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Kali ini ada tim pengawas haji 2026 yang juga anggota Komisi 8 DPR RI, ada Pak Nanang Samodra. Pak Nanang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Risti Bapak. Sehat ya pagi ini?
3: Iya Mbak Risti, alhamdulillah sehat, batuk-batuk dikit lah.
2: Oh, ini karena memang suhunya kabarnya 40-50 derajat ya?
3: Ya, 46 rata-rata.
2: Rata-rata, dan ini juga ya, memang kondisi yang sangat panas sekali sehingga butuh cukup Mbak banyak Risti air minum ya?
3: Ya.
2: Ya. Pak Nanang, mungkin boleh digambarkan kondisi sampai dengan hari ini jamaah sudah mulai bergerak untuk melaksanakan wukuf. Ini masih subuh ya, kalau tidak salah sekarang di sana?
3: Subuh, menjelang subuh. Menjelang
2: oh, jelang subuh ini ya, berarti sekitar subuh, belum jam 5 ya?
3: Ya? Belum ya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi gini Mbak Risti, kondisi kemarin pada saat pemindahan jemaah dari Mekah ke Armusna ke Arafah, ini ada beberapa masalah. Artinya semula dijadwalkan ada 3 tahap, pemberangkatan pagi, siang, dan sore. Namun dalam kenyataannya ternyata bisnya tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang karena mungkin di jalan itu macet, di stop-stop penjagaan, kan penjagaannya ketat sekali saat ini. Jadi menyebabkan terlambat. Namun alhamdulillah sampai tadi malam kami monitor sudah 100% semua jemaah Indonesia sudah sampai di Arafah, di Mina.
2: Di Mina.
3: Maaf, di Arafah sudah. Sudah sampai di Arafah. Kami bersyukur sekali.
2: Oke. Berapa lama keterlambatan itu Pak Nanang?
3: Bervariasi. Yang seharusnya berangkat pagi ternyata berubah jadi siang. Bahkan ada yang berangkatnya pagi mundur jadi sore. Sebaliknya ada juga yang sore pindah jadi pagi. Nah, jadi tergantung kedatangan bis. Jadi menyesuaikan bisnya kan sudah siap.
2: Ya. Nah. Oke. Untuk pelayanan prioritas bagi lansia, disabilitas, kemudian jamaah resiko tinggi, ini juga seperti apa pantauannya Pak Nanang?
3: Jadi mereka difasilitasi melalui jalur Murur.
2: Murur ya.
3: Dan mereka ini sudah disiapkan bis dan pendamping. Satu bis, satu pendamping, satu orang, satu pendamping.
2: Oke, okay. Berarti ini busnya jadi melintasi Musdalifah nggak turun ya? Langsung ke Mina berarti ya?
3: Nggak. Jadi ya hanya nunggu di bis sebentar, mabit sebentar, terus langsung ke Mina melontar di sana.
2: Baik. Untuk sejauh ini dari fasilitas transportasi, pendukung, tenda-tenda, ataupun juga sarana-sarana lainnya, apa yang masih menjadi sorotan dari Pak Nanang dan tim pengawas?
3: Nah, yang pertama terkait dengan konsumsi. Nah, selama masalah transit pemindahan tadi kan jadwalnya terganggu.
2: Ya.
3: Makanan seharusnya disiapkan di Arafah, ternyata makanannya ada di hotel atau sebaliknya. Jadi itu yang perlu, karena mengangkut dalam kondisi seperti ini sulit sekali, jalan sudah ditutup, tidak mudah untuk bisa melewat ke sana kemari. Itu satu, tapi itu sudah selesai, banyak penyelesaiannya. Nantinya salah satunya, jadi pemerintah menyiapkan istilahnya adalah makanan tambahan, suplemen. Jadi suplemen disiapkan bagi para jemaah tadi, artinya sudah selesai. Kemudian yang terkait dengan hari ini wukuf, mudah-mudahan cuaca bisa bersahabat, dan harapan kami masyarakat supaya bisa menjaga kondisi kesehatannya masing-masing agar tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya berpanas-panas dan sebagainya. Sebenarnya diam di dalam tenda. Permasalahan-permasalahan terkait dengan tenda, sampai kemarin masih ditemui tenda yang tidak sesuai jumlah tempat tidurnya dengan yang ada. Kemudian ada isu coupling-coupling, jadi ada KBHU mengcoupling-coupling tenda. Mereka membuat tenda itu untuk golongannya sendiri. Padahal tujuan kita adalah pemerintah memfasilitasi seluruh jemaah haji Indonesia agar mempunyai hak yang sama.
2: Oke, baik.
3: Ini segera sudah sedang ditetapkan oleh pemerintah.
2: Oke, artinya kemudian kendala-kendala ini sudah ditangani begitu? Sudah menemukan solusinya masing-masing?
3: Sudah. Pak Nanang? Oke. Sudah, artinya tim ini katanya mereka tidak seperti dulu-dulu, skenario antisipasinya, mitigasinya itu jauh lebih bagus sekarang. Artinya apabila plan A gagal, langsung pindah ke plan B, langsung pindah ke plan C dan sebagainya. Permasalahannya adalah karena bukan di negara kita, kalau kita negara kita, otoritas full pada kita. Ini negara lain, sehingga kita harus berkoordinasi dengan negara lain tadi, dan hubungan ternyata lebih mudah setelah terbentuknya Kementerian Haji Indonesia. Jadi ada kesetaraan antara pimpinan di Indonesia dan pimpinan di Saudi. Koordinasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Insya Allah kondisi sekarang lebih bagus lagi.
2: Oke, Pak Nanang, kabarnya kan untuk tahun ini ada digitalisasi monitoring ya, pelacakan digital untuk memantau distribusi makanan ke hotel-hotel atau ke maktab secara real time. Betul. Nah ini berlangsung dengan baik kah begitu? Karena kan tadi kabarnya ada yang terlambat.
3: Okay. Hanya yang jadi masalah, kita tidak bisa dengan digital hanya mantau posisi. Sehingga mengambil langkah ini harus dibawa kemana, harus bagaimana kemana, itu yang bisa dilakukan. Tapi memaksa untuk membuka jalur dan sebagainya tidak mudah di sini. Kadang-kadang bisa jadi kejadian, makanan sudah siap dari pagi. Tapi pas pengangkutan, macet di jalan dan sebagainya, karena kepadatan, karena turan dan sebagainya, sehingga makanan jadi sia-sia, terjadi seperti itu. Okay. Dan ini sudah kita antisipasi sejak awal, dan kita menyiapkan namanya suplemen makanan pada masa persiapan-persiapan musnah perpindahan ini. Karena sudah diduga dari tahun ke tahun akan seperti itu.
2: Artinya ada makanan yang kemudian menjadi rusak begitu ya? Karena kan idealnya dikonsumsi suhunya 60-70 derajat saat didistribusikan. Tapi ketika terlambat beberapa jam, kemudian tidak bisa jadi dikonsumsi ya Pak Nanang ya?
3: Ya. Makanya kita mengantisipasi dengan menyiapkan suplemen makanan. Hal yang baru untuk tahun ini adalah pemerintah menyiapkan makanan yang sifatnya ready to eat. Artinya makanan tadi
2: tidak
3: siap
2: perlu dipanaskan
3: hari,
2: berarti ya?
3: Disimpan, tinggal panas-panasin, kasih air panas gitu aja udah selesai sudah. Jadi itu biasanya kita mendapat inspirasi pada saat kita terjadi bencana dulu di Indonesia. Bencana, kemudian makanan siap saji kita siapkan untuk satu bulan atau apa dan sebagainya. Dan itulah yang kita berikan kepada jemaah untuk hari-hari tertentu pada saat-saat kritis seperti ini.
2: Oke. Kemudian kami juga sempat mendapat informasi mengenai ada kebocoran tenda, kamar mandi dan sebagainya. Itu juga sudah tertangani kah Pak Nanang mendengar laporan ini
3: langsung juga? Langsung tertangani saat itu juga.
2: Oke.
3: Karena langsung dari pihak syarikahnya, pihak dari Indonesia begitu ada langsung kita bersama-sama berjalan antara tim Indonesia dan tim Arab Saudi bersama-sama untuk mengecek ada persiapan. Begitu ada masalah, langsung kita menyampaikan, mereka langsung tidak lanjuti ke syarikah yang menanganinya.
2: Baik, untuk kendala teknis di pemondokan, waktu di Mekah kan kabarnya cukup jauh dari para lansia begitu antara jarak hotel. Ya. Nah, nanti di Mina ini bagaimana?
3: Bagaimana saya agak putus baru.
2: Baik, ketika kemarin di Mekah kabarnya kan ada jarak hotel yang cukup jauh, terutama dikeluhkan bagi para lansia.
3: Sudah selesai.
2: Oke.
3: Okay. Artinya mereka transportasinya bagus dengan bis salawat. Mereka bisa disiapkan bis lebih banyak dan jalannya kebetulan memang tahun ini pemerintah Saudi menutup jalan-jalan yang dari luar, dari Jeddah, dari mana yang dulu-dulu dibuka, sekarang ditutup sehingga untuk kelancaran kegiatan jemaah haji ini lancar. Yang jadi masalah, pemeriksaannya banyak sekali. Gate-gate pemeriksaan itu sehingga membuat macet, stagnan dan sebagainya, itu yang menyebabkan. Bukan karena kelancaran, bukan karena jalurnya padat, tidak.
2: Ya, bukan
3: itu
2: karena kemacetan, tapi karena pemeriksaan ya. Tapi kan ini juga ada resiko menyebabkan misalnya sampai jamaah kelaparan begitu. Sudah ada penanganan langsung?
3: Sudah langsung ditindaklanjuti. Okay. Hanya itu tadi, penanganannya itu bahwa di situ sudah disiapkan, kami khusus memonitor kondisi dari khususnya sektor 10, yang kebetulan sektor 10 itu yang lokasinya paling jauh 12 km dari masjid dan sekarang, tetapi justru mereka sekarang sedang memperoleh pemanfaat yang bagus karena lokasinya jauh lebih dekat ke Armusna. Jadi mereka tidak perlu harus nginap di tenda, lebih dekat mereka jalan ke hotelnya daripada jalan ke tenda. Itu kondisi yang ada.
2: Baik. Kembali kepada tadi ya, suhunya sekitar 45 sampai 48 derajat saat ini. Ada kabarnya ada semacam himbauan atau larangan aktivitas untuk jamaah keluar tenda di pukul 10 sampai 16 untuk menghindari puncak panas. Ada informasi
3: ya, ada,
2: begitu?
3: Ada, artinya mereka berdesak-desakan di dalam tenda dan mereka keluar, tapi di luar kan banyak pohon-pohon rindang juga. Artinya mereka jangan sengaja berjemur dan lain sebagainya, itu maksudnya.
2: Okay.
3: Jadi bukan larangan 100%, tapi mereka kalau keluar hati-hati, jangan sampai berpanas-panas karena yang bahaya kan tengkuk mereka, kalau panas bisa mereka jadi desorientasi nanti.
2: Ya, ya, head stroke ya atau dehidrasi juga ya. Nah, biasanya kalau sedang ramai begini, ini kan mereka takut untuk minum karena nanti takut ke harus ke toilet dan sebagainya begitu. Padahal sangat dibutuhkan nih air dan sebagainya untuk tubuh di situasi panas seperti sekarang. Seperti apa juga Pak Nanang? Ada petugas-petugas yang memberi himbauan khusus nggak? Mengingatkan.
3: Petugas, ada petugas-petugas khusus untuk. Jadi air tersedia di pinggir-pinggir tenda begitu banyak, di situ melimpah ruah kapan minum. Dan sepertinya tidak perlu khawatir karena keluarnya air yang kita minum itu bukan keluar jadi urin, jadi keringat. Jadi tidak perlu khawatir harus cari toilet. Dan toilet pun sudah tersedia cukup sekarang ini. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin sebelumnya.
2: Oke, dengan pemeriksaan yang lebih ketat dan juga ada tindakan tegas ya untuk jamaah non-prosedural dari pemerintah Arab Saudi. Situasi seperti apa, Pak Nanang?
3: Justru lebih nyaman sekali sekarang. Sebab kalau dulu-dulu jemaah-jemaah ilegal itu datang mengkapling di temah, di kemah-kemah mengkapling-kapling untuk dirinya sehingga jemaah yang reguler tidak kebagian. Dan kondisi sekarang ini mereka justru tidak ada kan, jadi jemaah kita nyaman, normal, jumlahnya sesuai dan sebagainya dan sebagainya, artinya tidak ada saling rebutan dan sebagainya, semua tertib.
2: Oke, jadi dari transportasi tadi juga sudah cukup aman ya, pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah, makanan juga sudah tertangani, aktivitas pemondokan juga. Jadi bisa dibilang tahun ini cukup minim kendala begitu?
3: Insya Allah lebih baik dari tahun. Tapi kan masih 2 hari untuk puncaknya ini masih kita tunggu bagaimana terjadinya.
2: Baik, ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan kepada pendengar ataupun juga pihak keluarga di Indonesia.
3: Jadi pihak keluarga kami mengharapkan supaya mereka tenang, tertib, bahwa di sini kondisi para jemaah itu aman, insya Allah. Walaupun ada yang sakit dan sebagainya, ya sakit-sakit karena memang mereka disabilitas atau apa dan sebagainya. Jadi secara umum kondisi sekarang ini manajemennya jauh lebih teratur sehingga membuat jemaah lebih tenang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2: Baik, kalau begitu.
3: Itu saja Mbak Risti, sudah sholat waktunya.
2: Ya, sudah waktunya, sudah azan, ini sudah azan.
3: Ya,
2: terima kasih Pak Nanang, sehat, pamit, cepat sembuh, cepat pulih juga, nanti kami update kembali.
3: Salam untuk semua
2: jemaah. Ya, insya Allah lancar.
3: Mohon doanya agar kami jemaah di sini menjadi haji yang mabrur.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nanang dan teman-teman di sana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anggota tim pengawas dari pelaksanaan ibadah haji 2026 dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samodra, seperti disampaikan tadi, tahun ini minim kendala, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan. Dan sistem digitalisasi monitoring, terutama pelacakan ke 177 hotel, termasuk juga kepada tenda-tenda dan dapur penanganan konsumsi bagi para jamaah haji dilakukan. Pemeriksaan yang ketat juga mengakibatkan tidak ada jamaah-jamaah ilegal atau non-prosedural yang masuk ke wilayah Tanah Suci. Dan kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi lainnya, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
4: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
4: Ya, Kurasao di bawah asuhan advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Kurasao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
4: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Kurasao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
4: Gimana pendapat Anda tentang Kurasao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
5: Catatan Peristiwa.
6: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
7: Pilih siapa kita di pilkada ini?
8: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
7: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
8: Itu udah lumrah kali.
7: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
8: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
7: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
8: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
7: Lah emang kenapa?
8: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
7: Gimana dong?
8: Ya bayar dong.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana makna puncak di yang akan dilakukan di Arafah? Ini adalah puncak ibadah haji di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim tahun ini serta keterbatasan fisik. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ibadah yang dilakukan jamaah benar-benar sempurna secara syariat dan berbekas di hati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang juga nantinya ingin kami konsultasikan terkait dengan tata cara, keutamaan, serta adab selama di Arafah agar bisa meraih haji yang mabrur. Dan momen ini menjadi momen yang sangat sakral karena waktu di mana doa-doa dijabah dan dosa-dosa diampuni. Kami langsung saja bergabung bersama Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh atau HUDA Kota Lok Sumawe, Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risti. Senang sekali pagi ini disapa dari RRI Pro 3 Jakarta. Semoga seluruh rekan yang bertugas, ada Mbak Talita dan seluruh di program Indonesia Menyapa ini bisa sehat, terutama seluruh pendengar RRI dimanapun berada, Mbak Risti.
2: Iya, kami juga senang sekali mendengar suaranya Ustadz Gunawan nih kali ini. Sehat ya, Pak Ustadz?
10: Alhamdulillah, kami semua di Aceh ini lagi tradisi Arafah dan juga ada megangnya, jadi udah ada lagi. Sudah ada bau-bau masak
2: kuah kari
10: kupton sedang
2: begitu ya.
10: Mau boleh merapat.
2: Iya, suasananya berbeda ya. Berasa lebih hangat karena ini kan kalau dibilang sedikit mungkin sebelum kita masuk ke topik nih, Aceh nih kan sebagai serambi Mekah. Nah, biasanya kalau mau Mekah Idul Adha, apakah ada kebiasaan-kebiasaan khusus yang juga disiapkan atau dilakukan di sana, Ustadz Gunawan?
10: Iya, betul. Jadi sebelum Idul Adha, jadi memang ada tradisi yang namanya megang tadi ya. Kalau di tempat lain mungkin Arafah saja, tapi kalau kita di Aceh ini ada tradisi megang. Megang itu artinya memas daging untuk silaturahmi kita sesama tetangga, sesama saudara. Jadi memang kalau kita maknai hadis Rasulullah itu tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Kalau dia bukan muslim itu megang. Jadi kita kebahagiaan itu bukan hanya makan sendiri tapi saat orang lain ikut menikmati. Jadi kalau kita naik becak tuh dari RRI di sini ke oleh jalan mungkin tidak ke Petua Ibrahim, dia kayak gitu. Saya membeli timpan. Timpan itu punya adat Aceh. Kalau hidup hanya sendirian enggak bahagia itu terasa setengah jalan. Jadi megang ini untuk berbagi dan juga silaturahmi kita. Mudah-mudahan
2: ini biar maknanya lebih kuat ya.
10: Iya, biar lebih kuat. Bisa main-main kaceng nih.
2: Meskipun di RRI enggak ada becak, adanya busway ini di sini, Pak Ustadz. Oke, iya. Pak Ustadz, ini kembali ke topik kita ya. Bagaimana puncak ibadah haji di Arafah ini yang saat ini jamaah sudah mulai bergerak. Tadi barusan kami juga menghubungi pengawas, kemudian juga kepala kesehatan di sana. Sepertinya ini sedang subuh ya di Tanah Suci saat ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya pada saat distribusi ataupun juga transportasi pengiriman dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya, ada kemungkinan jika misalnya seorang jamaah terlambat sampai di Arafah karena macet, karena pemeriksaan yang ketat, dan baru tiba setelah matahari terbenam. Kemarin soalnya ada yang terlambat tuh informasinya. Nah, ini bagaimana sih seputar hukumnya, ibadahnya? Kira-kira mungkin Pak Ustadz bisa kasih sedikit penjelasan?
10: Iya, boleh. Jadi kita tuh Arafah kalau dalam ibadah haji adalah puncaknya. Jadi kalau kita tadi informasi dari tim pengawas haji, ini kan ada ada tiga posisi yang kita kejar nih, ada Ar-Muzna, ada Arafah, Muzdalifah, dan Mina ya. Jadi 9 Zulhijjah ini kita kejar ke Arafah. Nanti malam habis maghrib itu kita sudah mulai berangkat naik bus satu-satu
2: di Muzdalifah ya.
10: Juga berangkat ke Muzdalifah, dan di situ semuanya yang paling indah kita tidur bersama. Kalau di Arafah mungkin ada tenda, kalau itu langsung beralaskan bebatuan, dan di atas kita langsung atapnya langsung bintang-bintang. Di situ kita mengambil batu dan langsung berangkat ke Mina. Jadi hari ini seharusnya dari mulai pagi pemberangkatan itu paling maksimal biasanya sebelum zuhur atau sebelum zawal kita sudah sampai ke tenda semuanya, dan dipastikan pengangkutan kita, karena ada banyak bus nanti yang berangkat, insya Allah mudah-mudahan diharapkan semua jamaah itu bisa masuk tenda sebelum zawal, artinya sebelum tergelincir matahari, dan bisa sholat zuhur berjamaah di bawah tenda dengan diimami oleh karom atau karum yang ketua atau ketua regu atau tim pembimbing ibadah di sana. Selanjutnya kita langsung ibadah zikir dan juga mengaji serta mendengarkan khutbah Arafah itu dari setelah sholat duhurnya sampai nanti kita masuk waktu terbenam matahari, artinya masuk waktu maghrib, baru kita berangkat. Jadi diharapkan koordinasi yang kuat dari tim Was Haji, kebetulan dari DPR RI ada Pak Haji Muhammad Samsurizal nih. Mudah-mudahan seluruh petugas haji bisa meningkatkan kesiapsiagaan, karena memang tadi takutnya ada jutaan jamaah di berbagai negara, dan kita harapkan seluruh jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan pastinya terlaksana dengan baik. Karena kalau nggak dapat, kalau dalam syarat agama itu kita harus dapat minimal lahdah sekejap mata itu dari hari atau yang setelah dari pagi ini sampai terbenam matahari harus ada minimal beberapa detik itu di Arafah. Jadi kalau seandainya kita baru sampai Arafah setelah terbenam matahari, maka wukufnya tidak sah. Wukuf tidak sah berarti hajinya tidak sah. Diharapkan mudah-mudahan semuanya bisa sah ibadah.
2: Bisa tiba di tempat ya, dengan waktu yang tepat. Baik, ini ada pertanyaan juga nih. Kebetulan Pak Ustadz, saya ajak juga pendengar yang ingin bertanya lewat WhatsApp ya, di 081399399888. Nah, bagi jamaah yang ini tidak diharapkan ya, tadi saya menerima informasi ada 116 jamaah kita yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit atau klinik. Bagi jamaah yang sakit parah, tidak mungkin ikut dalam rombongan bis dan sebagainya, begitu mungkin akan langsung ke Mina ya. Mereka hanya bermalam di dalam bus, begitu. Nah, tata cara pelaksanaan safari wukuf, apakah pahalanya juga sama ini, Pak Ustadz?
10: Iya, alhamdulillah Mbak Riti. Jadi pengalaman saya kebetulan waktu berangkat haji, untuk jamaah yang sakit, itu tetap dibolehkan dengan cara yang seperti Mbak Riti sampaikan, yaitu safari wukuf. Safari wukuf itu jamaah yang perlu mendapatkan perawatan intensif, itu dibawa dengan mobil ambulans. Di dalam mobil itu sudah ada seluruh perawatan yang dibutuhkan, apakah infusnya atau oksigennya, semua dibawa di situ, dan mereka langsung berangkat ke Muzdalifah tapi melewati Arafah. Dan di Arafah ini tidak perlu lama, ada satu menit pun berada di Arafah sudah cukup. Yang penting dia di Arafah sempat berada di situ, karena kalau hadis Rasulullah kan Al-Hajju Arafah nih. Jadi hari Arafah ini kan bukan sekedar tanggal di kalender Hijriah, ya. Dia ada lautan makna, samudra doa, dan puncak cinta seorang hamba kepada Rabb semesta semesta. Jadi minimal ada satu detik saja di situ, di Arafah, orangnya berada, baru setelah itu diberangkatkan kembali ke Muzdalifah. Insya Allah itu sah untuk menunaikan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Dan mudah-mudahan hajinya sah. Jadi nggak perlu harus berlama-lama, yang penting orangnya sempat lewat di situ, diberhentikan sebentar, lalu berangkat kembali. Yang jangan mobilnya langsung dari Mekah menuju ke Muzdalifah tanpa melewati Arafahnya. Ini yang menjadi haji yang tidak sah, karena beda. Ini kan rukun nih, beda dengan wajib. Kalau wajibnya tertinggal mungkin bisa dibayar dengan dam, tapi kalau Arafah ini merupakan rukun tertinggal, maka dipastikan hajinya tidak sah. Jadi harus haji kembali di tahun berikutnya. Kita harapkan yang
2: Oke, okay, tapi sejauh ini kalau mengikuti prosedur itu pahalanya sama ya, Pak Ustadz ya?
10: Pahalanya sama, sama. Jadi Allah itu mengadil kepada setiap hamba, Allah akan memberikan pahala yang sama karena kan sakit pun bukan kita minta. Itu ya, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita insya Allah tetap sah ibadahnya.
2: Baik. Iya. Mungkin juga boleh dijelaskan nih Pak Ustadz, apa saja sih kekeliruan umum ataupun kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh jamaah saat berada dalam tenda Arafah yang mungkin bisa lebih diingatkan lagi?
10: Siap, makasih banyak Mbak Risti. Jadi hari Arafah itu pertama hari, kalau dalam bahasa Arab, Arafah berasal dari kata Arafah yang artinya tahu atau mengenal. Jadi hari Arafah itu hari mengenal, mengenal jiwa, mengenal dosa, dan paling penting mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mungkin kesalahan yang umum terjadi, kita saat itu tidak sadar bahwa di hari Arafah itu tempatnya kita merenungkan dosa. Karena hari Arafah itu Nabi Adam alaihissalam, kakek kita dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama. Berpisah bukan sekedar bertemu mata, tapi bertemu cinta dan air mata. Jadi hari Arafah, hari kita ingat kepada Allah, kalaupun kita sudah jauh tersesat langkah, Allah selalu membuka jalan pulang yang indah dan megah. Karena Allah sendiri langsung mengucapkan kata Arafah itu di surat Quran surah Muhammad ayat 6. Dan wa'idatiluhumul jannata Arafah lalu, dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Kalau kita gunakan Arafah itu hanya untuk main HP, untuk scrolling TikTok, dan ini banyak kejadian. Banyak kejadian orang yang di tenda Arafah itu pertama mereka tidak konsen, tidak menggunakan waktu secara maksimal untuk melakukan doa dan menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyia-nyiakan waktunya dengan tadi ya memikirkan dunia. Dan satu lagi, izin Mbak Risti kalau boleh sedikit menyampaikan pendapat, mungkin ini pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i karena kebetulan Aceh ini lebih apa mayoritasnya di mazhab Syafi'i. Terkait yang sering terjadi kesalahan itu adalah dan ini kejadian di waktu saya berangkat haji juga, yaitu jamak kasar di tenda Arafah. Jadi karena kita sampainya duhur, kita lalu sholat duhur jamak takdim asar ke waktu duhur. Nah, kalau syarat untuk di dalam mazhab Syafi'i untuk jamak kasar adalah dua marhalah. Sementara kita dari Mekah ke Arafah itu nggak sampai dua marhalah. Jadi jaraknya cuma sebentar kita naik bus itu, sudah sampai ke Arafah. Sehingga belum dibolehkan jamak kasar. Mungkin bagi yang berada di sana, kalau jam mazhabnya Syafi'i, usahakan tetap sholat duhurnya sendiri, nanti sholat asarnya di waktu asar kita masih di situ kok. Jadi sholat asar terpisah aja. Jadi kalau memang
2: Ini menjadi sangat menarik nih Pak Ustadz. Mungkin saya sedikit menyinggung soal tadi ya. Wukuf ini kan inti dari ibadah haji ya. Durasinya sangat singkat dibanding rangkaian lainnya. Nah, bagaimana nih cara kita menjaga tadi ya namanya manusia yang saat ini sudah terkontaminasi dengan dunia digital gitu ya. Senangnya mengabadikan cerita di digital daripada kekusyukan hati. Nah, gimana nih menjaga kekusyukan hati di tengah kepadatan jamaah apalagi saat ini cuacanya sangat panas.
10: Jadi digital itu memang digital, maksudnya memang posisi membuat kita kadang-kadang lupa dengan esensi dari wukuf. Nah, wukuf ini sendiri artinya berhenti. Wukuf itu kan wakafa berhenti. Artinya kita berhenti dari sombong dan iri, berhenti dengki, berhenti merasa paling tinggi, dan berhenti tadi scrolling TikTok yang kayaknya nggak ada guna walaupun kita scrolling tanpa henti gitu. Jadi scroll-scroll terus kan nggak ada guna juga sebenarnya.
2: Yeah.
10: Jadi
2: kenapa wukuf maaf ini Pak Ustadz, saya potong sedikit karena ada pertanyaan dari salah seorang pendengar kita begitu ya. Pertanyaannya ini memacu saya tadi bertanya itu. Dari Pak Wahudin ini pertanyaannya. Bagaimana pandangan syariat mengenai jemaah yang lebih banyak main gadget atau berfoto saat waktunya mustajab doa di Arafah? Ini makanya silakan Pak Ustadz. Menarik ini.
10: Betul, makanya tadi sebenarnya karena saya juga kebetulan nengok itu sendiri. Jadi kita sadari mana tadi kalau kita asyik main gadget dan foto itu kita lupa bahwa makna wukuf itu bukan sekedar berdiri di padang Arafah tapi juga berdiri di hadapan Allah sambil berkata ya Rab, aku lelah dengan dosa yang terus berulang arah. Rasulullah bersabda al-hajju Arafah. Jadi kan haji itu intinya adalah Arafah, kalau hadis sudah terjadi. Jadi inti haji itu di sana, karena di padang Arafah manusia itu seperti sedang latihan menuju padang mahsyar. Kalau kita sadari itu, tidak ada jas mahal yang membuat orang bergetar, tidak ada pangkat yang berjajar, tidak ada apapun yang ada, hanya amal dan istighfar. Jadi jangan lalai dengan gadget kita yang mahal dan harganya ambiar. Kadang manusia itu baru menemukan arah ketika ia mau berhenti sejenak dari sibuk yang tak terarah. Jadi kalau kita tidak berhenti, ya, kita akan lalai terus sampai kita tiba waktunya mati. Dan kita sadar itu ya, jadi tidak gunakan waktu kita untuk lalai di padang Arafah.
2: Ya, ini maknanya sangat dalam sekali nih ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi pengingat nih. Meskipun Ustadz Gunawan tahun ini nggak ada di Tanah Suci, adanya di Aceh nih. Oke, tapi ada satu lagi juga pertanyaan saya sebagai sebagai awam begitu. Kalau misalnya saat ini kan cuaca juga panas sekali, 48 derajat bahkan tadi saya dengar nih. Kalau berada di dalam tenda AC terus-menerus karena alasan kesehatan, tidak kuat panas, itu sah nggak sih wukufnya jika jemaah berada di tenda, Pak Ustadz? Ustadz Gunawan? Halo?
10: Ya, Mbak. Sebentar. Karena saya ulangi pertanyaannya, kalau cuaca yang panas sekali tidak bisa berada di bawah tenda karena kepanasan ya Mbak?
2: Iya, jadi malah ada di dalam tenda ber-AC terus-terusan, itu sah nggak wukufnya?
10: Iya Mbak, saya tanya pertanyaannya, kalau tidak bisa berada di bawah tenda ya Mbak, tapi tetap berada di...
2: Justru karena beradanya di tenda terus-terusan nih, karena panas sekali begitu dengan cuaca sekarang.
10: Ya. Jadi kalau kita di Padang Arafah itu tidak mesti berada di bawah tenda, asal berada di area Arafahnya itu, karena Arafah itu ada batasnya, ada Arafah Stad, ada tanda-tandanya, dan Arafah N, ada rambunya juga. Selama kita berada di situ dan tidak keluar dari area itu, kita boleh jalan, termasuk sampai ke dekat area Jabal Rahmah. Kalau kita lihat mungkin pertemuan antara Adam dan Hawa itu juga masuk ke area Arafah. Jadi batasnya itu di Masjid Masyaril Haram. Kalau kita Masjid Masyaril Haram itu pun tengahnya masih berada di Padang Arafah. Jadi upayakan kita tetap tidak keluar. Kalaupun kita keluar dari tenda untuk ke kamar mandi atau ke area sebelah dan masih berada di bus, insya Allah ibadahnya tetap sah. Cuman yaitu yang penting tetap konsentrasi bahwa kita waktu Arafah itu adalah waktu terindah di dunia, karena memang itu waktunya kita mengenal Allah. Dan kalau bisa kita tetap berdoa, menitipkan doa lewat puasa dan menjadikan kita kalau kita yang tidak bisa berada
2: di Arafah. Kita masih akan lanjutkan Pak Ustadz, namun kita jeda sebentar untuk informasi yang berikut ini. Pak Ustadz ditahan sebentar, nanti kita lanjutkan kembali. Pendengar dan pemirsa, kita akan bergabung setelah jeda kilas berita berikut ini.
11: Kilas berita.
12: Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong pembentukan Forum Komunikasi Lembaga HAM Nasional dalam revisi Undang-Undang HAM guna memperkuat koordinasi penanganan kasus pelanggaran HAM dan perlindungan kelompok rentan. Tenaga ahli Kementerian HAM Siti Aminah mengatakan, forum tersebut dibentuk untuk melembagakan praktik kerjasama antar lembaga dalam penanganan berbagai kasus nasional, mencakup pencegahan penyiksaan, serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan kelompok rentan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3, dan kami masih melanjutkan perbincangan bersama Ustadz Mirza Gunawan yang saat ini berada di Lok Sumawe, Aceh. Ustadz Gunawan, mungkin terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ya, ada pertanyaan juga nih. Setelah semua dosa diampuni di Arafah, bagaimana sih cara kita menjaga diri agar predikat dari haji mabrur ini tetap terjaga setelah pulang ke tanah air? Ini juga menjadi hal yang sangat penting.
10: Ya, baik. Makasih banyak Mbak Riki dan seluruh pendengar RRI. Mungkin hari ini kita tidak semua belum berada di Arafah. Kayak saya ini berada di Songwe, Aceh. Kalau Mbak Riki di Jakarta yang tidak bisa berada di Arafah, mungkin sekedar mengingatkan jangan lupa puasa Arafah karena itu juga menghapus dosa juga Mbak Riki.
2: Ya, ya, ya. Ini penting ya, yang tidak sedang berhaji ya, dimaknai ya, dengan puasa Arafah nih.
10: Yang tidak berhaji, dimaknai dengan betul, karena memang puasa Arafah mengajarkan bahwa tubuh boleh lapar tapi jiwa tetap bersinar. Karena kalau burung merpati seperti itu terbang di angkasa hingga sebentar di pohon kurma, puasa Arafah bukan sekedar menanda harga tapi membersihkan jiwa dari dosa dan celah. Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa yang berangkat ke haji itu dihapuskan dosa-dosanya, karena al-hajjul mabrur laisallahu jazaa ila jannah, haji mabrur itu tidaklah ada pahalanya kecuali surga. Jadi memang dosa seperti

0: juga setelah pulang dari haji, kita itu sudah bisa belajar keikhlasan dan pengorbanan. Kadang kalau kita yang kita harus beli saat pulang dari haji itu bukan anak dan kawan, tapi ego, amarah, iri hati, kesombongan dalam badan. Jadi mudah-mudahan haji kita mabrur, karena Arafah bukan hanya tempat kita masuk suci, tapi titik kembali mengenal Ilahi. Kalau kita sadar hari Arafah adalah hari kembali, kembali mengenal Allah, kembali menyadari salah, kembali membersihkan hati yang mulai lelah, di padang Arafah ini jutaan manusia saat ini sedang mengangkat tangan ke langit yang cerah. Dan di saat itu dunia seperti berbisik memberi semangat, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk bertaubat. Mudah-mudahan selama kita masih mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sadar bahwa saat kita pulang dari haji, jangan ulangi kesalahan lagi, dan insya Allah kita siap kapanpun kita dipanggil untuk kembali, kita kembali dalam keadaan suci seperti suci hari ini di hari Arafah. Mungkin gitu Mbak Rizmi.
1: Baik, kalau begitu Pak Ustadz, nampaknya ini pengingat yang cukup banyak. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan lagi kepada seluruh pendengar?
0: Iya, baik Pak Rizmi.
1: Karena banyak sekali nih pertanyaannya, tapi mungkin tidak bisa kita akomodir semuanya ya.
0: Ya, negara Indonesia berdasarkan undang-undang Pak Rizmi. Jadi kalau ada acara lagi boleh deh Ustadz Gunawan di undang-undang ini. Jadi kalau hari ini kita berada di hari Arafah, mungkin yang tadi ya kita reminder yang berada di Indonesia, kalaupun lupa niat tadi malam, kita masih bisa niat sekarang karena itu puasa sunnah, masih bisa niat sebelum siang. Niat silakan niat puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Dan mungkin ya kalau sekedar merangkum pembicaraan kita hari ini atau sekedar closing statement, mungkin bisa kita tutup dengan pantun ya untuk bisa mengingatkan kita tentang pentingnya makna Arafah. Mbak Rizky, kalau kita pergi ke Makkah, Mbak Rizky membeli kurma, ada cakepnya Mbak Rizky.
1: Oh cakep, ya oke. Okay. Mungkin diulang, sekali lagi biar mantap nih Ustadz.
0: Pergi ke Makkah membeli kurma.
1: Cakep.
0: Oke, seperti Mbak Rizky ya Pak. Sehingga sebentar di Jabal Rahmah.
1: Cakep.
0: Hari Arafah mengajarkan manusia.
1: Artinya?
0: Ya, bahwa taubat membuka pintu berkah. Jadi untuk kita yang di dalam negeri, mudah-mudahan hari ini tempatnya kita bersihkan diri, sucikan hati. Jangan lagi mengulangi dosa yang telah kita lakukan dari dulu hingga kini. Mulai hari ini, bertekadlah mati agar kita bersih dari dosa dan suci sebagaimana bayi yang saat kita dulu baru lahir dilahirkan oleh ibunda. Mari hari ini bertekad tinggalkan dosa kita, taubat dari dosa yang sudah ada, dan bersihkan diri dengan keberkahan hari Arafah yang hari ini datang menjelma. Insya Allah dengan ampunan Allah kita akan menjelma menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik lagi, berguna bagi bangsa dan negara seperti RMI yang selalu mengedara di udara Indonesia.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz, ini sungguh untuk saya yang nggak pergi berhaji aja udah adem rasanya ngobrol sama Ustadz Gunawan nih. Mudah-mudahan untuk pendengar kita semuanya juga bisa memaknai dengan puasa Arafah juga ya, bagi yang tidak berangkat atau tidak berada di Tanah Suci saat ini, dan mudah-mudahan juga semua jamaah kita di Tanah Suci bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan juga selamat menjadi haji yang mabrur. Terima kasih banyak Pak Ustadz, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daerah Aceh Huda, Kota Lok Sumawe, Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Mohon maaf, tidak semuanya dapat kami udarakan karena terbatasan waktu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Informasi pertama dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang meminta pemerintah Kabupaten Pringsewu segera mencari lahan untuk pembangunan sekolah rakyat karena program ini menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Selain itu, Agus Jabo menegaskan lahan yang diusulkan harus memenuhi sejumlah syarat seperti memiliki luas minimal 6,8 hektar, tidak berada di kawasan rawan bencana, serta memiliki status yang jelas dan bukan lahan sengketa. Selain itu, lokasi juga harus memiliki akses jalan listrik dan air yang bersih dan memadai agar pembangunan sekolah bisa berjalan dengan optimal.

0: Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan batang rokok ilegal serta minuman beralkohol tanpa cukai dari hasil penindakan yang berlangsung hingga Mei 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Reski Kurniawan.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gempur barang kena cukai BKC ilegal di wilayah Papua. Barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
2: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau BKC ilegal. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMM ilegal. Kita ada 17 kali penindakan untuk rokok dan 3 kali penindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Ya, terdiri atas 73.920 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang tersebut potensi kerugian negara kira-kira sebesar 61 juta. Dan dari lebih lanjut penindakan, kami bisa mendapatkan penerima negara dalam bentuk UR atau ulmutir medium sejumlah 163 juta.
1: Selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai Jayapura juga melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Hingga Mei 2026, Bea Cukai bersama aparat terkait telah melakukan 3 penindakan narkotika. Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: KBRI Phnom Penh menyebut sekitar 400 warga negara Indonesia ex-jaringan penipuan daring di Kamboja kini berada di sejumlah fasilitas detensi setelah terjaring razia aparat setempat. KBRI memastikan terus memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi pemulangan para KBRI ke Indonesia hingga 22 Mei 2026. Lebih dari sebanyak 3.600 WNI telah dipulangkan ke tanah air. Kita ke berita olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirim 11 atlet untuk berlaga pada World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Spanyol. Indonesia akan turun di nomor boulder dan speed dengan harapan memperbaiki hasil setelah pada seri sebelumnya di Wujiang, Tiongkok hanya berhasil membawa pulang 1 medali melalui atlet speed putri Desa Made Rita Kusuma Dewi.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus berhadir dengan berbagai informasi lainnya. Kunjungi portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Indonesia menyapa pagi tentunya juga akan berbagi informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi berikut ini. Badan Standarisasi Nasional atau BSN baru menyentuh 3.000 sertifikasi SNI dari 64 juta UMKM secara nasional. Informasi lengkapnya disampaikan rekan kami Saadatu Daren. Aen.
6: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena membeberkan lemahnya Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang menyentuh UMKM di tanah air. Dari 64 juta lebih yang tertangani baru 1 jutaan dan penerapannya hanya 3.000 produk yang tersertifikasi SNI. Samuel mengaku sangat tidak memahami fungsi BSN seperti dan mau apa. Sepertinya BSN sendiri yakin dan dirinya juga yakin bahwa BSN didirikan memiliki fungsi yang memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai produk yang ada. Samuel mengaku pihaknya tidak cukup banyak tahu bahwa mainan-mainan anak yang berbahaya, pewarnanya berbahaya, bentuk mainan tersebut bisa membahayakan dan hal itu harus tersertifikasi SNI.
7: Jadi kalau buat saya memang dari paparannya BSN ini terlihat lemah sekali. Karena saya fokusnya hanya untuk UMKM ya, atau UMK ya. Jadi tidak terhadap industri besar. Nah untuk UMK aja, yang ada 64 juta lebih yang ditangani itu baru 1 juta sekian, itu pun sosialisasi. Jadi yang penerapannya baru sekitar 3.000. Nah ini terus terang, kita jadi betul-betul nggak paham ini fungsi BSN mau apa. Padahal BSN saya yakin didirikan ini kan punya fungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai produk yang ada. Tapi kembali lagi saya fokus kepada UMK. Dan kemudian tadi ada salah satu pabrik besar itu yang menyatakan mereka melakukan verifikasi ataupun penerapan dari standar nasional Indonesia ini untuk mainan anak dan garment. Ya, tapi kalau kemudian di pasar terlihat begitu luas produk-produk mainan anak dan garment yang tidak tersertifikasi, punishment-nya apa?
6: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Patuan Daulay, menuturkan bila standarisasi nasional memiliki peran yang sangat penting, khususnya di tengah pesatnya perkembangan industri, produk, serta jasa yang beredar di masyarakat. Dan Saleh juga memaparkan hal tersebut dalam kunjungan kerja Panitia Standar Nasional Indonesia atau SNI Komisi 7 DPR RI dengan Badan Standarisasi Nasional atau BSN di Tangerang Selatan kemarin. Menurut Saleh, standarisasi untuk menjaga kualitas keamanan dan daya saing produk di pasar Indonesia. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja atau Panja Standar Nasional. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Surakarta, pendaftaran Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD kurang diminati dan dibuka sejak awal Mei hingga sekarang. Baru ada 3 calon siswa, berbeda dengan jenjang SMP maupun SMA yang hampir penuh kuotanya. Mulato Isan melaporkan selengkapnya. Isan?
1: Ya, pendengar dari Sragen dapat kami informasikan bahwasanya proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk Sekolah Rakyat SR di Kabupaten Sragen pada tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung. Dan hingga kini data yang masuk ke aplikasi Setara, sistem evaluasi terpadu sekolah rakyat milik Kementerian Sosial menunjukkan ketimpangan minat yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMA tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya untuk calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar atau SD justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti kepada RRI mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar rombel dengan kapasitas masing-masing 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi Setara, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras di mana untuk jenjang SD baru terjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa atau telah melebihi kuota utama, dan SMA terdata 71 calon siswa, ungkap Yuniarti.
2: Oke, ini untuk SD 3, SMP 92, SMA 71. Jadi ini proses terus berlanjut. Harapannya nanti sampai selesai masa cawat itu, masing-masing tingkat pendidikan akan terjadi 3 rombel, masing-masing 30 siswa. Masing-masing jenjang pendidikan 90.
1: Menanggapi minimnya, Yuniarti juga menyampaikan bahwasanya kurangnya minat untuk SD ini karena faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan. Bagian besar orang tua di sekitar lokasi sekolah, khususnya di Kecamatan Muruar, merasa keberatan dengan sistem asrama atau boarding system yang diterapkan. Padahal sistem asrama ini bertujuan untuk membentukan karakter anak secara intensif dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dan Yuniarti juga menyampaikan untuk jenjang SD di sekolah rakyat ini menerapkan sistem multi entry di mana anak kelas berapapun akan diterima dan diberikan kesempatan untuk bisa belajar di sekolah rakyat. Terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target ini, Dinas Sosial Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan juga menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Berbeda dengan sekolah reguler bahwa penerimaan sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan atau asesmen langsung ke warga oleh petugas, bukan mendaftar secara mandiri. Berdasarkan skedul dari Kementerian Sosial, tahapan penjangkauan ini berlangsung dari minggu pertama bulan Mei hingga minggu keempat bulan Juni. Dan setelah penetapan, akan dilakukan pengumuman serta didik dilakukan pada minggu keempat bulan Juni dan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan serta diakhiri dengan registrasi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami masih akan terus menghadirkan informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Disdik DKI mencabut KJP 60 siswa yang terlibat tawuran sepanjang 2025-2026. Informasinya disampaikan Noviana Gebi. Novi?
4: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencabut bantuan Kartu Jakarta Pintar, KJP, terhadap 60 siswa yang terlibat tawuran sepanjang periode 2025 hingga 2026. Adapun perinciannya, sebanyak 20 siswa dicabut status penerima KJP pada tahun 2025 dan 40 siswa pada tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan pencabutan KJP dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan terhadap siswa yang terlibat tawuran. Menurutnya, meski bantuan pendidikan dihentikan, siswa yang terlibat tetap harus mendapatkan akses pendidikan dan tidak boleh putus sekolah. Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan sekolah dan keluarga untuk menentukan model pendidikan yang paling sesuai bagi siswa yang bersangkutan. Sebab, tidak semua siswa cocok dengan lingkungan sekolah tertentu sehingga diperlukan pendidikan dan pendekatan yang berbeda. Demikian dikatakan Nahdiana di Jakarta hari ini.
5: Dia kalau KJP, ketika dia tawuran, secara aturan kan memang dia harus dikeluarkan. Tapi yang harus diketahui adalah, oh itu anak-anak kita, harus dalam pembinaan kita dikeluarkan, bukan berarti dia jadi harus putus sekolah. Itu concernnya kita. Ini sebagai sebuah pembinaan. Biasanya kita komunikasi dengan sekolah-sekolah yang mungkin kalau manajemen tuh dia lebih cocok di sekolah yang A, sekolah B. Jadi gini ya, jangan sampai putus cuman. Terus nanti pasti kan pertanyaan itu anak-anaknya mau kemana? Yang jelas Jakarta yang sekarang sedang di luar sekolah saja itu sedang kita kembalikan ke sekolah. Nah, itu nanti hadiah ulang tahun deh Jakarta gitu ya. Nah, jadi kalau dia hanya kita cuma beli sama dia dikeluarkan. Jadi mau sekolah di mana? Nah, nanti kita akan melihat itu. Kalau pendidikan kan banyak ya.
4: Lebih lanjut Nadiana menambahkan bahwa siswa yang terlibat tawuran tidak otomatis dipindahkan sekolah lain. Opsi pendidikan non formal melalui pusat kegiatan belajar masyarakat maupun jalur khusus juga dapat menjadi alternatif. Di sisi lain, Dinas Pendidikan DKI juga terus memperkuat langkah pencegahan tawuran dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Densus 88, BNPT, serta Forum Komunikasi Masyarakat Sekolah. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari Bogor, masyarakat diminta waspada dan tidak mudah percaya terhadap beredarnya flyer yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Bogor, terutama kegiatan yang sifatnya berbayar. Ada rekan saya Ade Sri Wahyuni yang melaporkan. Ade.
6: Baik, di tengah semaraknya perayaan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, Pemerintah Kota Bogor mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax yang mengatasnamakan rangkaian kegiatan HJB. Sejumlah flyer dan promosi acara tidak resmi dilaporkan beredar di media sosial dan berpotensi merugikan masyarakat. Seperti yang dibagikan Pemerintah Kota Bogor melalui media sosial resminya kemarin, terdapat e-flyer bertajuk Bazar Bogor Raya yang dipastikan merupakan informasi tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi Pemerintah Kota Bogor. Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ica Pujiati, mengatakan masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap flyer yang mengatasnamakan Hari Jadi Bogor, terutama kegiatan yang bersifat berbayar. Menurutnya momentum HJB dimanfaatkan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Ia juga menghimbau masyarakat agar segera menghubungi panitia apabila menemukan kegiatan mencurigakan yang mengatasnamakan Hari Jadi Bogor.
7: Satu ya, pesan kepada masyarakat Kota Bogor, jangan tertipu gitu ya. Karena ini ada banyak flyer gitu ya yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Bogor. Saya lupa ya, ini perlu disampaikan karena ini momentum, banyak memanfaatkan momentum lah ya. Jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan momentum ini. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua masyarakat Kota Bogor, jangan sampai tertipu oleh flyer yang mengatasnamakan rangkaian hari jadi Kota Bogor. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbayar, gitu ya, sifatnya berbayar, dan kami akan informasikan beberapa informasi yang hoax, gitu ya, yang sudah sampai kepada kami. Intinya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, silakan hubungi panitia hari jadi Kota Bogor, gitu ya, boleh langsung ke saya atau ke koordinator acara hari jadi Kota Bogor, yaitu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Itu, Mbak.
6: Pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi digital. Warga diharapkan selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah agar rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 dapat berlangsung aman, nyaman, dan kondusif. Sekian dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini dari Padang, Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Provinsi Sumatera Barat menjadikan Kota Padang sebagai percontohan kampung halal. Kita ikuti informasinya bersama Sali Della Putri. Sali.
8: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini terus menggencarkan sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau sehati kepada para pelaku usaha. Nah, langkah ini dilakukan agar sisa kuota sekitar 6.000 sertifikat halal dapat terpenuhi hingga akhir Juni mendatang. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UPTD Plutka UMKM Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat, Niko Primadona mengatakan bahwasanya pihaknya terus melakukan berbagai percepatan di lapangan untuk mendorong pelaku usaha mengurus sertifikat halal. Salah satu upaya yang disiapkan yaitu pembentukan kampung halal yang akan dipusatkan di Kota Padang sebagai daerah percontohan di wilayah Sumatera Barat. Niko menjelaskan kampung halal ini inisiasi bersama Unan Halal Center bersama Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat dalam merealisasikan program tersebut. Sementara untuk lokasi kampung halal saat ini masih dibahas bersama sejumlah pihak terkait termasuk BPJPH Sumatera Barat guna menentukan kawasan yang paling tepat.
9: Untuk sebagai penariknya di situ ada opsi wisatanya, sehingga nanti bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke lokasi itu, dan di lokasi itu wisatawan juga terbelanja produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Kota Padang dulu sebagai proses terakhir di Kota Padang, jadi ada beberapa rencana tempatnya, tetapi untuk memastikan ini kami masih berdiskusi dengan Halal Center Unan, KDKS, BPJPH untuk menentukan di mana yang paling cocok untuk dibuat kampung halal.
8: Pendengar, sementara itu Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh program Kampung Halal tersebut. Bahkan BPJPH Sumatera Barat juga berencana mengundang Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan untuk hadir dalam rapat koordinasi sertifikasi halal di Sumatera Barat. Ikrar Abdi menambahkan batas akhir kuota program Sehati 2026 akan berakhir pada 30 Juni 2026. Program tersebut mencakup sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, barang gunaan, bahan baku, kosmetik, hingga obat-obatan. Untuk memaksimalkan capaian sertifikasi halal di Sumatera Barat hingga 100%, BPJPH Sumatera Barat juga akan menggelar sosialisasi wajib halal Oktober 2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Gor Haji Agus Salim Padang dan kawasan Car Free Day Sudirman Padang pada Juni mendatang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, kita ke Bintuhan terkait anjloknya harga TBS. Pemerintah Provinsi Bengkulu minta masyarakat bersabar dan berupaya mencarikan solusi. Selengkapnya ada Lili Rahman. Lili.
10: Baik, terima kasih. Pendengar, anjloknya harga tandan buah segar atau kelapa sawit saat ini terjadi menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bengkulu. Melalui Asisten 2 Sekda Provinsi Bengkulu Raden Ahmad Deni, masyarakat diminta untuk tetap bersabar karena pemerintah terus berupaya mencarikan solusi terbaik Hal tersebut diungkapkan Raden Ahmad Deni pada saat menghadiri rapat paripurna dalam rangka HUT Kabupaten Kaur ke-23. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan langkah-langkah strategis guna mendorong kenaikan harga TBS. Lebih lanjut dijelaskan Raden Ahmad Deni, Wakil Gubernur Bengkulu telah memimpin rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah terkait di tingkat provinsi, serta melibatkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan solusi konkret dalam mengatasi penurunan harga TBS yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya petani sawit.
11: Sekarang dengan harga anjlok seperti itu, kemarin Pak Wakil Gubernur sudah memimpin rapat kepada seluruh OPD yang terkait di provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota, rapat bersama untuk mencari solusi itu. Situasi solusi antara kita mengharap pasar konsumen bersama, pemerintah tidak berdiam diri untuk meningkatkan harga.
10: Selain itu, Pemprov Bengkulu juga akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Dalam waktu dekat, Wakil Gubernur Bengkulu dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk membahas kondisi harga TBS yang saat ini menjadi persoalan besar di daerah, khususnya Provinsi Bengkulu. Upaya tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan harga TBS sehingga kondisi pasar kembali stabil dalam waktu dekat. Demikian dari Bintuhan, Lili Rahman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan update pemulihan kondisi pasca bencana Sumatera. Beberapa bangunan-bangunan juga sudah mulai mengalami rekonstruksi atau pembangunan kembali bangunan pasca gempa bumi dan banjir bandang di 3 wilayah sekaligus di wilayah Sumatera. Dan seperti apa pengembangan area-area baru, kemudian juga area-area yang diharapkan tahan terhadap bencana. Kami akan hadirkan perbincangan bersama Dirjen Bina Atwil dari Kementerian Dalam Negeri, sekaligus Koordinator Lintas Sektor Penanganan Bencana. Dan Anda juga bisa berbagi informasi, terutama Anda yang berada di 3 wilayah yang saat ini dalam pemulihan bencana Sumatera. Boleh Anda nanti ikut bertanya, ikut partisipasi dalam perbincangan ini di line telepon 384-4545 ataupun juga melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan sebelum kami hadirkan perbincangan, kami juga punya informasi dari gedung KPK di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keberadaan 9 jam tangan mewah bermerek Rolex milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
2: Iya, baik Kristi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini masih mengupayakan aset recovery atau kerugian negara, di mana salah satunya adalah menelusuri keberadaan sejumlah jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadia Arafik. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Budi juga mengatakan penyidik mendalami temuan 9 kotak jam tangan mewah bermerek Rolex yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Namun dari jam 9 jam tersebut hanya ada 5 kotak jam yang berisi jam dan sisanya tidak ada, hanya kotaknya saja. Dan dengan begitu memang penyidik menanyakan kepada manajer butik In Time Senayan City untuk mengkonfirmasi terkait invoice pembelian jam tangan tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo. Dan KPK sendiri menyatakan bahwa penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau aset recovery, di mana aset yang disita nantinya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan dilelang sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari gedung KPK, kita akan beralih ke informasi terkait musim haji tahun ini di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi akan terasa sangat istimewa karena akan mengalami fenomena langka di dunia, di mana matahari akan persis berada di atas Ka'bah bertepatan dengan hari Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 atau hari Selasa hari ini 26 Mei. Dan posisi matahari akan berada tepat di atas Ka'bah pada siang hari di hari Arafah, dan kami kutip ini dari Gulf News Saudi Arabia, Ka'bah juga akan memiliki bayangan yang sama, karena sekali posisi matahari berada di garis lurus di atas patokan kiblat sholat bagi umat muslim. Fenomena matahari sejajar di atas Ka'bah biasanya terjadi 2 kali setiap tahun karena letak geografis Mekah yang dekat dengan garis lintang 21,4 derajat utara. Matahari tampak bergerak di antara khatulistiwa, baik garis balik utara. Dan posisi matahari berada garis lurus di atas Ka'bah itu akan juga terjadi setelah puncak haji, yaitu sekitar tanggal 26 Juni. Fenomena ini menjadi fenomena alam yang akan terjadi di hanya puncak haji ketika tahun 1993-2023 pada 20 Juli saat itu dan hari ini 26 Mei 2026.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kilas Berita.
4: Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Sri Purwaningsih menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko untuk mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah. Sri Purwaningsih mengatakan, penyusunan instrumen akuntabilitas keuangan berbasis manajemen risiko merupakan langkah strategis guna memperkuat tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, efektif, dan akuntabel, sekaligus membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk informasi ini dan informasi lainnya, dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
3: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, Gak, jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
0: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
5: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tambahan, termasuk diantaranya saat ini pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan anggaran sebesar Rp268 triliun di 2026 bisa terserap dengan optimal untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat sesuai target dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak menutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran Badan Gizi Nasional atau BGN 2026 yang mencapai Rp268 triliun juga akan dievaluasi. Dan dari target 80

0,02 triliun atau sekitar 33,43% sebagai dukungan manajemen dan sektoral. Sisa anggaran digunakan belanja pegawai, operasional non-MBG 7,45 triliun rupiah, dan program pemenuhan gizi nasional serta tata kelola sistem strategis. PGN bahkan menyampaikan capaian operasional satuan dari pelayanan program gizi atau SPPG di 38 provinsi sudah mencapai 29.225. Dan angka ini mencapai 102% dari rencana awal yang hanya 28.562. Kami juga masih menerima beberapa pesan WhatsApp terkait dengan MBG. Kami akan mencoba untuk menghadirkan perbincangan bersama narasumber-narasumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga beberapa tanggapan, kritik, saran ataupun juga keluhan hingga laporan dari beberapa daerah yang belum menerima MBG. Laporan ini juga akan kami teruskan ke Badan Komunikasi atau Bakom Kepresidenan Republik Indonesia untuk bisa disampaikan terhadap instansi dan institusi terkait pemerataan MBG di seluruh Indonesia yang masih ditangguhkan. Terutama operasi dari ada 1.152 SPPG yang tidak memenuhi standar. Dan beberapa informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan, terutama terkait dengan Danantara Indonesia yang tidak hanya mengelola aset dan investasi negara, tapi juga punya kontribusi terhadap beberapa kemitraan strategis di bidang kesehatan, pendidikan, dan literasi budaya. Hal tersebut tercapai dalam MOU yang dilakukan kemarin bersama Kementerian Kesehatan, Yayasan Karya Salemba 4, Museum dan Cagar Budaya Indonesia atau Indonesia Heritage Agency. Sampai di sini saya Risi Rustarto menemani Anda di pagi hari ini. Kami akan hadirkan terus informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 11 Indonesia Menyapa Pagi. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan, terima kasih untuk pesan-pesan, WhatsApp, kritik, saran, dan masukan. Kami terus menantikan masukan dari Anda untuk perbaikan dan kinerja RRI Pro 3 ke depannya. Selamat pagi, sampai jumpa, dan ini lagu yang saya persembahkan, ku persembahkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan program cetak sawah membutuhkan proses bertahap sebelum lahan dapat optimal ditanami sebagai bagian dari investasi jangka panjang ketahanan pangan nasional. Menurutnya lahan baru terutama di kawasan rawa tidak dapat langsung menghasilkan produksi tinggi karena membutuhkan beberapa kali siklus pengelolaan. Sudaryono mencontohkan program cetak sawah di Kalimantan Tengah dan Merauke, Papua Selatan yang sebelumnya merupakan lahan rawa. Namun kini mulai produktif setelah melalui proses pengembangan selama beberapa tahun. Bahkan lahan di Merauke saat ini sudah mampu dipanen hingga 3 kali dalam setahun. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo memastikan seluruh hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak disembeli. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 17.000 ekor hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada Idul Adha tahun ini. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.

0: Kita ke informasi berikutnya, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah sekaligus Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan saat ini tahap pemulihan permanen pasca bencana Sumatera mulai dilakukan. Tito menargetkan pemulihan permanen ini selesai dalam waktu 3 tahun. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkini pemulihan bencana Sumatera, saat ini kami telah bersama Dirjen Bina Adwil Kemendagri yang juga Koordinator Lintas Sektor Penanganan Bencana Nasional Safrizal ZA. Pak Safrizal, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera buat semua.
0: Baik, Pak Safrizal, pemerintah menargetkan ini ya, pemulihan permanen pasca bencana di Sumatera selesai dalam 3 tahun. Ya. Sejauh mana kesiapan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target tersebut?
1: Baik, setelah melalui perencanaan, pengkajian, dan mempertimbangkan kebutuhan real masyarakat, terus aspek-aspek yang juga harus diperhatikan, seperti aspek tata ruang, kemudian juga aspek bahwa bencana sekarang menjadi pelajaran bagi kesiapan berikutnya, tentu aspek pengurangan risiko bencana juga diperhitungkan. Maka setelah melalui serangkaian pembahasan dengan melibatkan multi stakeholder, seluruh kementerian, badan-badan, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan akhirnya disepakati yang namanya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang kemudian menjadi rencana induk penanganan bencana yang akan dikerjakan. Kita maunya sih dikerjakan kan secepat-cepatnya ya, tetapi mempertimbangkan segala kesiapan, maka hitungannya 3 tahun insya Allah sudah bisa mengembalikan situasi menjadi sama seperti sebelum bencana atau bahkan lebih baik seperti sebelum bencana begitu.
0: Baik. Nah, Pak Safrizal, terkait tantangan terbesar yang mungkin dihadapi nih dalam percepatan rehabilitasi lalu juga rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera khususnya di daerah rawan bencana seperti apa nantinya ini, Pak?
1: Ya, tentu untuk memulai secara masif, kita harus betul-betul siap ya. Pertama tentu, dokumen-dokumen pelaksanaan, karena sebentar lagi juga fase kedaruratannya itu selesai, masuk kepada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dokumen-dokumen performan ya itu agar disiapkan sebaik mungkin sehingga jangan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi ini membawa bencana administrasi ke depannya itu ya. Kemudian juga karena ini sifat pembangunan yang masif, tentu kita harus mengkoordinasikan bahan baku ya, misalnya bahan baku semen, bahan baku besi. Kemudian juga kalau pembangunan rumah mencapai 28 sampai 29 ribu, maka material bangunan ya harus ada, misalnya batu bata, kemudian kabel dan segala macamnya. Nah, itu bahan bakunya harus ready. Kemudian juga tenaga kerja, kita juga harus memperhitungkan tenaga kerja sehingga planning yang sudah kita susun ini bisa kita selesaikan secara bertahap tapi pasti, dan targetnya dalam 3 tahun kita bisa menyelesaikan semua jenis pekerjaan. Kira-kira tantangannya tentu ada peluang bahwa terjadi bencana kembali dan ini sangat mengganggu misalnya pekerjaan rehabilitasi sungai, terutama di wilayah hulu, karena di hulu sungai-sungai, kemudian juga daerah seputaran sungai, das itu pada rusak ya, tentu nanti akan diprioritaskan daerah-daerah das sungai dulu sebelum memperbaiki hilir. Karena kalau hulunya belum perbaiki, tapi nanti datang hujan atau datang banjir lagi, yang sudah diperbaiki di hilir rusak kembali. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang harus dikerjakan oleh Satgas ya, bersama dengan seluruh kementerian dan daerah, agar planning yang kita susun di samping kita bagi ke dalam tahun-tahun 2026, 2027, dan 2028, Tetapi yang mana duluan juga penting. Ya, misalnya pekerjaan sungai tentu akan kita mulai dari hulu, ya, kemudian yang lain-lain sampai dengan sampai hilir agar berkesinambungan proses pengerjaannya. Begitu.
0: Baik, Pak Safrizal, ini semoga juga pemulihannya berlangsung dengan cepat ya Pak Safrizal ya, tanpa mengalami kendala yang berarti ya. Pak Safrizal, terima kasih ya, Pak Safrizal ya. Telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Baik, selamat pagi Pak Safrizal.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Kita ke berita internasional, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan negosiasi dengan Israel bukan bentuk kompromi ataupun penyerahan diri, melainkan langkah untuk mempertahankan hak Lebanon dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan pembebasan Lebanon Selatan dari pendudukan Israel pada tahun 2000. Meski telah ada kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, situasi di wilayah perbatasan masih memanas karena serangan dari kedua pihak terus terjadi. Presiden Aoun menegaskan pemerintah Lebanon tetap berkomitmen memperjuangkan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon Selatan. Kita ke berita olahraga, Bojan Hodak resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Persib Bandung setelah sukses membawa Maung Bandung menjuarai Super League musim 2025-2026. Meski tidak lagi berada di kursi pelatih, Bojan tetap menjadi bagian dari Persib dengan menempati jabatan baru sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham. Sementara itu, Persib langsung menunjukkan Igor Tolik sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi musim mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
4: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
3: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
5: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
3: Aduh, gak. Jadul banget.
4: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
5: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
4: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Badan Pangan Nasional Bapanas menggencarkan pelaksanaan gerakan pangan murah GPM menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Wamensos Agus Jabo Priyono mengajak aktivis pemuda dan mahasiswa mensukseskan program pemberdayaan sosial. Ajakan itu disampaikan saat menerima audiensi 5 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Jakarta Senin 25 Mei. Indeks harga saham gabungan IHSG langsung turun pada pembukaan perdagangan Selasa 26 Mei pada awal sesi pertama. IHSG mencapai level 6201,8 atau anjlok 4,545 poin. 0,07% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga untuk menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini kami menghadirkan Dialog Interaktif.
6: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
7: Dengan topik perempuan dan kepemimpinan di era modern, perempuan Indonesia saat ini semakin banyak mengambil peran strategis di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, pendidikan, bisnis, logistik, teknologi, hingga organisasi sosial. Kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Di sisi lain, dunia kerja dan masyarakat modern ini membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, empatik, dan mampu menghadirkan solusi. Karakter tersebut banyak dimiliki perempuan dan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi perubahan global. Jadi juga diharapkan dengan pemahaman tentang pentingnya, ini mendorong perempuan untuk berani memimpin, mengambil keputusan, dan terlibat aktif dalam pembangunan di berbagai sektor. Dan untuk membahasnya juga saat ini di Studio Pro 3 RRI, kami telah kedatangan Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia, Perpina DKI Jakarta, Sofia Juliana. Selamat pagi, Bu Sofia.
8: Selamat pagi, Mbak Hana.
7: Baik, lebih Bu Sofia atau ke Bu Juliana ini?
8: Boleh Sofia, boleh Juli, boleh Ana, silakan.
7: Baik. Bu Sofia, ini juga kita mau menyapa ya. Di secara virtual ya. Sudah bergabung bersama kami, ini juga ada Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Dr. Amurwani Dwi Lestari Ningsi. Selamat pagi, Bu Amurwani.
9: Selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi Bu Sofia, salam kenal.
8: Selamat pagi Ibu Dr. Amurwani, salam kenal Bu.
7: Baik, ini dapat terlihat nantinya juga secara siaran langsung di YouTube RRI Pro 3 ini Bu Sofia. Nah Bu Sofia, ini saya Bu Amurwani, saya izin ke Bu Sofia terlebih dahulu ya.
9: Ya, silakan monggo.
7: Baik, nah Ibu Sofia, kalau untuk melihat perkembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia saat ini, seperti apa ini menurut Bu Sofia?
8: Ya, kalau menurut saya perkembangan perempuan dalam hal kepemimpinan sekarang sudah jauh lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya ya. Artinya ini ada sebuah dorongan dari masyarakat dan juga kesadaran perempuan itu sendiri untuk terus menyuarakan suara-suara pemikiran-pemikirannya, baik di level lokal, domestiknya, di usahanya, di komunitasnya, maupun ketika mereka diberi ruang untuk bicara. Jadi menurut saya saat ini perempuan di Indonesia sudah memiliki kesadaran bahwa memiliki satu self leadership itu menjadi satu kunci bagi siapapun perempuan yang ingin memiliki kesuksesan dalam dirinya, dalam hidupnya, itu dulu gitu. Dan itu sudah banyak kita lihat di karena saya orang bisnis, orang praktisi industri, saya melihat juga di banyak komunitas profesi, khususnya di bidang kami, di bidang di sektor logistik dan maritim, itu kita sudah melihat banyak juga ketua-ketua itu dipimpin oleh perempuan, which is sesuatu hal yang membanggakan gitu.
7: Baik, berarti memang pada dasarnya ini sudah banyak ya Bu Sofia.
8: Sudah ya.
7: Baik. Nah Bu Sofia, ini saya mau ke Bu Deputi dari Kemen PPPA begitu ya Bu Sofia. Ibu Amur.
9: Ya Mbak.
7: Ya baik. Ibu Amur, kalau dari Ibu Amur sendiri bagaimana melihat perkembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia saat ini? Seperti apa Bu Amur?
9: Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi kalau kita lihat Mbak Ana, pada saat ini data di PPS ya, itu menunjukkan bahwa perempuan itu ada 49,6% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang 287,2 juta ya. Jadi kelompok perempuan ini tidak sedikit gitu ya, hampir separuh dari penduduk Indonesia itu adalah perempuan. Dan tentu saja perempuan, kalau kita lihat dari separuh tadi, adalah dia mempunyai kekuatan yang besar bagi bangsa ini untuk proses pengambilan keputusan dan juga dalam proses pembangunan tentunya. Namun kalau kita lihat, keterlibatan perempuan merupakan belum maksimal. Mungkin nanti kita bisa bahas bahwa bagaimana pentingnya upaya menghadirkan keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan itu dengan menjadikan perempuan sebagai subjek gitu ya, sebagai subjek dalam pembangunan itu. Nah, ini ya mungkin nanti kita juga perlu diskusikan lebih lanjut, Mbak Hana. Kalau kita lihat bagaimana saat ini kondisi Indonesia, bahwa indeks ketimpangan gender di Indonesia ya tahun 2024 kemarin di angka 0,421. Di angka di tahun 2025 sudah menurun tapi nggak banyak juga, itu di angka 0,402. Artinya masih banyak nih gap yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan kita. Nah, tentu saja gap ini menunjukkan bahwa perempuan belum punya kemudahan akses, terutama akses untuk pendidikan, akses untuk kesehatan, akses untuk pemberdayaan, khususnya dalam partisipasi angkatan kerja perempuan atau partisipasi ekonomi. Nah, tentu ini indeks gaps ketimpangan gender ini juga akan berpengaruh pada indeks pembangunan gender kita, bahwa Indonesia di tahun 2025 kemarin itu mencatat sebesar 92,69%. Itu menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan relatif mendekati laki-laki ya. Jadi masih ada banyak jurang gitu ya, antara ketimpangan gender tadi dengan pendidikan apa pembangunan gender ini. Nah, oleh karena itu bagaimana kita melihat perempuan Indonesia saat ini, tentu kita mengharapkan bahwa dalam kondisi perempuan yang posisinya jumlah penduduknya itu sebagian besar adalah perempuan, tentu kita mengharapkan bagaimana perempuan bisa mewarnai di dalam kepemimpinan ini sebagai pengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil oleh perempuan itu benar-benar menyuarakan kebutuhan, keperluan yang benar-benar di menjadi apa ya, menjadi kebutuhan dasar bagi perempuan. Nah, ini yang selama ini belum belum banyak mendapatkan akses ya untuk para perempuan itu. Nah, tentu ini perlu kita diskusikan lagi bagaimana supaya perempuan itu benar-benar punya akses yang sama dengan teman kita laki-laki ya, baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun dalam partisipasi ekonomi. Mungkin itu ya Mbak ya, sementara itu dulu.
7: Ya, baik Bu Apur. Nah, ini juga Bu Sofi ya. Ini Bu Sofi sendiri juga adalah seorang direktur di bidang logistik ya, Bu Sofi ya tepatnya. Dan juga memiliki organisasi terkait juga logistik ya Bu ya. Kabarnya ini juga ada ribuan anggotanya di 35 negara berkembang. Nah, Ibu Sofi memasuki juga terkait dengan profesi Ibu Sofi ya. Itu cara mengatasinya seperti apa tantangannya ketika memasuki dunia pemimpin yang memang profesional begitu?
8: Ya, pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa budaya di dunia ini, sistem di negara kita maupun di dunia ini, itu ada dua, yaitu budaya patriarki dan budaya kapitalis. Nah, perempuan seringkali terkena gapnya di situ. kapitalis itu kan menentukan siapa yang punya hak untuk bicara. Patriarki itu menentukan siapa yang punya hak bicara. Sedangkan kapitalis itu menentukan nilai, ya. Sedangkan perempuan di Indonesia khususnya maupun secara global itu 80% itu masih melakukan peran ganda, dua peran yang bersamaan. Misal seperti saya, seorang pengusaha menjalankan empat perusahaan saya dan juga organisasi global dan juga organisasi yang ada dipercayakan kepada saya. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, saya tetap harus melakukan fungsi saya, tugas saya sebagai ibu, sebagai istri. Dan seringkali itu yang dihadapi oleh perempuan, overwhelming, burn out, exhausted. Sehingga dia enggak punya lagi energi untuk meningkatkan kapasitasnya lagi. Dia enggak punya lagi energi untuk belajar hal-hal baru, untuk belajar keterampilan baru, untuk berpikir kritis. Sudah enggak punya lagi karena udah burn out. Makanya kalau ditanya bagaimana saya ingin supaya di organisasi kami perempuan pemimpin Indonesia Perpina khususnya DKI Jakarta, kami ingin mengangkat satu misi di dalam kepemimpinan kami ini bahwa perempuan itu harus punya global mindset, harus berpikiran memiliki satu tujuan global. Tujuan global dalam hal ini yang kita angkat ada inklusivitas, gender kita harus inklusif. Dan di situ kita akan mengajarkan kepada member-member kami, maupun kepada orang-orang yang kita temui, maupun kelas-kelas yang akan kami buka, kelas-kelas empowerment, kelas-kelas mentoring yang kita akan buat di Perpina DKI itu, mengajarkan orang-orang harus memiliki global mindset, harus punya global objective. Lalu kita harus tahu bahwa kita tidak lepas daripada apa yang namanya sustainability issues. Ya, saat ini kita menghadapi berbagai macam problem yang terkait dengan sustainability, terutama dengan climate change. Lalu bagaimana peran perempuan di sini? Kapan perempuan harus menyuarakan? Bagaimana cara dia menyuarakan? Di mana dia menyuarakan? Nah, itu yang kita akan lakukan itu. Dan yang paling penting, yang terakhir, perempuan harus juga adapt terhadap teknologi. Makanya program-program kami ke depannya juga adalah terkait dengan literasi-literasi terkait teknologi, update teknologi. Kenapa hal ini sangat penting? Karena apa yang saya pelajari, banyak perempuan gagal dalam rumah tangga atau gagal di dalam kehidupan dia secara pribadi itu karena mereka terkontaminasi dengan ketidaktahuan terhadap teknologi, ya, terutama ketika kita dibombardir dengan media-media, di media-media sosial, berita-berita, isu-isu, ya, terhadap khususnya orang-orang yang tidak siap dengan dan tidak memiliki kepercayaan diri. Dia bisa terkooptasi dengan ancaman-ancaman, berita-berita hoax, body-body shaming seperti itu, informasi-informasi yang membuat kita menjadi takut gitu. Dan media sosial juga kalau kita nggak hati-hati bisa juga membuat hubungan, ya, relasi dalam keluarga itu bisa gagal. Ya, misalnya saya sering dengar tuh teman-teman atau orang-orang yang share sama saya. Itu karena media sosial dia akan bertemu dengan cinta lama bersemi kembali, ya, akhirnya diam-diam akhirnya rusak, ya, hubungan relasi dengan pasangan rusak. Kenapa? Karena ketidaktahuan memanfaatkan teknologi media sosial. Nah, ini perlu kita memberikan pendidikan terhadap hal-hal seperti ini. Lalu yang terakhir adalah mengoptimalkan potensi dirinya untuk meng-create satu opportunity baru. Nah, opportunity baru ini kalau kita bicara not only economically tetapi juga kreativitas berpikir mereka membuat satu kreativitas baru sehingga dia bisa menghasilkan satu ekonomi baru, memberikan satu kepercayaan diri baru sehingga perempuan itu menjadi lebih kuat. Dan indeks yang tadi disampaikan oleh Ibu Dokter tadi bahwa ini yang kita juga harus menjadi salah satu cara untuk kita membangun, mengisi gap-gap itu tadi. Nah, jadi menurut saya kembali lagi tadi saya mau highlight adalah ketika kita memiliki global mindset itu bukan berarti kita terus tiba-tiba mengadopsi semua budaya global, tidak.
7: Yeah.
8: Tapi kita dengan menggunakan global mindset means advance. Mm-hmm. Kita harus berpikir lebih maju ke depan. Baru kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa bersaing dengan diri kita sendiri, itu paling sulit, dan bahkan dengan dunia di mana kita berada. Begitu, Mbak.
7: Baik, ya. Bu Sofia tadi menarik ya soal bagaimana ya. Memang cara menggali opportunity diri sendiri begitu. Cara untuk menggali tahu sebenarnya memang bakatnya di mana begitu ya. Apalagi ya. Untuk tadi perempuan semua begitu ya, ya Bu Sofia. Nanti kami akan bahas lebih dalam dan Bu Amur bersama Bu Amur juga. Setelah kita juga akan mengikuti kabar bursa dan rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
7: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah di level 6201,8 pada pagi ini. Laporannya disampaikan Sasa Hania. Sasa Hania, seperti apa update terkininya?
10: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Di mana pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6201,8 atau turun 4,545 poin atau 0,07% dibandingkan sebelumnya. Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG sempat meningkat ke level 6206,34. Sentimen kenaikan positif ini antara lain berasal dari turunnya harga minyak mentah karena harapan akan pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Analis BNI Sekuritas, Fanny Suherman, memprediksi IHSG berpotensi terkoreksi di level support pada rentang 6060 hingga 6170, sedangkan di level resistensi IHSG diprediksi akan bergerak pada rentang 6250 hingga 6270. Ia juga mengatakan sentimen pasar masih akan dipengaruhi peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Sementara itu, harga minyak Brent naik 0,9% menjadi $103.54 per barel, sedangkan untuk harga minyak WTI menguat sekitar 0,3% menjadi $96.60 per barel. Pasar saham di Asia juga merespon positif pernyataan pejabat Amerika Serikat terkait adanya kesepakatan dengan Iran, apalagi dengan adanya peluang untuk membuka kembali jalur perdagangan minyak utama dunia, yaitu Selat Hormuz. Meskipun demikian, negosiasi terkait poin-poin utama masih berlanjut dan persetujuan akhir masih membutuhkan waktu beberapa hari ke depan. Beberapa poin krusial diantaranya menyangkut pengayaan uranium Iran dan juga tuntutan agar Barat membuka pemblokiran dana-dana milik Teheran. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
7: Anda masih berada dalam dialog interaktif dengan topik perempuan dan kepemimpinan di era modern. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Sofia, memang kalau perempuan itu harus mengetahui bakatnya begitu, mengetahui apa maunya sebetulnya begitu yang dimau. Nah, Bu Sofia, kalau dari Bu Sofia sendiri, ini Bu Sofia adalah pakar di bidang logistik ya. Itu identik dengan laki-laki ya, Bu Sofia ya.
8: Betul.
7: Bagaimana Bu Sofia awal mula terjun ke dunia logistik itu, Bu Sofia?
8: Ya, kalau ditanya kenapa saya terjun di dunia logistik, ini it's not by design gitu ya. Jadi tiba-tiba saya ada di sini bekerja, ya memulai karir bekerja tahun 93 bekerja di industri logistik dan I fell in love with this industry. Di tahun 93 saya ketemu, ngelihat kapal, ngelihat kontainer, ngelihat proses bongkar muat. Tetapi saya tersentuh ketika melihat bagaimana buruh di pelabuhan itu bekerja dengan cara manual. Nah, mungkin sisi itu yang membuat saya tertarik dengan industri ini. Kenapa? Karena di Tanjung Priok ya, pada tahun 90-an, 80-an, 90-an, pergerakan uang cash terbesar itu ada di Tanjung Priok. Ya, jadi saya membayangkan bahwa ekonomi negara ini dibangun dan dilakukan di dalam satu wilayah yang sangat kecil yang namanya Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan logistik itu orang-orang yang sesungguhnya perlu ya diperhatikan. Kayak buruh, dia bekerja nyaris 24 jam. Dan zaman itu mereka bekerja saking panasnya dan saking banyaknya pekerjaan, barang yang harus diadal. Mereka bekerja pakai celana, enggak pakai baju gitu. Nah, itu enggak civilized banget. Nah, saya berpikir apakah saya tersentuh dan jatuh hatinya karena melihat itu atau memang karena saya suka melihat kapal-kapal, pergerakan barang, dan terutama dengan dokumen-dokumen ekspor-impor itu kita sering membaca nama-nama negara, nama-nama pelabuhan yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya kita cuma dengar di TV tentang Lebanon, tentang Libya, tentang Yemen, tentang Israel ya. Tapi ketika kita connect langsung dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan negara-negara itu, saya merasa wah excited banget. Dan saya jatuh cinta sama industri ini tahun 93 sampai saat ini. Rasanya saya gak pengen ke industri yang lain gitu.
7: Baik, Bu Sofia ini mungkin dapat ditanggapi juga oleh Bu Amur ya. Bu Amur ini Bu Sofia juga mencerminkan salah satu kesetaraan gender begitu. Jadi ada di dunia logistik ini Bu Sofia langsung terjun tidak main-main hingga sekarang menjadi seorang direkturnya begitu ya Bu Sofia ya. Seperti apa itu Bu Amur tanggapannya, juga mungkin sekalian menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia.
9: Terima kasih nih. Ini Bu Sofia ini memang sudah melalang di male dominated, jadi ranahnya laki-laki bisa diduduki oleh Bu Sofia ini luar biasa. Jadi saya sepakat tadi dengan Bu Sofia tadi ya, bahwa kita itu masih sangat-sangat menghadapi tantangan struktural patriarki. Jadi ini memang secara budaya masyarakat kita itu masih terkungkung di dalam struktur sistem nilai yang meyakini bahwa perempuan itu ya sudah dia harus bekerja di rumah begitu ya. Nah, padahal sebenarnya perempuan dan laki-laki itu punya tanggung jawab yang sama begitu ya. Nah, salah satu tantangan terbesar ketika perempuan harus bekerja, kemudian dia mau ditawarkan posisi. Ini banyak sekali teman-teman yang yang terutama di bidang-bidang BUMN begitu ya, di bidang-bidang yang male dominated tadi ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan laki-laki itu seringkali ketika dia ditawarkan posisi di sana bahkan ditolak oleh perempuan ini sendiri. Kenapa? Karena tadi masih ada beban ganda, standar ganda yang diterapkan di dalam rumah tangga itu. Misalkan bagaimana perempuan harus juga bekerja, ya pulang rumah dia harus bekerja, seluruh pekerjaan rumah harus dia selesaikan, urusan anak dia harus selesaikan, urusan kantor dia harus selesaikan juga. Nah, ini yang kemudian menjadi berat bagi perempuan ketika dia juga harus mempunyai tanggung jawab di sektor publik. Nah, banyak perempuan yang menghadapi beban ganda ini yang harus menjalankan tanggung jawab pekerjaan sekaligus pekerjaan domestik dan juga pekerjaan publik tadi, pengasuhan, beres-beres rumah tangga dan sebagainya. Di samping itu juga akses ketimpangan akses terhadap kesempatan, misalkan promosi jabatan serta pengambilan keputusan yang menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama. misalkan kalau di beberapa tempat juga kalau perempuan kayaknya nggak mampu deh di sini begitu ya, tetapi kita bisa tunjukkan beberapa pekerjaan yang dilakukan perempuan ternyata dia juga bisa kerjakan sebagaimana tadi Bu Sofia lakukan ya, tetapi tidak banyak, belum banyak apa yang dilakukan seperti Bu Sofia itu, karena tadi karena ada beban ganda, ada juga stereotip struktural tadi dan budaya patriarki yang sangat kuat. Nah, ujung-ujungnya dengan kondisi itu perempuan hanya mengambil pekerjaan-pekerjaan yang informal gitu ya, sektor informal, pekerjaan-pekerjaan yang sangat rendah perlindungan sosialnya, karena dia anggap bahwa dengan pekerjaan ini saya bisa juga melakukan pekerjaan rumah tangga. Padahal pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu seharusnya bisa juga berbayar atau dibayarkan. Nah, seringkali ini yang tidak terjadi di tempat kita. Karena itu kenapa banyak sekali kesenjangan upah ya di perempuan dan laki-laki, karena ini tadi, karena beban ganda, kesenjangan akses tadi, sehingga perempuan bekerjanya di sektor informal, sehingga kesejahteraan kesejahteraan dalam bidang kesehatan terutama itu juga tidak tercover. Nah, ini yang menjadikan bagaimana pekerjaan strategis dan posisi pengambilan keputusan itu kemudian menjadi sedikit dimiliki oleh perempuan dan kemudian didominasi oleh banyak teman-teman kita laki-laki. Nah, di sisi lain sendiri, perempuan habis waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan domestik tadi, pengasuhan-pengasuhan yang tidak berbayar begitu ya. Kalau di beberapa negara maju, kita untuk orang tua, kalaupun dia keluarga dekat, ya dia harus dibayar. Kalaupun dia harus mengurus anak-anak, misalkan di bawah 5 tahun atau anak-anak di usia di bawah 18 tahun, kalau di negara-negara maju ya mereka harus berbayar, meskipun itu saudaranya sendiri begitu ya. Karena ini pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dihargai sebagai pekerjaan yang harus mendapatkan perhatian dari semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan perempuan bukan terletak pada kemampuan dia. Secara kompetensi mungkin kita sama, semua perempuan mungkin punya kompetensi yang sama. Tetapi pada hambatan struktural, hambatan sosial, ini yang mesti perlu diperbaiki lagi. Nah, bayangkan Mbak Hana, Bu Sofia, kalau kita lihat di sektor pendidikan saja, anak-anak kita yang masuk di jurusan teknik misalkan, teknik metalurgi, kalau 50 orang gitu ya, mungkin di dalam kelas itu hanya 4-5 orang aja anak perempuannya. Teknik sipil ya, kalau kita lihat 50 orang di kelas, paling banyak mungkin 10-15 ya, karena teknik sipil ini lebih familiar gitu. Nah, ini yang mesti kita dorong, bahwa tantangan kita khususnya pada perempuan di era modern ini, bahwa STEM, STEM itu science, teknologi, engineering, and matematik, itu masih sangat diperlukan bagi perempuan. Karena apa? Banyak sekali ya hal-hal yang kebutuhan perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Misalkan tadi, kalau kita di tengah laut misalkan, banyak juga perempuan kepala keluarga yang sebagai nelayan itu tidak di dalam identitas dirinya, itu bukan disebut sebagai kepala rumah tangga nelayan, tetapi sebagai ibu rumah tangga. Nah, oleh karena itu seringkali ketika para ibu rumah tangga yang disebut ibu rumah tangga ini ternyata dia seorang nelayan, dia tidak punya akses untuk mendapatkan pinjaman modal, tidak punya akses untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperbaiki, perlu didorong supaya perempuan ini juga bisa masuk ke STEM ya. Jadi di laut itu juga punya teknologinya, punya sainsnya, punya hitung-hitungannya. Nah, perempuan-perempuan yang berada di sana, pasti dia punya pengetahuan terkait dengan iklim ya, apalagi tadi Bu Sofi menyampaikan climate change. Climate change itu sangat berhimpitan dengan isu perempuan. Yang selama ini hanya diisukan bahwa climate change itu netral gender. Netral gender itu artinya dia tidak berpihak pada laki-laki dan perempuan gitu Mbak Ana. Tetapi kalau kita lihat climate change yang terjadi pada saat ini, ketika tidak ada hujan, tiba-tiba hujan jadi langka, air menjadi berkurang, yang terjadi gagal panen. Siapa yang dirugikan? Semua pekerja di pertanian adalah sebagian besar dari perempuan. Perempuan tidak lagi punya pekerjaan di sana, akhirnya dia bermigrasi. Bermigrasi artinya dia harus menempati tempat yang baru, dengan sistem nilai baru, dengan norma-norma baru, belum lagi kalau dia punya anak. Kalau anaknya perempuan, cepat-cepat ini dikawinkan anak ini, supaya tidak menjadi beban mereka. Akhirnya yang terjadi adalah kekerasan di sana, kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, kekerasan terhadap anak-anak, termasuk perkawinan pada usia anak. Nah, yang nanti akan menjadi sebuah lingkaran setan gitu ya, perkawinan di usia anak itu yang akan menjadikan anak menjadi stunting, anak menjadi IQ-nya rendah, dan banyak dampak yang menyertainya di situ. Nah, ini menjadi tantangan kita bagi para perempuan. Bagaimana perempuan bisa memposisikan sebagai lead negosiator misalkan ya, kalau dia di sana dia tahu nih kebutuhan perempuan itu seperti ini. Kalau pada climate change misalkan, bagaimana kalau tidak ada air kemudian gagal panen? Apa yang mesti diupayakan untuk menjadikan supaya perempuan tidak bermigrasi ke tempat lain dan dia bisa mencukupi dirinya dan keluarganya itu untuk kebutuhan sehari-hari saja. Nah, ini yang tahu persis itu perempuan tentu saja, bukan laki-laki, karena laki-laki tidak tahu apa kebutuhan perempuan yang sesungguhnya. Kayak nelayan tadi juga, kalau sampai climate change, kemudian tiba-tiba angin bertiup bukan pada waktunya, tiba-tiba hujan berkepanjangan bukan pada waktunya, yang terjadi adalah perempuan tidak lagi bekerja di laut, kemudian dia harus bekerja ke tempat lain, dan itu membutuhkan skill yang baru, norma dan sistem yang baru, disitulah kemudian kekerasan pada perempuan itu banyak terjadi. Nah, ini yang kita harapkan bahwa bagaimana perempuan itu juga didorong untuk bisa mendapatkan akses yang sama, untuk mendapatkan science, teknologi, engineering, matematika ya terutama, itu sama halnya dengan laki-laki. Nah, selama ini kan kita lihat tuh paling-paling yang paling banyak mungkin di perawat, kebidanan gitu, yang dipandang itu dominasinya perempuan gitu. Tapi untuk metalurgi, arsitektur, teknik kimia, teknik sipil atau di alat-alat berat lainnya sepertinya belum banyak perempuan di situ. Nah, ini yang mesti juga kita harus perhatikan, bahwa semua diperlukan perempuan di sana, termasuk juga di dalam aparat penegak hukum. Misalkan kalau aparat penegak hukumnya laki-laki menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan, yang kita takutkan mereka tidak tahu apa yang dirasakan oleh perempuan ketika mendapatkan kekerasan itu. Kita harapkan disinilah perlunya perempuan itu masuk dalam berbagai sektor, sehingga dia bisa mewakili suara hati perempuan, dan dia bisa tahu apa yang harus dikerjakan untuk perempuan itu. Itu Mbak Ana.
7: Baik, terima kasih Bu Amur. Ini saya mau ke Bu Sofia lagi. Bu Sofia sendiri, tapi kalau menghadapi stereotipe mungkin di dunia ibu sekarang ini seperti apa Bu menghadapinya?
8: Ya, stereotype perempuan ya. Jadi kalau saya lihat stereotip ini dibuat oleh yang menjadi problem itu sebetulnya dibuat oleh perempuan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau orang sering tanya saya, "Ana, kenapa kamu bisa bertahan di industri ini?" Saya bilang saya pakai cara ini. When you enter this male dominated

0: bicara duluan, ayah yang bicara duluan, anak laki-laki, anak perempuan, ibu kalau bisa jangan bicara. Nah, stereotype ini adalah budaya yang terbawa terus oleh perempuan ketika dia memasuki kedewasaan. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah salah satunya adalah kita harus memiliki pikiran yang kritis. Harus mempertanyakan. Kenapa? Karena kita sudah di quote in quote sudah dijajah oleh pendidikan yang salah gitu ya. Jadi kita mengikuti pendidikan arus yang hanya mengikuti arus informasi. Kita enggak diberi kesempatan untuk mempertanyakan ya. Nah, harus mulai dari situ dulu, berpikir kritis sehingga kita bisa memiliki satu kreativitas. Kenapa saya bisa berpikir seperti laki-laki? Think like a man, act like a man. Karena saya memiliki critical thinking. Saya mempertanyakan, kenapa hanya laki-laki yang bisa buat itu? Oke, kalau dia bisa buat itu, berarti saya juga bisa buat itu. Caranya gimana ya? Saya harus bisa berpikir seperti dia. Saya harus bisa act seperti dia gitu loh. Jadi ibaratnya kita harus muka tembok juga gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu bawa dan latih kepada banyak perempuan, khususnya mereka yang belajar untuk memiliki kepercayaan diri, harus punya critical thinking yang baik sehingga dia bisa memiliki satu kreativitas yang baik. Karena life is about creativity ya. Kreativitas itu adalah way of life gitu. Jadi kalau kita belajar satu hal, ketika kita diajar, kita mempertanyakan, why is this? Kenapa ini terjadi? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Nah, kalau tadi Bu Amur sampaikan bahwa women in STEM, perempuan di STEM di Indonesia, bahkan di global, itu masih sangat sedikit. Nah, kalau di industri logistik, Mbak, itu saya boleh sampaikan bahwa kita sekarang punya banyak sekolah-sekolah vokasi di bidang logistik. Dan salah satu tugas saya, ya, ini maksudnya tanggung jawab moral saya adalah memperkenalkan industri ini kepada anak-anak muda. Mensosialisasikan kepada anak-anak muda, dan cara sederhana saya menyampaikan begini. Jangan kalian lihat industri logistik itu yang rumit-rumit itu. Pikir aja, logistik itu apa sih? Logistik itu ketika kamu bangun pagi, kamu duduk meja makan, ada nasi goreng di situ, itu logistik. Dari mana datangnya beras? Dari mana datangnya minyak? Dari mana datangnya bawang? Terus siapa yang buat itu? Yang masaknya? Kebanyakan 80% masih yang masaknya adalah mamanya kan, emaknya kan, iya, ibunya. Nah, secara nature perempuan is a logistician. Pikir yang simple seperti itu dulu ya. Nah, saya baru-baru bicara di satu sekolah SMK Negeri 1 Garut di apa, prodi logistik. Dan ini saya mau sampaikan juga sama Bu Amur. Di satu aula itu muridnya ada 300 orang. 300 orang yang hadir dengar saya bicara. Nah, dari 300 orang ini 90% adalah perempuan. Amazing. Yeah. Amazing. Jadi ketika kita memberikan satu narasi yang sederhana kepada orang, dia jadi berpikir, oh iya, benar juga ya.
1: Iya.
0: Kok ini semua dilakukan perempuan? Jadi sebetulnya perempuan tuh bisa banget masuk di industri. Nah, situ mereka masuk, baru diajarkan ilmunya, bagaimana kalau masuk ke teknik, bagaimana kalau ke manajemen. Baik. Jadi mereka tahu gitu. Yeah.
1: Yeah. Baik, terima kasih Ibu Sofi dan juga Mbak. Bu Amur telah menginspirasi masyarakat dan juga para pemirsa RRI Net dan pendengar Pro 3 RRI. Terima kasih nih kehadirannya Bu Sofi di studio Pro 3 RRI dan juga Ibu Amur secara virtual. Terima kasih selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar dialog interaktif dengan topik perempuan dan kepemimpinan di era modern.
2: Agenda DPR hari ini.
3: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 26 Mei 2026. pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum membahas kebijakan menghadapi dampak kecerdasan buatan terhadap hak

0: data dan optimalisasi penegakan hukum kekayaan intelektual pada ekosistem digital. Badan Legislasi DPR RI melanjutkan penyusunan rancangan undang-undang tentang satu data Indonesia. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama pakar atau akademisi Edmond Makarim, pakar hukum cyber dan telematika Fakultas Hukum UI, Yudogiri Sucahyo, guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, serta Dadan Umar Daihani, tenaga profesional Lembaga Pertahanan Nasional, untuk membahas masukan terhadap rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2026 sampai dengan bulan Mei 2026 dan pembahasan hasil pemeriksaan semester 1 dan 2 BPKRI tahun 2025. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk membahas 1. Pembahasan regulasi e-commerce dan perlindungan pelaku usaha dalam negeri, 2. Pembahasan strategi kebijakan pengendalian impor, 3. Pembahasan strategi perlindungan konsumen melalui penerapan kandungan produk pangan olahan, 4. Pembahasan tata kelola perdagangan komoditas dan aset digital. Balek DPR RI mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Paderborn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Paderborn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakak bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan disampaikan pada siang hingga sore nanti?
2: Baik, Hana. Pendengar, siang hingga sore hari ini tim Indonesia Menyapa Siang kembali hadir dengan sejumlah topik hangat dan aktual yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, perhatian masyarakat Muslim dunia saat ini tertuju ke Tanah Suci. Pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 mulai berlangsung dengan masuknya jemaah ke fase Armusna, yaitu rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fase ini menjadi momentum paling penting sekaligus paling menantang dalam seluruh proses ibadah haji. Berbagai kesiapan terus dimatangkan oleh otoritas Arab Saudi bersama petugas haji Indonesia, mulai dari pengaturan transportasi jemaah, layanan kesehatan, distribusi konsumsi, hingga antisipasi cuaca panas yang diperkirakan masih cukup ekstrim. Di tengah kepadatan jutaan jemaah, koordinasi dan kesiapan layanan menjadi hal yang sangat menentukan kelancaran ibadah tahun ini. Seperti apa situasi terkini pelaksanaan puncak haji dan bagaimana kesiapan petugas mendampingi jemaah haji Indonesia di Armusna? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber terkait. Selain perkembangan di Tanah Suci, suasana Idul Adha juga mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia. Persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 terus dilakukan, baik oleh pemerintah daerah, pengurus masjid, maupun aparat keamanan. Sejumlah titik pelaksanaan sholat mulai dipersiapkan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Tak hanya soal lokasi ibadah, berbagai hal lain juga menjadi perhatian, seperti rekayasa lalu lintas, kebersihan lingkungan, hingga kesiapan panitia kurban. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas sosial di tengah masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan pelaksanaan sholat Idul Adha di sejumlah wilayah tahun ini? Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, semangat berbagi pada Hari Raya Kurban juga menjangkau masyarakat di luar negeri. Tahun ini, sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia kembali menjalankan program Sebar Kurban di Afrika. Program tersebut menyasar wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pangan dan minim akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Melalui distribusi hewan kurban dan daging kurban, masyarakat Indonesia diajak untuk ikut berbagi manfaat Idul Adha kepada saudara-saudara di berbagai negara Afrika. Selain membawa misi kemanusiaan, program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian global dan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Bagaimana kesiapan pelaksanaan program tersebut dan seperti apa proses distribusinya? Nanti akan kita perbincangkan lebih lanjut bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Sementara itu pendengar, peristiwa blackout dan atau padam listrik massal yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera masih menjadi perhatian publik. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, layanan publik, hingga kegiatan usaha di berbagai daerah. PLN bersama Polri kini masih melakukan penelusuran dan investigasi guna mengetahui penyebab pasti gangguan pada sistem kelistrikan tersebut. Evaluasi menyeluruh juga dilakukan agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Lalu bagaimana perkembangan terbaru investigasi blackout Sumatera dan langkah antisipasi apa yang dilakukan ke depannya? Kita akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, seperti biasa kami juga akan menghadirkan berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat ikut bergabung dalam pembicaraan siang hingga sore hari ini dengan mengirimkan komentar maupun tanggapan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Demikian Hana.
1: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Wisata Danau Gunting yang cocok dinikmati bersama keluarga. Tidak hanya dapat melihat danau, namun juga melihat pemandangan Kebun Raya Bogor. Bersama reporter Ade Sri.
3: Halo pendengar, saya Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Mau tahu apa aja yang ada di sini? Yuk, mari ikuti keseruan saya di Danau Gunting.
4: Di tengah sejuknya Kebun Raya Bogor, terbentang Danau Gunting, sebuah spot wisata yang menyajikan keindahan alam dan menenangkan. Airnya yang tenang berpadu dengan pepohonan rindang di sekeliling menjadikan tempat ini pilihan tepat untuk melepas penat. Tak sedikit pengunjung yang menjadikan Danau Gunting sebagai lokasi favorit untuk berjalan santai, berfoto, hingga sekedar duduk menikmati udara segar. Pemandangan indah yang berpadu dengan suasana damai membuat siapa saja betah berlama-lama.
3: Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa dan dari mana?
5: Saya Windy dari Cawang, Jakarta Timur.
6: Saya Esther dari Lenteng Agung.
3: Ibu pertama kali ke sini?
5: Ya, pertama kali.
3: Gimana nih first impression ke Kebun Raya, khususnya kan ini namanya Danau Gunting ya. Gimana nih kesannya pertama kali ngelihat Danau Gunting yang langsung mengarah ke Istana Bogor ini?
5: Asik juga sih ya tempatnya. Saya bisa happy, bisa main TikTok bersama teman-teman saya. Baru kali ini juga sih saya jarang keluar, jadi saya ngelihatnya indah aja di sini.
6: Bagus sih, menarik ya, apa ya, bikin hati kayaknya gimana lebih.
3: Suasana dan cuaca di Kota Bogor ini gimana nih untuk hari ini?
5: Hari ini bagus ya,
6: yang panas tapi.
3: Menurut Ibu fasilitas apa yang harus wajib ada di sini, seperti misalnya jalan setapak atau tikar-tikar atau tempat duduk?
5: Oh, mungkin lebih tempat duduk aja kali ya untuk istirahat ya.
3: Oh, gitu.
5: Nah, untuk makan-makan. Kadang kita kalau misalnya ibu-ibu kan jalan ke sini tuh bawa makanan yang lebih bisa lebih hemat gitu, terus kita mateng makan bareng-bareng rame-rame. Itu kayaknya lebih asik deh.
3: Oh gitu. Kalau ibu sama?
6: Ya, sama lah.
3: Oke.
6: Tempat duduk.
3: Kira-kira ibu akan datang ke sini lagi nggak ke depannya gitu?
5: Karena kita orang kerja ya, nanti nunggu waktu libur lagi insya Allah datang lagi.
4: Selain menikmati pemandangan, Danau Gunting juga sering menjadi titik pemberhentian favorit bagi wisatawan yang sekedar ingin beristirahat setelah berjalan-jalan di Kebun Raya Bogor. Keindahan danau menghadap langsung ke Istana Bogor juga menjadikan salah satu spot paling ikonik. Tak heran, banyak fotografer maupun wisatawan yang menjadikan Danau Gunting sebagai latar foto terbaik saat berkunjung. Bagi pencinta alam maupun pencari suasana tenang, tempat ini menghadirkan kombinasi sempurna antara keindahan, kenyamanan, dan daya tarik wisata. Danau Gunting benar-benar menjadi salah satu permata di Kebun Raya Bogor yang layak untuk dinikmati setiap saat.
3: Nah, itu dia yang ada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Untuk kalian semua yang mau ke Danau Gunting, silakan langsung datang ke Kebun Raya Bogor. Ade Sri Wahyuni melaporkan untuk Anda.
1: Dan kami hadirkan video potensi daerah berikutnya, masakan tradisional di Bengkulu Selatan yang mengolah tanaman keladi atau yang disebut kembaang menjadi gulai santan yang nikmat. Bersama reporter Nuranti Safitri.
7: Halo pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun kalian berada. Saat ini saya sedang berada di mana? Bengkulu Selatan, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Hari ini saya akan masak langsung olahan gulai kembaang bersama ibu-ibu kota mana. Penasaran dengan cara buatnya? Mari kita lihat bersama.
8: Selamat datang di Kota Mana, Bengkulu Selatan, sebuah kota kecil yang kaya akan budaya dan kuliner tradisional. Salah satu masakan khasnya adalah gulai kembaang, hidangan penuh cita rasa yang diwariskan secara turun-temurun. Kembaang atau dikenal juga dengan tanaman keladi, yakni salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang dimanfaatkan bagian daun dan batangnya untuk diolah menjadi gulai. Kembaang segar dipetik langsung dari pemukiman dekat rumah warga, kemudian dijemur hingga kembaang cukup layu sekitar 1 jam. Hal ini bertujuan agar saat dimasak, gulai kembaang tidak terlalu benyik dan hancur. Untuk menghasilkan rasa yang nikmat, dibutuhkan rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, buah pinang, dan serai. Adapun yang menjadi khas dari olahan gulai ini yakni tambahan laag atau jengkol tua yang dikubur di dalam tanah hingga berwarna kehijauan. Menurut salah seorang warga desa Jeranglah, Rosmi mengatakan bahwa gulai kembaang khas Manak berbeda dengan daerah lain, yakni terletak pada tambahan laag di dalamnya.
9: Jengkol kalau kami namanya itu apa ya, laag. Itu sangat unik dan menjadi tradisi di daerah kami.
8: Selain kembaang, santan kelapa segar menjadi komponen penting. Kelapa diparut, kemudian diperas hingga menghasilkan santan kental yang akan membuat gulai semakin gurih. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang sudah disiapkan ditumbuk hingga halus menggunakan ulekan tradisional. Proses manual ini dipercaya membuat cita rasa gulai lebih mantap dibandingkan dengan digiling mesin. Kembaang yang sudah dijemur kemudian dicuci dan dibersihkan dan dipotong dengan ukuran sedang. Bumbu yang sudah halus kemudian ditumis hingga harum. Setelah itu dimasukkan daun kembaang bersamaan dengan laang yang sudah dicuci bersih dan ditumis. Selanjutnya, santan cair dimasukkan ke dalam tumisan. Gulai kembaang kemudian dimasak hingga 2 jam dengan api sedang hingga kuah meresap dan mengeluarkan aroma menggoda. Gulai kembaang sendiri sering disajikan pada acara hajatan. Tidak sedikit pula pelaku UMKM kuliner di Bengkulu Selatan yang menjadikan gulai kembaang sebagai menu andalan untuk menarik pelanggan. Dengan demikian, gulai kembaang tidak hanya menjadi warisan kuliner, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat sekaligus memperkenalkan Bengkulu Selatan lewat cita rasa khasnya. Gulai kembaang siap disajikan bersama nasi panas dan dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Tak lengkap rasanya jika sobat RRI Net belum mencicipi gulai ini saat berkunjung ke Kota Mana.
7: Demikian liputan tentang proses pembuatan gulai kembaang, makanan khas dari Bengkulu Selatan. Saya Nurantisa Fitri, RRI Bengkulu untuk RRI Net.
1: Nanti kami akan kembali menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilakukan secara resmi dan gratis. Penegasan disampaikan menyusul dugaan praktik ilegal jual-beli titik SPPG di sejumlah daerah. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan sejumlah laporan dugaan penipuan kini ditangani kepolisian di Jawa Barat, Barelang, hingga Lombok Timur. Pelaku diduga mengaku sebagai pejabat atau dekat dengan pejabat BGN untuk menawarkan jasa memperoleh titik SPPG dengan meminta sejumlah uang kepada calon mitra. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, ada Black Sapote, buah tropis asal Meksiko yang dikenal dengan julukan coklat puding fruit karena rasa dan teksturnya yang mirip puding coklat. Buah ini cocok ditanam di Purworejo, Jawa Tengah dan memiliki nilai tinggi yang dapat menyejahterakan masyarakat setempat. Bersama reporter Agus Sulistia.
2: Buah Black Sapote atau kesemek hitam kini tengah viral karena memiliki nilai harga jual yang tinggi. Melihat peluang tersebut, seorang pensiunan PNS di wilayah Kabupaten Purworejo bernama Bambang Gatot Seno Aji mulai mengembangkan budidaya Black Sapote sebagai alternatif tanaman yang bernilai ekonomis tinggi di kebun miliknya. Bambang mengungkapkan, awalnya lahan tersebut dikenal sebagai kebun lemon California. Namun, seiring banyaknya pohon lemon yang mati karena usia, kemudian dilakukan sistem tambal sulam dengan mengganti sebagian tanaman lemon dengan pohon Black Sapote.
3: Untuk wilayah Purworejo, monggo kita galakkan, terutama teman-teman yang masih muda, jangan malu untuk berkebun, Mas. Kebanyakan memang tamu-tamu kami anak-anak muda, tapi malah dari luar kota, dari Bantul, Sleman, itu banyak yang belajar bertanam organik di sini. Tapi malah orang Purworejo sendiri kelihatannya nggak ada yang
2: Ia memilih Black Sapote karena secara ekonomi harganya sangat bagus. Ternyata setelah dicoba, tanaman ini cocok tumbuh di Purworejo. Dari satu pohon, panen pertama mampu menghasilkan sekitar 20 kg buah. Harga jualnya pun terbilang tinggi, bisa mencapai Rp150.000 per kilogram. Untuk bibit Black Sapote didatangkan langsung dari Bogor setelah sebelumnya hanya melihat referensi melalui internet. Hasil uji coba menunjukkan tanaman mampu tumbuh subur dan berbuah dengan baik di wilayah Purworejo. Dari proses tanam hingga panen, Black Sapote membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Dalam perawatannya, tanaman ini dinilai tidak sulit dan memiliki karakter mirip dengan alpukat. Hamanya hampir tidak ada. Ia juga tidak menggunakan pestisida karena menanam secara organik. Pupuk kimia sama sekali tidak dipakai. Salah satu pengunjung dan pemesan Black Sapote di kebun tersebut bernama Muhammad Ansori mengungkapkan ia tertarik untuk membeli buah Black Sapote karena penasaran.
4: Rasanya karena saya pertama penasaran, katanya manfaatnya itu banyak, jadi saya kesini gitu. Saya akan mencoba menanam ini, mau belajar dulu sama yang punya kebun ya.
2: Dari Purworejo, Agus Sulistia mengabarkan untuk RRI Semakin Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pengelolaan, nanti kami akan hadirkan video potensi daerah berikutnya dari Sulawesi Utara, Manado, tepatnya pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut, berdampak pada pendapatan petani dan daerah yang terus meningkat. Bersama reporter Hendra Asa.
5: Pengembangan pertanian mulai progres saat ini oleh petani, khususnya tanaman hortikultura, mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya, sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
6: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di kodim 13-12 ke laut, seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani, sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
7: Dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
5: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani sekarang ini, tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Endra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari reporter kami Hendra Asa tadi menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 26 Mei. Dan kami akan hadirkan program Kabar Tanah Suci.
8: Informasi terkini.

0: berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf. Di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Dan pendengar, bahwasanya untuk saat ini memang para jemaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda masing-masing, dan ini juga banyak para jemaah haji Indonesia yang memakai baju ihram, dan mereka memakai baju ihram dan untuk laki-laki, dan bagi jemaah haji perempuan memakai baju gamis berwarna putih. Dan saat ini memang mereka telah menempati tenda-tenda yang di mana tenda itu sangat lengkap. Di dalam tenda terdapat kasur, bantal, dan ada pendingin ruangan atau AC, termasuk listrik dan penataan identitas tanda untuk memudahkan jemaah haji berada di lokasi tenda. Dan secara umum memang tenda di Padang Arafah ini bagi jemaah haji Indonesia nyaman, dan dapat kami informasikan bahwasanya untuk wukuf nanti akan dipimpin oleh Amir Haji yang dia Menteri Haji dan Umroh yaitu Irfan Yusuf, dan khutbah Yusuf akan dibacakan oleh Kyai Haji Asep Saifuddin. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasannya saat ini para jemaah haji Indonesia ada yang beristirahat di tenda masing-masing, dan juga ada yang melaksanakan ibadah sholat dan juga berdoa di dekat musola maupun di tenda-tendanya masing-masing. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya untuk fasilitas umum seperti misalnya toilet dan tempat wudu di sini di dekat tenda masing-masing jamaah Indonesia sudah sangat bersih dan rapi. Dan di sini juga dapat kami sampaikan bahwasanya di Arafah ini ada beberapa titik sebagai tempat untuk mengambil air minum, dan juga ada keran air panas yang dapat digunakan bagi jemaah haji Indonesia untuk menyeduh kopi dan teh. Demikian langsung dari Padang Arafah Tanah Suci, dari Kuala Lam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengharapkan pemerintah segera membongkar dan memberantas mafia pupuk subsidi secara menyeluruh. Ia meminta pemerintah tidak berhenti hanya pada pencabutan izin pengecer di lapangan. Johan mengungkapkan pupuk subsidi merupakan instrumen strategis negara untuk menjaga produktivitas pertanian dan melindungi petani kecil. Karena itu penyimpangan distribusi pupuk tidak dapat dipandang sekadar pelanggaran administratif. Ia menambahkan dirinya juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata niaga pupuk subsidi, termasuk sistem distribusi, data penerima, hingga pola pengawasan di daerah. Kita ke berita lainnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah. Sri menyampaikan penyusunan instrumen akuntabilitas keuangan berbasis manajemen risiko merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Ia berharap pendekatan ini mampu menjadi pedoman dalam mengidentifikasi, memetakan, serta memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan negara. Berita mancanegara, Presiden Bolivia Rodrigo Pa mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50% untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet di tengah tekanan besar akibat blokade nasional yang menuntut pengunduran dirinya. Langkah tersebut merupakan upaya langsung untuk meredakan tekanan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah melumpuhkan ibu kota administratif La Paz. Pengumuman itu disampaikan Pa ketika negara di kawasan Andes tersebut memasuki pekan keempat aksi protes yang melumpuhkan berbagai aktivitas setelah dialog antara pemerintah dan pemimpin demonstran sepenuhnya gagal. Kita ke berita olahraga, manajemen Persipura Jayapura menyebut HUT ke-63 klub pada tahun ini menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan tim kebanggaan masyarakat Papua di kancah sepak bola nasional. Ketua Umum Persipura Jayapura, Ben Hur Tomimano, mengatakan saat ini pihaknya meminta manajer tim untuk segera mengambil langkah merekrut pemain maupun pelatih karena skuad Persipura Jayapura sebelumnya telah dibubarkan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Harian Persipura Jayapura, Abisai Rolo, berharap seluruh elemen masyarakat Papua dapat menjadikan momentum ini untuk membangkitkan semangat meraih kesuksesan sepak bola Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: The Argentinian Bertoni powering through his temper. Oh, Young has saved it and it's got it.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pemerintah menghadirkan berbagai layanan gratis dalam rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 pada 29 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi negara kepada para lansia. Masjid Istiqlal Jakarta telah menerima puluhan hewan kurban dari presiden dan tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan penerimaan hewan kurban di Masjid Istiqlal masih dibuka hingga hari Tasyrik. Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini. Menurut Menhaj Muhammad Irfan Yusuf, pihak Saudi menilai Indonesia melakukan lompatan besar dalam pelayanan haji tahun ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyerahkan sapi bantuan presiden secara simbolis kepada Kepala Desa Inggis Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, silakan dengan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau secara seremonial menyerahkan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Sapi kurban berbobot 804 kg tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Inggis bersama Ketua Masjid dan Sekretaris Masjid Miftahul Jannah sebagai lokasi penyembelihan hewan kurban Presiden. Kepala Desa Inggis, Sunardi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban untuk masyarakat Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Menurut Sunardi, bantuan hewan tersebut, kurban tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat serta mempererat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di Kabupaten Sanggau.
3: Alhamdulillah, disyukur kepada Allah SWT, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia telah percayakan memberikan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban berupa sapi kepada Desa Inggis, terutama dipakai kepada Miftahul Jannah Desa Inggis, Kecamatan Kok, Kabupaten Sanggau. Ya, semoga hewan kurban ini bisa bermanfaat pada seluruh masyarakat yang berhak untuk menerima manfaat dari hewan kurban tersebut.
2: Lalu juga memastikan proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban akan dilakukan secara tertib bersama pengurus Masjid Miftahul Jannah. Ia berharap bantuan hewan kurban Presiden dapat membawa manfaat, mempererat kebersamaan warga, serta menjadi berkah bagi masyarakat Desa Inggis. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal desa Kecamatan Tapen Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Muhammad Samsudi. Samsudi.
4: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Jawa Timur terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden RI. Sapi yang diberi nama Pasa itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, seorang pengusaha ternak Caraka Farm Indonesia. Hewan tersebut nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban masjid KH Hashim Asari di Jalan MT Haryono, Kota Kulon, Bondowoso. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi banmas presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jatim, dan Kabupaten Bondowoso.
3: Sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal ya, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, ditujukan sama di sini. Nah, ini semua hasil dari tim teman-teman semua memilihnya di sini. Ini 1050 waktu ya waktu itu. Ya, ini.
4: Menurut Hendri, Dinas Peternakan juga telah pengecekan kesehatan ini sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban. Sementara itu, sang Eri Setiawan mengaku kunjung saat pertama kali mendengar sekitar sebulan lalu dipilih kurban Presiden Indonesia. Meskipun sapi itu merupakan salah satu sapi kesayangannya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal tersebut sebagai kehormatan. Eri menjelaskan, sapi Pasa memang lahir pada tahun 2024 lalu dan sekarang sudah berusia 2,5 tahun. Dan hal ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus melakukan atau mengembangbiakan peternak sapi untuk tahun-tahun ke depan. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban. Laporannya disampaikan Yan Berlian. Yan Berlian.
5: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Bengkulu melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi pengepul dan peternak sapi di wilayah Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, bebas penyakit, tidak cacat, serta memenuhi syarat untuk dikurbankan sesuai ketentuan syariat Islam. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Menurut Heni, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hewan, pemeriksaan lubang-lubang alami seperti mata, hidung, dan mulut, hingga pemeriksaan anatomi tubuh secara umum. Berikut pendengar, wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi.
6: Baik, dari Dinas Peternakan Bengkulu melalui Bidang Peternakan Hewan, kita pemeriksaan ini gunanya untuk memastikan bahwa hewan kurban yang di tingkat pada
5: Terdengar, selain kesehatan, pemeriksaan, umur juga menjadi perhatian penting petugas untuk memastikan hewan yang dijual telah memenuhi syarat umur minimal hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban yang tidak layak konsumsi ataupun terindikasi penyakit berbahaya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa sapi yang belum memenuhi syarat umur untuk dijual ke masyarakat. Di Spangtan Kota Bengkulu memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi pengumpul dan peternak hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam membeli hewan kurban. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada peternak dan pengumpul terkait pentingnya menjaga kesehatan ternak, serta memastikan hewan yang dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Spangtan, Kota Bengkulu juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban secara cermat yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas guna memastikan hewan yang dibeli sehat dan layak untuk dikonsumsi. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan 1.000 paket bahan pangan bersubsidi untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Bobby Riawan. Bobby.
7: Ya, baik pendengar dari Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo hari ini. Pasar murah ini menyediakan 7 bahan pokok sebanyak 1.000 paket dengan harga bersubsidi. Setiap paket jika disesuaikan harga normal sebesar Rp265.000, namun setelah disubsidi, masyarakat hanya membeli dengan harga Rp95.000 per paket. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan, pasar murah ini sengaja digelar untuk membantu meringankan beban warga jelang Idul Adha dan upaya menstabilkan harga dan menekan inflasi.
8: Insya Allah semua yang ada di sini bisa dapat, dan kami terus berusaha melihat dengan seksama kenaikan-kenaikan harga yang terjadi di pasar, dan insya Allah kalau kami sudah rumuskan itu bersama DPRD, akan diberikan juga respon yang terukur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini, antri dengan baik, tidak perlu berebut, karena ini akan berlangsung cukup panjang waktunya. Insya Allah kupon-kupon ini juga bisa terlayani dengan baik.
7: Ya, bahan pokok bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dari segi ekonomi. Guna menghindari penyalahgunaan, dinas terkait membagikan kupon khusus kepada masyarakat yang wajib menerima. Sementara itu, 7 bahan pokok tersebut telur, minyak goreng, rica, bawang merah, gula pasir, beras, dan daging ayam. Dari Gorontalo, Bobby Rewan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga beberapa komoditi sayuran di Pasar Induk Guntur Garut mengalami kenaikan, di antaranya cabai merah dan bawang merah. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan, seperti apa harga update terkininya?
9: Ya, baik benar, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Induk Guntur Cawitari Garut sudah mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir ini. Menurut salah seorang pedagang sayuran eceran di Pasar Guntur, Rosmawati mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan. Dari harga normal Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram, kini menembus harga Rp90.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai juga ada harga bawang merah, juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen. Untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Menurutnya, sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
10: Rp44.000. Jadi ini jualnya di eceran ya?
11: Di eceran.
10: Rp44.000.
11: Iya.
10: Oh, karena memang kalau di sini mah lebih ke eceran, bukan ke kilowannya ya? Kalau yang
11: jarang-jarang banget. Satu-satunya ada, yang sekilo-sekilo.
10: Nah ini kan udah tinggal beberapa hari lagi nih, Idul Adha. Udah mulai rame nggak, Bu? Sehari bisa menghabiskan berapa ini, Bu?
11: Enggak banyak. Paling 5 kilo atau enggak 5 kilo nggak habis, gitu. Enggak semuanya habis. Yeah.
9: Ya benar, meski demikian saat ini untuk penjualan tidak seramai tahun sebelumnya. Namun para pedagang berharap dalam beberapa hari ke depan atau menjelang hari-hari ini ada sedikit mengalami peningkatan untuk daya beli masyarakat. Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif. Ada beberapa item stok yang barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal seperti halnya untuk produk cabai merah. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski harga daging sapi tembus hingga Rp190.000 per kilogramnya, minat masyarakat masih tinggi untuk membeli daging menyambut megang Idul Adha di Kota Sabang. Laporannya disampaikan Irzam Maulana. Irzam.
12: Baik Hana, tradisi megang di Kota Sabang kembali menghadirkan suasana yang khas berbeda dan penuh semangat kebersamaan, di mana meski harga daging sapi pada megang tahun ini menembus angka Rp190.000 per kilogram, antusias masyarakat untuk membeli daging tetap tinggi. Tradisi yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Aceh ini dinilai lebih sekedar kegiatan konsumsi, melainkan bagian dari identitas sosial dan budaya yang terus jaga di lintas generasi. Pemantauan RRI sejak subuh tadi, aktivitas jual beli daging sudah terlihat ramai di sejumlah titik penjualan di Kota Sabang. Lapak-lapak pedagang dipadati warga yang datang silih berganti untuk beli daging megang. Suasana pesat pun dipenuhi aktivitas tawar-menawar, sementara kendaraan warga tampak memadati kawasan penjualan daging hingga menjelang siang hari. Banyak warga mengaku telah menyiapkan anggaran khusus sejak beberapa waktu lalu demi tetap bisa membeli daging megang dan juga jumlah pembelian tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga untuk saat ini. Salah seorang warga, Linda, mengatakan tradisi megang memiliki nilai kebersamaan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Karena menurut dia, keberadaan menu daging di rumah saat megang menjadi simbol kebahagiaan keluarga menjelang hari besar keagamaan. Pada momentum tersebut, masyarakat Aceh memasak aneka masakan berbahan dasar daging sapi seperti rendang Aceh, kari hingga sirebuh yang menjadi hidangan khas keluarga.
13: Ya, walaupun harga dagingnya sedikit naik, tapi kami tetap beli untuk tradisi megang karena ini kan sudah jadi kebiasaan kami. Walaupun nanti waktu Idul Adha dapat juga daging kurban. Karena buat kami itu megang bukan soal makan daging, tapi juga berkumpul bersama keluarga sebelum hari raya.
12: Tradisi megang sendiri telah berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh dan masih bertahan hingga sekarang. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan juga hari raya Idul Adha. Selain menjadi tradisi kuliner, megang juga mempunyai syarat nilai sosial karena masyarakat biasanya berbagi daging kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat kurang mampu. Namun pedagang daging sapi di Sabang, Agus Rianto, mengatakan harga daging pada megang tahun ini mengalami kenaikan dibanding hari biasa akibat tingginya permintaan pasar serta biaya distribusi ternak dari daratan Aceh menuju Sabang. Yang menjelaskan harga daging sapi kualitas biasa dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Untuk tulangan iga dipasarkan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa dengan harga Rp80.000 per kilogram. Menurut Agus, tingginya biaya transportasi laut menjadi salah satu penyebab harga daging di Sabang relatif lebih mahal dibanding daerah daratan Aceh. Proses pengiriman menggunakan kapal memerlukan biaya tambahan, mulai dari ongkos angkut, bongkar muat hingga biaya operasional lainnya. Dari demikian, ia mengaku daya beli masyarakat pada momentum megang kali ini masih sangat cukup tinggi, bahkan sejak pagi hari lapak daging miliknya terus dipadati pembeli. Demikian laporan dari RRI Sabang, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bulog Sumba Barat Nusa Tenggara Timur menggandeng berbagai mitra untuk menggelar pasar murah. Laporannya disampaikan Jerry Lende. Jerry.
14: Ya betul sekali saudara, Hana di studio dan pendengar di Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saudara, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, pihak Bulog Sumba Barat ini menggelar pasar murah di berbagai titik di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dan salah satu titik sentral utama yang dilaksanakan adalah di depan Masjid Agung Al-Azhar WK Bobak, di mana di sini di kota WK Bobak ini merupakan pusat peradaban umat muslim yang juga berdampak langsung terhadap kegiatan atau acara di hari bulan ada ini. Dan saudara, seperti apa Bulog Sumba Barat berperan dalam menjaga stabilitas sembako di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha ini? Saya sudah bergabung dengan asisten manajer bisnis dari Bulog Sumba Barat, Pak Elka. Selamat siang Pak Elka.
15: Selamat siang Pak Yeri.
14: Elka, ini sedang melaksanakan atau menggelar pasar murah di berbagai titik di Sumba Barat di Kota WK Bobak. Ini dalam rangka pelaksanaan Idul Adha. Ini seperti apa, Pak?
15: Jadi begini, Pak. Memang pada prinsipnya kami di Bulog melakukan DPM ini atas inisiatif dari pimpinan kami. Karena kami lihat sekarang kan harga minyak ya alhamdulillah ya, terkontrol dalam hal ini minyak kita ya. Kami diinstruksikan untuk melakukan operasi pasar minyak kita. dalam operasi dalam melakukan operasi pasar minyak kita ini, salah satunya kita melakukan gerakan pasar murah ini. Minyak kita yang kita gelontorkan di pasar murah hari ini sebanyak 240 liter. Terus ada juga gula. Gula kita tahu di market maupun di pasaran kan 18.000 per kilo di sini ya. Nah, yang kita jualkan gula ini di pasar murah dengan harga 17.000. Terus beras premium juga kami jual dengan harga 15.400 per kilogram. Kira-kira seperti itu, Pak Yeri.
16: Ya. Selain gula nih, Pak, apa saja yang dijual? Apakah ada juga beras yang kemudian untuk keseimbangan sembako, harga sembako nih, Pak?
15: Itu tadi, Pak. Beras premium, Pak, 15.400. Sesuai tertinggi, ya.
16: Kalau beras medium, Pak?
15: Beras medium untuk saat ini kita tidak bawa, Pak. Tidak bawa memang untuk beras medium, siap, ya.
16: Ya. Baik, itu tadi, Saudara, peran Bulog di dalam harga menjaga stabilitas harga sembako di pasaran menjelang hari raya Idul Adha yang akan berlangsung, sedianya akan berlangsung pada esok harinya, sehingga kemudian saat ini itu ramai masyarakat mengunjungi pasar murah ini karena cuma dibuka dalam waktu yang cukup singkat, sehingga kemudian masyarakat di sini cukup terbantau dan ramai untuk mengunjungi pasar murah. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerendek kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo.
17: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara mengatakan Idul Adha mengajarkan umat muslim untuk berkorban tanpa pamrih. Laporannya disampaikan Bobby Sambeka. Bobby, silakan dengan laporannya.
2: Baik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Kakanwil Kemenag Sulut, Haji Ulyas Taham mengatakan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah memiliki makna mendalam bagi umat muslim sebagai cerminan keikhlasan dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Menurutnya nilai pengorbanan tersebut menjadi pelajaran penting dalam kehidupan di mana setiap pencapaian yang harus diiringi dengan keikhlasan dan kesediaan untuk berkorban. Ulyas Taha lebih lanjut mengatakan umat muslim diajarkan arti pengorbanan yang tulus melalui pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
3: Kurban ini adalah setiap kita memberikan sesuatu kepada orang itu harus dengan ikhlas. Tidak boleh korban itu kemudian ada indikasi ataupun ada hal-hal yang kita inginkan. Tetapi yang kurban itu harus ikhlas. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dengan berlandaskan ikhlas kepada perintah Tuhan, maka kemudian Nabi Ibrahim tidak memikirkan apa-apa, dia tetap melaksanakan perintah itu, meskipun di dalam prakteknya kemudian Tuhan menguji tentang bagaimana keikhlasan dan kesabaran seorang untuk memberikan pengorbanan.
2: Lebih lanjut, Ulyas Taha yang juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara PWN Sulut mengatakan esensi kurban adalah keikhlasan tanpa pamrih, meneladani kisah Nabi Ibrahim yang penuh keimanan menjalankan perintah Tuhan untuk mengorbankan putranya, menjadi pengingat bahwa setiap bentuk pengorbanan harus dilandasi niat tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti diketahui pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah menyalurkan 30 ekor sapi untuk 15 kabupaten kota, sementara Presiden Republik Indonesia memberikan bantuan 16 ekor sapi di Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 ekor sapi di momen perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
4: Ya, Hana dan juga Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan ataupun memberikan kurban ekor sapi, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamen Sesnek, Juri Ardiantoro dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini. Disampaikan Wamen Sesnek bahwa penyerahan sapi kurban tersebut nantinya ini akan diberikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, serta terdapat adanya juga lembaga-lembaga sosial dan juga lembaga keagamaan. Berikut pernyataan dari Wamen Sesnek, Juri Ardiantoro.
5: Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi.
4: Ya, lebih lanjut pun dirincikan oleh Wamen Sesnek Juri Ardiantoro bahwa terkait dengan penyaluran sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi tersebut, yakni setidaknya 568 sapi ini nantinya akan disalurkan untuk pemerintah di provinsi, kabupaten maupun kota. Sementara itu, terdapat 500 ekor sapi lainnya ini akan diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan juga lembaga keagamaan seperti dengan pondok pesantren dan juga berbagai fasilitas ataupun lembaga-lembaga lainnya yang akan membutuhkan akan adanya hewan sapi kurban tersebut. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program cek kesehatan gratis CKG di Bali memiliki peran strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Laporannya disampaikan Tri Larasati. Laras.
0: Terima kasih rekan Hana dan pendengar. Program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan juga preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari, menilai keberhasilan CKG ini tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
6: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
0: Dan Dian Kurniasari juga menambahkan pendengar implementasi CKG ini dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas dari program termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko risiko tinggi. Dan ke depan optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat hingga komunitas lokal. Dan dengan evaluasi berbasis dampak dan juga penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh dan juga berdaya secara berkelanjutan. Sementara demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyayangkan rendahnya UMKM yang lolos standarisasi SNI, mengingat hal itu sangat mendukung produk UMKM dapat ekspor ke manca negara. Laporannya disampaikan Wildan Pratomo. Wildan.
7: Komisi 7 DPR RI sesalkan masih sangat rendahnya angka UMKM yang telah tersertifikasi SNI di Indonesia yang berakibat besar terhadap perkembangan UMKM dalam upayanya menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Indonesia SNI dari Komisi 7 DPR RI Cusnunia Salim di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di Kota Bandung. Cusnunia mengatakan dari total 64 hingga 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 10 UMKM saja yang sudah mengantungi sertifikasi SNI. Padahal hal tersebut menjadi salah satu aturan penting untuk UMKM agar bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Rendahnya UMKM yang memiliki sertifikasi ini, dikatakan Cusnunia, menjadi tamparan telak bagi seluruh pihak, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dari sektor UMKM, dan hal ini pun dikatakan Cusnunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan misi UMKM naik kelas.
8: Nah ini yang juga saya bilang, saya tekankan, 64-65 juta UMKM, hanya di bawah 10 yang punya SNI. Alasannya sudah dipersuasi, sudah di apa namanya ajak untuk prosesi, tapi di bagian ujung gagal. Saya bilang, coba kita, kalau ini berlangsung bertahun-tahun, dan kalau ini bukan hanya satu UMKM, dua UMKM, berarti kan jutaan UMKM. Berarti kan siapa tahu ada regulasi yang perlu kita rubah. Siapa tahu terlalu rumit. Karena beban UMKM ini bebong. Dari sisi kesehatan, dari sisi ini ya. Kemudian sertifikasi halal. Belum lagi perizinan apa segala macam UMKM.
7: Hal senada diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI Asari Gauti Ardi. Menurutnya, rumitnya regulasi yang harus diurus oleh pelaku UMKM menjadi kendala yang menyebabkan UMKM sedikit yang mengurus sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong pemangkasan birokrasi guna memudahkan UMKM dalam mendapatkan kelengkapan izin menjadi langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
8: Mungkin semua, banyak pasti tidak yang layak, itu kita harus evaluasi. Tapi kalau layak, layak. Kayak saya di Sumatera Barat, itu produk-produknya semua udah impornya ke Malaysia. Tapi kenapa dalam negeri enggak, kurang gitu. Jadi memang
9: kalau dari kualitas sudah banyak yang layak, pasti tetap banyak juga yang perlu dibantu oleh pemerintah, baik dari alat-alatnya, bahan baku dan segala macamnya. Tapi kita bahan baku aja masih impor kan, nah ini sedang dipikirkan juga sama-sama. Makanya aturannya ini, kan kita ini negara hukum ya, semua diatur oleh hukum. Makanya sekarang kita mau buat aturan yang memayungi nantinya soal industri ini dan UMKM ini. Supaya UMKM kita itu bisa berdaya saing juga. Jadi bukan hanya dalam negeri, tapi juga berdaya saing di dunia internasional.
10: Ia pun meyakini hadirnya negara dalam bentuk regulasi yang ramah bagi pelaku usaha mikro bisa memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk UMKM itu sendiri, namun juga terhadap pendapatan negara dari barang ekspor yang mampu dihasilkan oleh UMKM. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PLN Unit Induk Distribusi Aceh menyebut kelistrikan di Aceh sudah berangsur pulih usai terjadi gangguan yang menyebabkan blackout beberapa waktu lalu. Laporannya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
11: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan bertahap sejak Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1 juta lebih pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik ini. Lukman Hakim, selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
12: Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami insya Allah alhamdulillah atas semua dukungan PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
11: Setelah pemulihan berhasil dilakukan secara bertahap, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN juga mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis perdagangan Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh di tengah tantangan ekonomi global. Menurutnya, pemerintah menilai kinerja sektor perdagangan nasional masih menunjukkan tren positif pada tahun ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kabupaten Bekasi menyambut baik pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat yakni berupa revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bekasi, Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Kabupaten Bekasi menyambut baik pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, yakni berupa revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru atau RKB. Dan menurut Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan bantuan dari Pemprov Jawa Barat berupa ruang kelas baru atau RKB, rinciannya 8 ruang kelas dan 2 unit ruang vokasi. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat, jenis bantuan berupa revitalisasi dengan rincian rehab berupa aula, ruang kelas, ruang pembelajaran khusus, toilet, dan selasar. Dan menurutnya ada bantuan yang sangat dirasakan manfaatnya dengan hadirnya bantuan yang sangat besar. Salah satunya ruang belajar atau ruang kelas yang kini menjadi lebih bersih, rapi, dan pencahayaannya juga cukup bagus, sehingga dengan bantuan tersebut berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar, salah satunya membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Bekasi, Kartini.
4: Benar sekali bagi anak-anak, khususnya bagi anak-anak disabilitas ya, karena tadinya kan sekolah ini kan didirikan tahun 2012, gedung-gedung itu udah usang, kemudian ruang kelasnya juga kurang nyaman ya untuk anak-anak. Nah, dengan adanya bantuan ini, ya anak-anak jadi bersemangat gitu belajarnya, karena kelasnya sudah rapi, bersih, kemudian pencahayaannya juga bagus, kemudian aksesibilitasnya juga terpenuhi gitu.
3: Dan Kartini juga berharap kedepannya SLBN Kabupaten Bekasi bisa mendapat tambahan fasilitas dengan berupa kantin sehat, mengingat anak-anak disabilitas tidak bisa mengkonsumsi makanan sembarangan termasuk renovasi perpustakaan. Selain itu, SLBN Kabupaten Bekasi membutuhkan guru setidaknya 10 orang guru baru untuk mendukung kegiatan pembelajaran di SLBN Kota Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporannya disampaikan Erik Muhammad. Erik.
5: Baik, semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, tahun 2026 jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwak Midai mencapai 82 ekor sapi. Sementara total keseluruhan hewan kurban di wilayah Midai dan Suwak Midai tercatat sebanyak 173 ekor, terdiri dari sapi dan kambing. Data tersebut menjadi gambaran tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suwak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban menjadi bagian dari semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Idul Adha.
6: Hari-hari berkeluar untuk kecamatan Suwak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini kecamatan Suwak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Pada sistemnya masyarakat Suwak Midai khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya mereka memang sudah dianggap kayak tradisi
5: Pemerintah Kecamatan berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan baik serta membawa manfaat bagi masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan mempererat nilai kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 26 Mei. Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada sesi jeda siang perdagangan hari ini. Turun 56 poin atau 91% ke level 6.149. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
7: Baik, Hana. Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada jeda perdagangan Selasa 26 Mei 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 56 poin atau 0,91% ke level 6.149. Pergerakan indeks sempat menguat pada awal perdagangan dan menyentuh level tertinggi di 6.286, namun tekanan jual kembali mendominasi hingga IHSG sempat turun ke level terendah 6.132. Aktivitas perdagangan tercatat mencapai lebih dari 15 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 9,1 triliun rupiah. Mayoritas saham juga berada di zona merah dengan 396 saham melemah, 253 saham menguat, dan 169 saham stagnan. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Wani Suherman, mengatakan IHSG masih berpotensi

0: masih dipengaruhi peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Di sisi lain, harga minyak dunia juga terus mengalami kenaikan. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fatin Rizalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu.
1: Anggarannya, dan sesuatu itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu yang kurang totalnya 69 triliun.
2: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.000...
3: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1.098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
0: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
3: Sementara itu lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
0: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi.
3: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Juri Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Juri Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
2: Saat ini jemaah haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Pendengar dapat kami informasikan jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk jemaah haji asal Indonesia saat ini berada di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf. di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan diri, serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada saat hari Arafah, sehingga jamaah diajak untuk memanfaatkan waktu mulia ini demi mendoakan keluarga, umat, pemimpin, hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda di Arafah ini, dan dapat kami menggambarkan bahwasanya tenda di Arafah ini bagi jamaah Indonesia terdapat kasur, bantal, pendingin ruangan atau AC, listrik, hingga penataan identitas tenda untuk memudahkan jamaah saat tiba di lokasi tenda. Dan dapat kami informasikan bahwa biasanya tenda yang ditempatkan jamaah haji Indonesia ini cukup aman, dan mereka jamaah haji Indonesia ada juga yang beristirahat dan bermunajat, berdoa dan juga sholat. Secara umum seluruh fasilitas di tenda, mulai dari kasur, bantal, listrik, AC, hingga kelengkapan pendukung lainnya sudah cukup memadai bagi jemaah di Indonesia. Dan dapat kami gambarkan juga bahwasanya untuk samping tenda juga terdapat WC, dan bagi para jemaah di Indonesia yang akan buang air kecil ataupun berwudu bisa berada di sekitar tenda tersebut. Dan juga di sini dapat kami informasikan juga terdapat keran air minum. Ada juga keran air minum air panas yang dapat digunakan bagi para jemaah di Indonesia untuk menyeduh teh maupun kopi. Dan dapat kami informasikan di sini pendengar bahwasanya nanti khutbah wukuf akan dipimpin untuk wukuf akan dipimpin oleh Amir Haj, yaitu Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf, dan wukuf akan disampaikan oleh Kyai Haji Asep Saifuddin. Demikian langsung dari Arafah, Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi NTT, mengeluhkan minimnya minat pembeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Anno Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
5: Tahun ini tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
6: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai H-2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman, yang ditemui RRI, berharap penjualan hewan kurban kambing pada H-1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
5: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
6: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli, sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
7: Nah, kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, karena ada orang datang tuh. Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an. Untuk sementara kayaknya masih sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi betul sepuka ya. Hari ini yang ketiga belum ada yang share. Paling hanya datang lihat-lihat.
6: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor, dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah, khususnya di Sumatera. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Tadi dalam masa rapat,
8: pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan seterusnya sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
8: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah. Melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
9: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapak, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi.
8: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah didorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
11: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya, sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan, mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
10: Jadi langkah-langkah kedepannya ini, kalau masukan dari para ahli-ahli ini untuk mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasi, kan? Karena kan tergantung lagi kepada kebijakan politiknya, ya. Ya, begitulah yang dapat.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Junico Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing, sehingga Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
12: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya sudah melakukan. Nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja Pak, bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
11: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tanah Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998. Laporan disampaikan Zahrotin Al-Jannah.
13: Nilai tukar rupiah yang sempat bergerak di kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dinilai masih dalam kondisi terkendali. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyamakan kondisi saat ini dengan krisis moneter tahun 1998. Menurut Misbahun, pelemahan rupiah sekarang terjadi secara bertahap dan masih berada dalam pengawasan otoritas keuangan. Berbeda dengan krisis 1998 yang membuat rupiah melonjak drastis dari kisaran Rp2.000 hingga mendekati Rp19.000 per dolar Amerika Serikat. Misbahun menambahkan, pemerintah terus memperkuat sistem keuangan melalui berbagai reformasi kebijakan. Salah satunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pasca krisis 1998 dan Otoritas Jasa Keuangan setelah krisis global 2008.
14: Rupiah memang 98 itu pernah mencapai melewati 17.800 bahkan mendekat 19.000. Tetapi rupiah saat itu berada di level tersebut berangkat dari angka 2.000-an. Saat ini rupiah 17.000 itu mengalami proses berangkat dari angka 16.800, 16.900 dan prosesnya itu melalui proses volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal paling di level 5%. Dulu 2.500, 2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen.
13: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dua dekade sebelumnya. Ia menyebut pemerintah mampu menjaga inflasi tetap rendah meski tekanan global masih berlangsung.
15: Rupiah itu di tahun 2004 sampai 2014 terdepresiasinya 40% dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005 17% karena harga minyak naik ke $140 per ton, per barrel. Sedangkan di periode 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30,6% dan inflasinya 3%.
13: Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat pergerakan rupiah secara utuh berdasarkan konteks historis dan fundamental ekonomi nasional yang ada saat ini. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia sebagai upaya mendorong realisasi potensi ekspor daerah yang selama ini dinilai masih besar. Namun, belum seluruhnya tergerap optimal. Melalui platform berbasis data ini, peluang ekspor dari berbagai daerah dapat dipetakan lebih akurat. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
16: Pemerintah terus mendorong agar potensi ekspor daerah di Indonesia dapat direalisasikan secara lebih optimal dan mampu bersaing di pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia yang dikembangkan Kementerian PPN atau Bappenas bersama Program Kemitraan Australia dan Indonesia Prospera di Jakarta. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat besar. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipetakan dengan baik agar tidak hanya menjadi peluang di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diwujudkan menjadi kinerja ekspor yang nyata.
17: Kehadiran dashboard potensi ekspor ini yang mampu menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat amat besar. Dan dari situlah kita melihat kehadiran dashboard ini sebagai sebuah jawaban sehingga potensi-potensi tersebut bisa direalisasikan dengan baik.
16: Roro menjelaskan, kehadiran dashboard ini menjadi penting di tengah dinamika dan tantangan geopolitik global. Meski demikian, kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, total ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,15% dengan surplus perdagangan sekitar 41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada triwulan pertama 2026, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 66,85 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,34% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga UMKM dalam membaca peluang ekspor secara lebih terarah. Platform ini menyediakan informasi mengenai potensi ekspor di setiap daerah, produk-produk unggulan, pasar ekspor potensial, serta kinerja ekspor berdasarkan sejumlah indikator.
18: Dashboard potensi ekspor ini tujuannya adalah menyediakan informasi tentang potensi ekspor yang ada di setiap daerah, mengidentifikasi produk-produk unggulannya, pasar ekspor potensialnya, dan juga memetakan kinerja ekspor yang dihitung berdasarkan berbagai indikator dan juga analisis seperti RCA atau Revealed Comparative Advantage, Economic Complexity, dan juga analisis matching dengan demand dari negara-negara mitra.
16: Vivi menambahkan, dashboard potensi ekspor Indonesia merupakan hasil kolaborasi Bappenas bersama Australian-Indonesia Partnership for Economic Development atau Prospera. Pengembangannya dilakukan melalui kajian data, forum diskusi kelompok, serta konsultasi dengan pemerintah daerah, sehingga informasi yang tersedia di dalamnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan pelaku ekspor. Melalui dashboard ini, pemerintah berharap strategi ekspor nasional dapat diperkuat secara lebih berbasis data. Selain membantu daerah menemukan produk unggulan dan pasar yang tepat, platform ini juga diharapkan mampu memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dari Jakarta, Hasnandur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri keberadaan 9 jam tangan mewah yang dimiliki Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
19: Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, penyidik tidak lengkap ya mengamankan.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keberadaan sejumlah jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami temuan 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap manajer bukti Intime Senayan City dilakukan untuk mengkonfirmasi invoice pembelian yang ditemukan penyidik. Namun kata Budi, dari 9 kotak jam mewah yang ditemukan, tidak seluruhnya berisi unit jam tangan. Budi mengatakan dari 9 kotak jam, hanya 5 kotak yang terdapat jam mewah tersebut. Budi juga mengatakan penyidik masih menelusuri keberadaan jam tangan lainnya yang belum ditemukan.
19: Masih kepada pihak penjual, karena dalam peristiwa tertangkap tangan itu penyidik juga menemukan invoice. Ya, dari invoice itu maka kemudian kita konfirmasi kepada pihak penjualnya. Namun dalam peristiwa tertangkap tangan ini penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah tersebut. Jadi dari 9 box jam mewah, tidak semuanya ada unit jamnya. Ya, ini tentu juga masih akan terus ditelusuri keberadaan dari jam-jam tersebut. Nah, dari sejumlah yang ditemukan ini, dari invoice yang ada di dalam kotak jam ini, kemudian dikonfirmasi kepada saksi yang dipanggil hari ini.
20: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik KPK terus melakukan pengembangan, khususnya dalam kasus ini.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
20: KPK menyatakan bahwa penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau aset recovery. Aset yang disita nantinya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan dilelang sebagai bagian pembayaran uang pengganti. 9 kotak jam mewah tersebut ditemukan di kediaman Fadi Arafik di Pengalongan saat OTT yang dilakukan KPK. KPK juga masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya yang menjerat Fadi Arafik sebagai tersangka tunggal. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia WNI. Para WNI ini merupakan mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangan ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan tersebut, hingga kini, total yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 WNI. Para WNI tersebut merupakan warga asing terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Beralih ke informasi olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir. Kepastian didapat usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kadek Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim. Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya tersebut. Ia mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya untuk menangani Bali United.
21: Hopefully we can bring more quality players. So that's
22: semoga kami bisa mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas. Itu yang paling penting. Saya pikir kami harus mendatangkan seorang pencetak gol ulung, pemain yang mampu mencetak setidaknya 15 gol atau lebih. Jadi itu memang salah satu target yang ingin kami wujudkan di Bali United. Namun, kami juga ingin mempertahankan banyak pemain yang ada saat ini. Karena saya rasa kami memiliki skuad yang bagus. Kami harus selalu melakukan evaluasi untuk menentukan langkah seperti apa yang akan kami ambil musim depan. Saya sudah mulai memikirkannya. Pertama, saya ingin membahasnya dengan staf pelatih saya. Tetapi yang paling penting adalah mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas di Bali United.
21: The most important thing is bring more quality players to Bali United.
2: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengungkapkan tantangan utama dalam pengembangan ekonomi daerah di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian fasilitas dari pengusaha importir kepada pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pemberian fasilitas diduga diberikan agar dapat memuluskan pengurusan importasi barang. Pemerintah memastikan harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP tidak mengalami kenaikan, meski kurs dolar menguat. Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan, yakni terkait persiapan pelaksanaan puncak haji 2026, jemaah jalani rangkaian armusna. Persiapan puncak ibadah haji 2026 memasuki fase krusial, di mana jemaah mulai bergerak menuju Arafah, ini pada 9 Zulhijjah, untuk menjalani wukuf, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, serta melontar jumroh dan mabit di Mina. Skema pergerakan jemaah dan layanan fasilitas diperketat untuk menjamin kelancaran ibadah. Jadi ada rangkaian persiapan dan pelaksanaan puncak haji armusna mencakup beberapa tahapan utama, yakni wukuf di Arafah. Jemaah berkumpul di Arafah untuk mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah, memperbanyak zikir serta doa. Lalu mabit di Muzdalifah. Jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam sejenak dan mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Lalu melontarkan jumroh di Mina. Jemaah akan melakukan lempar jumroh Aqabah pada hari pertama dan tinggal di Mina selama hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lantas seperti apa update terkininya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ridwan, selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi waktu Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, Bu? Pak Ridwan, bagaimana ini kesiapan tim penanganan kris? Ya, halo Pak Ridwan. Sudah mendengar suara kami?
2: Ya.
1: Baik. Ya. Pak Ridwan, terkait kesiapan
2: sudah dengar, Bu.
1: Baik, terkait kesiapan tim penanganan krisis dan layanan pertolongan pertama lansia menghadapi puncak ibadah haji 2026 ini di fase armusna seperti apa, Pak Ridwan?
2: Baik, Bu. Ya. Kami dari bagian PKP 2JH dan lansia dengan disabilitas, saya bagi tugas ada dua macam penugasan. Yang pertama, penugasan di sekitaran pos armusna, yaitu di pos 1 MCR bawah Tower Jamarot. Kemudian yang kedua, kita bagi tugas di safari wukuf, program safari wukuf. Nah, kita bagi dua di sana, dua tim, yang tim di MCR atau di armusna di daerah Jamarot itu untuk melayani jamaah yang nantinya mulai dari program reguler itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina sampai lempar jumroh. Nah, kita bagi pos di sana. Di sana ada PKP 2JH juga dengan lansia. Kemudian yang kedua, kita di safari wukuf. Nah, safari wukuf ini kami menampung para jamaah yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji reguler. Nah, jadi di safari wukuf ini para lansia yang dengan berbagai macam penyakit penyerta dan penyakit yang didapat dari saat proses hajian, ada yang terjatuh patah, ada yang di sini jadi muncul gangguan jantung, masalah ginjal, nah kita jalan. Sampai nggak bisa jalan, nggak kuat jalan. Nah, kita tampung di sini, nanti kita fasilitasi dengan armada bus.

0: Pak Ridwan. Halo, Pak Ridwan. Baik, kami masih mengalami gangguan koneksi. Pak Ridwan, sudah mendengar suara kami dengan baik kembali?
1: Halo,
0: Ya,
1: ya.
0: halo. Baik. Pak Ridwan, tadi difasilitasi jamaahnya dengan armada bus, lalu seperti apa, Pak Ridwan?
1: Iya, dengan mana bahwa hotel langsung pada zuhur. Nah, di sana para jemaah pukul di Arafah kita 7 jam, jemaah mendengarkan ceramah derat, setelah itu berdoa. Setelah selesai kami
0: Pak Ridwan, mungkin
1: jadi
0: dapat baik. Pak Ridwan mungkin dapat bergeser terlebih dahulu ini, Pak Ridwan. Atau ini nanti kami
1: kurang jelas.
0: hubungi ulang ya, Pak Ridwan ya. Kami hubungi
1: Boleh,
0: ulang.
1: boleh,
0: Baik, Pak
1: boleh.
0: Ridwan.
1: Saya
0: Terima kasih. Baik, Pak
1: ya.
0: Ridwan. Tadi kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan dari PPJPH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Daker Mekar Ridwan Siswanto tadi menyatakan kalau memang timnya ini memiliki dua macam, ada penugasan, ada di pos Armusna, lalu juga tugas di Safari Wukuf. Dan juga di Safari Wukuf ini menampung jemaah yang tidak mampu melakukan haji reguler. Jadi lansia yang ada penyakit penyertanya, lalu gangguan jantung, masalah ginjal itu ditampung oleh timnya dan difasilitasi dengan armada bus. Nanti saat ini juga tadi disebutkan kalau akan memfasilitasi terkait wukuf jemaah yang saat ini juga jemaah mendengarkan ceramah pada saat wukuf begitu, dan nantinya jemaah-jemaah yang memang tidak kuat untuk melakukan haji reguler nanti akan ditampung di timnya oleh Daker Mekah tersebut. Nanti kami akan tanyakan apakah memang ada peningkatan jumlah petugas atau fasilitas khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas. Dan kami saat ini telah tersambung kembali bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Daker Mekah Ridwan Siswanto. Pak Ridwan.
2: Iya.
0: Ya, baik.
1: Iya,
0: Pak
1: halo.
0: Ridwan, boleh dilanjutkan Pak Ridwan, tadi difasilitasi dengan armada bus ya, lalu seperti apa ini Pak Ridwan?
1: Iya, jadi para jamaah lansia dan disabilitas ini kami fasilitas dengan bus. Ada bus disabilitas juga, khusus bus disabilitas. Kemudian jamaah kita bawa ke Arafah, ba'da zuhur nanti, sesuai jam wukuf di Arafah. Kemudian para jamaah nanti tibanya di sana mendengarkan ceramah dari para ustadz di masing-masing bus. Kita rencana ada menggunakan 15 bus. Setelah ceramah, ibadah bersama kurang lebih 1 jam, nanti para jamaah itu kita bawa kembali langsung ke Hotel Safari Wukuf. Nah, untuk ibadah lempar jumrohnya nanti kita batalkan, karena kondisi jamaah tidak mungkin juga melaksanakan lempar jumroh. Demikian, Bu.
0: Baik, berarti kalau untuk 15 bus itu jumlahnya berapa ini Pak Ridwan dari lansia tadi yang tidak mampu melaksanakan haji reguler tersebut?
1: Ya, jumlahnya ada sekitar 276 jamaah lansia dengan disabilitas yang kita fasilitasi, Bu.
0: Oh, 276 ini termasuk lansia dan juga disabilitas begitu ya?
1: Betul, kebanyakan lansia memang ini. Semuanya lansia.
0: Baik. Nah, Pak Ridwan, kalau untuk skema mitigasi risiko bagi lansia dengan penyakit penyerta lalu juga disabilitas selama pelaksanaan ini seperti apa, Pak?
1: Ya, untuk mitigasi risiko untuk para lansia ini memang kami sudah sebelum-sebelumnya ini sudah memberikan himbauan-himbauan ya, agar bisa beristirahat cukup, tidak beribadah berlebihan ke Masjidil Haram. Kemudian sering minum, kemudian sampai menggunakan penutup kepala untuk menghindari sengatan panas langsung ke tubuh. Ya, itu himbauan-himbauan yang kami lakukan untuk para jamaah, terutama jamaah lansia. Jam beribadah pun juga kami sudah himbau di jam-jam yang cuaca mulai teduh, mulai sore sampai malam hari, atau subuh menjelang pagi. Nah, itu sudah kita himbau. Bahkan dari kita PPIH Pusat juga sudah memberikan waktu istirahat kemarin sekitar 2-3 hari sebelum menjelang Arafah. Harapannya agar para jamaah ini sudah dalam kondisi fit saat melakukan fase armusna nanti. Demikian, Ibu.
0: Baik, lalu kalau untuk kategorinya sendiri, indikator seorang jemaah lansia ini dinyatakan layak mengikuti safari wukuf, seperti apa ini, Pak Ridwan?
1: Oke, kalau kriterianya itu yang pertama usianya diutamakan lansia, mulai dari 60 sampai ada yang 104 tahun di sini, Ibu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang dengan adanya disabilitas. Baik itu ada yang hemiparese atau lumpuh sebelah karena riwayat penyakit stroke, ada yang bekas patah, kemudian sampai ada yang gangguan penglihatan karena penyakit lamanya, glaukoma. Sampai dengan yang ada penyakit bawaan atau underlying disease seperti gagal ginjal, udah stadium 4, kemudian sakit jantung, dari riwayat pemasangan ring jantung, sampai dengan riwayat gangguan paru-paru karena usia. Nah, kebanyakan jamaah-jamaah tersebut itu yang kita safari wukufkan, yang sudah didata oleh para dokter kloternya, yang sudah dimitigasi, yang kemungkinan tidak bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara umum. Maka itu dipilih, di screening satu-satu. Kemudian juga para jamaah tersebut yang masuk kriteria safari wukuf, para jamaah yang mengalami gangguan memori akut pada saat di Makkah ini. Jadi banyak para jamaah yang di tanah air kondisinya baik-baik aja, setibanya di sini banyak yang mulai gangguan memori. Mungkin bisa jadi karena faktor dehidrasi atau istirahat kurang. Jadi mereka banyak terjadi gangguan memori, gangguan perilaku. Ada yang tidak merasa ada di tanah suci, minta pulang terus. Ada yang sampai, ya mohon maaf, buang air di mana-mana. Nah, seperti itu kan, ya nanti membuat jamaah yang lainnya tidak nyaman dan kesulitan oleh ketua rombongan nanti untuk mengatur jamaah ini. Nah, itulah jamaah itu yang kita masukkan ke program Safari Wukuf agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sini. Kemudian para jamaah yang baru pulang perawatan dari Rumah Sakit Arab Saudi, yang kondisinya masih lemah, yang belum bisa beraktivitas biasa, nah itu juga kita masukkan ke program Safari Wukuf dengan catatan kondisi kesehatannya sudah stabil, namun memang fisiknya masih belum memungkinkan untuk langsung kegiatan armusna, jadi itu kita masukkan program Safari Wukuf. Demikian, Ibu.
0: Baik. Tapi kalau misalkan memang sudah sehat begitu ya, tapi memang ingin mengikuti wukuf, tidak diikutkan program Safari Wukuf, apakah boleh seperti itu, Pak Ridwan?
1: Oh, boleh sekali, Bu. Tapi itu ya dengan komitmen para teman-teman serombongannya, ketua kloter dan karomnya, Ibu. Dengan pengawasan juga tentunya. Harus
0: Baik.
1: Tetap diawasi oleh teman-teman sesama jamaahnya, ketua rombongan sampai ketua kloter.
0: Baik. Pak Ridwan, ini semoga lancar juga persiapan pelaksanaan puncak haji 2026 ya, Pak Ridwan ya. Jemaah juga sehat ini menjalani rangkaian armusna yang di safari wukufkan, juga petugasnya sehat begitu ya, Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan update-nya kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto. Berbicara terkait persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026, Jemaah Haji jalani rangkaian armusna.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Dani Prambudia memastikan layanan kesehatan jamaah lansia telah disiapkan menyeluruh. Sebanyak 450 jamaah lansia dijadwalkan mengikuti safari wukuf dengan pemberangkatan menuju Arafah. Ia mengatakan jemaah haji lansia akan berhenti sementara di Arafah untuk melaksanakan prosesi ibadah wukuf terlebih dahulu. Setelah berdoa selama 1 hingga 2 jam, jemaah selanjutnya dipindahkan menuju Hotel Transit untuk beristirahat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Ada beberapa rangkaian puncak ibadah haji yang harus dijalankan oleh para jemaah haji. Apa saja rangkaiannya? Rekan kami Ade Kurnia dari Ruang Gatekeeper akan membacakan informasi selengkapnya. Ade.
3: Baik, Hana. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia, kini memasuki rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah di Tanah Suci. Momentum ini menjadi fase sakral dalam pelaksanaan ibadah haji, sekaligus penuh makna bagi umat muslim di seluruh dunia, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Rangkaian puncak ibadah haji dimulai sejak 8 Zulhijjah atau 25 Mei 2026 yang dikenal sebagai Hari Tarwiyah. Pada tahap ini, para jemaah haji bergerak dari pemondokan di Mekah menuju Mina untuk melaksanakan mabit atau bermalam sebagai persiapan menuju wukuf di Arafah. Kemudian pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, seluruh jemaah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf menjadi rukun haji paling utama dan menjadi inti dari seluruh rangkaian ibadah haji. Setelah itu, para jamaah melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah untuk bermalam sekaligus mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan saat lontar jumrah di Mina. Selanjutnya, pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 yang bertepatan pada Hari Raya Idul Adha, jemaah bergerak menuju Mina untuk melaksanakan lontar jumrah Aqabah. Pada hari yang sama, jamaah juga menjalani tahalul atau bersyukur sebagai tanda sebagian larangan ihram yang telah berakhir sebelum melanjutkan ibadah tawaf ifadah di Masjidil Haram. Sementara itu, rangkaian puncak ibadah haji akan berlanjut pada 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 28 sampai 30 Mei 2026 yang dikenal sebagai Hari Tasyrik. Selama fase ini, jemaah menetap di Mina untuk melaksanakan mabit dan lontar 3 jumrah, yakni jumrah ula, usta, dan aqobah. Rangkaian tersebut menjadi penutup fase utama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Demikian Hana mengenai rangkaian puncak ibadah haji 2026.
0: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan apa saja rangkaian ibadah haji 2026. Tadi juga disebutkan kalau memang dari Dakar Mekah sendiri, ini Ba'da Zuhur nantinya akan memberangkatkan ke Arafah. Ada 15 bus terkait juga jemaah yang disafari wukufkan. Jadi untuk 276 jemaah lansia dan juga disabilitas. Jadi disebutkan juga jemaah harus menggunakan penutup kepala, istirahatnya cukup dan tidak melakukan ibadah yang berlebihan. Lalu juga beribadah di cuaca yang mulai teduh sampai malam hari, yakni 2-3 hari sebelum menjelang Arafah, memang supaya kondisinya fit. Lalu juga disebutkan kalau untuk dokter kloter sendiri telah men-screen

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Sosial menginstruksikan seluruh unit pelaksana teknis di Sentra Program Jaminan Sosial serta Jaringan Sekolah Rakyat menyelenggarakan kegiatan berbagi guna menyemarakan momentum Hari Raya Idul Adha 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan aksi kepedulian sosial kemasyarakatan tersebut dirancang menguatkan nilai-nilai kebersamaan serta memastikan manfaat keberkahan Hari Raya dirasakan kelompok rentan. Mensos menjelaskan nantinya pelaksanaan kegiatan berbagi di lingkungan sekolah rakyat dipastikan tetap berjalan dengan hikmat, meskipun operasional belajar mengajar saat ini sedang tidak berjalan. Kita ke berita lainnya, dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian hari ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa pajak penghasilan final sebesar 1,5%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati. Magdalena.
1: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini memimpin rapat koordinasi terbatas atau rakortas yang dihadiri oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN-RB. Salah satu hasil rakortas hari ini adalah keputusan pemerintah untuk memberikan insentif pajak untuk profesi penulis berupa pajak penghasilan atau PPH final 1,5% yang menjadi janji Presiden Prabowo Subianto pada para penulis Indonesia.
2: Nah, tadi kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2. Yang pertama tentu yang terkait dengan perpajakan bagi penulis. Tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis diberikan PPH final sebesar 1,5%. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan. Kemudian,
1: para penulis Indonesia selama ini memperjuangkan adanya insentif pajak karena pajak yang dikenakan bagi para penulis dinilai masih sangat tinggi. Saat ini para penulis dikenakan PPH royalti sebesar 6% yang berlaku sejak Maret 2023. Sebelumnya penulis bahkan dikenakan PPH royalti yang lebih tinggi yaitu sebesar 15%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India bertemu di New Delhi hari ini untuk berdialog keamanan segi empat, yang biasa dikenal sebagai Quad. Kementerian Luar Negeri India menyatakan, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio, Menlu Australia Penny Wong, Menlu Jepang Toshimitsu Motegi, dan Menlu India S. Jaishankar akan bertukar pandangan tentang memajukan kerjasama Quad di berbagai bidang prioritas dan meninjau kemajuan inisiatif Quad yang sedang berlangsung. Kementerian menambahkan, para menteri luar negeri itu juga akan membahas perkembangan terkini di kawasan Indo-Pasifik dan isu-isu internasional lainnya yang menjadi perhatian bersama. Kita ke berita olahraga, petenis Indonesia Janice Chen akan menjalani debutnya pada turnamen French Open 2026 menghadapi petenis asal Amerika Serikat Emma Navarro di Stadion Roland Garros Prancis hari ini. Navarro mengatakan laga putaran pertama di Roland Garros ini akan menjadi pembuktian konsistensinya sebagai peringkat ke-25 WTA. Sementara itu, Janice menyebut pertandingan ini menjadi kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil pertandingannya yang kurang memuaskan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu, mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti, di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis perdagangan Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh di tengah tantangan ekonomi global. Pemerintah menilai kinerja sektor perdagangan nasional masih menunjukkan tren positif pada tahun ini. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai konten kreator menjadi bagian penting mewujudkan ekonomi kreatif aircraft sebagai the new engine of growth. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut idolatha Masjid Istiqlal menjadi contoh pengelolaan kurban modern terbaik Asia Tenggara saat ini. Ia menyebut standar pelaksanaan idolatha di Istiqlal kini menjadi rujukan berbagai pengelola masjid di kawasan regional. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan menghadirkan topik terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Persiapan program sebar kurban di Afrika ini berfokus pada mitigasi krisis pangan, seleksi hewan yang memenuhi syariat, dan manajemen logistik. Lembaga kemanusiaan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah minoritas muslim maupun daerah yang terdampak kekeringan ekstrim. Lantas seperti apa terkait persiapan program sebar kurban di sana? Saat ini kami telah bersama manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Kaimuddin, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak. Selamat siang.
2: Pak Kaimuddin, ini berada di mobil, ini persiapan kemana Pak Kaimuddin? Sudah mau memotong hewan kurbannya kah atau bagaimana?
3: Ya, kami saat ini sedang di Kenya posisinya Mbak. Mm-hmm. Jadi memang hari ini lagi ada proses persiapan terkait dengan kualitas hewan kurban. Misalnya termasuk syarat-syarat kesehatannya, kami juga mengeceknya, ada beberapa rincian detail ya yang juga perlu diperiksa, misalnya terkait dengan kuku, gigi, ya itu salah satu indikator kesehatan kurban, persiapan untuk pemotongan dan distribusi besok. Nah, saat ini kami sudah sebenarnya menyelesaikan satu titik distribusi, satu titik untuk persiapan distribusi hari ini, dan sedang dalam perjalanan menuju titik distribusi yang kedua. Kami posisinya ada di dekat perbatasan antara Kenya, Uganda, dan Sudan Selatan. Ya. Karena di sini cukup banyak pengungsi yang memang berasal dari berbagai macam peristiwa, mulai dari bencana maupun konflik terakhir. Demikian, Pak, informasinya.
2: Baik. Nah, Pak Kaimuddin, kalau untuk yang berkurban sendiri, ini dari mana saja, Pak Kaimuddin?
3: Umumnya yang menitipkan kurban ke kami saat ini memang banyak dari masyarakat Indonesia, atau bahkan beberapa diantaranya juga diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi mereka memang sangat paham tentang kondisi misalnya di beberapa negara, terkait dengan krisis, kemudian konflik, bahkan misalnya ada bencana-bencana yang saat ini terjadi yang menimbulkan perpindahan penduduk, ya, adanya pengungsian, jadi pengungsian di dalam negeri maupun lintas negara. Sehingga titipan ini atau amanah ini memang perlu disalurkan, dan biasanya memang kami akan mencarikan atau menemukan beberapa titik yang sesuai dan tentu tepat sasaran.
2: Baik.
3: Termasuk dalam hal distribusi untuk bisa memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan, ya, dalam hal ini. Gitu kurang lebih.
2: Baik, Pak Kaimuddin. Untuk kurbannya sendiri, hewan kurbannya berarti dibeli di sana atau bagaimana ini, Pak Kaimuddin? Tapi Pak Kaimuddin dapat menjawabnya setelah jeda berikut ini, ya.
3: Betul lah.
1: Catatan peristiwa.
4: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Anda masih berada dalam dialog terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Dan saat ini kami masih bersama Manajer Advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, ada M. Kaimuddin. Pak Kaimuddin, selamat siang. Pak Kaimuddin, tadi disebutkan ya, kalau memang ini sedang persiapan juga, saat ini berada di Kenya, begitu ya. Kalau untuk hewan kurbannya sendiri, ini membeli di sana atau bagaimana, Pak?
3: Ya, untuk hewan kurbannya memang semuanya berasal dari sini. Kebetulan Kenya itu merupakan daerah yang subur wilayahnya. Juga curah hujannya tinggi karena termasuk salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa, ya. Jadi memang suplai hewan kurban dari sini cukup memadai dan bahkan juga bisa menjangkau Timur Tengah, ya. Jadi rata-rata Afrika Timur, ya, termasuk negara-negara tetangga sebelumnya, sebelum ada konflik dan kekeringan ini, termasuk salah satu penyuplai hewan kurban di kawasan. Nah, masyarakat Indonesia yang tentu menitipkan dan berniat untuk berkurban di Afrika dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengungsi-pengungsi yang lintas negara ini, itu biasanya memang akan memilih wilayah-wilayah tertentu yang ada di perbatasan. Nah, ini kalau bisa dicermati lebih jauh, sebenarnya posisinya ada di sekitar Danau Victoria, ya. Danau yang terbesar di Afrika, karena itu jadi salah satu titik pengungsian yang berasal dari Sudan Selatan, ya. Setelah 2 tahun terakhir terjadi konflik berdarah di sana. Kemudian ada beberapa pengungsi yang juga berasal dari Somalia karena kekeringan, termasuk yang berasal dari Afrika Tengah. Demikian, Bu.
2: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme distribusi hewan kurban di sana supaya tepat sasaran dan juga merata di wilayah Afrika, bagaimana ini, Pak?
3: Ya, kami memang sebelumnya juga telah melakukan identifikasi mitra dan partner yang ada di Afrika. Biasanya kami akan melakukan proses pendalaman lebih jauh tentang kiprah dari mitra-mitra kita yang ada di sini, termasuk juga meminta saran dan pendapat dari KBRI Kenya ya, KBRI kita di Kenya, karena bagaimanapun juga tentu wilayah ini akan menjadi sangat baru bagi kami untuk bisa mengidentifikasi mana titik-titik yang bisa kondusif untuk melakukan distribusi, sehingga beberapa hal dan kendala itu bisa diminimalisir. Tentu mitra-mitra ini salah satunya misalnya termasuk organisasi dan organisasi lokal yang resmi di negara setempat, yang juga comply dengan peraturan dan perundang-undangan setempat, juga koordinasi dengan pemerintah lokal. Misalnya kalau di Indonesia ada dinas kesehatan begitu ya, kemudian dinas pertanian dan seterusnya. Nah, termasuk bagaimana mengkoordinir prosesi pemotongan sampai distribusi, sehingga ini juga tidak menimbulkan huru-hara misalnya atau keributan ya, karena adanya misalnya distribusi yang tidak tepat dan seterusnya. Mungkin begitu.
2: Baik, kalau terkait tantangan terbesar dalam pelaksanaan program kurban di Afrika ini, baik dari sisi logistiknya maupun juga akses wilayahnya, seperti apa, Pak?
3: Ya, memang tantangannya adalah ada sebaran, sebenarnya sebaran penerima manfaat. Biasanya kami akan menemukan dua hal ya. Yang pertama adalah di mana titik-titik pengungsian yang sebenarnya secara umum belum terlalu banyak mendapatkan suplai bantuan, yang pertama. Nah, yang kedua, apakah titik-titik yang belum terlalu mendapatkan suplai bantuan ini itu jauh dari akses penyediaan logistik, penyediaan ternak yang ada di sekitar titik pengungsian itu memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan permintaan kurban di wilayah itu. Nah, kalau seandainya dua faktor ini itu bisa kita penuhi, maka akan sangat memungkinkan, mudah untuk bisa melanjutkan program penyaluran hewan kurban sebenarnya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, di titik-titik pengungsian. Saya kira dua hal itu yang menjadi faktor utama. Jadi di samping distribusi titik-titik pengungsian, juga ketersediaan pangan dan hewan ternaknya. Di Kenya merupakan salah satu wilayah yang sangat memungkinkan dua-duanya untuk bisa melakukan itu.
2: Ini sudah keberapa kalinya Pak Kayumudin Human Initiative mengadakan sebar kurban di Afrika?
3: Sebenarnya kami sejak tahun 2010 ya, maksudnya 2010-2011, ketika itu dimulai dengan migrasi besar-besaran pengungsi Somalia ke Kenya, ke Garissa dan ke negara tetangga, termasuk ke Ethiopia dan beberapa sebarannya juga ada di Kenya, di Uganda, dan kita memang mencoba untuk melakukan komunikasi koordinasi dengan badan-badan PBB dan KBRI kita, KBRI di Nairobi setempat. Jadi sejak saat itu tidak hanya sekedar kurban, tapi memang bahkan ada beberapa bantuan yang dilewatkan oleh badan-badan bantuan regional itu melalui lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk kami di Human Initiative, misalnya untuk penyediaan air bersih. Bahkan kita sempat membangun kerjasama dengan Islamic Development Bank itu yang ada di Somalia, membangun sumur borehole yang pakai menggunakan solar panel dan generator set. Jadi itu memang salah satu yang didorong untuk pemenuhan kebutuhan air bersih karena kekeringan yang berkepanjangan. Sampai saat ini beberapa borehole atau sumur dalam itu masih sangat berfungsi dan bahkan berubah kondisi di mana dulu adalah daerah yang tandus sekarang sudah ramai menjadi pusat pemukiman penduduk. Dan itu memang didukung tidak hanya oleh badan-badan dunia, tapi juga ada sumbangsih dari masyarakat Indonesia tentunya. Begitu.
2: Baik, berarti kalau untuk kolaborasi Human Initiative dengan mitra lokal atau komunitas tempat dalam pelaksanaan program ini berjalan baik ya, Pak Kaimuddin ya?
3: Ya, sampai sejauh ini kami terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak, tentu juga termasuk KBRI kita di Nairobi, di Kenya.
2: Apakah ada peningkatan jumlah penerima manfaat ini Pak Kaimuddin, atau target distribusi begitu?
3: Tahun ini, tahun lalu kita sempat menjangkau Uganda. Tahun ini kita memang fokus kepada titik sebaran yang merupakan dampak dari konflik Sudan. Karena di Uganda, bagaimanapun juga saat ini juga sudah mulai beradaptasi dengan kondisi setempat. Karena di Uganda itu juga ada beberapa fungsi yang sudah berdiam lama. Sementara di Kenya yang menjadi tujuan distribusi kita saat ini adalah fungsi-fungsi baru yang berasal dari Afrika Timur ya, termasuk fungsi dari Sudan Selatan. Kalau kita lihat sekilas di peta, maka sebenarnya mereka cukup jauh melakukan perjalanan ya, sampai misalnya harus mengorbankan unta begitu, mengorbankan ternak dan meninggalkan rumah bahkan kampung halaman mereka gitu, untuk melakukan pengungsiannya, perjalanan jauh.
2: Berarti di demikian, tahun ini mengutamakan daerah pengungsi tadi begitu ya di tahun ini Pak Kaimuddin ya?
3: Betul, ya. Baik. Kami memang didorong juga oleh KBRI sebagai bagian dari people to people diplomasi. Ya, ini juga akan mendukung amanat undang-undang sebenarnya sebagai bagian dari kedermawanan sosial masyarakat Indonesia dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia. Begitu. Kurang lebih rasa kedermawanan sosial yang juga sebenarnya sudah terbentuk sudah sejak lama ini, itu juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung di negara lain.
2: Kalau untuk respon masyarakat Afrika sendiri terhadap program Sebar Kurban dari Indonesia, seperti apa di sana, Pak Kaimuddin?
3: Biasanya memang mereka akan merasa merasa bisa dikatakan merasa tersanjung karena ada negara yang cukup jauh dari negara mereka, bahkan berbeda benua gitu. Ya, di antara Afrika Timur dan Asia Tenggara yang cukup jauh dan masih sempat untuk berempati terhadap kondisi yang mereka alami. Dan ini sebenarnya di luar ekspektasi mereka sendiri ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga menemukan titik-titik dan posisi pengungsian yang baru di mana biasanya kita akan mempertimbangkan dua hal. Jadi di samping ada pengungsi baru, sebenarnya juga ada namanya masyarakat setempat atau host community yang menampung atau yang berdekatan dengan pengungsi-pengungsi tadi. Ini juga akan sangat mendukung, akan sangat mempengaruhi jika ada pengungsi yang pengungsi luar yang datang, itu juga akan menjadi faktor penentu ya dalam bagaimana distribusi kita, berhasilan distribusi kita dan tingkat penerimaan mereka terhadap bantuan dari luar negeri. Dan yang kedua sebenarnya mereka mengakui bahwa di tengah keterbatasan dan pengurangan bantuan internasional karena beberapa faktor, misalnya karena krisis global dan karena beberapa donor-donor internasional itu yang mengurangi dana kemanusiaannya, ada negara dari dunia selatan lainnya, misalnya seperti Indonesia, itu juga menjadi sangat sesuatu yang mereka sangat hargai, apresiasi tentunya. Ini semacam mendukung gerakan South to South ya, gerakan solidaritas dunia selatan. Nah, ini yang juga mereka sangat apresiasi. Demikian.
2: Baik, terkait makna solidaritas kemanusiaan melalui program kurban lintas negara, menurut Human Initiative, seperti apa ini, Pak?
3: Ya, sebenarnya makna kurban itu adalah tidak hanya sekedar ritual dalam tuntutan dan kita menjalankan syariat atau beribadah, tetapi memang ada faktor-faktor dan aspek sosial yang tetap harus diperhatikan, termasuk salah satunya adalah distribusi hewan kurban. Nah, sehingga memang distribusi hewan kurban itu, kalau seandainya lingkungan kita sekitarnya atau wilayah kita sudah cukup sering mendapatkan hewan kurban, kalau mendapatkan asupan makanan yang memadai, maka itu disunahkan ya dalam keyakinan kita untuk bisa memperluas dampak positif atau dampak kedermawanan dari proses ritual ibadah yang sifatnya ritual tadi. Nah, sebenarnya tidak hanya di Afrika, saat ini juga Human Initiative, tentunya kalau misalnya ada pertanyaan, apakah di dalam negeri sudah bisa terpenuhi? Di dalam negeri itu ada beberapa titik yang sudah kita jangkau. Misalnya di NTT, ada yang ke Papua saat ini, ada yang ke NTB juga, di memang fokusnya banyak yang ke Indonesia Timur. Ini juga tentu banyak pihak yang sudah kita ajak duluan untuk berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan ibadah kurban itu tidak hanya sekedar ritual, tapi juga aspek sosial dan pemberdayaan. Nah, di samping itu tentu ada aspek pemberdayaan yang lebih dirasakan oleh para peternak misalnya, atau para petani, karena peternak merasakan memastikan bahwa akan ada penghasilan tambahan ketika Idul Kurban itu dilaksanakan di daerah mereka, karena ada supply yang terus berjalan ya. Ini juga sebagaimana kita bisa saling mendukung ekosistem sosial ekonomi yang ada di wilayah itu. Mungkin demikian kurang lebih yang bisa kita dorong ya sampai saat ini.
2: Baik, Pak Kaimudin. Sukses ini untuk acaranya besok ya, Pak Kaimudin ya. Ini juga sedang OTW begitu ya. Semoga hati-hati di jalan, Pak Kaimudin. Terima kasih telah memberikan update-nya kepada masyarakat. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Ana. Ya, terima kasih sama-sama.
2: Demikian tadi pendengar manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimudin, berbicara terkait persiapan program sebar kurban di Afrika.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal menerima puluhan hewan kurban dari Presiden hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
2: Baik, partner RRI maupun Anda berada, satu surat dari kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden, Wakil Presiden, hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari ini, panitia telah mengumpulkan sebanyak 59 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk disembelih pada hari raya esok dan hari Tasyrik. Itu keterangannya.
3: Saat ini kita sudah terkumpul 59 ekor sapi di kelas berat semuanya, termasuk juga di dalamnya sapi istimewanya dari Bapak Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang lain.
2: Menteri Agama juga mengatakan bahwa seluruh sapi kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal yakni merupakan sapi dengan kategori berbobot besar, termasuk sapi kurban milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menerima hewan kurban Masjid Istiqlal masih terus dibuka, bahkan hingga hari Idul Adha berlangsung. Dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Kementerian Agama mengangkat tema Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan. Tema tersebut akan menjadi pokok khutbah Idul Adha nanti di Masjid Istiqlal yang dengan menekankan pesan ekologi dan kurikulum cinta yang di tengah digaungkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, RRI, Mudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Salat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Salat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat, Imam Adarukutni.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan Salat Idul Adha di berbagai daerah?
2: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan berbalunya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa pelaksanaan rencana pelaksanaan Idul Adha, sholatnya, juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang, hewan korban itu, sapi beberapa.
0: Ya. Baik, lalu terkait, ya baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini, seperti apa Pak Imam?
2: Ya, pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal, itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat pada umumnya. Dan di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga. Gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri. Ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh instansi. Ada yang dari instansi tentara, ada polisi, dan sebagainya. Ada.
0: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda, lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan Salat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
2: Ya. Untuk keamanan, saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini. Dan saya kira secara terorganisasi, sistematik, aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi, juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
0: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum Salat Idul Adha, seperti apa ini Pak?
2: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Nah, ini sudah tersedia seperti ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penada koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu itu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
0: Lalu kalau untuk DMI sendiri bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
2: Ya betul. Jadi apa di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam artian sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab Saudi, Mekah, misalnya itu. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu di antara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial dari masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan apa namanya pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
0: Baik. Harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
2: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center khususnya sebagai pusat masyarakat juga. Selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini, di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat, itu tidak diskriminatif juga. Ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita saja.
0: Baik. Semoga memang kebahagiaan Idul Adha ini selalu menyertai kita semua ya, Pak Imam ya, dan masyarakat. Ya, baik, Pak Imam. Terima kasih, Pak Imam, telah memberikan perspektifnya kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Imam Adda Rukutni berbicara terkait persiapan penyelenggaraan Sholat Idul Adha 2026.
1: Wawancara Pro 3.

0: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon Didi Sunardi mengatakan pelaksanaan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, di mana pemerintah daerah bersama Forkopimda akan menyiapkan pengamanan untuk mendukung kelancaran ibadah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda? Anda juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi dengan cara menghubungi line telepon 02135231720, 02138445445, 02138623375, 02138667712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888.

Anda juga dapat menyampaikan terkait harga komoditas di daerah Anda seperti apa? Seperti kalau di Jakarta beras IR64 ini di harga Rp15.500 per kilogramnya. Lalu juga harga beras Setra 1 premium itu di harga Rp16.800 per kilogramnya. Untuk harga minyak goreng kuning di harga Rp21.800 per kilogram. Cabai merah keriting di harga Rp61.600 per kilogram. Cabai merah besar di harga Rp68.000 per kilogram. Cabai rawit merah di harga Rp87.500 per kilogramnya. Lalu untuk cabai rawit hijau di harga Rp60.700, bawang merah di harga Rp60.000 per kilogramnya. Bagaimana di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya di Warga Bicara.

0: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemkab Sleman memastikan akan melakukan pengawasan ketat di pasar-pasar Tiban untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku serta antraks. Laporannya bersama Karin Anissa.
1: Jadi itu kita tetap preventif.
2: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman mencatat setidaknya ada lebih dari 215 titik pasar Tiban yang tersebar di seluruh wilayah Sleman menjelang Hari Raya Idul Adha. Keberadaan pasar Tiban turut menambah suplai hewan kurban mengingat Kabupaten Sleman mengalami kekurangan pasokan sapi kurban. Untuk itu, pasar-pasar Tiban ini akan diawasi dengan ketat sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku serta antraks. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman Rofik Andrianto menyebut pihaknya akan menyiagakan 72 orang penyuluh yang tersebar di 86 kelurahan. Penyuluh nantinya akan bertugas untuk mengecek kesehatan hewan kurban, termasuk kemungkinan munculnya gejala seperti keluarnya air liur pada sapi ataupun skabies pada kambing.
1: Jadi mereka akan melaporkan ke kita. Nah, kalau teman penyuluh kan tidak backgroundnya dokter hewan, gitu. Kalau ada tadi tanda-tanda seperti yang saya sampaikan, sapi itu mengeluarkan liur, kambing juga ada skabies atau koreng, itu langsung lapor ke puskesmas terdekat, nanti kita untuk usahakan untuk diobati lebih dahulu. Jadi itu kita tetap preventif melalui tenaga lapangan yang tersedia. Jadi ada sekitar 100-an orang untuk mengawal 215.
2: Sementara, Kepala Tim Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sleman, Lina Nur Islamiyah Yunus menjelaskan, masyarakat harus memahami ciri hewan kurban yang sehat sebelum membelinya. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penyakit zoonosis seperti antraks. Tak hanya itu, masyarakat juga harus memperhatikan kebersihan tubuh ketika hendak mengolah hewan kurban.
3: Hewan sehat itu seperti apa? Biasanya geraknya aktif, mungkin makannya juga nafsu makannya baik. Disyaratkan juga kalau untuk hewan kurban itu kan tidak pincang, tidak cacat, tidak terlalu kurus, dan tidak ada tanda-tanda penyakit ya. Kemudian dilihat dari mungkin kepalanya, matanya tidak merah, kemudian hidungnya juga tidak beringus ya, tidak lembab beringus, kemudian mulutnya juga tidak berbuih atau ludahnya yang berlebihan gitu ya.
2: Dengan ketelitian masyarakat dalam memilih hewan kurban serta tetap menjaga kebersihan saat proses penyembelihan dan pengolahan daging, diharapkan hewan kurban yang beredar selama Idul Adha dalam kondisi aman, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan arang di Tuban meningkat drastis. Produsen mampu produksi arang hingga 1 ton dalam sehari. Laporannya disampaikan Witra Adila. Witra.
1: Baik, terima kasih pendengar. Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha ini memang sudah menjadi tradisi begitu ya, sehingga tradisi ini juga memberikan berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban, yaitu khususnya pada arang kayu yang memang dalam momen ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari produsen arang kayu asal Kelurahan Gedong Obo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Purna Irawan yang mengaku jika permintaan pesanan mendekati Hari Raya Idul Adha ini cukup tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Sehingga ia juga terpaksa untuk menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati Hari Raya ini, pendengar, kapasitas produksinya ini sudah bisa mencapai sekitar 700 kg sampai dengan 1 ton per hari. Dan kemudian untuk hasilnya sendiri dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga cukup 4.500 per kilogram sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari seorang produsen arang di Tuban, Purna Irawan.
2: Dari raya kita lakukan penambahan bumbu, penambahan kapasitas produksi kita hampir sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya. Nah, karena permintaan ada penambahan. Mungkin untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita di pasar-pasar, nanti ada agen kita di

0: Euforia Idul Adha ini hanya untuk skala membakar sate di rumah, jadi masyarakat lebih memilih untuk menggunakan arang kayu karena harganya jauh lebih murah dan ekonomis. Demikian dengar informasi dari Tuban Provinsi Jawa Timur, Fitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Safira Amalia. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Selasa 26 Mei 2026. Petenis putri Indonesia Janice Chen siap menghadapi laga debutnya di Roland Garros. Sang Titiene Danis saling berebut satu tiket kasta tertinggi ke Liga Prancis. Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan 11 atlet di World Climbing Series Madrid 2026.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan jelang puncak ibadah haji dan juga kita pantau persiapannya bersama dengan reporter kami Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Alam, silakan.
1: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwasanya pada siang ini merupakan puncak haji di mana wukuf di Arafah. Dan dalam wukuf Arafah tersebut ada beberapa agenda atau beberapa acara yang akan dilaksanakan. Di antaranya adalah sambutan dari Dr. Abdul Aziz Ahmad dan juga dari anggota dari sambutan dari Dr. Cucun Ahmad Samsuri sebagai tim was DPR RI dan juga nanti ada sambutan dari Amirul Hajj yang juga Menteri Haji dan Umroh yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Dan pendengar, untuk wukuf pada siang hari ini akan di
0: Ya, mohon maaf pendengar, jaringan kami bersama dengan Syariful Alam terputus dan kita masih akan coba ya hubungi Syariful Alam terkait dengan bagaimana persiapan puncak ibadah haji. Tersambung kembali dengan Syariful Alam. Alam?
1: Ya, pendengar saat ini saya sudah berada di Arafah, Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwa padanya siang hari ini memang akan dilaksanakan khutbah wukuf, di mana sebelum khutbah wukuf akan dilakukan beberapa beberapa sambutan, diantaranya sambutan dari Abdul Aziz Ahmad dan juga dari tim was DPR RI yaitu Dr. Andes Cucun Ahmad Samsuri dan juga akan ada nanti sambutan daripada Amirul Hajj yang juga Menteri Haji dan Umroh yaitu Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan pada khutbah Yusuf khutbah wukuf pada siang hari ini akan dilakukan atau dibaca dilakukan khutbah oleh Kiai Haji Dr. Asep Saifuddin Halim dan untuk azan pada siang hari ini atau muajin dan itu ya Rais Akmal Rashid dan juga untuk sholat untuk pada siang hari ini adalah sholat di qasar yaitu sholat zuhur dan sholat asar di qasar. Jadi dua-dua akan dipimpin oleh Imam Kyai Haji Abdul Kafabihi Mahrus. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasannya Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul sejak kemarin untuk tiba di Padang Arafah ini dan para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi sejak dini hari tadi telah berada secara berangsur dari kemarin dan dini hari tadi berangsur-angsur tiba di Padang Arafah dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Padang Arafah ini merupakan puncak dari ibadah haji karena haji adalah di Arafah dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk cuaca pada hari ini di Padang Arafah cukup terik pendengar. Karena itu bagi para jemaah haji Indonesia agar memperhatikan dengan cuaca tersebut dengan memakai APD atau alat pelindung diri seperti misalnya memakai payung dan memakai membawa air minum air putih secukupnya misalnya 200 ml per jam. Dan dalam khutbah wukuf pada siang hari ini memang akan dibacakan oleh Kiai Haji Asep Saifuddin. Dan untuk awalan dari kami kembali ke studio.
0: Ya, pendengar itu tadi bagaimana pantauan persiapan dari puncak ibadah haji. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar, kami lanjutkan dinamika olahraga sore. Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Sang Titi ini akan menjamu Nice dalam laga final putaran pertama playoffs degradasi promosi Liga Prancis 2025-2026 dini hari nanti. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Comme on fait un dernier petit réveil musculaire demain matin, on décidera là.
2: Sang Titiane akan menjamu Nice dalam laga final putaran pertama playoffs degradasi promosi Liga Prancis 2025-2026. Tuan rumah yang berasal dari Liga 2 Prancis, Sang Titiane akan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan selangkah lebih dekat untuk kembali ke kasta tertinggi setelah absen satu musim. Sementara klub Ligue 1, Nice, akan berupaya menghindari degradasi dalam final playoff yang sangat penting ini. Performa tuan rumah Sang Titiane memang tidak konsisten dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Tetapi klub berjuluk Leopards atau si hijau itu memiliki rekor kandang terbaik kedua di Liga 2 Prancis musim ini. Di sisi lain, Nice memiliki rekor kandang terburuk di Liga musim ini dalam hal kebobolan gol dengan total 33 gol. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sang Titien Philippe Montanier mengatakan bahwa timnya siap untuk memberikan pertandingan yang besar.
1: L'aspect athlétique sera pas le seul paramètre.
2: Parameter fisik akan menjadi aspek penting, tetapi secara teknis dan mental itu juga akan diperhitungkan. Nice dikenal sebagai tim yang mengutamakan teknik dengan pemain-pemain yang memiliki banyak pengalaman di Liga dan Piala Eropa. Tetapi yang terpenting tentang kami adalah kami siap untuk memberikan pertandingan besar dengan performa terbaik kami. Sementara bek Sang Titiane, Julien Le Cardinal, menyebut pertandingan ini akan berjalan rumit.
3: Personnellement après moi j'en ai pas parce que le foot.
2: Ini akan sangat rumit dan kami harus meningkatkan level permainan. Kami akan membutuhkan banyak energi dan tekad, dan itulah yang telah kami upayakan untuk tetap berada dalam ritme dan tetap fokus pada tujuan kami. Ini adalah pertandingan yang luar biasa untuk dimainkan. Kami tidak boleh lumpuh duluan. Saya merasa energi yang baik. Semua orang ingin memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan terakhir ini. Laga pertama antara Sang Titiane dengan Nice ini akan berlangsung di Stadion Geoffroy Guichard, Sang Titiane, Prancis, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari serba-serbi Piala Dunia 2026, tim nasional Iran merupakan raja sepak bola Asia dengan mencetak prestasi 3 kali juara kontinental. Berikut kita simak ulasan bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada 2 striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. 2 pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis putra peringkat 1 dunia Jannik Sinner akan memulai kiprahnya pada turnamen French Open 2026 dini hari nanti. Sementara pada nomor tunggal putri, petenis Indonesia Janice Chan akan menghadapi tantangan berat pada laga debutnya di Roland Garros sore ini. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto.
2: Turnamen tenis French Open 2026 memasuki putaran pertama dengan sorotan tertuju pada petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner. Petenis Italia itu kembali ke Roland Garros setelah mengalami kekalahan paling menyakitkan dalam karirnya pada final tahun lalu. Kala itu, Sinner yang tampil melawan Carlos Alcaraz sempat unggul 2 set dan 1 break sebelum akhirnya kalah dalam 5 set dari rivalnya tersebut. Kini, Sinner datang dengan tren 29 kemenangan beruntun termasuk mengamankan karir Golden Masters setelah menjuarai Italian Open beberapa pekan kemarin. Jelang laga perdananya melawan petenis Prancis Clément Tabur dini hari nanti, Sinner menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik yang dilakukannya.
1: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente.
3: Saya pikir hal terpenting adalah tetap kuat secara mental. Hal itu selalu dikatakan di setiap turnamen. Pikiran dapat sangat membantu Anda. Dan tentu saja, kondisi fisik juga penting. Kami memiliki 4 hingga 5 hari untuk melakukan persiapan. Saat ini, cuaca cukup dingin dan saya sudah terbiasa dengan kondisi itu. Ada banyak perkembangan positif dalam proses yang saya jalani. Namun, kita lihat saja nanti dengan tenang. Jika berbicara tentang putaran pertama, pertandingan itu tidak akan mudah.
2: Sementara itu, perhatian publik Indonesia tertuju pada Janice Chan yang akan melakoni debut di French Open 2026. Petenis berusia 24 tahun itu akan menghadapi unggulan Amerika Serikat, Emma Navarro, pada putaran pertama tunggal putri di Roland Garros sore ini. Janice datang dengan modal yang kurang ideal setelah beberapa hasil kurang memuaskan di tour. Sementara itu, Navarro datang dengan percaya diri tinggi setelah baru saja menjuarai Strasbourg Open akhir pekan kemarin. Meski demikian, jelang laga perdana melawan Janice, Navarro menegaskan dirinya tidak ingin terbebani ekspektasi tinggi, terlebih dengan tantangan yang menanti di putaran pertama.
4: I think I have high standards for myself.
2: Saya memiliki standar yang tinggi untuk diri sendiri, tetapi saya tidak memberikan tekanan berlebihan untuk melangkah jauh di turnamen ini. Saya juga tidak terlalu memikirkan perjalanan turnamen terlalu jauh ke depan. Saya menghadapi tantangan berat di putaran pertama dan bahkan belum melihat bagian pertandingan setelah itu. Jadi saya akan fokus pada laga pertama, menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan, lalu melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Turnamen French Open tahun ini menjadi panggung pembuktian bagi banyak petenis. Bagi Jannik Sinner, turnamen ini adalah kesempatan menebus kegagalannya tahun lalu. Sementara bagi Janice Chan, Roland Garros menjadi momen berharga untuk menguji kemampuannya di level Grand Slam, sekaligus membangun kembali kepercayaan dirinya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari arena basket, New York Knicks memastikan tiket ke final NBA 2026 setelah menyapu bersih Cleveland Cavaliers 4-0 lewat kemenangan telak 130-93 di game keempat final wilayah timur. Knicks langsung mengambil alih jalannya pertandingan sejak kuartal pertama dengan Landry Shamet menjadi motor kebangkitan lewat tembakan-tembakan 3-point beruntun. Sementara Karl Anthony Towns memimpin dengan 19 poin dan 14 rebound. Ini adalah pertama kalinya Knicks ke final NBA sejak 1999 serta memperpanjang rekor kemenangan beruntun playoff mereka menjadi 11 game. Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak bagi Cleveland dengan 31 poin, namun kontribusinya belum cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan dan tersingkir. Knicks kini menunggu lawan di final NBA yang akan mulai pada 3 Juni dengan calon lawan berasal dari pemenang final wilayah barat antara Oklahoma City Thunder dan San Antonio Spurs yang saat ini masih imbang 2-2.
1: Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai menyusun langkah besar menuju Piala Asia 2027 dengan memanfaatkan Piala AFF sebagai ajang menilai pemain domestik. Ia ingin memberi ruang lebih besar kepada pemain muda lokal agar terbiasa dengan tekanan pertandingan internasional sehingga siap tampil lebih matang di Piala Asia. Herdman menekankan bahwa meski publik ingin meraih gelar Piala AFF, kemenangan harus diraih dengan cara yang benar sebagai bagian dari proses membangun tim kompetitif jangka panjang.
1: So we will use domestic players and that's important for me.
2: Jadi kami akan menggunakan pemain domestik dan itu penting bagi saya karena tujuannya adalah Piala Dunia. Tujuannya adalah AFC 2027. Pada bulan Juni, saya akan melihat pemain Eropa. Pada bulan Maret, saya telah melihat pemain domestik Eropa. Tetapi AFF, saya dapat melihat pemain domestik terbaik Indonesia. Dan para pemain itu, jika mereka tampil bagus, akan mendapat kesempatan untuk dipilih untuk AFC. Jadi tiga jendela transfer berikutnya sangat penting bagi saya untuk melihat siapa pemain domestik terbaik, siapa pemain Eropa terbaik, sehingga saya dapat membentuk skuad untuk AFC.
1: So I can then form the squad for AFC.
0: Selain Piala AFF, Herdman juga mempersiapkan Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day pada Juni melawan Oman sebagai bagian belajar menghadapi tim Timur Tengah yang penting dalam persaingan level Asia. Dengan kombinasi penilaian pemain domestik dan persiapan melawan lawan dengan karakter berbeda, Herdman bersiap bahwa fondasi Timnas semakin kuat untuk menatap Piala Asia 2027 dan target 2030.

kabar dari ArenaNet. Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti atau Tiwi Fadia harus terhenti lebih awal di Singapore Open 2026 setelah dikalahkan unggulan pertama asal Tiongkok, Liu Shengsu Tanning, dengan skor 15-21, 15-21 di babak 32 besar. Tiwi Fadia sebenarnya sempat memimpin 2-0 di awal game pertama dan 7-6, namun kehilangan momentum setelah lawan meraih poin beruntun hingga interval dan kesulitan mengejar ketertinggalan. Di game kedua, Liu Tan langsung menekan dengan serangan agresif sehingga jarak poin melebar sejak awal. Tiwi Fadia sempat menunjukkan semangat pantang menyerah dengan meraih 5 angka beruntun saat tertinggal 10-20. Namun tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Kekalahan memastikan Indonesia tidak lagi memiliki wakil di sektor ganda putri Singapore Open 2026. Rangkaian laga babak pertama Singapore Open masih akan tersaji hingga malam nanti. Beberapa wakil Indonesia masih berpeluang meraih ke babak kedua di turnamen ini.

0: Masih dari ArenaNet, Leo Daniel kembali menambah persaingan di sektor ganda putra Indonesia. Fajar Fikri menyatakan senang dengan kembalinya The Babies. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dengan sekarang timbulnya The Babies lagi, ya makin motivasi, bagus.
2: Kabar gembira datang dari sektor ganda putra Indonesia. Pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses langsung merebut gelar juara di Thailand Open 2026, usai Daniel menepi setahun akibat cedera lutut. Kembalinya mereka disambut positif oleh Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri. Fikri yang merupakan partner terakhir Daniel sebelum berduet dengan Fajar mengaku bangga dengan performa comeback mantan pasangannya. Meski kini bersaing, Fikri menegaskan bahwa persaingan itu positif. Fajar juga menambahkan bahwa kembalinya Leo Daniel membuat persaingan di ganda putra Indonesia semakin sehat.
1: Beban itu dijadikan motivasi dan sudah terbiasa di posisi ini. Gitu. Dan dulu juga persaingannya ketat di Indonesia. Ada Kevin Gideon, ada Hendra Hasan. Dengan sekarang timbulnya The Babies lagi, ya makin motivasi, bagus buat kami berdua.
2: Di sisi lain, pelatih kepala ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto memastikan bahwa Leo Daniel diproyeksikan untuk jangka panjang dan dipersiapkan matang hingga Olimpiade. Gelar juara di Thailand Open 2026 menjadi bukti awal yang positif.
3: Di Thailand saya lihat sih ya bersyukur ya bisa juara ya, bisa menambah kepercayaan diri dia ya kan, khususnya Daniel sama Leo ya, kedepannya ya mungkin turnamen kedepannya. Ya mungkin Indonesia Open, mungkin Australia, ya kan, kedepannya lah bisa nambah lagi. Tapi yang buat fokus buat saya dengan Daniel lama nak main satu tahun bisa seperti itu kan luar biasa ya. Cuma saya juga akan concern juga ke kakinya yang pernah cedera itu perlu di cek lagi.
2: Sayangnya Leo Daniel gagal melanjutkan tren positif usai kalah di babak pertama Malaysia Masters pekan tadi. Sementara itu Fajar Fikri akan kembali unjuk gigi sore nanti di ajang Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan ya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
4: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
5: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
6: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
7: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Selamat sore pendengar Pro 3 RRI. Di hari Selasa 26 Mei 2026, kali ini kita juga akan menyoroti bagaimana jalannya pelaksanaan puncak ibadah haji di mana saat ini tengah berlangsung wukuf di Arafah. Kita akan ikuti bersama siaran langsung puncak ibadah haji wukuf di Arafah bersama Syariful Alam langsung dari Mekah, Arab Saudi.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Saatnya kita ikuti siaran langsung wukuf di Arafah.
3: Alam, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Arafah, di mana hari ini merupakan puncak ibadah haji, di mana wukuf di Arafah. Dan pendengar, wukuf di Arafah ini dapat kami informasikan. Untuk acara hari ini ada beberapa sambutan, diantaranya sambutan dari Duta Besar Arab Saudi, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi yaitu Dr. Abdul Aziz Ahmad, dan juga ada dari tim UAS DPR RI Dr. Andes Cucun Ahmad Samsuridal, dan juga ada sambutan dari Amirul Hajj dan juga Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Dan pendengar, saat ini tengah berlangsung sambutan dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi yaitu Dr. Abdul Aziz Ahmad, dan berikut kita mendengarkan sambutan dari Dr. Abdul Aziz Ahmad sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi tawwala. Yang terhormat Saudara Menteri Haji dan Umroh selaku Amirul Hajj di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi beserta seluruh jajaran Amirul Hajj. Berikut para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Yang terhormat Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi beserta jajaran para pejabat kepala pelaksana BPKH dan para petugas panitia pelaksana ibadah haji baik Madinah maupun Mekah, yang saya banggakan, para petugas semuanya yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan suatu hal niat kepada seluruh para petugas pelaksana ibadah haji di tahun 2026 ini kebahagiaan selama melakukan pengawasan ini adalah satu catatan sejarah bagi kita memulai titik pelayanan kita, hikmah kita terhadap umat Islam dimulainya di era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memulai membuat suatu lembaga yang menghadirkan negara untuk umat Islam yang melaksanakan haji, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Setelah Undang-Undang 14/25 lahir ini, konsen Kementerian Haji dan Umrah memulai persiapan di tahap-tahap yang begitu panjang melakukan transformasi dari kementerian yang lama, dan alhamdulillah wujudnya sekarang kita bisa lihat lompatan-lompatan transformasi ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam yang sedang berada lucuk di Arafah. Kita bersyukur karena atas ridho dan karunia dan nikmat dari Allah, seluruh jemaah haji Indonesia bisa berada di tempat yang sangat mulia ini, menunaikan rukun Islam yang kelima, dan melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilannya ke tanah suci, dengan rasa aman, nyaman, dan mereka betul-betul merasa terlayani. Pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini, DPR terus berjuang bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umroh dari sejak pembahasan penentuan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji, komponen-komponen yang harus dilakukan upgrading, harus dilakukan peningkatan, alhamdulillah. Sedikit demi sedikit sekarang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat rakyat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. DPR dengan kapasitasnya terus melakukan komunikasi dapat lebih baik penyelenggaraan ini di masa-masa yang akan datang. Kementerian Haji dan Umroh bisa mengelola haji secara penuh di tahun 2020 ini. DPR RI membentuk tim pengawas untuk bersama-sama memastikan bahwa apa yang diambil, keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata kelola dalam keuangan negara. Sejauh ini, kami dari tim pengawas DPR RI mengapresiasi Kementerian Haji dan Umroh beserta seluruh petugas haji yang telah bekerja dengan keras mengelola pelaksanaan haji 2026 ini, mulai dari tahap pemberangkatan dari tanah air, pelayanan di Madinah, pelayanan di Makkah, dan pemberangkatan ke Arafah. Banyak perbaikan yang sudah dilakukan dibandingkan pelayanan haji tahun-tahun sebelumnya. Kelemahan-kelemahan pelayanan yang terjadi di tahun sebelumnya mampu dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kendala yang signifikan. Termasuk ratusan ribu jemaah haji Indonesia ini betul-betul merasa dilayani. DPR RI akan terus bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh memperbaiki layanan hingga nanti jemaah pulang ke tanah air, dan akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan Kementerian Haji apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diambil keputusan supaya pelayanan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, maka dalam kesempatan ini kebahagiaan dan kebanggaan kami dari tim pengawas DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umroh bisa mengawal umat Islam yang sedang wukuf di Arafah ini dan melaksanakan ibadah haji bisa terlayani dengan baik. Sebagai penutup, marilah kita memohon dengan segala kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada para pemimpin-pemimpin kita, supaya kesejahteraan rakyat akan segera dirasakan oleh masyarakat semuanya. Bagaimana kasih sayang Allah untuk seluruh tumpah darah Indonesia, dan akan bisa secepatnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, adil, dan makmur. Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajarannya, para pembantunya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami DPR RI juga yang diberikan amanah untuk mengawal dari sisi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Semoga diberikan kekuatan dan kesehatan diberikan petunjuk untuk membawa kebaikan untuk bangsa di masa-masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Jazakumullahu asal jajah wa jazakumullahu khair kepada seluruh jajaran Amirul Haji dan para petugas yang sudah melaksanakan pelayanan haji dengan baik. Khutma sopa da'makadar wa'allahul mafiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selanjutnya sambutan Menteri Haji selaku Amirul Haji yang akan disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia kepada Dr. K. Haji Muhammad Irfan Yusuf MSI kami hadirkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk. La syarika laka. Alhamdulillahi anta ni'mati. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kami hormati, yang berbahagia, yang bergabung dalam Amirul Haji, yang bergabung dalam Musrifin, hadir pula Wakil Ketua DPR RI sebagai Ketua Tim Pengawas DPR RI, segenap jajaran Kementerian Haji dan Kementerian lain yang menjadi mitra kami dalam soal pelaksanaan haji ini. Alhamdulillah, tidak ada kaitannya dengan keabsahan saat ini, untuk musuh berbimbang ini. Siliaklah kebenaran Allah, selain kaliwat, alhamdulillah, sekaligus bagi Allah, yang telah mengaturkan, dan berhidupkan, dan berhidupkan manusia yang berkata diri, untuk bisa hadir di bagian Arafa, untuk melaksanakan misi, misi pada Haji. Bapak sekalian, tadi kita berangkat di Arafah, tempatnya mulia ini, jutaan manusia datang dengan pakaian yang sama, doa yang sama, dan harapan yang sama. Semua terdiri dari Allah SWT. Bagi jamaah Indonesia, pergerakan di Arafah telah dimulai kemarin sejak pagi, dan kami seperti Menteri Haji Umroh beserta jajaran kami memastikan bahwa tegas sesuai keplan serta berbagai yang baik. Bahwa kalian haji tahun 1440 Hijriah ini adalah momentum bersejarah bagi negara. Tahun ini beliau tak penting karena pemilihan haji yang disenangkan dalam kerangka kemudian haji dan umroh Republik Indonesia Perpres nomor 2020 menegaskan untuk bertugas mengendalikan urusan pemerintahan haji dan umroh berada di bawah dan bertanggung jawab dan itu pelayanan haji dan ini sudah diikuti bahwa negara hadir lebih fokus lebih terarah dan lebih dekat pada jemaah. Saya berterima kasih kepada semua tim yang tadi di sini di tenda-tenda yang terima kasih dan terima kasih tidak akan kalian Jackson Evans ini hanya dua, mudah-mudahan semua cerita ya, semua keluhan, semua pikiran yang terhabiskan untuk kelancaran jalan kita menjadi bagian dari bahagia yang dikenal oleh Allah SWT. Sebetulnya kami juga ingin saya ajak mereka berjalan dari sebagai gembira, tapi karena saya tahu ini masjid, ini Al-Fat, maka mari kita semua ajak semua tidak berjalan tapi bersyukuri segala kelibatan Allah dengan kita, mensyukuri capaian-capaian kita sampai nanti, dan tentu saja upaya mempertahankan capaian dan hingga sampai selesainya operasi haji dengan kepunahan jamaah haji ke Indonesia pada tanggal 1 Juli 2026 nasi. Bapak sekalian, seluruh pasar kepunahan haji Indonesia dari tanah air telah selesai. Data operasi yang disampaikan ketika mencapai 527 kloter, 2.550 hari jemaah haji, dan 2.098 tugas telah dibagikan. Sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga telah berhaji Arab Saudi. Saat ini seluruh layanan difokuskan pada kesiapan harusnya, menyambut tenda, penempatan jemaah, konstruksi, transportasi, kegiatan, pelindungan jemaah, dan penempatan petugas. Kami ingin benar-benar mewujudkan tri sukses haji dalam pelaksanaan haji tahun ini. Tri sukses haji ini disampaikan seringan pusat penyelenggaraan sukses ritual berarti ibadah jemaah sah, tertib, dan rusuk. Sukses di kolister penggaji berarti penyelenggaraan penerimaan fas dan sebagainya. Pelat usaha dan tata kelola dan yang akhir tahun sukses keadaan peradaban berhenti haji melahirkan pribadi bagi syarat disiplin santun dan membawa asas kebaikan bagi Indonesia. Kemudian haji dan umroh menyebabkan keselamatan jiwa dan keabsahan ibadah sebagai satu kesatuan kebijakan. Kita awali tahun ini dengan situasi yang kurang menggembirakan di geopolitik di Timur Tengah, tapi dengan niat yang kuat, dengan doa yang terus, alhamdulillah hari ini 200.000 jamaah haji kita sudah bisa operasional di tanah Arafah ini. Semua perlu disiapkan untuk jemaah lansia, risiko tinggi, jemaah dengan kategori dan pengasuhnya akan tetap bergerak dari Arafah menuju Tanah tanpa turun dan mati di Musdalifah. Renung ini mengurangi kepadatan, menekan kelelahan, dan tetap menjadi rangkaian misasi sesuai dengan tugas. Arah lain yang tahun ini harus mengetes dimensi ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Komitmen ini sekali tema penting dalam resiliensi nasional sebagai diubah pesan ini perlu diucapkan dan diwujudkan secara jelas. Setiap orang harus merasa dilindungi, merasa dilayani. Setiap keterbatasan harus melakukan perubahan. Setiap petugas harus hadir dengan cepat, sikap dan memahami kebutuhan sendiri. Untuk puncak haji, makanan siap santap kita harus santap disiapkan. Jemaah dan umroh 15 porsi makanan selama puasa khusnah dan disiplinkan lebih sekian persen mampu hujan agar kita dapat lebih fokus beribadah. Penyelidikan juga diperkuat melalui digitalisasi pengawasan pelaporan. Common Center dan Teknologi selalu respon tegas lebih cepat dan berbasis data. Dalam tata kelola yang kami laporkan bahwa kendaraan mencatat 146.341 jemaah telah membayarkan dengan rincian 102.364 melalui disrupsi Arab Saudi dan 39.992 melalui mekanisme di Indonesia. sebagian besar dari undang jemaah haji Indonesia kemarin kami bersatukan dengan CEO HPI, kita diarahkan untuk pada untuk diberikan kepada saudara-saudara di Pasir dan sudah sudah dari dan melakukan kerjasama dengan masyarakat Palestina melalui koordinator HPI dan pemerintah Arab Saudi. Ibu bapa sekalian, Eropa adalah sebuah masyarakat di sini jemaah dilantik ini dalam semua rafah usluh dan jika dan itu bisa berkumpul dari sini ruang istighfar fikir dan kepatuhan dari arah tugas jemaah kementerian kesehatan untuk bagi istirahat membawa pencapaian cukupnya membawa berbagi berbagi identitas serta master dan bahwa minum sebagai koordinator saja. Terakhir dalam sekarang semangat bagaimana kita mendoakan ada bangsa dan rakyat Indonesia tahu menjadi bangsa dan yang kuat di tengah situasi geopolitiknya seperti kita mendoakan. Mari kita doakan juga para pemimpin kita supaya bisa tetap istiqomah dalam rangka pembangunan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kita doakan Presiden Presiden dan dibawa amanah karena kita tahu yang berada di depan beliau cukup berat tanpa doa dari bapak sekalian tentu akan menyelesaikan dari beliau. Bagaimana sekali terima kasih atas yang berpikian terima kasih kesempatannya Nasrullah Al-Qurib Al-Qurib Al-Qurib Al-Qurib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kemudian untuk yang akan

Setelah itu sholat bersama jemaah muslim yang akan dipandu yang diimani oleh aku yakin bagi aku akan lebih harus diambil dan selanjutnya bikin atau doa wukuf akan dipandu oleh kini saja Muhammad dan Mustafa. Setelah itu kunjungan api ulasan ke tengah jemaah haji dan istirahat makan siang sudah jam 3 nanti para jemaah harus jalan insya Allah akan melaksanakan ibadah mandiri. Setelah itu jam 7 kita mengikuti sholat berjamaah jemaah di kosong maghrib dan isya. Sebagai

0: sedikit menjelaskan tentang HIV ya dokter. Yang pertama, syarat yang pertama adalah HIV pada vulva. Jadi kita dikatakan suci atau suruhan pasir juang vulva. Bahwa kumpul suci itu adalah kita berada di vulva, melakukan kumpul di pada vulva. Dan tidak kita di alfa itu menjadi inti dari ibadah wukuf merupakan wukuf yang kecil yang tidak boleh
1: dan selalu mengagung-agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang dari jamaah haji Indonesia tersebut mayoritas mereka berada di tenda karena cuaca di Padang Arafah ini cukup terik dan cukup panas, sehingga bagi mereka para jamaah haji Indonesia yang berada di luar tenda agar menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti payung dan juga memakai sunblock dan juga sering-sering meminum air putih 200 ml per jam. Dan pendengar, yang harus diperhatikan juga bagi para jamaah haji Indonesia yaitu bahwasanya jamaah haji Indonesia harus senantiasa menjadi teladan yang baik selama di tanah suci, mulai dari menjaga ketertiban, kebersihan, mematuhi aturan, hingga memiliki kepekaan untuk menolong sesama jamaah, khususnya lansia dan disabilitas. Bagaimana kita ketahui bahwasanya di jamaah haji Indonesia hampir sekitar 30% merupakan jamaah lansia. Dan mereka saya lihat dari awal ketika misalnya jamaah haji berada di Masjidil Haram maupun ketika misalnya dibawa dari bus dari Madinah ke Makkah, dan juga dalam pelayanan petugas penyelenggara haji ibadah haji lansia dan disabilitas. Dan ini juga terpantau dari kami sebagai tim media center haji, terpantau dalam liputan kami banyak petugas haji yang selalu siap menggendong para jemaah haji yang memang agak susah untuk berjalan. Bahkan banyak juga petugas haji yang mendorong kursi roda para jemaah haji lansia dan juga penyandang disabilitas. Dan pendengar, memang dalam haji ini memang tidak dibedakan antara para pejabat, pedagang, pengusaha dan juga manusia warga biasa di dalam ketika memakai baju pakaian ihram berwarna putih, karena ini adalah kita sebagai hamba Allah untuk selalu memuji

0: Bahan wa ta'ala dan pendengar di momentum yang waktu sangat mustajab ini, setiap jemaah haji Indonesia dan dunia pasti tidak akan melepaskan atau melupakan waktu manfaat yang mulia ini demi untuk mendoakan keluarga, umat, dan juga pemimpin hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan pendengar, hingga saat ini juga para jemaah haji Indonesia masih berada di dalam tenda-tenda jemaah haji, di mana tenda jemaah haji bisa menampung lebih dari 100 bahkan 300 jemaah haji Indonesia. Di situ terdapat bantal, kasur, dan juga spray, dan juga ada alat khusus yang memang bisa dimanfaatkan oleh para jemaah haji Indonesia. Dan juga yang pasti adalah pendingin ruangan atau AC yang sangat mendukung dalam setiap di tenda tersebut. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya cuaca memang saat ini cukup terik di Padang Arafah ini, dan ini juga menjadi suatu wahyu bagi kita bahwasanya dengan cuaca ini menjadi momentum bagi kita memang untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan kita. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga keselamatan jiwa atau hizjun nafas, dan juga kenyamanan beribadah atau hizjul kin, yang itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya serangkaian ibadah haji ini di wukuf di Eropa merupakan puncak haji yang memang harus dijalankan sebagai satu syarat bagaimana menjadi rukun haji. Dan bila tidak dilaksanakan wukuf di Eropa, maka itu tidak batal hajinya. Tapi karena itu, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Wukuf di Eropa adalah haji. Jadi karena itu, dalam pelaksananya baik dan bagi jemaah yang uzur juga atau keterbatasan fisik, ada suatu kemudahan agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka. Ya, karena itu pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini kita masih menantikan bagaimana khutbah dari wukuf yang akan nanti akan dibacakan oleh Kiai Haji Asep Saifuddin. Ini kan untuk sementara yang bisa kami informasikan. Kita kembali ke video dulu.
1: Ya, pendengar, itu tadi laporan dari rekan kami Syariful Alam langsung dari Mekah Arab Saudi yang menyampaikan bagaimana jalannya puncak ibadah wukuf di Arafah yang saat ini masih terus berlangsung. Tadi ada sejumlah khutbah yang disampaikan, diantaranya oleh tim Was Haji dan juga dari Menteri Agama Republik ini, Menteri Haji dan Umroh maksud kami, untuk menyampaikan beberapa khutbah yang disampaikan pada prosesi wukuf di Arafah saat ini. Dan saat ini masih berlangsung talbiyah yang dikumandangkan oleh sejumlah jemaah haji di sana, dan kita masih nantikan ya bagaimana perkembangan terkini tentang pelaksanaan puncak ibadah haji oleh

0: Utami Syariful Alam. Ya, pendengar Puncak Ibadah Haji 2026 ini memang menjadi momen yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Selain berkaitan dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci, fase ini juga bertepatan dengan sejumlah amalan penting bagi muslim yang tidak berhaji seperti puasa Arafah hingga Hari Raya Idul Adha. Adapun Puncak Ibadah Haji ini menjadi rangkaian pelaksanaan Armusna diantaranya Arafah, Musdalifah dan Mina dengan wukuf di Arafah sebagai inti dari ibadah haji. Rangkaian ini dimulai saat jamaah bergerak menuju Arafah pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 25 Mei 2026, kemudian mencapai puncaknya hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 26 Mei 2026 melalui pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang saat ini masih berlangsung. Ya, pendengar jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia termasuk 221.000 orang asal Indonesia berkumpul di Padang Arafah pada hari ini 9 Zulhijjah untuk pelaksanaan ritual paling utama dalam ibadah haji yakni wukuf. Wukuf di Arafah ini bukan sekedar prosesi biasa, melainkan rukun haji yang paling agung dari seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ya, kami sudah tersambung kembali. Ya, kami masih menunggu ya informasi terkini bagaimana pelaksanaan wukuf di Arafah bersama rekan kami Syariful Alam yang saat ini berada langsung di Mekah, Arab Saudi. Dan pendengar, inti dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah pelaksanaan wukuf yang berlangsung di Padang Arafah pada hari ini. Waktu wukuf ini dimulai sejak tergelincirnya matahari atau pada waktu zuhur pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada hari berikutnya. Beberapa rangkaian yang dilakukan diantaranya mendengarkan khutbah Arafah yang dilakukan saat masuk waktu zuhur, dilanjutkan sholat jamak qasar untuk sholat zuhur dan juga asar secara bersamaan dan diringkas di waktu zuhur. Kemudian berdiam diri ya atau wukuf sambil memperbanyak membaca lafaz-lafaz karimah seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, serta talbiyah yang saat ini tengah Anda dengarkan. Ini merupakan siaran langsung dari Mekah, Arab Saudi, dan berlangsung talbiyah yang masih dilantunkan hingga saat ini. Dan hari Arafah ini pendengar juga dikenal sebagai waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Jemaah didorong untuk memanjatkan harapan terbaik bagi diri sendiri, keluarga, hingga kemaslahatan bangsa dan juga dunia. Ya, pendengar puncak ibadah haji 2026 ini menjadi salah satu momen paling dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Selain menjadi fase terpenting bagi jemaah haji di tanah suci, periode ini juga berkaitan dengan sejumlah amalan bagi muslim yang tidak berhaji, mulai dari puasa tarawiyah, arafah, hingga perayaan hari raya Idul Adha. Hingga Senin kemarin masyarakat juga sudah mulai mencari informasi mengenai tahapan pelaksanaan puncak ibadah haji, terutama rangkaian Armusnah yang mencakup Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam fase ini, jemaah akan menjalani sejumlah prosesi penting, mulai dari wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lontar jumrah di Mina. Seluruh tahapan ini menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji. Dan adapun rangkaian puncak ibadah haji dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026 atau kita sebut sebagai Hari Tarwiyah. Pada fase ini jemaah mulai bergerak dari pemondokan di Mekah menuju Mina. Di lokasi tersebut, jemaah melaksanakan mabit atau bermalam sebagai persiapan menuju wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah atau hari ini menjadi puncak utama ibadah haji. Seluruh jemaah bergerak menuju Padang Arafah untuk menjalankan wukuf yang merupakan rukun haji paling utama. Setelah menyelesaikan wukuf, jemaah melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah untuk mabit dan mengumpulkan batu kerikil yang nantinya akan digunakan saat lontar jumrah di Mina. Kemudian selanjutnya pada 10 Zulhijjah memasuki Hari Raya Idul Adha, ini jemaah bergerak ke Mina untuk menjalankan lontar jumrah Aqabah. Di hari yang sama, jemaah juga melaksanakan tahallul atau bercukur sebagai tanda sebagai larangan ihram yang telah berakhir. Setelah itu, jemaah melanjutkan ibadah tawaf ifadah. Kemudian pada 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 28 hingga 30 Mei 2026, ini disebut dengan Hari Tasyrik, di mana selama Hari Tasyrik jemaah tetap berada di Mina untuk melaksanakan mabit dan lontar tiga jumroh, yakni jumroh ula, wusta, dan akobah. Rangkaian ini menjadi bagian akhir dari fase puncak ibadah haji di Tanah Suci.
1: Asep Saifuddin dari Pak Yogyakarta Universitas.

0: Pendengar, setelah melakukan talbiyah, saat ini sedang berlangsung penjelasan kairfiyat wukuf yang disampaikan atau khutbah wukuf yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Asep Saifuddin Halim.
1: الحمد لله الذي دعانا إلى بيته الحرام ووفقنا للوقوف في هذا الموقف العظيم في يوم من أفضل أيام الدنيا، يوم عرفة، يوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا ضيوف الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى خير زاد، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah mengundang kita untuk menjadi tamu undangan ke Baitul Haram. Dan kemudian saat ini kita bisa melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Di tempat ini, di hari yang paling mulia, di hari yang merupakan hari-hari paling mulia di dunia ini, di Yaum Arafah, hari yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin al-hujjaj wafdullah, فَإِذَا سَأَلُوا غُفُرًا الْحُجَّاجِ وَفْدُ اللَّهِ فَإِذَا اسْتَغْفَرُوا غُفِرًا وَإِذَا سَأَلُوا أُجِبًا. Mereka-mereka orang yang mereka di balai haji adalah tamu-tamu undangan Allah, bukan sekedar tamu tetapi tamu yang datang yang diundang oleh Allah. Dan oleh karenanya kemudian Allah memberikan jamuan kepada tamu-tamu undangan Allah itu. Jamuannya berupa wa'idha staghfaru ghufirallah, dan ketika mereka meminta ampunan kepada Allah, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'idha sa'alu ujibanahum, dan ketika mereka memanjatkan permohonan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang paling berbahagia, pada kesempatan wukuf di Arafah kita harus banyak meminta ampunan Allah, banyak istighfar. Namun mari syarat istighfar itu kita penuhi. Pertama, kita berjanji untuk mencabut diri dari kebiasaan maksiat yang selama ini kita lakukan. Selanjutnya kita menyesal kita melakukan hal tersebut. Dan hadirin, kita berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi kembali. Itulah syaratnya istighfar. Sempurnakan istighfar kita. Maklum jalan yafus. Walau yafus, awal jami bilumi. Kayumah, kayumim. Walau tunggu. Dalam siapa yang menaikkan gula haji. Kemudian tidak berkata-kata kotor. Tidak berkata-kata yang menyakitkan kepada orang lain. Dan tidak pula berlaku maksiat. Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya. Sebagaimana keberadaannya di hari di mana dia dilahirkan bersih tanpa dosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadirin jemaah yang berbahagia, mari kita sempurnakan mulai dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengupayakan diri menjadi haji yang makbul. Ada tiga hal di mana dosa seseorang itu akan diampuni oleh Allah secara total. Yang pertama, mereka yang berpindah agama dari agama selain Islam, kemudian memeluk agama dosa biasanya selama belum Islam diampuni oleh Allah. Nomor dua, mereka yang hijrah dan dosa kematian. Dosa-dosanya ketika sebelum hijrah diampuni semuanya oleh Allah. Akan tetapilah hijrah tabas dan fakri. Tidak ada hijrah setelah fakri maafkan. Tetapi nomor tiga, akan semua kita mendapatkannya, yaitu haji yang makbul. Haji yang mabrur akan menyebabkan seseorang mengampuni dosa-dosanya secara. Haji yang mabrur, mohon maaf bagi jemaah yang berbahagia, telah difasilitasi oleh Kementerian Haji. Ada tiga syaratnya, niatnya yang lila, dan oleh karenanya, perbaikilah niat kita pada kesempatan ini. Selanjutnya, hadirin jemaah yang berbahagia, para hujan yang berbahagia, yaitu uang yang halal, dan kita yakin bahwa uang yang tergunakan untuk menunaikan ibadah haji kita adalah uang yang halal dan manasiknya yang benar, di mana Kementerian Haji telah menyiapkan untuk memberikan manasik yang benar dengan adanya mustasyar diri dan kemudian TPI yang ada di setiap kloter diri jemaah yang berbahagia. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka kita akan memperoleh haji yang makruh, akan mendapatkan ampunan dosa secara. Setelah itu, hadirin, wa'idah sa'alu ujibalahu, dan ketika mereka memanjatkan doa, dikabulkan doa ini. Doa terkabulkannya doa sangat dibutuhkan oleh kita bangsa Indonesia, di mana geopolitik pada saat ini sedang tidak menentu. Maka oleh karena itu perbanyaklah berdoa. Perkenalkan saya mengikuti doa nanti dalam khutbah yang kedua. Saya perbanyak dalam membaca doa demi bangsa dan negara. Allah Akbar, Allah Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jemaah haji yang berbahagia, marilah kita jadikan ibadah haji kita bukan sekedar selamat, tetapi marilah kita ambil hikmah yang sebanyak mungkin. Ketika kita wukuf di Arafah, banyak kita membaca tabiat, labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi undangan mulia, saya penuhi undangan-Mu, ya. Saya penuhi perintah-perintah-Mu, ya. Saya jauhi larangan-larangan-Mu, ya. Maka talbiyah demi talbiyah itu adalah sebuah janji yang harus kita konkretkan kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita untuk hadirin para hujan yang berbahagia senantiasa kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan dijauhi larangan-larangan ini. Kita saat ini berwukuf di Arafah dalam keadaan kita mengetahui bahwa kita semua dalam keberadaan sama. Yang oleh karena itu, mohon maaf, wujudkan sikap ini bahwa kita harus merasa sama dengan sesama manusia. Tidak boleh ada rasa minder karena orang-orang di sekitar kita, tetapi tidak boleh kita sombong dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ini harus kita sambung. Adili jemaah yang berbahagia. Selanjutnya, ketika kita tawaf, kita berputar dalam bertawaf. Memotari Ka'bah, artinya merenang kita dalam bertawaf ini. Kita memiliki sebuah komitmen bahwasanya hidup kita akan terus berputar-putar. Jangan bosan dengan perputaran-perputaran itu. Tetapi marilah kita berputar pada sekitar kebaikan dekat dengan Allah. Hal ini para hujan yang berbahagia. Ketirkan ayam muda wiwa baikan nas. Hari-hari itu selalu berganti kehidupan manusia. Ketika kita menyadari bahwa hidup itu akan senantiasa berputar, maka ketika seseorang sedang ada di atas, kemudian jatuh ke bawah, dia akan sadar itu hal biasa. Karena inilah terjadi sebuah perputaran. Sehingga tidak akan menimpa pada diri kita seseorang yang perlu dikasih sayang, yaitu mereka yang tadinya punya pangkat, kemudian tidak lagi punya pangkat. Mereka yang tadinya kaya, kemudian tidak lagi kaya. Itu adalah orang-orang yang kata Rasulullah perlu mendapatkan kesenian. Dalam kondisi yang memang mungkin dianggap mengenaskan. Tetapi bagi kita yang menyadari bahwa hidup itu akan senantiasa berputar, kita akan siap menghadapi kondisi yang semacam ini tanpa terjadi goncang. Dan ini para hujan yang berbahagia dalam kita melaksanakan saat kita harus berupaya keras untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Banyak tantangan, banyak godaan, tetapi tantangan dari godaan itu akan bisa terus kita atasi jika kita dalam melakukannya senantiasa melaksanakan kesungguhan dari upaya keras. Itulah yang diekspresikan dalam sati kita. Demikian khutbah singkat ini, dan nanti mari kita berdoa banyak-banyak untuk diri kita masing-masing, untuk seluruh kaum muslimin dan untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Tabayyin Allahumma rabbayk.
2: Inna
0: Allah Sami'ul Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan khutbah wukuf yang disampaikan oleh anggota Amirul Hajj, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Dan kini kami sudah tersambung kembali dengan reporter Syariful Alam langsung dari Mekah yang akan menyampaikan secara langsung bagaimana pelaksanaan puncak ibadah haji di sana. Alam, silakan.
2: Ya, terima kasih. Saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di Padang Arafah. Dapat kami informasikan baru saja Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang merupakan Amirul Hajj melakukan khutbah wukuf bertema menggaungkan tema tentang program Trisukses Haji sebagai arah pelayanan dan upaya menegakkan maqasid syariah seperti menjaga keselamatan jiwa hijul nafas dan juga kenyamanan beribadah atau hijul din yang merupakan gerakan Trisukses Haji yaitu sukses ritual. Jamaah diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf sa'i, tahalul, mabit dan melontar jumroh secara sah dan benar sesuai ketentuan syariah. Dan kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji yaitu terjadinya perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan dan akuntabel. Kesuksesan ini ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal dan ketiga adalah sukses keberadaban dan peradaban haji yang tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individu melainkan harus melainkan kesolehan sosial dan juga penting juga adanya keteladanan menjaga keteladanan dan membawa perubahan yang mendalam bagi agar jemaah haji Indonesia senantiasa menjadi teladan baik selama di tanah suci mulai dari menjaga ketertiban, kebersihan, mematuhi aturan hingga memiliki kepekaan untuk menolong sesama jamaah khususnya lansia dan penyandang disabilitas dan terselip doa juga dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan namun lebih dari itu mereka diharapkan membawa perubahan perilaku yang lebih mulia serta komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negeri, negara, kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada wukuf ini bahwasanya jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk asal Indonesia berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf yang di tengah momentum ini sakral ini memang Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ini bertajuk atau bertema Tri Sukses Haji yaitu jalan menuju haji mabrul dan kemaslahatan bangsa dan memang penekanan dalam khutbah wukuf ini adalah wukuf bukan sekedar kehadiran fisik melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi dan mengakui kelemahan diri serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah sehingga jamaah diajak untuk memanfaatkan waktu mulia ini demi mendoakan keluarga, umat, pemimpin hingga kebaikan bangsa Indonesia dan saat ini memang sedang dikumandangkan azan zuhur di Padang Arafah ini. Demikian langsung dari Padang Arafah Arab Saudi Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unang.
0: Ya, dengan demikian laporan reporter kami, Syariful Alam langsung dari Mekah, Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan puncak ibadah haji.
3: Demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung wukuf di Arafah.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, masih bersama saya Safira Amalia yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ada sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan sore ini kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini dilakukan dengan sistem modern, tertib, dan ramah lingkungan. Laporannya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
2: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun 2026 dilakukan dengan sistem modern, tertib, dan ramah lingkungan. Seluruh proses penyembelihan dipusatkan di area khusus agar tidak mencemari lingkungan di sekitar Masjid Istiqlal. Nasaruddin Umar juga mengatakan seluruh limbah penyembelihan hewan kurban akan ditangani langsung secara terpusat sehingga kebersihan kawasan Masjid Istiqlal juga tetap terjaga. Berikut terangannya.
3: Di sini kan kita di sini kan punya tempat khusus ya, untuk menyembelih dan tidak mencemari lingkungan sama sekali. Buangan-buangan kotorannya semuanya itu akan diangkut di dalam satu tempat. Dan juga pokoknya salah satu tempat penyembelihan yang terbaik di Jakarta itu adalah di sini.
2: Nasaruddin Umar juga mengatakan sistem tersebut menjadikan Masjid Istiqlal sebagai salah satu lokasi penyembelihan hewan kurban terbaik di Jakarta. Selain menyiapkan fasilitas modern, Masjid Istiqlal juga menurunkan tenaga penyembelihan profesional serta panitia berseragam resmi untuk memastikan proses kurban berjalan aman dan legal. Menak juga menambahkan distribusi daging nantinya akan disalurkan ke sejumlah masjid yang sudah bekerja sama dengan Masjid Istiqlal, kemudian juga disalurkan ke sejumlah pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan hewan kurban kepada sejumlah tempat. Penyerahan berlangsung di halaman pendopo Kabupaten Klaten oleh Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo. Laporannya bersama dengan Adam Sutanto. Adam.
4: Baik, Sarah. Kami sampaikan Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo hari ini menyerahkan hewan kurban kepada baik itu pondok pesantren, kemudian rumah yatim piatu maupun masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Total bantuan hewan kurban yakni untuk sapi 9 ekor dan untuk kambing 46 ekor. Bantuan tersebut juga berasal dari penghimpunan dana dari ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Selain itu juga ada bantuan 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan bahwa bantuan untuk hewan kurban ini dapat membantu oleh kepada masyarakat baik itu pondok pesantren maupun yatim piatu.
3: Maaf, sampaikan hewan kurban dari kita aturan dari kawan-kawan tetap ada 29 ekor sapi dan juga 46 kambing distribusi di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Mulai dari ada pesantren, ada panti asuhan, ada masjid, ada relawan, ada kawan-kawan penyandang disabilitas yang alhamdulillah bisa kami bantu. Sehingga harapan kami tentu bagaimana kemudian di momen hari raya Idul Adha ini kita bisa berbagi bersama dan segala sesuatu yang aku dari mas. Kemudian ternyata alhamdulillah dari Kemenag juga menyelenggarakan sendiri terkumpul 5 ekor sapi dan 2 kambing juga kami anakan di daerah sudah.
4: Sedangkan untuk 1 ekor sapi yang merupakan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut hari ini sudah diserahkan ke pengurus Masjid Raya Kabupaten Klaten yang besok akan dilakukan penyembelihan. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, Tersudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, Festival Film Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka gratis untuk masyarakat umum. Laporannya bersama dengan Retno Mandasari. Retno.
5: Ya, Festival Film Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu meliputi Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan film-film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen Mekati, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa, di mana menurutnya Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
6: I'm used to quote the official motto of Indonesia since the 1945 Bhinneka Tunggal Ika, and you have to know that this is also the very same motto of Uni Eropa. So this platform unites the people between Indonesia and Europe, and so this is something that we want to continue to promote over the next years.
5: Adapun Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis, sedangkan lokasi pemutaran di Jakarta misalnya, diantaranya di Taman Ismail Marzuki dan Institut Prancis di Indonesia atau IFI. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas Kelas 1 Tangerang memberdayakan narapidana untuk mengubah limbah batubara menjadi bahan dasar bangunan rumah. Laporannya disampaikan oleh Saada Tederain. Ain.
7: Baik, pendengar, di Sabda saat ini saya berada di Lapas Kelas 1 Tangerang di Jalan Veteran, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau puluhan narapidana tengah dikaryakan untuk membuat bahan bangunan seperti bataton, paving block, dan beton pondasi limbah batu bara. Terpantau para warga pidana yang bekerja di lokasi ini diberi nama Jawara Beton, dan mereka dilengkapi alat pelindung diri alias APD seperti helm, masker, sepatu bot, hingga penutup telinga bagi yang bertugas sebagai operator mesin. Para narapidana yang tengah menjalani hukuman di atas 5 tahun ini terbagi dalam beberapa pos pekerjaan. Ada yang menyaring, kemudian mencampur bahan baku limbah dengan semen, pasir, hingga air. Kemudian ada yang mengoperasikan mesin pencetak hingga pembersihan. Dan ada juga yang mengangkut hingga menyusun hasil cetakan. Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Beni Hidayat, mengatakan ide pemberdayaan narapidana ini digagas oleh Menteri IMIPAS Andrianto dan juga bekerjasama dengan pihak PT PLN.
8: Menteri bertemu dengan Dirut PLN, itu ada punya sumber yaitu limbah pembakaran batu bara di PLTU. Nah, ini kita manfaatkan, kita mempunyai tenaga kerja, kita manfaatkan menjadi produk konstruksi yang bernilai ekonomi.
9: Apa saja, Pak?
8: Kita punya paving block, bataton press, kemudian juga ada modul rumah, unit pemecah ombak atau tetrapod, kemudian juga ada pagar panel precast, kemudian produk roster, sebagainya.
7: Informasi yang dihimpun RRI, para narapidana yang dikaryakan mendapat gaji setiap bulannya dari hasil pekerjaannya. Preminya untuk paving block per tray yang dihasilkan para narapidana mendapat pembayaran Rp2.000 per tray yang dihasilkan oleh para narapidana. Jadi hasilnya dari 200 tray sehari berarti dikalikan Rp2.000 menjadi Rp400.000 untuk setiap tim. Dalam jumlah tersebut, 50% dapat diambil langsung oleh para narapidana dan 50% lainnya ditabung di bank untuk bekal modal para narapidana setelah bebas dari masa hukuman di Lapas Kelas 1 Tangerang. Kualitas beton juga sudah diuji lab dan telah digunakan untuk rumah dinas ASN di wilayah Cikarang, serta telah digunakan oleh pengembang besar di tanah air. Demikian langsung dari Lapas Kelas 1 Tangerang, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sapi kurban milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah tiba di Masjid Istiqlal menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Brahman bernama Wirobumi tersebut memiliki bobot mencapai 1,1 ton dan didatangkan dari kandang kawasan Bogor, Jawa Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, kini kami hadirkan informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah ke level 6.132,74 pada sesi 2 perdagangan hari ini. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro?
3: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di level 6.132,74. Indeks terkoreksi 1,23% atau turun 76,15 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sejak awal perdagangan, IHSG cenderung bergerak di zona merah dan sempat menyentuh level terendah di posisi 6.124,79. Memasuki sesi kedua perdagangan, tekanan jual investor masih mendominasi pasar, sehingga indeks bertahan di area negatif hingga penutupan. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran terkait peluang tercapainya kesepakatan damai. Analis menyebut sentimen tersebut turut mempengaruhi pergerakan pasar saham global dan domestik. Sementara di kawasan Asia, mayoritas bursa saham justru ditutup menguat. Kami informasikan bahwa sepanjang perdagangan hari ini sebanyak 447 saham melemah, 240 saham menguat, dan 133 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai lebih dari 17 triliun rupiah, dengan volume perdagangan lebih dari 24 miliar lembar saham. Meski demikian, investor masih mencermati perkembangan sentimen global dan arah negosiasi geopolitik yang dapat mempengaruhi pasar ke depannya. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Ya, kami undang Anda juga pendengar untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp 081399399888. Sambil menunggu telepon Anda, saya juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan Kementerian Pertanian yang memastikan kebijakan ekspor satu pintu sawit tidak akan mengganggu dunia usaha. Pemerintah menilai turunnya harga tandan buah segar sawit terjadi akibat efek psikologis pasar. Informasi ini akan dilaporkan oleh Alfred Stuter. Alfred.
4: Dengar, saat ini saya dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan benar saja, dari Kementerian Pertanian Kementan menggelar rapat bersama pelaku industri sawit, Asosiasi Petani, dan Satgas Pangan Polri menyusul turunnya harga tandan buah segar atau TBS sawit di berbagai daerah. Wakil Menteri Pertanian Kementan Sudaryono tadi mengatakan penurunan harga dipicu ketidakpastian pelaku usaha terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Daya Surya Indonesia atau DSI. Berikut keterangan lengkapnya.
5: Dihilangkan dan kegiatan usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya, kemudian sambil kita mengikuti tahapan-tahapan transisi ini. Diharapkan setelah diumumkan ini, terjadi penyesuaian harga pembelian TPS, kami mohon kepada umat usaha PKS, pabrik kelapa sawit, di seluruh Indonesia, kami sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini.
4: Lebih lanjut, pendengar, Sudaryono memastikan PT DSI ini tidak mengambil keuntungan dalam kegiatan ekspor sawit. Pemerintah juga menetapkan masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 agar kegiatan ekspor tetap berjalan normal. Kementerian Pertanian untuk Kementan juga mencatat terdapat 139 pabrik kelapa sawit yang menurunkan harga pembelian TBS. Dan penurunan harga bervariasi mulai dari Rp50 hingga Rp1.200 per kilogram. Demikian dari kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan, Alfred Luther Prodigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
6: Waalaikumsalam Bu Hajah.
7: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
8: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan stok bahan bakar minyak atau BBM dan LPG saat ini aman untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Robert menyampaikan pihaknya sudah mempersiapkan dan mengantisipasi meningkatnya kebutuhan energi masyarakat selama periode Idul Adha. Pertamina berharap dengan penguatan distribusi dan tambahan pasokan, kebutuhan energi bagi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha dapat terpenuhi secara aman, lancar, dan optimal. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sony Sonjaya, mengatakan dashboard aplikasi review menu MBG dapat mulai diakses publik per Juni 2026 atau maksimal 2 pekan ke depan guna meningkatkan transparansi pelaku.

pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Melalui dashboard tersebut, masyarakat nantinya bisa memantau penilaian terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, mulai dari ketepatan waktu distribusi hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Aplikasi review MBG diluncurkan BGN sebagai instrumen evaluasi langsung terhadap pelayanan MBG di lapangan dengan penilaian yang dilakukan oleh person in charge atau penanggung jawab di sekolah, pondok pesantren, dan posyandu. Beralih ke berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati dan Menlu Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tengah membahas perkembangan cepat regional terkait proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Melalui sambungan telepon, Abdelati menegaskan pentingnya memprioritaskan diplomasi sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan isu-isu yang belum terselesaikan dan melindungi kawasan tersebut dari resiko meluasnya konflik. Ia juga menyebutkan setiap perjanjian pada masa mendatang harus mempertimbangkan masalah keamanan negara-negara teluk guna menjamin keamanan nasional Arab serta mewujudkan perdamaian dan stabilitas regional. Berita olahraga, pelatih Persita Tangerang Carlos Pena meminta maaf kepada semua Persita fans atas kekalahan timnya saat menghadapi tim tamu Persis Solo dengan skor akhir 1-3 dalam pekan ke-34 BRI Super League 2025-2026 di Banten International Stadium Sabtu lalu. Ia mengakui timnya sedang tidak bermain sebaik yang biasanya sehingga membuat klub asuhannya itu kembali menelan kekalahan ke-7 dalam 9 pertandingan terakhir musim ini. Sejalan dengan hal tersebut, back sekaligus kapten tim Javlon Gusenov sepakat dengan sang pelatih dengan mengungkapkan permohonan maafnya kepada para supporter timnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
2: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikitpun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya mewujudkan trisukses haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menurutnya, seluruh petugas haji memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran pelayanan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia mengingatkan ibadah haji merupakan momentum penting bagi umat Islam dari berbagai negara. Menteri yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut pemerintah ingin memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan dengan baik hingga akhir operasional haji. Menurutnya, capaian pelayanan yang telah diraih saat ini perlu terus dipertahankan sampai seluruh rangkaian ibadah selesai. Dan informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Makassar melakukan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dipusatkan di lapangan Karebosi. Laporannya bersama dengan Edwin Masud. Edwin, silakan laporannya.
2: Ya, dapat kami informasikan seperti apa persiapan dari pelaksanaan sholat Idul Adha Pemerintah Kota Makassar yang tentunya akan dipusatkan di lapangan Karebosi Makassar untuk tingkat Kota Makassar. Sementara pelaksanaan sholat Idul Adha dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dan akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafir Kudin bersama Aliansi Tika Ilham, Wakil Wali Kota Makassar beserta jajaran pemerintah Kota Makassar dan sejumlah masyarakat umum tentunya. Kepala Bagian Sejahteraan Rakyat Kota Makassar Muhammad Sarif yang ditemui dari mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan sholat terus dimatangkan hingga pada sore hari ini agar jamaah nantinya dapat beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Makassar, khususnya di lapangan Karebosi Makassar yang akan berindak selaku imam pada pelaksanaan sholat Id 1447 Hijriah ini, ya ini Ustaz Dwi Cahyo Fianto, sarjana hukum yang juga nantinya akan mengisi khutbah pada pelaksanaan sholat Idul Adha, ya Dr. Kiai Haji Muhammad Ishak Samad. Dikatakan juga pelaksanaan sholat Idul Adha, khususnya pemerintah Kota Makassar juga telah menyiapkan penyembelihan hewan kurban yang nantinya akan didistribusikan oleh pemerintah Kota Makassar di sejumlah titik, tepatnya di beberapa masjid yang ada di Kota Makassar. Berikut kutipan wawancara kami bersama Kabakesra Kota Makassar, Muhammad Syarif.
0: Edwin, silakan lanjutkan saja laporannya karena insertnya kurang terdengar jelas. Silakan.
2: Baik. Selain sholat Idul Adha, pemerintah Kota Makassar juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid At-Taqwa, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pemerintah Kota Makassar berharap Idul Adha tahun ini dapat mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga, khususnya di Makassar. Dari Makassar, Edwin Masud, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
3: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Warta Nusantara.
0: Jelang Idul Adha, pemerintah Kota Pontianak hingga hari ini memperketat pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan daging yang dibagikan aman dan sehat. Selengkapnya bersama dengan Indri Rizkita. Indri.
4: Ya, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Endang Sayekti, mengatakan pemeriksaan antemortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, instansi, hingga lingkungan masyarakat. Berikut pernyataan singkat dari Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Endang Sayekti.
5: Nah, sementara petugas kita terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, kemudian ada para medis, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa dari hutan. Jadi ada dari peternakan hutan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk itu turun. Nah, kalau untuk dokter hewan kita tidak cuma dari lingkup dinas, tapi juga ada dokter hewan swasta yang kita libatkan.
4: Ya, selain itu pendengar, dalam pemeriksaan antemortem, petugas juga memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antraks. Menurut Endang, hingga saat ini Kota Pontianak masih bebas dari kasus antraks sejak tahun 2011. Setelah penyembelihan dilakukan, petugas juga melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan juga jantung. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan organ dalam bebas dari cacing hati maupun penyakit lain yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Jika ditemukan organ yang terinfeksi ringan, bagian yang masih layak dikonsumsi akan dibersihkan dan dikembalikan. Namun untuk organ yang tidak layak konsumsi akan dimusnahkan dengan cara dicacah dan ditimbun. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat diimbau untuk tidak mengonsumsi daging berlebihan, terutama sebelum tidur, untuk menghindari gangguan pencernaan saat hari raya Idul Adha. Selengkapnya bersama dengan Penta Maidita. Penta.
1: Baik, terima kasih Safira dan selamat sore pendengar dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pasar Minggu, yaitu Ruben Salamat Pangihutan, maksud saya, mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi daging secara berlebihan, terutama sebelum tidur. Dan pendengar, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya gangguan pencernaan terlebih ketika hari raya Idul Adha. Dan ia juga menjelaskan bahwa idealnya seseorang ini diperbolehkan untuk tidur dengan jeda waktu sekitar 2 hingga 3 jam setelah makan. Dan demikianlah disampaikan oleh Ruben di Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026 sore tadi.
2: Mencegah terjadinya kita diharapkan untuk tidak langsung tidurnya tuh berbaring ya, berbaring terentang 2 atau 3 jam setelah makan. Jadi ya kita duduk-duduk dulu atau aktivitas-aktivitas lain setelah kita makan jangan langsung berbaring karena itu akan mengakibatkan reflux ke atas lebih gampang.
1: Ya, pendengar, lebih lanjut, masyarakat juga tentunya dihimbau untuk mengonsumsi daging secukupnya pada hari raya Idul Adha. Pasalnya, memang makan secara berlebihan, terutama sebelum tidur, ini dapat memicu gangguan pencernaan seperti asam lambung dan rasa tidak nyaman pada perut kita. Dan pendengar, selain dari konsumsi daging, masyarakat juga tentunya diingatkan untuk turut mengonsumsi serat yang berasal dari sayur dan juga buah. Adapun pendengar, hal ini bertujuan untuk atau agar pencernaan kita dapat bekerja secara optimal. Dan kemudian pendengar, setelah mengonsumsi daging, dokter juga menyarankan sebaiknya menghindari minuman seperti kopi, alkohol maupun minuman bersoda agar tidak memperburuk kondisi kenyamanan perut. Dan Safira dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Metro mulai memperketat pemeriksaan kesehatan dan kelayakan yang masuk di wilayah tersebut. Selengkapnya bersama dengan Palasta Sitepu. Palasta?
4: Baik pendengar, dapat kami laporkan di mana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Metro mulai mengintensifkan pengawasan serta pemeriksaan kesehatan hewan kurban, baik sapi maupun kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah diambil untuk menjamin kelayakan dan kesehatan hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Metro, Lina Oktaria, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan bertugas melakukan pengecekan kesehatan hewan di titik-titik penjualan serta peternakan lokal. Dirinya juga menjelaskan kegiatan pengawasan merupakan agenda rutin tahunan DKP 3 Kota Metro. Setiap tim yang telah dibentuk akan menyambangi para penjual hewan kurban secara door-to-door untuk memeriksa fisik hewan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kondisi mata, mulut, hingga kelengkapan administrasi asal hewan. Selain itu, Lina menambahkan pemeriksaan juga bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular pada ternak seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lupi sikin, CIDD atau LSD, meskipun tren kasus saat ini sudah sangat terkendali.
5: Memang mendekati hari raya Idul Adha, teman-teman akan turun untuk pengawasan penjualan di lapak-lapak penjualan hewan kurban. Itu yang pertama dilakukan. Nanti ketika sudah sehari, hamin satu sampai H plus 3, itu kita akan lakukan pengawasan antemortem dan postmortem namanya. Jadi pengawasan sebelum pemotongan hewan kurban dan pengawasan kesehatan setelah pemotongan hewan kurban. Nah, nanti yang antemortem yang sebelum pemotongan itu teman-teman juga akan keliling selain ke lapak, kembali dilakukan itu juga nanti akan ke tempat-tempat seperti musala yang sudah ada hewan kurbannya.
4: Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan tempat penampungan hewan yang dan memastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan dan pemeriksaan akan terus berlanjut hingga hari penyembelihan, di mana titik medis veteriner juga akan melakukan pengawasan postmortem untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini sapi kurban bantuan Presiden untuk Kota Pekanbaru diserahkan ke Masjid Nurul Amal. Selengkapnya bersama dengan Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru. Alwis.
6: Baik, pendengar, dengan saat ini saya berada di Masjid Nurul Amal yang berlokasi di Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang terpilih sebagai salah satu penerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan yang diserahkan berupa satu ekor sapi kurban dengan jenis limosin dan dengan berat 907 kg. Program bantuan ini diserahkan langsung di Masjid Nurul Amal sore ini dan juga akan dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru. Berikut adalah wawancara kami kepada Ketua Panitia Masjid Ustaz Yosef Rizal.
7: Bapak, saya Rizal, Ketua Masjid Nurul Amal. Kita keliling wawancara Pak Prabowo, datangnya kapan, Pak? Dari pagi, sekitar jam 10. Besok pagi sekitar pukul 9 kita mulai. Penyerahan hari ini kan rencanakan Pak Wali kan, besok untuk penyembelihannya kita akan disaksikan oleh jenis peternakan untuk penyembelihan sapi limosin ini.
8: Boleh kan ada juga di situ untuk penyembelihan?
7: Mungkin tidak. Hanya dari jenis peternakan saja.
6: Pihak pengurus Masjid Nurul Amal juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang akan juga ikut disembelih pada hari esoknya setelah sholat Idul Adha bersama 9 sapi kurban lainnya dari warga Masjid Nurul Amal. Demikian laporan saya, Alwis Suryatmaja, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengaku sempat mengalami ketidakpastian terkait kebijakan ekspor satu pintu sawit. Kondisi itu disebut berdampak pada pelaku usaha hingga pembeli luar negeri. Laporan yang disampaikan oleh Alfred Suter. Alfred?
9: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan benar saja Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Edi Martono, mengatakan pelaku industri sebelumnya belum memperoleh penjelasan rinci terkait mekanisme kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Daya Surya Indonesia atau DSI. Menurut Edi, ketidakjelasan tersebut maksud kami memicu kebingungan di tingkat eksportir hingga pembeli luar negeri. Industri sawit juga mengaku belum dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan tersebut. Berikut keterangan lengkapnya.
10: Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen telah mengundang kami bersama Asosiasi Petani. Artinya bahwa ini lebih memperjelas. Kemarin memang terjadi kita ketidaktahuan, kita memang ketidakpastian juga. Itu bukan hanya dari kami, memang dari pembeli juga demikian. Mereka menanyakan ke kita juga tidak tahu. Kan seperti itu. Karena memang kita tidak terlibat dalam prosesnya. Nah, kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa klarifikasi segala ketidakpastian tersebut, tinggal nanti mungkin dalam menuju ke 2027 ini tetap masih harus ada tahap-tahap yang contoh ini misalnya pembelian, siapa yang hanya melakukan pembelian, apakah DSI atau si eksportir langsung. Nah, ini nanti
9: sebelumnya pendengar, Kementerian Pertanian mengundang pelaku industri sawit, Asosiasi Petani dan Satgas Pangan Polri untuk membahas turunnya harga tandan buah segar atau TBS sawit di sejumlah daerah. Pemerintah menilai penurunan harga dipicu efek psikologis akibat ketidakpastian pelaku usaha terhadap kebijakan baru tersebut. GAPKI berharap pemerintah segera memberikan penjelasan teknis secara bertahap menuju implementasi penuh kebijakan di Januari 2027. Kejelasan mekanisme dinilai penting agar perdagangan dan ekspor sawit nasional tetap berjalan normal. Demikian dari Pusat Lenteng Agung Jakarta Selatan, Alfred Surfroti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional meningkat. Meski jumlah bahan baku mengalami kenaikan, namun pedagang tetap berupaya mempertahankan harga jual bumbu agar tetap stabil. Informasinya bersama dengan Robi Yudestika. Robi.
11: Baik, pendengar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, permintaan bumbu dapur khususnya untuk masakan rendang dan opor mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah pasar tradisional dengan meningkatnya pembeli rempah dan bahan pelengkap masakan oleh masyarakat. Salah seorang pedagang bumbu dapur, Rika, mengatakan permintaan bumbu rendang dan opor meningkat sejak seminggu terakhir menjelang Idul Adha. Ditambahkannya, permintaan harga terjadi pada sejumlah bahan pokok, bahan baku seperti cabai, bawang, dan rempah-rempah. Meski demikian, para pedagang tetap berupaya menjaga harga jual bumbu agar tidak terlalu membebani masyarakat. Hal ini dilakukan agar daya beli konsumen tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya.
12: Kalau saat ini yang banyak rendang, opor, gulai, semua sih yang apa yang di sini dijual rata-rata dicari orang. Cuman kan ini lagi mendekati Idul Adha kan, biasanya yang lebih banyak keluar itu ya bumbu rendang, opor gitu.
11: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan baku di pasar, sehingga pedagang maupun pembeli tetap merasakan dampak positif, dan aktivitas perdagangan berjalan stabil menjelang Idul Adha. Dari Bandar Lampung, Robert Stika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
14: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar kami, lanjutkan Warta Nusantara sore. Di tengah lesunya kunjungan wisatawan mancanegara akibat Perang Dunia, sektor pariwisata di Kelurahan Kawal Bintan terus berbenah mencari pasar baru di Asia. Informasinya dilaporkan oleh Pandu Fikri Tegar Agnianto dari Tanjung Pinang. Pandu.
2: Upaya sektor pariwisata dalam menarik wisatawan mancanegara terus dilakukan di Kabupaten Bintan. Salah satunya berada di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan yang memiliki banyak potensi wisata alamnya. Senin kemarin, pemilik wisata mangrove Kelurahan Kawal, Amrisa Labula, mengatakan bahwa kawasan Kelurahan Kawal memiliki wisata seperti mangrove, jet ski, snorkeling, dan memancing. Namun, untuk tingkat wisatawan mancanegara mengalami penurunan dari tahun lalu. Amrisa menyebutkan, penyebab menurunnya wisman dikarenakan pengaruh perang yang terjadi antara Iran dan Amerika, sehingga wisatawan menjadi berkurang tahun ini dibandingkan tahun 2025 yang lalu.
3: Mungkin pengaruh dari global perang ini, Pak. Perang Eropa, jadi visitor agak berkurang sedikit, Pak, daripada tahun kemarin.
2: Untuk mengatasi penurunan wisatawan tersebut, pihaknya mulai mencari wisatawan mancanegara dari Asia, seperti Singapura, Jepang, Korea, dan Cina. Selain itu, ia mengait warga lokal dan membantu usahanya untuk dapat mengurangi angka pengangguran. Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu mempromosikan wisata di Kabupaten Bintan secara merata. Hal ini agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Bintan. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyampaikan bahwa program pemagangan nasional 2025 batch 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan dan resmi ditutup dengan total peserta mencapai 78 ribu orang di seluruh Indonesia. Laporannya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
4: Ya, baik pendengar, di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li tadi telah menyampaikan bahwa program pemagang nasional untuk tahun 2025 yaitu batch ke-1 dan ke-2 telah dinyatakan selesai. Di mana tadi menurut Yasir Li bahwa total peserta program pemagang nasional untuk tahun 2025 yaitu mencapai 78 ribu orang di seluruh Indonesia. Dan Menaker menjelaskan bahwa peserta batch kedua mencapai sekitar 67 ribu orang ditambah dengan batch pertama sekitar 14 ribu peserta. Dan dengan itu memang pemerintah sendiri juga, kata Yasir Li, menawarkan sertifikasi kompetensi secara opsional bagi para peserta magang. Itu pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li.
5: Ada pembukaan, tentu ada penutupannya. Jadi batch kedua itu sekitar 67 ribu orang. Jadi ditambah, ya 62 ribu orang. Ditambah batch satu sekitar 14 ribu, jadi total sebanyak 78 ribu magang itu sudah selesai batch 1 dan batch 2.
4: Dan berdasarkan evaluasi batch pertama, tingkat kepuasan peserta mencapai 85% dengan kategori puas dan sangat puas. Sementara peserta yang merasa kurang puas dan tidak puas hanya sekitar 0,7%. Dan selain peserta, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang terlibat dalam program tersebut, di mana dari sekitar 4.000 perusahaan peserta batch pertama, sebanyak 81% menyatakan puas dan sangat puas terhadap program tersebut. Dan Menaker juga menambahkan, sekitar 35% peserta magang batch pertama juga mendapatkan tawaran bekerja di tempat magang masing-masing para peserta magang nasional. Dan nantinya memang, menurut Yasir Li, pemerintah akan membuka peserta magang nasional tahun 2026 dengan target 150 ribu peserta magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejari Majalengka mencatat adanya 14 penanganan kasus obat keras berbahaya hingga Mei 2026. Laporannya disampaikan oleh Sekar Damayanti. Sekar.
6: Baik, Kejaksaan Negeri Majalengka mencatat sebanyak 14 penanganan perkara penyalahgunaan obat keras berbahaya sepanjang Januari hingga Mei 2026, yang terdiri dari 9 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan 5 perkara yang masih dalam proses pra-penentupan. Data tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majalengka, Heri Joko Saputro, kepada RRI. Berikut pernyataannya.
7: Tahun 2025 ada 18, tetapi
5: Jadi pada saat ini kayaknya meningkat lagi karena sudah di bulan 5 ini mungkin yang proses sudah ada 5 dan yang ingkrah ada 9, berarti baru 5 bulan belum full ya ini ya, sudah ada sekitar 14.
6: Dan Heri pun menambahkan kondisi tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum karena penyalahgunaan obat keras berbahaya masih ditemukan di tengah masyarakat. Ia pun mengingatkan pentingnya peran masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan obat keras tanpa izin, sekaligus mendukung upaya penegakan hukum guna menekan peredarannya. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Hayrat. Informasinya bersama dengan Muhammad Sidik dari Palu.
7: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan masing-masing 5 ekor sapi yang tersebar di 13 kabupaten kota, termasuk 1 ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang akan diserahkan di Masjid Raya Baitul Hayrat Sulawesi Tengah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi milik perusahaan swasta yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga untuk jumlah hewan kurban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini hampir mencapai sekitar 100 ekor sapi.
8: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung, kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
7: Sementara itu sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Hayrat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Hayrat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Hayrat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Hayrat.
9: Di kupon kita siapkan 1.500, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, kemudian Bapak Gubernur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Atga Supratman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dari Masjid Raya. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya, dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
7: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
1: Kita ke informasi lainnya, hujan deras berkepanjangan pemicu banjir besar yang melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pati. Genangan hingga setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga dan mengganggu mobilitas ribuan masyarakat pada kawasan terdampak banjir. Informasinya disampaikan oleh Agus Pambudi.
10: Curah hujan ekstrim semalaman menyebabkan banjir meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat Kabupaten Pati sejak Senin 25 Mei 2026. Genangan setinggi 1 meter merendam permukiman serta memutus akses transportasi dan aktivitas warga. Suroso, warga Desa Ketitang, Kecamatan Batangan, menyebut debit banjir terus meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Batangan selama beberapa jam.
11: Tambah, ya kira-kira ya 50 cm lah. Ya hampir 1 meter.
10: Hampir saja ya, banjir. Kalakar BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo menyatakan banjir menerjang 8 desa pada 3 kecamatan terdampak. Ia menjelaskan limpasan banjir berasal dari kawasan Pegunungan Kendeng serta kiriman air Gunung Muria menuju permukiman warga.
12: Untuk saat ini, Jontro, Ngurjo, dan Ngursiti, kemudian untuk wilayah Kecamatan Batangan itu ada Ketitang Wetan, Taci, kemudian Ngening. Kemudian yang ketiga, Kecamatan Gabus itu di Dusun Paras, Desa Tanjung Anom. Itu menyebabkan arus lalu lintas dari Gabus menuju ke Tambaromo tersedat.
10: Martinus mengakui perubahan cuaca ekstrim menyulitkan pemerintah memetakan bencana meskipun BMKG sebelumnya memprediksi kekeringan tahun ini. BPBD juga memberikan makanan siap saji kepada warga di lokasi yang sempat terisolasi banjir akibat genangan yang tinggi pada pagi hari. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, M. Hanif Dakir menyoroti peran strategi PT Pertamina Patraniaga dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional jelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya penting pemerintah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Legislator fraksi PKB itu menyebut PT Pertamina Patraniaga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan penugasan pelayanan publik atau public service obligation, terutama saat peningkatan kebutuhan masyarakat. Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga tim was haji DPR, Marwan Dasopan, dorong pihak penyelenggara haji untuk lakukan penguatan antisipasi jelang puncak haji, seperti ketersediaan transportasi menuju Armusna.
1: Angkutan menuju Eropa, karena angkutan ini ratusan ribu bus, potensi untuk macet itu terjadi. Kalau jemputan jamaahnya molor, langkah berikutnya apa? Jadi selain kita meyakinkan pemerintah membuat skenario-skenario, kita juga mengunjungi jamaah, paling tidak ketua-ketua kawasan.
0: Informasi tentang pengawasan haji, kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsi, optimis pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pidato Presiden Prabowo Subianto terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 beberapa waktu lalu. Menurut politisi fraksi PKS itu, target pertumbuhan ekonomi harus diikuti langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Gempa bumi bermagnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak berpotensi tsunami. Gempa ini terjadi pada Selasa sore. Menurut Kepala Stasiun Geofisika Malang, Rico Cardoso, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi itu memiliki parameter update dengan magnitudo 4,8. Ia menjelaskan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser. Hingga pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi membantah laporan media yang menyebut pengiriman rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat ke Jepang diperkirakan mengalami penundaan besar, dengan menegaskan bahwa jadwal akuisisi saat ini belum berubah. Surat kabar itu melaporkan bahwa Washington telah memperingatkan penundaan tersebut dapat menggeser jadwal pengiriman hingga 2 tahun dari rencana semula. Gangguan itu dinilai akan menjadi pukulan besar bagi Jepang yang untuk pertama kalinya memesan rudal Tomahawk pada 2024 guna memperkuat daya tangkal terhadap Tiongkok. Koizumi menambahkan bahwa penundaan pengiriman peralatan pertahanan dari luar negeri pada umumnya dapat terjadi. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan prestasi pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa

di Moto3 Junior World Championship 2026 membawa inspirasi bagi generasi muda di tanah air. Ramadipa tampil impresif dengan meraih podium perdana pada debutnya di ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi pembalap muda Indonesia yang sedang menapaki karir di level internasional. Bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team, pembalap asal Sleman, Yogyakarta itu menunjukkan penampilan menjanjikan sepanjang akhir pekan balapan. Pada balapan pertama, ia berhasil finish di posisi ketiga, sementara pada balapan kedua mampu mengakhiri balapan di posisi keenam.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.
1: Kamu menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan ternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
0: Aku baru aja diinterview
2: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pembelian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dana tersebut dialokasikan melalui bantuan Presiden untuk kegiatan kemasyarakatan. Adapun anggarannya mencapai 100 miliar rupiah, di mana dana itu digunakan membeli sapi kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Juri menjelaskan harga setiap sapi berbeda di masing-masing daerah. Perbedaan harga dipengaruhi bobot sapi dan lokasi pembelian. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
1: Pendengar, kini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan 45,73 miliar emas dari Pantai Indah Kapuk atau PIK menuju Tiongkok melalui jalur udara. Informasinya disampaikan oleh Saada Tuderain. Ain?
2: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas batangan dengan nilai mencapai 45,73 miliar rupiah. Logam mulia ini disinyalir berasal dari Pantai Indah Kapuk atau PIK yang hendak dikirim menuju Tiongkok melalui jalur udara. Kepala Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang mengatakan upaya penyitaan belasan kilogram emas ini dilakukan atas hasil penindakan barang ekspor yang dibawa oleh 12 penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta selama periode April sampai dengan Mei 2026. Dia juga mengungkapkan dari 12 penumpang yang diamankan terdapat satu warga negara Indonesia atau WNI dan 11 lainnya adalah warga negara Tiongkok. Untuk pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan petugas atas barang bawaan penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya berdasarkan operasi gabungan pengawasan yang ditujukan terhadap barang bawaan, terindikasi ada logam mencurigakan dengan densitas tinggi. Hasil pemeriksaan ditemukan emas dalam berbagai bentuk dan berat yang disimpan dalam koper, saku, dan juga dipakai sebagai perhiasan. Hengki menyatakan mereka mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukan dengan ditaruh dalam koper, kemudian ada juga yang dikantongi. Kemudian ada juga yang menjadikan seperti perhiasan dengan berat 500 gram.
3: Serangkaian pergagalan terhadap upaya pembawaan emas oleh penumpang yang tidak memenuhi ketentuan di terminal keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional. Ini Terminal 3 semua ya Pak ya. Ini sepanjang mulai dari pertengahan April sampai dengan Mei sampai hari ini. Karena tim gabungan kami dengan teman-teman dari APSEC selama periode tersebut melakukan 12 kali.
2: Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana menambahkan, bila dari hasil diketahui para penumpang pembawa barang ekspor emas ilegal itu ditujukan untuk dilakukan pengelolaan kembali sebagai barang jualan di Hong Kong. Kemudian kemungkinan besar bila negara tujuan akan mereka lebur emasnya dan kemungkinan produksi sebagai perhiasan. Selain itu, Bea Cukai Soekarno-Hatta juga mendapati keterangan bahwa barang bawaan emas dengan tujuan Tiongkok diduga berasal dari daerah kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK sebagai lokasi pendistribusian emas tersebut. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar malam takbiran ya, selalu punya suasana yang khas. Gema takbir mulai terdengar di mana-mana, jalanan juga sudah perlahan semakin ramai dengan masyarakat yang bersiap menyambut Hari Raya Idul Adha. Ada yang sibuk menyiapkan hidangan untuk keluarga, atau mungkin ada juga yang mulai memastikan ya hewan kurbannya sudah siap untuk esok hari. Kalau di wilayah Anda seperti apa di suasana malam takbiran kali ini? Silakan Anda bisa sampaikan. Seperti apa? Apakah ada kemeriahan yang mulai membadati jalanan, atau mungkin masyarakat di wilayah Anda sedang gotong royong menyiapkan lokasi untuk penyembelihan hewan kurban? Hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan komentar. Kami tunggu partisipasi Anda melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Ya, sambil menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami, saya juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar yang memastikan kesiapan parkir dan keamanan Masjid Istiqlal menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan kesiapan parkir dan keamanan Masjid Istiqlal menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, pengelola telah menyiapkan 7 kantong parkir guna mengantisipasi adanya lonjakan jumlah kendaraan jemaah. Menteri Agama juga menjelaskan area parkir tersedia di basement 2 di Masjid Istiqlal sendiri yang nantinya mampu menampung sekitar sebanyak 1.000 mobil jemaah. Berikut keterangannya.
2: Juga para jemaah, jangan khawatir, kita sudah menyiapkan 7 kantong parkir di samping Istiqlal dan di bawah di kita punya basement 2 lantai. Dan itu kalau kita atur sedemikian rupa bisa kurang lebih 1.000 mobil.
1: Kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengatakan pengelola juga bekerja sama dengan gereja katedral serta sejumlah perkantoran sekitar Masjid Istiqlal dan area Kementerian Agama untuk menambah kapasitas kantong parkir. Nasaruddin Umar juga mengatakan kendaraan bus jamaah dari luar kota juga telah disiapkan lokasi parkir khusus yang berjaraknya atau tidak jauh dari kawasan Istiqlal. Sementara untuk area parkir barat dan selatan, masjid hingga badan jalan sekitar kawasan Masjid Istiqlal juga akan dimanfaatkan sebagai lokasi tambahan parkir untuk esok hari pelaksanaan sholat Idul Adha. Dari Jakarta, ya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selain memastikan pelaksanaan Idul Adha pada esok hari di Masjid Istiqlal, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal dilakukan dengan sistem modern dan ramah lingkungan. Menurutnya, seluruh proses penyembelihan dipusatkan di area khusus agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Ia menjelaskan seluruh limbah penyembelihan akan ditangani secara terpusat sehingga kebersihan kawasan Masjid Istiqlal tetap terjaga selama proses kurban berlangsung. Menurutnya, sistem tersebut menjadikan Istiqlal sebagai salah satu lokasi penyembelihan hewan kurban terbaik di Jakarta. Nasaruddin mengatakan, Masjid Istiqlal menyiapkan penyembelih profesional dan panitia resmi demi kelancaran kurban nasional. Ia menyampaikan seluruh petugas kurban menggunakan seragam khusus guna memastikan proses penyembelihan berlangsung tertib dan sesuai aturan.

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR melakukan pemantauan ke sejumlah titik guna memastikan lancarnya perayaan Hari Raya Idul Adha. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto di Masjid Agung Miftahul Ihsan. Selengkapnya dilaporkan oleh Juma Muhammad.
1: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan masing-masing 5 ekor sapi yang tersebar di 13 kabupaten kota, termasuk 1 ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang akan diserahkan di Masjid Raya Baitul Khairat Sulawesi Tengah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi milik perusahaan swasta yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga untuk jumlah hewan kurban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini hampir mencapai sekitar 100 ekor sapi.
2: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung, kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
1: Sementara itu, sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
3: Kupon kita siapkan 1.500, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, kemudian Bapak Gubernur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Atgas Supratman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dari Masjid Raya. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya, dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
1: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik Presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Berikan kami hadirkan informasi lainnya seputar dengan pelaksanaan Idul Adha dan juga persiapan ya, bagaimana kondisi di sejumlah daerah. Kita juga akan update informasi tentang menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sumenep mulai mengalami kenaikan, terutama untuk cabai rawit dan daging sapi. Selengkapnya dilaporkan oleh Familia.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga di antaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasana, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal kisaran Rp60.000 per kilogram. Semua itu karena tingginya permintaan sedangkan stok dari petani menipis.
2: Kemarin, dua hari yang lalu sudah ya, permintaan banyak, barang sedikit. Bisa jadi. Karena cuaca yang ini panas. Ya, tidak terpengaruh juga sih. Itu kan sudah kebutuhan pokok. Ini itu kebutuhan pokok sudah kalau cabai.
1: Sementara itu, salah seorang konsumen, Nani, mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih, masyarakat Sumenep memiliki tradisi ater-ater atau arebe, yakni saling mengantarkan makanan menjelang Idul Adha.
3: Saya sebagai ibu rumah tangga mengalaminya sendiri, pengeluaran belanja harian meningkat tajam seperti telur, daging, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya, dinas terkait segera menantaunya agar cepat ambil tindakan.
1: Dirinya menambahkan, momen berkumpul bersama sanak saudara saat Idul Adha juga membuat konsumsi rumah tangga meningkat, terutama untuk mengolah berbagai hidangan yang berbahan dasar daging sapi dan daging ayam. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Ya, pendengar mengantisipasi meningkatnya harga sejumlah bahan pokok yang kerap kali terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Pasar Murah. Laporannya bersama dengan Emil Akbar dari Malang.
1: Mengantisipasi meningkatnya harga sejumlah bahan pokok yang kerap kali terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Pasar Murah selama 2 hari berturut-turut mulai Senin hingga Selasa hari ini. Kali ini dipilihlah Terminal Wisata Pasarpan sebagai lokasi dilaksanakannya Pasar Murah. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Taufikul Goni mengatakan, dalam Pasar Murah ini pemerintah menyediakan sembako dengan harga terjangkau sesuai dengan harga di tingkat distributor.
2: Lalu di Diskopindak Pasar Murah, ini bisa kita lihat antusias masyarakatnya. Tujuannya agar daya beli masyarakat terjangkau, agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, agar kualitasnya juga terjamin. Intinya bagaimana masyarakat bisa menjangkau setiap kebutuhan masyarakat. Sekaligus yang paling penting adalah peluang pemerintah daerah melalui UMKM, IKM-nya memamerkan produk-produk lokalnya. Kita lihat tadi hampir semua produk lokal di bawah organisasi-organisasi UMKM Kabupaten Pasuruan kita tampilkan untuk menjual dagangannya, produk-produknya.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidiasa Songko mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab selain sembako, pemerintah juga menghadirkan produk khas UMKM dan IKM lokal yang ada di Kabupaten Pasuruan.
3: Jadi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua, ini juga bagian dari upaya dari pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka upaya pengendalian harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Jadi ini untuk memastikan bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga kebutuhan pokok kita di Kabupaten Pasuruan ini stabil. Dan kami juga berharap yang terlibat di kegiatan ini ada UMKM, ada IKM lokal. Ini mudah-mudahan juga bisa memunculkan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan yang kemudian bisa dibeli oleh masyarakat.
1: Diketahui beberapa jenis komoditas dijual dengan harga murah, sebut saja beras SPHP kemasan 5 kg hanya Rp55.000, gula Rp14.000, minyak kita Rp14.000, bawang merah 250 gram Rp8.000, telur ayam Rp22.000 dan bahan pokok lainnya. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain di Kabupaten Pasuruan, harga cabai dan bawang merah di Kediri juga dilaporkan mengalami kenaikan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan oleh Heri Susanto.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan, terutama komoditas cabai dan bawang merah. Berdasarkan pantauan di Pasar Ngadiluih, Kabupaten Kediri, harga cabai rawit mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Ngadiluih, Linawati, mengatakan harga cabai merah besar di pasar mencapai Rp68.000 per kilogram, sedangkan harga cabai rawit merah harga di tingkat eceran mencapai Rp75.000 per kilogram.
5: Cabai merah kalau cabai keriting lumayan banyak kenaikannya, ada sekitar 20 ribuan. Dari harga 40, sekarang harganya 68.
6: Itu yang cabai?
5: Cabai merah kalau cabai keriting hampir sama. Cabai keritingnya 65. Dan cabai kecil harganya sampai 75 eceran.
4: Ia mengungkapkan harga komoditas bawang merah juga ikut merangkak naik akibat tingginya permintaan menjelang Hari Raya Kurban. Sebelumnya harga bawang merah sekitar Rp30.000 per kilogram, namun saat ini terjadi kenaikan hingga mencapai Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah telah terjadi sekitar 1 minggu, sedangkan untuk kenaikan harga cabai terjadi sekitar 2 hari yang lalu. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, juga terjadi kenaikan harga bahan untuk soto dan rawon seperti kubis, bawang pre, dan wortel. Sementara Wawan, salah satu pedagang cabai di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan 5 hari menjelang momen hari besar, pasti terjadi kenaikan harga cabai. Kenaikan harga terjadi karena meningkatnya permintaan konsumen jelang Idul Adha tahun 2026.
7: Menjelang Idul Adha, sudah ada kenaikan harga dikarenakan kebutuhan. Dan situasi pedean cabai wilayah Kabupaten Kediri sudah berkurang banyak. Terus ada pasokan dari Ngantang, Kabupaten Malang dan Pujon itu pun sudah mulai ada. Juga ada pasokan dari Jawa Tengah. termasuk Muntilan, Temanggung, bahkan Banyuwangi juga masuk.
4: Ia menambahkan, setelah Hari Raya Idul Adha, diprediksi harga komoditas aneka cabai akan kembali normal di tingkat grosir maupun eceran. Kenaikan harga cabai dan bawang merah juga terjadi di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Kediri menjelang Idul Adha tahun ini. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Yogyakarta mulai mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Khusus pada cabai rawit, Dinas Perdagangan mencatat terjadi kenaikan hingga Rp5.000. Informasinya bersama dengan Dian Parwanto.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga komoditas bahan pangan di pasar tradisional mulai merangkak naik. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mencatat, hingga H-2 Lebaran, kenaikan cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai. Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan di Disdag Kota Yogyakarta Sri Riswanti mengatakan, dinamika harga kebutuhan pokok mulai terlihat pada komoditas cabai, khususnya cabai rawit dan cabai merah keriting. Sedangkan dari pantauan, sejumlah komoditas lain cukup stabil dan dipastikan pasokan tersedia.
8: Kalau secara umum tuh masih stabil-stabil aja, cuma cabai rawit dan cabai merah keriting aja yang sedikit mengalami kenaikan. Kemarin sempat turun dari 80 ke 70, kemudian naik lagi ke 75, cuma itu aja. Kalau komoditas yang lain masih pantauan kami stabil. Masih aman-aman aja, jadi tidak ada masalah ya di pasokan. Walaupun mungkin kalau cabai terkait dengan karena cuaca ini ya, hujan panas ini memang banyak yang apa istilahnya belum, ini udah pada jatuh turun rontok. Tapi nggak masalah, masih cukup lah, mencukupi juga.
6: Selain komoditas bahan pangan, Disdag menjelang hari raya ini juga melakukan pemantauan pada kebutuhan dan ketersediaan LPG yang masih aman di Kota Yogyakarta. Terpisah area manajer komunikasi, relasi dan CSR regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan menyampaikan, pada Hari Raya Idul Adha dan libur panjang ini, Pertamina mempertebal stok khususnya LPG 3 kg hampir 100% dari konsumsi harian Jateng DIY atau mencapai lebih dari 1,5 juta tabung.
9: Tambahan tersebut terdiri dari 1.087.000 sekian tabung di Jawa Tengah dan sisanya sejumlah 479.000 tabung untuk DIY. Meskipun kami tambah tabungnya, tapi masyarakat kami himbau tetap mengkonsumsi sesuai dengan secukupnya karena kita juga harus bijak energi di tengah situasi krisis global yang seperti kita rasakan saat ini. Kemudian kami himbau untuk membeli LPG di pangkalan LPG 3 kilo terdekat. Mudah cara menandainya, plangnya berwarna hijau dan ada harga eceran tertinggi sebagai penanda bahwa jaminan kepada masyarakat harga itu tidak lebih dari harga eceran tertinggi.
6: Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga menjelang Idul Adha, ketersediaan pasokan bahan pokok dan LPG di Kota Yogyakarta dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bandung memastikan hewan kurban Idul Adha 2026 sehat dan layak konsumsi. Laporan Atep Burhanuddin dari RRI Bandung.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Bandung M. Farhan usai menerima laporan hasil pemeriksaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung. Farhan mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan hewan yang beredar di Kota Bandung aman dari penyakit serta memenuhi syarat untuk disembelih saat Idul Adha. Menurutnya pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi kesehatan hewan sebelum penyembelihan, tetapi juga mencakup proses pemotongan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat. Untuk itu, tim pemeriksa kesehatan hewan dan pemeriksa daging potong telah diterjunkan melakukan pengawasan secara intensif. Menurutnya petugas akan bersiaga selama 24 jam dalam 2 hari ke depan guna memastikan seluruh proses penyembelihan berjalan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan. Ia menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak ingin ada daging kurban yang terkontaminasi ataupun tidak layak konsumsi sampai ke tangan masyarakat.
2: Alhamdulillah semua hewan kurban yang ada di Kota Bandung sehat sesuai dengan pemeriksaan dari DKPP. Yang paling penting kita sekarang ini tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan, 24 jam itu. Tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
1: Sementara itu Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan pihaknya terus mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Hingga saat ini tim pemeriksa antemortem atau pemeriksaan kesehatan sebelum hewan dipotong telah diperiksa sebanyak 11.519 ekor hewan kurban yang tersebar di berbagai titik penjualan di Kota Bandung. Ia mengungkapkan dari jumlah tersebut sekitar 23% hewan dinyatakan tidak layak dijual sebagai hewan kurban. Mayoritas ketidaklayakan disebabkan usia hewan yang belum memenuhi syarat sesuai ketentuan.
3: Tim pemeriksa antemortem, kan antemortem itu sebelum dipotong, kita masih menyisakan waktu besok, satu hari lagi. Makanya hari ini kita semua kerahkan nih teman-teman. Itu sampai hari ini sudah terperiksa itu ada 11.519 hewan.
1: Selain itu DKPP juga mencatat adanya penurunan jumlah hewan kurban yang masuk ke Kota Bandung dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama tahun lalu, jumlah hewan kurban yang diperiksa mencapai sekitar 18.150 ekor. Sementara pada tahun ini, jumlah baru mencapai sekitar 11.500 ekor. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyumbangkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah memastikan seluruh sapi memiliki kualitas premium sesuai standar nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter kami, KI Divre 3 Palembang menyiapkan sebanyak 28.928 kursi menyambut libur panjang Idul Adha dan Waisak 2026. Laporannya disampaikan oleh Muhammad Irfan dari Palembang.
1: PT KI Divre 3 Palembang menyiapkan sebanyak 28.928 tempat duduk untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Waisak 2507 Buddhis Era, dan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung pada 26 Mei hingga 2 Juni 2026. Manajer Humas KI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan KI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat yang berpergian bersama keluarga maupun kerabat. Hingga saat ini tingkat pemesanan tiket tercatat mencapai 114% atau sebanyak 32.969 tiket selama masa angkutan libur panjang berlangsung. Tingkat minat masyarakat terlihat dari pemesanan tiket KA Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang yang mencapai 146% dan arah sebaliknya 141%. Sementara KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau juga mencatat tinggi pemesanan di atas 120%. Saat ini KA Sindang Marga masih memiliki ketersediaan tiket untuk relasi menuju Lubuk Linggau maupun sebaliknya. KI Divre 3 Palembang menghimbau masyarakat untuk membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Akses by KI, situs resmi KI, atau loket stasiun guna menghindari penipuan atau tiket palsu.
2: Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu, dan stasiun tujuan agar tidak salah jadwal karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api.
1: Sementara itu, Yaya warga Indralaya mengungkapkan dirinya sering menggunakan kereta api karena dinilai sebagai salah satu moda transportasi yang nyaman. Selain memberikan kenyamanan selama perjalanan, kereta api juga memberikan pengalaman dan momen berharga setiap kali berpergian menggunakan kereta api.
3: Bisa melihat stasiun-stasiun di setiap daerahnya tuh kayak wah, sangat jadi momen yang sangat berharga gitu. Dan harapannya dari pihak KAI dapat terus memberikan kenyamanan bagi kita semua, baik itu melalui fasilitas ataupun pelayanan-pelayanan terbaik.
1: Selain meningkatkan pelayanan perjalanan, KAI Divre 3 juga mengingatkan pelanggan terkait aturan barang bawaan selama perjalanan. Setiap pelanggan diperbolehkan membawa bagasi gratis maksimal 20 kg dengan dimensi tertentu dan wajib ditempatkan di rak bagasi. KAI juga melarang pelanggan membawa barang berbahaya seperti narkotika, senjata api, bahan mudah terbakar, serta hewan peliharaan ke dalam kereta untuk mendukung kenyamanan selama libur panjang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, tetap stabil. Laporannya disampaikan Desi Hermila.
1: Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan harga dipicu minimnya hasil produksi pertanian serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Meski demikian, daya beli masyarakat terpantau masih stabil karena tingginya kebutuhan menjelang hari besar keagamaan tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Bajure, Ujang, mengatakan kenaikan terjadi pada beberapa komoditas utama, di mana harga bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp18.000 per kilogram kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah meningkat dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain itu, minyak goreng subsidi minyak kita juga dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET, yakni mencapai Rp20.000 per liter. Tidak hanya itu, sejumlah bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir.
2: Idul Adha memang sudah tradisi tahunan, sayur mayur terutama cabai itu mengalami kenaikan. Itu pasti karena permintaan dan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Jadi pasti mengalami kenaikan sekitar 50% biasanya itu. Kalau seumpamanya sekarang 20, besok bisa mencapai 40. Itu maksimal ya, tergantung stok cabai kita juga sih.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli, Elvi, mengaku tetap berbelanja meskipun jumlah pembelian sedikit dikurangi dari biasanya. Menurutnya, kebutuhan Hari Raya Idul Adha tetap harus dipenuhi meski harga bahan pokok meningkat.
3: Jelas berkurang, soalnya kan ini semua naik ya, untuk sembako, bukan sembako aja ya, semua kenaikan semua rata ya, ini untuk ikan, kayaknya kabar-kabarnya ikan semua, untuk sayur-sayur, semua naik.
1: Masyarakat berharap pemerintah dapat turun langsung ke pasar untuk memantau kondisi harga, serta memastikan kestabilan pasokan bahan pokok agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan warga. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan di hari Selasa 26 Mei 2026 dalam Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit. Terima kasih dan selamat malam.
1: Kalau kamu tanya aku siapa cowok paling tampannya aku.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan di

0: bagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
1: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
2: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
5: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
6: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
5: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
7: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
6: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
9: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar, dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
8: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya
10: Pak
11: berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
8: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai EOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber, serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
23: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
24: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
24: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
3: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
25: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
3: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat malam pendengar Pro 3. Senang sekali saya Rudi yang dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia Menyapa Malam hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi yang juga tentunya informasi-informasi terkait dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dari berbagai daerah di tanah air. Dan topik-topik perbincangan juga telah kami siapkan untuk kami hadirkan kepada Anda. Anda juga dapat berpartisipasi, memberikan informasi kepada kami bagaimana suasana malam Lebaran Idul Adha di tempat Anda saat ini, atau mungkin Anda yang melakukan perjalanan mudik juga dapat memberikan informasi terkini suasana lalu lintas bagaimana, dapat berupa video ataupun foto yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Momen libur Idul Adha arus penumpang di Terminal Alam Barajo Jambi terpantau stabil. Rizky Amalia dari RRI Jambi melaporkan selengkapnya.
1: Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terpantau normal. Hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang, baik yang datang maupun yang keluar dari Kota Jambi. Kepala Terminal Tipe A Alam Barajo Sugio kepada RRI menyebutkan, berdasarkan pantauan sementara, aktivitas penumpang masih berada pada kisaran hari biasanya. Ia menjelaskan untuk jumlah penumpang harian di Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi biasanya berkisar antara 250 hingga 270 orang penumpang untuk keberangkatan. Sementara penumpang kedatangan berada di angka sekitar 100 orang perharinya.
2: Tapi sampai saat ini saya cek ya masih stabil aja, baik yang datang maupun yang keluar dari Kota Jambi.
3: Kalau saya tanya ke loket-loket penjualan tiket, itu stabil aja sih, nggak ada lonjakan, nggak ada.
1: Menurut Sugio, hingga kini belum ada tanda-tanda peningkatan jumlah penumpang menjelang Idul Adha. Meski demikian, pihak terminal masih terus melakukan pemantauan karena masa arus libur masih berlangsung. Ia menilai kondisi tersebut memang lazim terjadi di wilayah Sumatera, khususnya di Jambi, di mana momentum Idul Adha tidak terlalu memicu lonjakan perjalanan seperti halnya Idul Fitri. Hal ini juga disampaikan Tessa, salah seorang warga Kota Jambi yang mengaku momentum Idul Adha memang jarang untuk melakukan perjalanan pulang kampung. Selain waktu libur yang tidak panjang, dirinya mengaku masih ada beberapa pekerjaan.
4: Libur Idul Adha ini saya nggak pulang karena masih ada kerjaan yang belum selesai dan juga liburnya juga nggak panjang kan. Terus kayaknya tiket transportasi juga lagi mahal, jadi saya memilih lebaran di sini aja.
1: Terkait persiapan khusus menghadapi Idul Adha, pihak Terminal Tipe A Alam Barajo sendiri menyebutkan operasional terminal tetap berjalan seperti biasa tanpa penambahan layanan tertentu. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Duh, anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Selasa 26 Mei 2026. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk mengetahui suasana Idul Adha malam hari ini di beberapa daerah di tanah air. Seperti apakah suasananya, dan juga tentu tadi disampaikan reporter kami langsung dari Padang Arafah, di mana puncak ibadah haji berlangsung saat ini. Dan tadi digambarkan bahwa 1,6 juta lebih jamaah haji sudah berada di Padang Arafah untuk mengikuti puncak haji 1447 Hijriah. Dan sekali lagi kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki di 081-399-399-888.

Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memastikan distribusi daging kurban Istiqlal difokuskan kepada pesantren dan lembaga binaan resmi. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari kerumunan masyarakat serta memastikan penyaluran daging kurban berlangsung tertib dan aman. Menurutnya, pola distribusi tersebut dipilih untuk menghindari kerumunan dan juga risiko saat pembagian daging kurban secara langsung. Ia mengatakan metode lama kerap memicu antrian panjang, dorong-mendorong, hingga menyebabkan warga pingsan akibat penumpukan massa. Selain mengubah pola distribusi, Masjid Istiqlal juga memastikan proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara modern dan higienis. Menteri Agama mengatakan seluruh limbah penyembelihan dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar maupun aliran sungai.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa Idul Adha Masjid Istiqlal menjadi contoh pengelolaan kurban modern terbaik Asia Tenggara saat ini. Ia menyebutkan standar pelaksanaan Idul Adha di Istiqlal kini menjadi rujukan berbagai pengelola masjid di kawasan regional. Menurutnya, pengelola Masjid Istiqlal aktif berkoordinasi dengan lembaga kemasjidan Asia Tenggara untuk memperkuat pengelolaan rumah ibadah modern bersama. Kerjasama tersebut dilakukan melalui pertukaran pengalaman mengenai tata kelola masjid tertib, efisien, serta ramah lingkungan yang berkelanjutan. Dan Menteri Agama menilai inovasi pengelolaan lingkungan Masjid Istiqlal mendapatkan perhatian internasional karena dinilai berhasil menerapkan sistem rumah ibadah berkelanjutan yang modern. Dan penghargaan internasional yang diterima Istiqlal menjadi kebanggaan Indonesia sekaligus motivasi meningkatkan pelayanan jamaah secara berkelanjutan nasional.

0: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan persiapan program serbar kurban di Mesir atau distribusi Palestina bersama dengan General Manager Fundraising dan Komunikasi Human Initiative Boy Mareta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, assalamualaikum, Pak Boy Mareta. Halo, Pak Boy, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya, malam hari ini ya. Halo.
2: Mohon maaf Pak, suaranya agak kecil Pak.
0: Iya. Halo, sekarang bagaimana, Pak Boy?
2: Ya, sudah cukup. Oke.
0: Okay. Sudah cukup ya. Oke. Okay.
2: Yeah.
0: Ya, mengenai persiapan program serbar kurban di Mesir distribusi Palestina, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu program serbar kurban di Mesir ini seperti apa implementasinya nanti ini.
2: Terima kasih, Pak. Semua para pendengar, kami informasikan bahwa memang ruang kerja kami di Kairo itu sudah berlangsung sejak 2025 di pertengahan ya. Kami distribusikan beberapa program pada waktu itu yang sejogjanya memang tercatat 150.000 sampai 200.000 lebih para pengungsi Palestina yang ada di Mesir.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga memang konsentrasi juga kami arahkan ke sana, termasuk dalam aktivitas misi menyebarkan hewan kurban ke masyarakat Palestina yang ada di Mesir. Kami secara perencanaan merencanakan kurang lebih ada sekitar 153 sapi dan 10 kambing yang kami sebar memang khusus ke masyarakat Palestina. Kami bagi memang ada yang langsung masuk ke dalam Gaza,
0: yeah,
2: dan sebagian di antaranya adalah bagi masyarakat pengungsi yang ada di Mesir, Kairo,
0: okay, yeah,
2: dan sekitarnya.
0: Okay.
2: Gitu, Pak.
0: Jadi masyarakat Palestina yang ada di Mesir itu di wilayah Kairo. Selain itu juga distribusi akan langsung disampaikan atau didistribusikan ke wilayah Gaza Palestina ini, Pak.
2: Betul. Jadi sebagai informasi memang ada beberapa lokasi kalau masyarakat setempat menyebut flat atau gedung-gedung untuk pemukiman para pengungsi yang disiapkan oleh masyarakat Mesir di sana.
0: Iya.
2: Tapi notabene memang masyarakat Mesir hanya menyiapkan tempat pemukim mereka, tidak menyiapkan kebutuhan lain seperti kebutuhan makanan dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga memang kebutuhan makanan mereka bergantung kepada bantuan-bantuan yang masuk ke dalam,
0: okay,
2: masyarakat pengungsi.
0: Kalau kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga Palestina baik yang di Gaza ataupun yang di Kairo bagaimana saat ini?
2: Ya, sejauh ini memang relatif mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan yang masuk ya dari masyarakat sekitar.
0: Yeah.
2: Yang paling sederhana misalkan ada beberapa toko roti yang memberikan bahan mentah seperti tepung dan seterusnya itu kepada pemukiman-pemukiman di sana. Karena memang secara prinsip masyarakat Mesir di Kairo relatif memang hanya menyiapkan fasilitas pemukiman bagi mereka. Nah, termasuk di antaranya makanya hewan kurban yang kami siapkan di antara 153 sapi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat pengungsi di sana.
0: Oke, okay. Berupa apa nanti ketika kurban atau daging kurban ini didistribusikan kepada mereka nih, Pak Boy?
2: Ya, kalau untuk khusus di Mesir sendiri, memang kita akan potong kurang lebih sekitar 5 doka, domba kambing, dan kurang lebih sekitar 10 sapi di sana. Jadi kita bagi ke dalam beberapa pemukiman, kemudian langsung dipotong di sana, dan masyarakat nanti akan didistribusikan oleh beberapa PIC kami yang ada di sana untuk dibagikan secara merata.
0: Okay.
2: Kemudian mereka akan olah makanan tersebut, dan dibagikan mudah-mudahan sih bisa bertahan dalam beberapa hari ke depan dari hewan daging kurban yang kita salurkan, distribusikan ke Kairo, Mesir.
0: Oke, jadi hewan daging kurban diberikan tidak berupa kemasan ataupun apa yang nanti akan didistribusikan ini, Pak Boy?
2: Iya, khusus di Mesir memang kita distribusikan langsung. Jadi memang mereka biasanya di dalam flat-flat itu akan masak masing-masing di dalam pemukiman-pemukiman mereka. Agak beda karakternya dengan hewan kurban yang kita kirimkan ke dalam Gaza. Kalau ke dalam Gaza yang kita kirimkan memang inisiasi dari masyarakat Indonesia adalah berupa olahan. Olahan seperti daging di dalam kaleng gitu, yang memang ekspektasinya kita akan mengirimkan paling tidak bertahan 3 bulan untuk
0: mereka bisa
2: konsumsi. Jadi ada perbedaan karakteristik antara pengiriman hewan kurban masuk langsung ke dalam Gaza
0: dan juga di
2: dan
0: Mesir.
2: pengiriman bantuan yang ada di pengungsi Mesir.
0: Oke, dengan pihak mana saja nih Human Initiative bekerja sama untuk memastikan kelancaran distribusinya?
2: Baik, Mas Rudi. Di dalam Gaza ada mitra kita, ada memang ada personil kita yang intens sejak 2019 ada di dalam Gaza. Yang di luar momentum kurban sebenarnya kita menyiapkan program pabrik roti. Jadi ada mendirikan pabrik roti sederhana yang dikirimkan paling tidak sekitar 100 ribu roti per pekan kepada masyarakat setempat. Nah, di momentum kurban ini kita mengajak masyarakat untuk terlibat adalah daging olahan. Khusus di masyarakat Palestina yang ada di Kairo sendiri, dia maka apa bantuan yang dikirimkan memang bersifat tematik ya. Kayak kemarin misalkan musim dingin, ada beberapa anak-anak Celsius yang ada di Kairo juga cukup dingin. Yeah. Maka kita kirimkan berupa pakaian hangat kepada anak-anak di sana.
0: Okay.
2: Termasuk adalah obat-obatan dan kita menyebut sebagai produk orang tua asuh.
0: Yeah.
2: Jadi ada anak-anak yang dikirimkan ke Mesir,
0: yeah,
2: tidak miliki orang tua, ada support dari orang tua yang ada di Indonesia.
0: Oke. Okay. Berapa banyak target penerima manfaat yang akan dibantu dalam penyaluran program tahun ini, Pak Boy?
2: Baik, dari kurang lebih hampir 153
0: hewan kurban
2: sapi itu, mm-hmm, 153 sapi memang ini adalah kontribusi dari masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Kita menyebutnya satu sapi itu ada 7 share ya.
0: 7 share.
2: 7 yeah share. Target yang diberikan kepada masyarakat Palestina baik yang ada di Mesir ataupun di dalam Gaza sendiri,
0: okay,
2: kurang lebih kita menargetkan sekitar 7.000 masyarakat
0: 7.000
2: yang ada di sana.
0: Okay.
2: Sehingga paling tidak dengan ekspektasi 7.000 target para red holder atau yeah pemegang hak program itu bisa memfasilitasi mereka paling tidak untuk bisa mencukupi makanan, kebutuhan makan mereka selama 2-3 hari ke depan.
0: Oke, okay, ini semua kelompok warga di Gaza ataupun di Kairo ya, yang warga Palestina di Kairo yang menjadi prioritas menerima kurban kali ini.
2: Betul, betul, betul Mas Rudi.
0: Ya. Dan terakhir Pak Boy, imbauan Anda bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin membantu pemenuhan pangan warga Gaza melalui kurban, bagaimana ini?
2: Baik Mas Rudi, sejauh ini kita seterusnya memang memesan stok kurang lebih sekitar 1.000.

0: Ibu semua para pendengar bisa
1: Ya.
0: langsung melihat hewan kurban
1: Baik.
0: secara virtual melalui platform digital yang sudah disiapkan oleh teman-teman di
1: Baik.
0: inisiatif di solusipeduli.org/kurban.
1: Baik.
0: Sekali lagi adalah solusipeduli.org/kurban.
1: Korban. Ya.
0: Silakan para
1: Baik.
0: pendengar bisa nanti mampir ke
1: Ya.
0: platform tersebut untuk melihat
1: Baik,
0: visibility
1: Pak Boy.
0: program yang dikirimkan melalui HI ke Palestina
1: Baik.
0: Gaza.
1: Pak Boy, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI Pak. Kami apresiasi
0: Baik, terima kasih
1: langkah-langkah yang
0: Mas
1: sudah
0: Gilbert.
1: dilakukan hingga saat ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu Boy Mareta. Beliau adalah GM Fundraising dan Komunikasi Human Initiative, Boy Mareta.
2: Wawancara Pro3.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan alasan mengapa pemerintah memberikan insentif pajak bagi para penulis berupa pajak penghasilan atau PPH final sebesar 1,5%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
1: Pemerintah hari ini memutuskan untuk memberikan insentif bagi para penulis berupa pajak penghasilan final atau PPH final sebesar 1,5%. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pemberian insentif ini untuk mendorong para penulis agar lebih banyak menulis buku, baik novel atau buku ilmiah, sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Hal tersebut diungkapkan Purabaya usai mengikuti rapat koordinasi terbatas atau rakortas di Kemenko Perekonomian hari ini.
2: Karena katanya penulis ini jumlahnya sedikit, apalagi penulis-penulis itu. Jadi ini mendorong supaya orang-orang yang punya kemampuan, keahlian, menulis buku, sehingga orang kita makin banyak yang lebih bisa belajar. Enggak jangka pendek, jangka panjang. Mungkin setelah bukunya keluar, setahun dua tahun, yang baca jadi pintar. Yang kedua kan, kita mencerdaskan kehidupan bangsa kan, kalau gitu. Salah satunya dari situ, orang baca banyak penulis bahasa Indonesia, dan yang baca masih banyak juga. Jadi kita lebih banyak lagi tercipta, lebih melek. Mungkin bukan buku-buku cerita aja, buku ilmiah, buku ekonomi yang bagus, sehingga anak-anak nggak dikuasai oleh ekonomi TikTok.
1: Keputusan pemerintah memberikan insentif PPH final sebesar 1,5% bagi para penulis mendapat tanggapan positif diantaranya dari penulis terkenal Ika Natasha. Karena insentif ini menurut Ika sudah diperjuangkan cukup lama oleh para penulis Indonesia yang selama ini dikenakan pajak yang cukup memberatkan.
3: Tentu senang banget, dan sejujurnya aku bagian dari beberapa teman penulis yang aktif memperjuangkan ini gitu. Jadi sebenarnya ini perjuangan yang sudah dimulai dari tahun 2017, tapi tahun lalu tuh kita mulai banyak approach ke Kementerian Ekraf lewat Ibu Wamen Ekraf, Ibu Airin Umar. Kita dikasih kesempatan untuk presentasi. Waktu itu kami presentasikan gagasan-gagasan dan kenapa penulis itu merupakan anchor dari ekosistem penerbitan itu sendiri dan ekosistem ekonomi kreatif. Jadi kita bisa bilang bahwa nggak akan ada penerbit kalau nggak ada penulis, nggak akan ada percetakan kalau nggak ada penulis, nggak akan ada toko buku kalau nggak ada penulis, bahkan mungkin nggak akan ada film kalau nggak ada penulis gitu. Yang bikin siapa gitu kan? Tapi di satu sisi lain, penulis harus menghadapi

0: sehingga kita tuh sering Pak habis dapat royalti, memang royaltinya habis buat bayar uang pajak gitu. Jadi dengan adanya keputusan dari pemerintah yang baru saja dirilis ini bahwa kemudian pajak jadi 1,5% yang sifatnya final, tentu kami sangat menyambut dengan sukacita, dengan bahagia, dan insya Allah ini akan juga menjadi pemicu kami untuk terus makin produktif berkarya buat Indonesia.
1: Sebelumnya para penulis dikenakan PPh royalti sebesar 15%. Kemudian pada Maret 2023 PPh royalti diturunkan jadi 6% dan pada akhirnya hari ini pemerintah memberikan insentif pajak PPh final 1,5% saja untuk para penulis Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Jepang dan India sepakat untuk bekerja sama guna memastikan pasokan sumber daya energi dan material penting yang stabil ke Asia Tenggara dan Asia Selatan. Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, yang berada di India untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri Kelompok Quad atau Quadrilateral Security Dialogue pada Senin kemarin mengadakan perundingan dengan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar. Dan pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam. Setelah itu kedua Menlu menghadiri jamuan makan malam. Informasi dari dunia olahraga, petenis putri Janice Chen terhenti pada babak pertama French Open 2026 setelah kalah dari petenis Amerika Serikat Emma Navarro 4-6-3-6. Dalam debutnya pada Grand Slam lapangan tanah liat tersebut, Janice tak mampu menghalau Navarro yang berada dalam performa terbaiknya setelah menjuarai WTA 500 Strasbourg akhir pekan lalu. Dikutip dari catatan hasil pertandingan Roland Garros, Navarro melesat dengan cepat pada set pertama saat memimpin 4-1, tetapi Janice berhasil menyamakan kedudukan 4-4.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
3: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Pace, Maci.
3: Eh.
4: Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil gimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
6: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan, sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti atau mengetahui bagaimana persiapan hingga saat ini atau persiapan Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar yang akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan tentunya juga akan membagikan hewan kurban bagi penerima manfaat. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara.

Dan bagi Anda mungkin yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju kampung halaman, merayakan Idul Adha di kampung halaman, kami harapkan tetap berhati-hati, memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda, menjaga jarak aman dengan kendaraan sekitarnya, dan jika lelah mungkin Anda tidak ada salahnya berhenti sejenak, beristirahat sejenak untuk mengembalikan kebugaran Anda sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Memang mengingat cukup panjang hari libur kali ini dan tidak sedikit masyarakat kita yang memanfaatkan untuk perjalanan mudik lebaran. Anda juga dapat memberikan informasi gambaran suasana lalu lintas di lintasan yang Anda lalui saat ini bagaimana. Mungkin saja terjadi titik-titik kepadatan atau peningkatan volume kendaraan yang juga dapat Anda bagikan kepada kami, baik berupa foto ataupun video, dan juga dapat langsung menghubungi kami melalui 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, 386-6712. WhatsApp call kami di 081-399-399-888.

0: Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan terakhir untuk Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tatang Komara, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mas.
0: Iya, saat ini sedang berada di Masjid Agung Al-Azhar ini Pak ya?
2: Iya betul, ini lagi persiapan. Persiapan ini persiapan untuk besok.
0: Oke, okay. Iya, kesiapan terakhir gimana nih Pak untuk menjelang sholat id esok pagi Pak?
2: Ya insya Allah kami dari pengurus Taman Al-Azhar dari jauh-jauh hari sudah kita siapkan berbagai hal. Terutama kami persiapkan untuk khotibnya yang utama nih. Alhamdulillah untuk khotib Idul tahun ini berkenan Profesor Dr. Din Samsudin insya Allah akan menjadi khotib di kami.
0: Oke, Profesor Dr. Ya. Din Samsudin yang akan menjadi khotib besok ya, Pak ya. Pada betul, pukul berapa ya, Pak sholat id akan diselenggarakan di Masjid Al-Azhar?
2: Karena kami ini jamaahnya berdatangan dari jauh, kadang-kadang ya, dari Bekasi, dari Tangerang gitu kan.
0: Halo Pak Tatang. Halo. Ya halo Pak Tatang. Ya pendengar, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan narasumber kami, Bapak Tatang Komara, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar. Nanti kami akan coba untuk hubungi kembali untuk melanjutkan perbincangan. Tetapi tadi disampaikan bahwa untuk khotib pada sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Dan kami masih belum mendapatkan jawaban kapan atau tepatnya pukul berapa sholat id akan diselenggarakan. Ya Pak Tatang, mohon maaf tadi terputus Pak. Halo Pak Tatang. Iya, mohon maaf Pak, tadi terputus. Iya. Ya. Jadi ya. Jam berapa Pak besok sholat id akan diselenggarakan Pak?
2: Insya Allah kita pukul 7 pagi karena jamaahnya bertang dari jauh.
0: Oke. Iya. Kalau untuk daya tampungnya untuk jamaah sendiri berapa di Masjid Agung Al-Azhar ini Pak?
2: Iya, karena kita menggunakan lapangan, Mas. Jadi kita ini seperti tahun yang sudah itu kita bisa menampung lapangan, baik lapangan utama dan lapangan parkir. Kita menampung 12
0: sampai. Ya. Mohon maaf Pak, terputus-putus Pak. 12.000. Ya. Bagaimana Pak?
2: 12.000 sampai 13.000 jamaah, betul.
0: Wow, 12.000 ya, sampai 13.000 jamaah ini ya. Ya, dan yang akan ya mungkin yang akan melakukan sholat id di Masjid Agung Al-Azhar sebaiknya parkir kendaraan di sebelah mana ini Pak? Atau di areal mana ini Pak? Ya, tampaknya kami terputus kembali dengan Tatang Komara, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar. Baik pendengar, kami mohon maaf, tampaknya memang kualitas sinyal yang kurang mendukung perbincangan kami malam hari ini. Tetapi tadi sedikit informasi yang disampaikan, yaitu pada pukul 7 pagi, sholat id atau sholat Idul Adha akan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan daya tampungnya sekitar 12 hingga 13 ribu jamaah yang akan atau khotib dalam sholat id esok pagi adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Tadi kami masih belum sempat menanyakan hal lainnya, termasuk dalam pembagian hewan kurban, berapa hewan kurban yang akan dipotong dan akan dibagikan kepada penerima manfaat. Dan nanti kami ya akan mencoba kembali, mudah-mudahan sinyal sangat membantu atau mendukung sehingga tidak terputus kembali perbincangan kami dengan narasumber kami yaitu Tatang Komara. Dan masih kami coba untuk dapat tersambung untuk bisa melanjutkan perbincangan kami pada malam hari ini. Dan memang tidak sedikit titik-titik sholat id untuk Idul Adha 1447 Hijriah khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang akan menjadi pilihan ataupun tujuan bagi masyarakat. Dan mengingat cuaca yang memang tidak menentu, sementara sore hari tadi juga diguyur hujan Jakarta Pusat, jadi tetap Anda selalu memperhatikan kondisi cuaca agar dapat beribadah dengan khusyuk dengan tenang. Ya, dan mohon maaf kami tidak dapat melanjutkan perbincangan dengan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, karena memang kualitas sinyal yang kurang mendukung untuk perbincangan kami di malam hari ini.
3: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
4: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
3: Iya bunda.
4: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
3: Iya bunda.
4: Terus sebelum berangkat sekolah wajib apa ya sayang?
3: Berdoa dulu bunda.
4: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
3: Assalamualaikum bunda.
4: Waalaikumsalam sayang.
3: Dadah bunda.
4: Dadah sayang.
5: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
6: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan berikut kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami. Ya, masih terkait dengan informasi malam takbiran di mana warga di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat semarakan malam takbiran dengan mengumandangkan takbir hingga remaja meramaikan lokasi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan. Hans Primananda melaporkan selengkapnya. Hans, silakan.
7: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya sedang berada di sekitar kawasan Masjid Jami' Al-Mukarramah di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang. Saat ini di sekitar kawasan masjid tempat masyarakat mengumandangkan takbir menjelang menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada besok Rabu 27 Mei 2026, di mana masyarakat tampak para remaja meramaikan di sekitar kawasan dan juga tampak masyarakat mulai mempersiapkan diri, para penjual toko di sekitarnya juga mempersiapkan diri menyambut hari besar keagamaan yang jatuh pada besok pagi. Dan kami sedang bersama dengan pengurus Masjid Jami' Al-Mukarramah. Kami ingin mengetahui bagaimana persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan besok pada Rabu. Ini kami bersama ketua pengurus masjid Bapak Sudirman,
8: Bapak Suhardi.
7: Suhardi, bagaimana persiapan untuk pelaksanaan sholat besok, Pak? Bisa disampaikan kepada pendengar.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardi, pengurus Masjid Jami' Al-Mukarramah. Alhamdulillah pada kesempatan ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Alhamdulillah masyarakat bersama berjamaah setelah sholat isya ini dengan semangat dan riang gembira untuk persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi jam 7.00 WIB. Pada hari ini, masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk mempersiapkan seluruh keperluan-keperluan persiapan agar pelaksanaan ibadah sholat Hari Raya Idul Adha besok pagi dapat terlaksana dengan baik dan nyaman, dan fasilitas yang ada di Masjid Al-Mukarramah dapat termanfaatkan dengan baik oleh seluruh jemaah. Yang insya Allah jemaah akan hadir seperti biasa, itu lebih kurang sebanyak 600 orang, dan bahkan kita juga akan menambah fasilitas bagian luar teras Masjid Al-Mukarramah agar seluruh jemaah yang hadir tertampung. Jadi Masjid Jami ini adalah masjid yang berada di Kampung Seberang Pobayan, namun berdasarkan SK dari Pemkot Padang itu telah ditunjuk sebagai Masjid Jami Al-Mukarramah. Artinya masjid ini mewakili untuk seluruh jemaah yang ada di Kelurahan Batang Arau ini, Pak.
7: Siap, tadi itu. Terima kasih, Pak. Dan kita ingin tahu bagaimana persiapan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan oleh Masjid Jami Al-Mukarramah. Kami bersama dengan Ketua Panitia Kurban, Bapak Beni. Pak Beni, ada berapa banyak hewan kurban yang akan disembelih pada besok hari, Pak?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan nama, yaitu Bapak Beni, sebagai yang ditunjuk dari masyarakat, amanah yang besar yang terbeban ke pundak kami beserta seluruh panitia korban Masjid Jami Al-Mukarramah tahun 1447 Hijriah, yang mana berkat kepercayaan dari seluruh masyarakat khususnya peserta korban yang terkait dengan peserta korban Masjid Al-Mukarramah 1447 Hijriah, yang mana alhamdulillah untuk tahun ini peserta korban yang dapat kami belikan berupa sapi sebanyak 8 ekor sapi, 4 ekor kambing. Alhamdulillah, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengamanahkan terkait dengan ibadah korban. Kemudian daripada itu, insyaAllah persiapan dari kami, alhamdulillah, dari 8 ekor sapi dan 4 ekor kambing itu sudah datang di lokasi, yaitu di seberang Pebayan, Kelurahan Batang Arau. Kemudian besok pagi, yang mana insyaAllah akan kami laksanakan jam 7.00 pelaksanaan solat Aidil Adha di Masjid Jami Al-Mukarramah. Setelah pelaksanaan solat Aidil Adha, akan kita laksanakan penyembelihan hewan kurban, yang mana tadi siang mulai dari jam 10 pagi sampai dengan sore itu kami telah mempersiapkan langkah-langkah untuk penyelenggaraan dan penyembelihan hewan kurban. Terima kasih.
7: Ya, terima kasih Pak Beni, tadi informasinya pendengar bahwa insya Allah pada besok hari pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pelaksanaan solat idul adha akan dilaksanakan di masjid Jami Al-Mukarramah di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tampak cuaca sangat bersahabat, tidak tampak juga gerimis ataupun mendung. Namun panitia pelaksanaan kurban dan solat idul adha juga berharap bahwa besok semoga cuaca mendukung untuk pelaksanaan.
0: Baik.
7: Dan juga berjalan dengan lancar. Kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Hans. Masyarakat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang berpawai mengumandangkan takbir menyambut Idul Adha. Dodik Setio melaporkan selengkapnya. Dodik.
10: Ya, pendengar dapat kami informasikan bahwasanya menyambut hari Idul Adha ini masyarakat di Kota Padang mulai mengumandangkan takbir menyambut hari raya kurban ini. Di lingkungan-lingkungan terkecil, salah satunya di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, ini malam ini ada sekitar 800 anak-anak dan remaja masjid di Kelurahan Korong Gadang, ini tepatnya di Masjid Jamiatul Muslimin, ini menggelar pawai berkeliling kelurahan dengan berjalan kaki, dan saat ini sudah membentuk barisan yang cukup panjang dan akan segera dilepas oleh panitia masjid. Dan kegiatan pawai Idul Adha ini baru kali pertama dilaksanakan, dan biasanya pawai ini dilaksanakan pada Idul Fitri saja. Namun pada tahun ini digelar juga saat Idul Adha untuk menyemarakan atau menyambut Hari Raya Kurban. Dan pada malam hari ini sekitar 800 anak dan remaja sudah berkumpul menyalakan obor untuk mengumandangkan takbir, dan keesokan harinya juga dilaksanakan sholat Idul Adha di lokasi ini, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Dan berdasar informasi dari pengurus Masjid Jamiatul Muslimin Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ini, esok hari akan ada 11 ekor sapi yang akan dipotong atau dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan pendengar dapat kami gambarkan juga secara luas di wilayah Kota Padang ini nantinya juga akan digelar sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan oleh Pemko Padang, tepatnya di Balai Kota Padang. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Tahun ini Pemko Padang memotong 44 ekor hewan kurban, terdiri dari 42 ekor sapi dan 4 ekor kambing, untuk nantinya dikirim ke wilayah-wilayah terpencil atau daerah minim kurban, serta lokasi hunian sementara tempat warga korban bencana hidrometeorologi di Kota Padang yang masih mengungsi pada November 2025 lalu. Dan untuk malam ini cuaca di Kota Padang sendiri ini terlihat cerah, khususnya di Kecamatan Kuranji, sehingga kegiatan-kegiatan untuk menyemarakan Hari Raya Idul Adha ini terasa sangat meriah. Demikian dari Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dodi Stio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
12: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
13: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
11: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
14: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Selasa 26 Mei 2026. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi dari reporter kami tentang situasi malam takbir di berbagai kota atau berbagai wilayah di tanah air pada malam hari ini. Di tempat Anda bagaimana saat ini, dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Situasi malam takbir di Masjid Baitul Makmur di wilayah Medokan Asri Barat, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berjalan lancar dan tahun ini pihak takmir berhasil menghimpun 8 ekor sapi dan 14 ekor kambing. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Baik pendengar, saat ini saya berada di Masjid Baitul Makmur yang berada di Medokan Asri Barat. Nah, ini suasananya cukup antusias, masyarakat setempat sudah mulai berkumpul untuk menyiapkan jalannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026 besok. Dan untuk lebih lengkapnya tentang persiapan besok, saya sudah bersama dengan Ketua Takmir Bapak Gultom. Siap. Selamat malam Pak Gultom. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Faiz dari RRI Surabaya yang berkenan hadir pada malam hari ini di masjid kami, Masjid Baitul Makmur, Medokan Asri Barat, Rungkut.
1: Bapak, kalau boleh tahu bagaimana persiapan Idul Adha untuk besok ini, Pak?
2: Ya, untuk persiapan Idul Adha seperti yang tahun-tahun sebelumnya, kita mengadakan sholat id di halaman masjid.
1: Siap.
2: Yang mana pada hari ini kita sedang bersiap-siap untuk menyiapkan mimbar untuk pelaksanaan sholat id besok pagi, yang insya Allah sebagai imam dan khotib Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yasidi. Beliau adalah guru besar di Institut Teknologi 10 November Surabaya.
1: Bapak, untuk hewan kurban yang ada di Masjid Baitul Makmur hari ini atau mungkin sampai besok, ini sudah terhimpun berapa, Pak?
2: Untuk kali ini, tahun 2026 ini, hewan kurban yang kita sembelih sebanyak 8 ekor sapi, dan sementara yang untuk kambing terkumpul 14 ekor. Memang kalau dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2025, tidak sebanyak tahun 2025, yang mana tahun 2025 waktu itu kita bisa menyembelih sebanyak 13 ekor sapi, mungkin yang terbanyak sepanjang berdirinya masjid ini.
1: Berarti tahun 2025 itu terbanyak?
2: Ya, terbanyak. Kalau sekarang itu ya mungkin mendekati normal lah.
1: Oke, siap. Pak, melalui khutbah besok apa yang mau di khotibkan ke masyarakat sekitar ini, Pak?
2: Untuk tema yang diusung oleh Profesor Yasidi, insya Allah yang akan beliau akan menyampaikan tentang pendidikan kurban terhadap umat Islam.
1: Gitu ya. Contoh Nabi Ibrahim ya, Pak?
2: Ya, itu seperti itu.
1: Pak Gultom, matur nuwun sangat. Baik, mendengar itu tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Gultom, Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur yang berada di Medokan Asri Barat. Ini bisa kita dengar juga berkumandang takbir yang digaungkan oleh para remaja masjid, warga setempat, dan antusias dan semangatnya ini terlihat cukup meriah dalam menyambut Idul Adha tahun 2026 kali ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Masjid Baitul Makmur, Medokan Asri Barat, Surabaya. Faiz Putra untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumrah. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar Jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar Jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kini kami ajak Anda untuk mengetahui suasana pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau, bersama dengan reporter RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan. Haryo.
5: Baik, Haryo Gunawan melaporkan bahwa saat ini tengah berlangsung pawai takbiran dari pemerintah Kota Pekanbaru di depan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Dan bahwa dapat kami gambarkan bahwa saat ini suasana cuaca cukup cerah untuk dilaksanakannya pawai Idul Adha 1447 Hijriah ini. Nah, pawai pada malam hari ini akan dilepas oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Takbir berkumandang dari Badam Maghrib hingga saat ini, dan pawai pada hari ini dimeriahkan dengan berbagai mobil dari berbagai organisasi perangkat daerah, baik pun dari kecamatan, kelurahan, dan berbagai ornamen Idul Adha seperti miniatur Ka'bah, masjid, hewan kurban, dan dihiasi oleh lampu-lampu hias. Dan kami informasikan bahwa pada esok hari akan dilaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau ini. Dan juga itu akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Sementara untuk Gubernur Riau akan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan kantor Gubernur Provinsi Riau. Sementara untuk Wali Kota Pekanbaru akan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Perumnas Geria Sidomulyo, Kecamatan Markoyan Damai, dengan memberikan 2 tiket umroh gratis untuk 2 masyarakat yang beruntung. Kami informasikan juga bahwa tahun ini pemerintah Provinsi Riau menerima 14 sapi kurban, dan untuk dari Provinsi Riau menetapkan bantuan sapi kurban presiden akan disalurkan ke Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya ke Musola Rumah Suluk Syekh Usman Syahabuddin di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Kota Pekanbaru, sapi kurban presiden Prabowo Subianto akan disalurkan ke Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Payung Sepaki, tepatnya di Masjid Nurul Aman, Kota Pekanbaru. Itu saja yang dapat kami laporkan dari Pekanbaru. Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
7: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
8: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
9: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban,

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Layanan program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak sekolah akan dikurangi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan karena adanya efisiensi. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Yang jelas dengan adanya efisiensi itu BGN mendukung.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memangkas sekitar 67 triliun rupiah anggaran untuk program makan bergizi gratis MBG pada tahun 2026. Badan Gizi Nasional BGN mendukung efisiensi anggaran. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sony Sonjaya mengatakan menyikapi efisiensi anggaran maka mekanisme pemberian program MBG akan diubah yang selama ini 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Hal itu disampaikan oleh Sony dan Petrampers di Jakarta hari ini.
1: Yang jelas dengan adanya efisiensi itu BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran kami berubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
2: Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan penghematan anggaran merupakan bagian upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program MBG sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Menteri Purbaya mengatakan hingga tanggal 30 April tahun 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai 75 triliun rupiah atau sekitar 22,4% dari total pagu sebelumnya 335 triliun rupiah.
3: Itu MBG itu sudah mencapai 75 triliun. Itu 22,4% dari PBN yang sebesar 335 triliun. Tapi nanti bukan 335, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien. 60 triliun ya? 268 triliun.
2: Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 dapur MBG di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan 80 juta lebih penerima manfaat tercapai hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sony Sonjaya menegaskan pendaftaran Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hanya melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Saat menemui para korban dugaan penipuan yang berasal dari Jawa Barat di kantor BGN Jakarta Pusat hari ini, Sony menegaskan BGN menerima seluruh aspirasi dari masyarakat dan mengimbau agar hati-hati terhadap segala bentuk modus penipuan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Sony menyambut para peserta yang berunjuk rasa dan meminta mereka untuk masuk ke ruangannya untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan resmi. Informasi mancanegara, Iran memperingatkan setiap serangan lanjutan oleh Amerika Serikat dan Israel akan dibalas dengan respons yang lebih keras dan lebih kuat. Sebelumnya kantor berita Fars melaporkan, pesawat Amerika Serikat dan Israel menyerang kapal-kapal Iran di selatan Pulau Larak dekat Selat Hormuz dan menewaskan sejumlah warga Iran. Peringatan dari juru bicara senior Angkatan Bersenjata Iran, Al-Bolfal Sekarci, muncul di tengah upaya

Di ASEAN dipimpin Pakistan untuk mengakhiri perang yang meletus setelah serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada 28 Februari dan dibalas oleh Iran. Informasi dari dunia olahraga, Kart Incorporation Pro League atau KPL Season 1 menutup musim perdananya dengan membawa dua pebalap Indonesia, Dava Ardiansyah dan Gerard Carlton, untuk tampil pada ajang internasional Saudi World Series E-Finals 2026 di Sicily, Italia pada 11 hingga 13 Juni mendatang. Dava yang memperkuat Wish Motorsport dan Gerard dari Auk Racing Team terpilih menjadi wakil Indonesia setelah tampil menonjol sepanjang musim perdana KPL yang berlangsung di Peak 2 pada Januari hingga Mei 2026. Dan kart.ing merupakan representatif Michael Georgi berharap KPL season 2 ini yang dijadwalkan bergulir pada September 2026 dapat menghadirkan lebih banyak pebalap baru dan memperkuat ekosistem go-kart elektrik di Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Hajah.
4: Tahukah Anda gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan untuk Indonesia Menyapa Malam hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tren silent reading atau membaca dalam senyap kini viral dan menjadi aktivitas komunal favorit di berbagai ruang publik seperti di Taman Menteng dan Taman Langsat Jakarta. Konsep utamanya sederhana, berkumpul bersama, membaca buku masing-masing dalam keheningan total selama 60 menit, lalu bebas untuk bersosialisasi. Dan itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya di malam hari ini, yaitu fenomena silent reading. Kami sudah tersambung bersama dengan dua narasumber kami, perwakilan dari komunitas buku Indo Book Party, Waizatul Iksania Umfrita, atau yang akrab disapa Kak Iza, dan juga Muhammad Syafiq Yunensa atau Mas Syafiq, yang juga psikolog sosial Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan. Ya, selamat malam semuanya.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik. Apa kabar Kak Iza, Mas Syafiq, dan juga Mas Wawan Kurniawan?
1: Halo, alhamdulillah dalam keadaan sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Saya pertama pengen ke Indo Book Party terlebih dahulu ya. Mungkin Kak Iza atau Mas Syafiq juga bisa membantu ini. Sebenarnya awal mula dibentuknya komunitas Indo Book Party ini gimana ini?
2: Oh iya Kak.
0: Iya.
2: Oh, ini panggilnya Mas Kak atau
0: bebas, bebas juga. Iya.
2: Mas aja ya biar.
0: Boleh.
2: Meskipun agak beda jauh sepertinya.
0: Iya.
2: Oke, Mas Rudi ya.
0: Iya, dengan Rudi, silakan.
2: Saya Syafiq dari HR IBP.
0: Okay.
2: Dan memang Indonesia Book Party itu berdiri sejak akhir tahun 2023 ya, tepatnya di Jakarta. Jadi kita berusaha untuk menjadikan baca buku itu sebagai hal yang menyenangkan. Kalau biasanya kan baca buku dinilai nggak asik, dinilai terlalu sepaneng, dinilai terlalu hanya untuk kalangan akademisi segala macam. Kita mengikis stigma itu dengan baca buku di tempat umum. Siapapun boleh ikut, apapun buku boleh dibaca bareng-bareng dan kita diskusikan. Jadi semua buku dirayakan di Indonesia Book Party.
0: Oke.
2: Itu sih.
0: Iya. Kenapa milih konsepnya itu membaca dalam senyap di tempat terbuka lagi, bukannya yang mungkin saja di perpustakaan atau di sebuah ruangan yang mungkin disiapkan seperti pada umumnya ini? Ya.
2: Oke. Nanti mungkin Kak Iza juga bisa membantu ya.
0: Iya.
2: Memang kalau kita di perpustakaan memang itu tempatnya baca buku, orang-orang baca buku gitu kan. Meskipun itu juga ada program pusreng, perpustakaan bareng.
0: Iya.
2: Tapi memang kita konsepnya adalah piknik sambil baca buku di tempat umum. Karena selama ini di Indonesia kita jarang menemukan atau menemui kawan-kawan yang memang pede atau mungkin percaya diri untuk baca buku di tempat umum. Biasanya kan orang-orang takut di stigma terlalu sok-sokan tuh. Bahkan hari ini kita membaca buku di taman-taman kampus sekalipun itu udah asing. Jangan kan di taman umum itu kan. Taman kampus juga cukup, dikatakan cukup asing, cukup jarang kita ketemu itu gitu. Nah terus sebenarnya Senior Day itu adalah bagian dari tiga kegiatan utama IBP ya, dalam setiap partinya. Sesi pertama dari Senior Day, yang kedua sharing session. Jadi kita membaca senyap di tempat-tempat umum itu tujuannya untuk mengkampanyekan bahwasannya baca buku bisa dimanapun, harus pede, enggak takut di stigma jelek segala macam itu, stigma terlalu sok-sok pinter. Jadi kita berusaha untuk di tempat-tempat umum.
0: Oke.
2: Okay. Terus memang hari ini baca buku menjadi hal yang mungkin jarang, jarang diminati atau mungkin jarang dilakukan bahkan oleh tingkat mahasiswa sekalipun. Kebetulan saya juga dosen di Universitas Semarang. Dan saya lihat membaca buku ini jangankan di kalangan mahasiswa atau siswa, dosen atau bahkan guru-guru, dosennya pun pada malas baca buku hari ini, apalagi mahasiswanya gitu kan. Maka seringkali juga saya menggunakan metode silent reading ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, bahkan dijadikan metode UAS, metode UTS. Memahami bacaan, terus menceritakan bacaan. Itu sih Mas Rudi.
0: Kalau Keiza bisa menambahkan. Keiza mungkin ada yang bisa ditambahkan dari konsepnya ini, yaitu membaca dalam senyap di tempat terbuka. Kalau tadi kan mengkampanyekan, ayo aktif lagi baca buku dan hilangkan stigma sok-sokan tadi dari Mas Syafiq. Kalau Keiza sendiri gimana nih?
1: Oke, kalau dari aku pribadi melihat Silent Reading ini sebagai selain sarana untuk mengkampanyekan kegiatan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Jadi ketika kita Silent Reading, itu kan nggak cuma sendirian aja nih. Jadi ada teman-teman, kita kumpulkan semua orang yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kita pertama mengikuti kegiatan Silent Reading terlebih dahulu, kita membaca dalam senyap, kemudian setelah kegiatan Silent Reading itu, kita berkumpul bersama teman-teman tersebut untuk mendiskusikan dari bacaan tersebut. Jadi sebenarnya kegiatan Silent Reading ini, atau mungkin sebenarnya dari kami sendiri lebih akrab dengan sebutan book party itu sendiri, itu selain untuk mengkampanyekan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Di zaman sekarang kan banyak banget nih kayak stigma Gen Z atau Gen Alpha yang jarang bersosialisasi seperti itu. Kalau dari aku menambahkannya seperti itu sih.
0: Awal respon masyarakat gimana dengan adanya ajakan membaca dalam senyap sambil bersosialisasi? Yang menariknya kan apapun buku yang kalian bawa, silakan 60 menit kita baca terus kita sharing di situ kan. Ini awalnya gimana responnya ini?
2: Baik, ketika kawan-kawan di awal ada kegiatan ini sangat antusias ya. Dari awal, bahkan Indonesia Book Party itu awalnya dari Jakarta, dan ketika kegiatan pertama, kedua, ketiga langsung viral. Nah, ketika viral itu, tim pusat saat itu memanfaatkan kondisi untuk bermain di media sosial. Jadi benar-benar nge-push di media sosial, sampai akhirnya beberapa regional itu tertarik. Jadi karena viralnya itu, saat itu di Jakarta, kita ambil momentum dong, ambil momentum kawan-kawan saat itu untuk menyebarluaskan IBP di berbagai kota. Saat itu di awal-awal pertama, karena memang antusiasnya cukup tinggi, setidaknya di kota-kota besar, di ibu kota provinsi itu mulai timbul, mulai muncul. Di Jogja, di Semarang, Surabaya, di Bandung. Dan akhirnya itu respon awal yang memang meskipun sekilas terlihat reaksioner ya, tapi ternyata sampai sekarang kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk terus membentuk regional-regional IBP sampai sekarang sekitar 106 regional.
0: 106 regional. Ya, Kak Iza, sekali event gitu bisa berapa masyarakat ataupun yang datang langsung untuk dalam membaca dalam senyap ini dan mengikuti kegiatan sosialisasinya nih, Kak Iza?
1: Ini kalau dari pengalaman saya pernah mengikuti kegiatan Silent Reading ini di Kota Semarang ya, kebetulan saya berdomisili di Kota Semarang. Itu di kegiatan tersebut saya menjumpai ada sekitar 40-50 orang seumuran saya, teman-teman, bahkan dari teman-teman SMA, teman-teman perkuliahan seperti itu. Dan menariknya ketika saya mengikuti kegiatan itu tuh, itu banyak yang ajakan seperti itu. Jadi satu orang mendengar info mengenai kegiatan Silent Reading seperti ini, kemudian mengajak teman yang lainnya, dan itu terus pola seperti itu terus berulang seperti itu. Jadi menurut saya sendiri tuh kegiatan ini keberlanjutannya tuh ada, karena terdengar dari mulut ke mulut dan terus berkelanjutan seperti itu.
0: Siapa mayoritas profil peserta yang aktif yang sering datang di acara Silent Reading ini? Mungkin Mas Syafiq bisa bantu jawab ini, Mas.
2: Oke, Mas Rudi. Jadi memang kita sangat-sangat beragam ya. Tergantung itu di kota mana dan latar belakang kotanya apa.
0: Oke, katakanlah misal, Jakarta misalnya.
2: Di mana?
0: Jakarta misalnya.
2: Oh, kalau Jakarta itu sangat beragam ya. Tapi memang mayoritas teman-teman pekerja, teman-teman mahasiswa. Dan memang di Jakarta, kalau kami sebenarnya dari Semarang.
0: Oke, kalau di Semarang gimana?
2: Saya
0: Semarang.
2: Dari Semarang, Mbak Isa juga dari Semarang kebetulan.
0: Di Semarang gimana nih? Siapa profil mayoritas pesertanya?
2: Rata-rata kita mahasiswa. Mahasiswa pekerja. Siswa itu ada, cuma tidak sebanyak mahasiswa. Karena memang di Semarang terkenal dengan mahasiswanya. Kalau di daerah-daerah semacam misal di kota-kota kecil yang macam Brebes atau mungkin di Tegal, itu sangat beragam. Tidak hanya mahasiswa, karena memang penggerak atau pengurusnya pun biasanya dari kalangan pekerja. Memang kita rata-rata di kepengurusan Book Party ini rentang usia 18 sampai 35 tahunan.
0: Oke, siap produktif
2: berarti ya. Kalau pengurus, kalau audiens tergantung bisa ngelihatnya. Kalau misal di Bandung itu udah cukup besar banget. Di Bandung itu bahkan ada Mom Kids Book Party. Jadi ada khusus untuk ibu-ibu, ada khusus untuk anak-anak.
0: Mom's Kid Book Party. Oke. Iya. Jadi mereka punya ciri khas sendiri ya di masing-masing regional, gimana stylenya yang akan dibawa di sana tergantung dari bagaimana peminat ataupun dari peserta itu. Oke. Nah, saya ingin ke Mbak Iza kembali. Rata-rata kalau di Semarang nih, Mbak Iza, buku-buku apa ini yang dibawa kemudian dibaca oleh peserta ini, Mbak?
1: Oke. Kalau dari kota Semarang sendiri, itu kemarin aku menemukan beberapa buku seperti buku fiksi. Okay. Itu sepertinya masih menjadi nomor urut pertama ya, terkait buku fiksi itu. Kemudian yang kedua, ada buku fiksi sejarah juga. Itu lumayan sering ditemui, tapi ya beberapa orang. Kemudian ada buku motivasi-motivasi sendiri. Terus kebanyakan sih itu ya, fiksi. Kalau non-fiksi
0: motivasi,
1: itu jarang ditemui.
0: Okay.
1: Mungkin lebih ke novel-novel seperti itu yang lebih sering ditemukan dan lebih enak untuk dijadikan bahan diskusi seperti itu.
0: Kenapa durasi membaca dalam senyap ini ditentukan 60 menit ini? Gimana, Mas?
2: Itu tergantung masing-masing regional sih. Ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam.
0: Okay.
2: Jadi, saya kira waktu 40 menit kalau di Semarang itu udah cukup. Karena kami kadang, satu, Semarang bukan kota yang cukup ramah untuk baca buku karena kita panas. Karena Semarang kita cukup panas, makanya kita cuma 40 menit. Tergantung situasi regional masing-masing. Ada yang memang 1 jam.
0: Oh, jadi
2: atau memang kadang
0: durasi itu ditentukan ya, dari
2: teman-teman kan, jadi diperpanjang waktunya itu kan.
0: Oke. Okay.
2: Kalau Jakarta sepertinya sekitar 40 menit juga deh.
0: 40 menit juga ya. Tergantung dari iklim masing-masing karena ini outdoor ya aktivitasnya ya.
2: Rata-rata outdoor memang. Iya.
0: Nah, yang ingin saya tahu, artinya kan mereka ini katakanlah 10-20 orang datang di satu tempat terbuka bawa buku masing-masing, mau itu fiksi kayak, mau itu motivasi ataupun sejarah. Tentu di kepala mereka atau pengalaman mereka membaca ada yang tersimpan. Nah, hal diskusi apa yang kemudian bisa memantik dalam percakapan dalam bentuk sosialisasinya ini? Gimana nih pengalamannya, Mbak Iza?
1: Oke, aku mungkin menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu kita silent reading itu tuh berdasarkan pengalaman ya, kembali lagi, itu di beberapa regional mungkin telah dikelompokkan seperti itu. Jadi kelompokannya di dalam kelompok tersebut terdapat ragam buku yang dibawa oleh peserta kegiatan tersebut. Jadi ketika dikelompokkan, kemudian dalam waktu 40 sampai 1 jam tersebut mereka melakukan silent reading. Kemudian setelah di panitia menyampaikan bahwa oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, nanti dari teman-teman sendiri itu yang nantinya akan mulai bercerita. Ini kami membawa buku ini, aku membawa buku ini. Yang ingin aku ceritakan tentang buku ini adalah buku ini menceritakan tentang ini, seperti itu. Jadi apapun yang ada di pikiran mereka tentang buku ini tuh nanti tersampaikan secara alami dan mengalir seperti itu. Dan diskusi ini akan menjadi lebih panjang ketika teman-teman yang lain dalam satu lingkup kelompok tersebut saling menanggapi seperti itu.
0: Oke, artinya apa yang ada pengalaman mereka tamat tidak tamat, apa yang mereka dapat itu yang diceritakan ya dalam diskusi tersebut ya. Iya. Atau ada kurator tersendiri mungkin dalam setiap diskusinya.
1: Itu kembali lagi menyesuaikan dalam setiap kelompok seperti itu. Jadi ada yang berperan untuk membantu dalam sesi diskusi ini atau mungkin ketika diskusinya memang udah di fase yang asik banget. Jadi saling sahut menyahut seperti itu. Mungkin gitu. Mas Syafiq mau menambahkan?
0: Ya, silakan Mas. Gimana?
2: Ya, kadang kita juga tematik, misal dalam hari-hari tertentu, entah itu misal Hari Perempuan Internasional misal, atau Hari Kartini, kita membahas tema yang memang soal keperempuanan. Itu jarang sih book party yang memang buku-bukunya tematik. Dan memang di setiap kelompok tadi yang diceritakan oleh Kaiza itu memang ada pendamping kelompok dari pengurus
0: ada ya
2: regional masing-masing. Jadi nanti tergantung bagaimana pendamping kelompok itu yang akan mengarahkan.
0: Oke, mengarahkan arah diskusinya tentu ya, mengarahkan arah obrolannya secara komunal tadi itu seperti ini nantinya, seperti itu ya. Oke. Nah, Mas Syafiq, kenapa sesi sosialisasi setelah silent reading ini dianggap penting dalam konsep komunitas Indo Party Book ini, Pak? Indo Book Party, sorry.
2: Ya, Mas Rudy.
0: Gimana?
2: Memang sharing session namanya. Setelah silent reading itu kita sharing session, dan di sesi itu memang adalah sesi yang paling disukai sebenarnya. Karena terkadang orang membaca buku itu sendirian. Jadi kenapa memang kita cukup rame, bahkan di berbagai kota tuh sampai 70, sampai 100, kayak di Jakarta, di Bandung, Surabaya misal. Itu karena kalau kita baca buku dan menceritakan buku dengan satu orang teman, misal sangat membosankan. Itu kalau ada teman ya, kalau tidak ada kita bosan dong. Tetapi kalau kita bareng sama teman-teman yang lain dalam satu kelompok, bercerita soal bukunya, buku yang telah dibaca, itu justru menambah, bagi itu menambah banyak hal ya, menambah pengetahuan, menambah public speaking, menambah pengalaman berbicara gitu kan di depan umum. Dan memang tujuan book party ini tidak hanya sebatas kita baca buku doang. Artinya ilmu yang kita punya tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita sharing ke teman-teman yang lain. Nah setelah sharing, nanti yang lain akan menanggapi, terjadi dialektika, dan lama-kelamaan kita bakal terbiasa dengan buku. Setelah itu nanti kita akan ada yang namanya word party di beberapa kota ya. Ada semacam kelas penulisan. Jadi kita tidak hanya mencetak pembaca-pembaca buku, tapi mencetak penulis buku. Seperti di Semarang Book Party ini, kebetulan tahun kemarin saya jadi koordinator Semarang Book Party. Dalam waktu 1 tahun setengah, kita berhasil mencetak 30 penulis buku.
0: Oke, okay. 30?
2: Jadi 30 buku, bukan antologi. Antologi kita cetak 2.
0: Kita
2: berhasil menerbitin 2 antologi. Tapi yang satu orang satu buku, buku solo, itu ada 30, Mas Rudy.
0: Okay.
2: Jadi memang tujuan kita ke sana sebenarnya, salah satu arahnya.
0: Artinya meningkatkan literasi. Tidak hanya memahami, membaca tetapi memahami, kemudian memahami dengan cara mungkin bisa di-sharing, dan arti akhirnya adalah menciptakan akhir dari literasi itu sendiri, penulis-penulis tadi itu. Ya. Ada 30 penulis solo dan 2 antologi yang sudah diterbitkan. Nah, ke Mbak Iza, kalau lihat dari kisaran usia 18-35 tahun, gimana nih caranya komunitas ini melihat fenomena peserta, terutama anak-anak muda nih, yang datang hanya demi konten media sosial? Gimana, Pak? Artinya datang, ikut-ikutan, foto, jadi konten media sosial, dikhawatirkan, walaupun itu gak masalah juga sih bagi saya, tetapi tujuan dari komunitas ini akhirnya sedikit bergeser nanti. Gimana nih, Pak?
1: Oke. Menanggapi hal tersebut, mungkin kalau dari aku sendiri melihat hal tersebut sebagai fenomena yang cukup disayangkan ya. Kembali lagi tadi sudah disebutkan bahwa nantinya ketika para peserta datang kemudian untuk upload aja di Instagram atau media sosial, tapi tidak menikmati esensi dari silent reading atau book party itu sendiri, cukup disayangkan. Tapi kembali lagi, di Indonesia saat ini, di negara kita ini, literasi itu masih belum menjadi bagian dari kehidupan seperti itu. Jadi, walaupun nantinya ada potensi pergeseran makna dari pergeseran fungsi dari book party itu sendiri, tapi di sini kami juga mengejar target untuk menyebarkan informasi mengenai literasi. Jadi, tetap kami harapkan bagi mereka-mereka yang pembuat konten saja tanpa berpartisipasi aktif dalam book party tersebut, seenggaknya mereka dapat memberitahukan informasi mengenai, oh ternyata ada nih platform mengenai literasi ke orang umum seperti itu, sehingga masyarakat lain juga tahu bahwa ada platform tersebut yang bisa menaungi kegiatan-kegiatan mengenai literasi seperti itu.
0: Ya, dan kalau di Semarang sendiri, Mas Syafiq, public space mana saja yang biasa digunain, dan gimana nih koordinasi dengan pengelolanya sendiri? Karena kan pasti akan ditempati atau didatangi peserta yang cukup banyak ya untuk memenuhi areal public space tadi untuk silent reading dan aktivitas dari Indo Book Party ini. Gimana, Mas?
2: Baik, Mas Rudy. Memang di Semarang ini yang akhirnya yang cukup unik. Karena kita tidak hanya punya program yang bernama Book Party, regular book party gitu kan, tapi kita punya book to culture, book to nature, jadi ke alam, ke tempat-tempat budaya, ke sekolah, ke kampus. Dan akhirnya itu memang tidak hanya tempat yang terbuka. Kalau memang itu tempat-tempat terbuka, semacam taman, kita biasa di Taman Indonesia Kaya atau ke taman-taman di Banyumanik, taman-taman yang umum ya. Ya kita kalau semisal itu ada perizinan, kita tetap izin. Atau semisal kita ke kafe, di kafe ya kita ada MOU-nya dulu, ada kerjasamanya dulu. Atau ke sekolah kita tetap nembung, tetap ada perizinan, ada proses. Tapi memang rata-rata tempat di Semarang relatif aman, relatif nyaman juga. Artinya memang kita tidak perlu izin yang ribet kalau itu memakai taman.
0: Gak ribet lah ya.
2: Di kampus, di taman kampus kita pun gak perlu izin karena memang itu tempat umum kan. Jadi di Semarang alhamdulillah selama ini kita berkegiatan sudah 140 kali lebih dalam waktu 2 tahun. Udah 2 tahun sepertinya, bulan Juni ini 2 tahun, hampir 2 tahun. Itu cukup relatif aman. Dan berbagai tempat, kita juga punya program LNP, Literasi Naik Party, semacam akrab, malam keakraban. Kita 2-1 malam di villa atau mungkin di alam-alam, nge-camp. Itu yang buat Semarang Party tetap asik sih. Dan memang setiap regional lain pun punya punya kegiatannya masing-masing, punya ciri khas atau nama kegiatan yang berbeda. Ada pusreng, pus perpustakaan barang misal, atau ada wallet party, gitu. Bermacam-macam sih, Mas Rudy.
0: Ya, terakhir mungkin Mas Syafiq atau Mbak Iza, Kak Iza ini bisa membantu ya. Jadi kalau ada pendengar kami, pemirsa kami, ini gimana untuk ikut gabung dan mendapatkan informasi aktivitasnya di mana, di mana, di mana? Silakan mungkin bisa disampaikan.
1: Oke, mungkin bagi para pendengar, apabila tertarik untuk mengikuti kegiatan book party yang mana di dalamnya ada kegiatan silent reading, kemudian diskusi bareng seperti itu, mungkin bisa langsung aja cek di Instagram @indobookparty. Di sana kami sudah, alhamdulillahnya sudah sering rutin untuk share jadwal mingguan di titik mana saja kegiatan literasi tersebut dilaksanakan, sehingga mungkin teman-teman bisa melihat jadwal-jadwal di regional atau daerahnya masing-masing di sana. Okay. Mungkin dari Kak Syafiq ada ditambahkan?
0: Ya, monggo ya, Mas Syafiq.
2: Mungkin tambahan juga ya. Kawan-kawan tidak hanya bisa ikut kegiatannya, tapi juga bisa membentuk regional baru kalau di regional di kota kawan-kawan belum ada di BP. Jadi selain lihat di Indobook Party yang mana kita upload jadwal setiap hari Kamis, jadi upload jadwal berapa kota yang mengadakan book party, jadwal umum, kawan-kawan juga bisa ngecek masing-masing kota ada book party-nya atau belum. Kalau memang belum, silakan DM Indobook Party untuk mengadakan regional baru. Kita sangat welcome banget.
0: Akhirnya
2: itu, dan memang book party itu tidak cuma sekedar bicara soal literasi, tetapi juga pengembangan diri. Setelah pengembangan diri, kita berusaha menggayat kemandirian ekonomi. Setelah kemandirian ekonomi, kita gerak bertransformasi menjadi gerakan sosial. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rudy.
0: Terima kasih Mas Syafiq, Kak Iza, untuk waktunya sudah ngobrol bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, demikian tadi perwakilan komunitas buku Indobook Party, Faizatul Iksania Umfrita atau Kaiza, dan juga kami berbincang bersama melalui aplikasi Zoom bersama dengan Muhammad Syafiq Yunens atau Mas Syafiq. Dan kali ini kami akan melihat dari perspektif psikolog sosial. Kami sudah tersambung bersama dengan psikolog sosial dari Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan. Pak Wawan, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya, kabar baik Pak Wawan ya, malam hari ini ya.
3: Ya,
0: Pak, saat ini kan lagi vibe nih, fenomena silent reading yang viral di beberapa platform media sosial. Kalau dari sudut pandang psikologi sosial, gimana menjelaskan dengan viral aktivitas literasi masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita nih, Pak?
3: Iya, ya. Jadi ada banyak faktor ya, kenapa fenomena ini kemudian berkembang dan meluas. Tapi salah satunya mungkin ini adalah sebuah respon di mana masyarakat kita atau anak-anak muda ini mulai jenuh dengan aktivitas yang monoton dalam dunia digital, dan kemudian berusaha kembali ke buku, membaca, dan mencoba mencari ruang-ruang publik yang kemudian itu bisa membuat mereka merasakan gimana atmosfer saat membaca dan menikmati literasi yang ada di sekitar mereka.
0: Oke. Apakah itu karakteristik masyarakat modern yang sibuk justru akhirnya mencari apa itu? Kepuasan dengan duduk berdiam diri, kemudian mencari aktivitas, memilih aktivitas membaca bersama dengan orang asing?
3: Ya, ya mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Tapi pada dasarnya memang bahwa kita harus sadar bahwa di dunia yang serba cepat ini, dunia digital ini, tentu akan ada titik-titik jenuh di mana kita akan bosan dengan layar-layar dan kemudian kita butuh aktivitas yang terasa fresh atau mungkin terasa berbeda dan challenging sebenarnya menawarkan sesuatu yang kita bergabung di dunia komunal tapi masih bisa merasakan privasi dan kesendirian saat membaca. Jadi itu yang menjadi daya tarik khas dari fenomena ini. Jadi tetap bersosialisasi tapi masih tetap dalam batas-batas yang aman secara personal.
0: Kalau tadi cerita dari teman-teman di Semarang ini memang berasal dari atau besarnya di kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan lain sebagainya. Kalau melihat dari penjelasan Anda, apakah ini bisa dikatakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya kejenuhan masyarakat urban kita ini terhadap interaksi digital di media sosial?
3: Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Dalam artian memang kita sekarang akan dijejali dengan banyak informasi, banyak pertukaran informasi via digital. Dan silent reading sebenarnya menawarkan semacam pintu ya untuk lepas dari perangkap digital itu dan akhirnya kita bisa bersosialisasi meskipun tidak secara langsung, tapi ketika kita bertemu dengan komunitas atau orang-orang yang juga punya visi yang sama itu bisa meningkatkan perasaan secara sosial dan itu mungkin akan baik secara psikologis.
0: Umumnya kan membaca itu adalah kegiatan individu ya, membutuhkan waktu dan ruang tersendiri untuk kita bisa memahami, menikmati setiap kata yang tertulis dalam buku yang kita baca. Nah, kenapa membaca bersama orang lain secara komunal untuk masyarakat sekarang ini, anak-anak muda kok terasa lebih membuat, lebih fokus dibandingkan membaca sendiri di rumah ini?
3: Iya, ya, itu memang uniknya ya, karena biasanya kan kita secara garis besar membaca itu adalah kegiatan individu ya. Tapi ketika ada silent reading ini, sebenarnya ini juga semacam upaya anak muda ini untuk tetap menjaga rasa kolektif dan memperlihatkan bahwa literasi itu punya penting. Ruang bersama penting dan kita harus mengupayakannya bersama-sama. Jadi selama ini mungkin kalau dianggap sebagai kerja individu itu kurang kuat, tapi kalau kita berkumpul dan mencoba mengarahkan kekuatan secara kolektif, nah itu mungkin bisa lebih berdampak kan, dan mungkin bisa efek viralnya juga bisa lebih kuat lah.
0: Jadi ada pergeseran makna di sini yang lebih menarik ya artinya ya. Kalau dari sisi efek psikologisnya membaca di ruang terbuka hijau katakanlah seperti beberapa taman di Jakarta, apakah itu berpotensi meningkatkan konsentrasi seseorang ketika memahami dalam sebuah buku itu Pak? Gimana?
3: Iya, mungkin itu akan tergantung lagi dengan personality atau kepribadian individu masing-masing ya. Kalau misalkan memang dia terlalu terbiasa dengan membaca di ruang senyap, harus di kamar, mungkin di awal-awal dia harus beradaptasi lah. Tetapi bagi orang-orang yang mencoba mencari sensasi dan mencoba menemukan kesegaran baru dalam sebuah aktivitas, saya pikir membaca di taman tentu akan dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyenangkan dan itu akan membuat mereka lebih bersemangat lah dibanding selama ini membaca adalah di ruang tertutup atau mungkin di kamar atau mungkin di rumah saja. Ketika ada alternatif seperti itu ya tentu akan jadi pilihan.
0: Ini bisa dikatakan self healing yang baru ya bagi warga kota atau masyarakat urban kalau gitu ya.
3: Iya, sepertinya
0: bisa. Salah kan kalau misalnya diartikan seperti itu self healing ya. Penat lah atau apa, ya udah aja kita lari ke ruang terbuka yang nyaman, kolektif dengan teman-teman, saling trigger untuk isi bacaan, self healing kan itu artinya ya.
3: Iya, bisa itu jadi alternatif lah dan secara ekonomi juga terjangkau lah ya.
0: Maksudnya
3: tidak membutuhkan biaya yang besar.
0: Iya. Ada yang menarik tadi cerita dari dua teman kita ini di Semarang ini, Pak Wawan. Mereka berkelompok. Kemudian keheningan kelompok, collective silence ya, dapat memberikan pengaruh emosional antar satu dengan yang lain atau antar individu. Padahal mereka belum saling kenal ini. Ini gimana ini menjelaskannya ini?
3: Sebenarnya secara mendasar kan itu tadi ya bahwa membaca itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang sendiri,
0: sepi,
3: dan secara tidak langsung ketika kita membaca dengan orang-orang yang punya punya visi yang sama, anggaplah kita punya teman yang juga suka baca buku dan bersedia untuk membaca bersama-sama, itu secara tidak langsung menghadirkan perasaan yang, wah, saya nggak sendiri nih, saya ada teman nih. Nah, ketika perasaan itu kemudian berkumpul dan kemudian diulang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu pada dasarnya akan membentuk identitas baru bagi pembaca ini. Jadi mereka merasa bahwa, oh, saya selama ini tidak sendiri loh, saya punya teman, saya punya rekan. Jadi semangat literasinya mungkin, atau semangat untuk membangun jejaring dan kolektifnya itu bisa menguat pelan-pelan.
0: Dan ini mereka, pesertanya itu berdasarkan dari kabar satu ke kabar lain. Artinya kan mulut ke mulut ya, atau dari postingan di media sosial. Ini menarik Ini bisa dikatakan nggak sebagai positif FOMO? Takut tertinggal tren, tetapi kan yang positif ini. Menambah literasi, gimana?
3: Bisa saja sih kalau mau dibilang positif FOMO. Tapi di sisi lain ini juga semacam, boleh dibilang sih, kampanye kreatif ya.
0: Kampanye kreatif, oke.
3: Karena mereka membaca itu kan biasanya memang apa, pengaruh sosial juga ada lah ya. Ini bisa menciptakan ilusi sosial dan akhirnya membuat orang berpikir bahwa ternyata membaca punya efek semenyenangkan ini ya. Nggak selalu soal sendiri dan berada di ruang tertutup. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang-orang itu kan biasanya sehabis kegiatan, sehabis komunitas, mungkin akan ada percakapan sedikit demi sedikit, dan mereka merasakan sense belonging dari komunitas itu.
0: Ini berbeda loh. Saya pernah berapa kali ikut dalam book club yang ada gitu ya. Jadi kita membaca, kemudian ada kuratornya atau ada seperti itu. Tapi betul, membosankan dan berat.
3: Itu
0: membosankan dan berat itu.
3: Karena,
0: gimana
3: itu
0: ini?
3: Karena kalau konsep book club yang lama itu ya, itu kan biasanya dipatok misalkan baca ini, kita bahas ini. Nah, sementara dengan konsep yang sekarang, orang bisa membawa buku yang dia minati dan dia bebas untuk memilih bacaan apa saja yang dia ingin baca pada saat itu. Jadi tidak ada tekanan bahwa dia harus membaca selera kurator atau orang yang dianggap paling terdepan lah dalam hal literasi. Jadi ini secara tidak langsung juga memberikan ruang yang lebih fair lah ke pembaca. Jadi tidak ada buku yang harus ini, buku yang rendah, buku yang tinggi, bebas lah.
0: Seolah-olah dipaksakan ini, nanti kita bahas, walaupun secara terpaksa kita ikut dalam diskusi itu ya, walaupun tidak ada ketertarikan di dalamnya. Oke. Okay. Kemudian 60 menit ya, tergantung kotanya sih, ada yang 40 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Tergantung dari bagaimana iklim di masing-masing tempat, karena terbuka gitu. Nah, apakah 60 menit tanpa smartphone ketika kita membaca ini bisa mengurangkan ketergantungan kita terhadap gawai?
3: Iya, sebenarnya memang ada beberapa penelitian ya terkait dengan penggunaan smartphone atau ponsel itu, sebisa mungkin kita memberikan batasan, dan itu ada eksperimennya ya lah ya. Tapi secara sederhana saya mungkin bisa menjelaskan bahwa ketika kita mencoba untuk memutus atau mungkin mencoba untuk berpuasa sosmed atau handphone, itu biasanya memang kita ada waktu-waktu tertentu. Jadi dalam artian dalam sehari mungkin ada jam 7 sampai jam 8 misalkan, atau mungkin ada dalam sepekan itu ada hari tertentu kita membatasi hari. Jadi selama kita membuat batasan-batasan seperti itu, kita bisa meredam ketergantungan yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Dan itu ternyata bisa berefek baik ke psikologi seseorang. Jadi dia tidak kecanduan dalam hal membandingkan diri dengan postingan orang lain. Misalkan dia lebih merasa bahagia, dia lepas dari tuntutan-tuntutan sosial di sosmed atau mungkin berita-berita FOMO. Jadi ada partisipan eksperimen itu merasakan ada rasa lega lah ketika dia terlepas dari ponselnya dan bisa bertahan lama tanpa ponsel, ternyata punya efek positif lah.
0: Ya. Tapi ruang-ruang terbuka di kota-kota kita ini, apakah memang sudah mendukung untuk kegiatan seperti ini atau kegiatan literasi seperti ini, Pak?
3: Mungkin di beberapa tempat ada lah ya yang mendukung, dalam artian ada tempat yang luas, hijau, teduh, tapi mungkin ya itu tadi, mungkin di kota-kota besar beberapa beberapa kota mungkin punya ruang terbuka hijau yang cukup cukup aman lah, tapi di beberapa tempat mungkin juga terkendala lokasi lah ya, karena biar Instagramable atau mungkin bisa terlihat lebih aman, pasti tempat juga akan jadi salah satu masalah tersendiri nih kalau misalkan mengumpulkan banyak orang. Karena kan biasanya komunitas ini akan berkembang sedikit demi sedikit, mungkin awalnya 5 nanti jadi 10, 20. Jadi ya itu mungkin jadi tantangan bagi tim kreatif setiap komunitas lah mencari tempat.
0: Nah, gerakan seperti ini bisakah dikatakan kedepannya itu menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat untuk lebih lebih menghargai ketenangan di public space, Pak? Kalau selama ini kan kita masuk orang belum tentu sesunyi itu untuk mendapatkan kesunyian. Nah, gerakan seperti ini bisa nggak seperti itu?
3: Saya rasa itu punya peluang lah ya, karena dalam artian ketika seseorang atau anggaplah peserta dari komunitas silent reading itu sudah terbiasa dengan aktivitas ini, mungkin di tempat lain dia juga bisa mengaplikasikan. Jadi ini menjadi habit atau kebiasaan baru dan bisa jadi replikasi dan dicontoh oleh beberapa kelompok atau orang di sekitarnya. Jadi ini bisa menjadi semacam titik awal untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih produktif atau positif.
0: Baik. Pesan Anda mungkin dari sisi psikologi agar gerakan seperti silent reading ini bisa terus tumbuh dan didukung oleh berbagai pihak. Apa ini yang bisa Anda sampaikan ini, Pak?
3: Ya, mungkin kita butuh mendukung setiap komunitas yang berupaya untuk menghidupkan semangat kolektif ini, karena membaca itu memang selama ini yang seperti kita bahas tadi selalu dilihat kerja-kerja sendiri ya. Sementara dengan adanya silent reading ini, kita bisa membuat kemungkinan baru bahwa membaca ternyata bisa mempertemukan kita dengan komunitas, mempertemukan dengan orang yang punya visi yang sama, orang yang suka buku. Jadi semakin banyak atau semakin sering kita menemukan silent reading, saya pikir itu bisa menjadi tanda positif bagi lingkungan sosial kita untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif lah, dalam artian hubungan sesama antar manusia ini bisa lebih lebih harmonis, lebih kuat, karena membaca juga bisa memberikan perspektif yang luas dan bisa membantu kita untuk pelan-pelan menemukan perilaku yang lebih baik dari hari ke hari.
0: Oke. Pak Wawan Kurniawan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Saya selalu Pak, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Psikolog Sosial Universitas Indonesia Wawan Kurniawan melengkapi perbincangan kami terkait dengan fenomena silent reading atau membaca senyap di ruang publik. Dan sebelumnya kami membahas hal itu bersama dengan perwakilan komunitas buku Indo Book Party, Faizatul Iksania Umfrita atau Kaiza, dan Muhammad Syafiq Yunens atau Mas Syafiq.
4: Wawancara Pro 3.
5: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
7: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
6: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
7: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
4: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
8: Assalamualaikum Pak Haji.
9: Waalaikumsalam Bu Hajah.
10: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Masyarakat Hambalang, Bogor, Jawa Barat menyambut antusias hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Simbolis dari kediaman Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membagikan 109 hewan kurban kepada masyarakat di sekitar kediamannya di Hambalang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat hari ini. Pemberian hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Budi Waljiman, Kepala Rumah Tangga Kediaman Presiden Prabowo Subianto, menyerahkan secara langsung secara simbolis sapi kepada perwakilan pemerintah Kabupaten Bogor yang disaksikan langsung oleh warga dan aparat kepolisian.
3: Saya dari Kepala Rumah Tangga Kediaman Presiden pagi hari ini intinya menyerahkan sapi kurban untuk warga sekitar kediaman, khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Semoga ini kurban ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan ini menjadi amal ibadah khususnya dari Bapak Presiden Prabowo.
2: Sementara itu, Ketua RW 07 Desa Karangtengah, Idim, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Idim mengatakan masing-masing RT di wilayahnya mendapatkan satu ekor sapi, adapun jumlah RT di wilayahnya mencapai 15.
4: Ini tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mengorbankan hartanya untuk warga saya. Terima kasih.
5: Alhamdulillah bermanfaat buat warga masyarakat kami, lingkungan Desa Karangtengah. Setiap RW mendapatkan satu sapi. Jumlah RW kami di Karangtengah ada 15 RW, Pak. Sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Semoga sehat selalu, panjang umur, semoga dikasih kelancaran dan bidang segala urusan.
2: Warga lainnya, Nuni Indasari, warga Bojongkoneng, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Presiden Prabowo Subianto yang rutin memberikan hewan kurban setiap tahun. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengungkapkan skema tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun yang bersifat pilihan dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah. Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan bahwa skema tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun yang bersifat pilihan dalam tahap pembahasan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Perbankan. Rencana skema tenor 40 tahun bersifat pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Artinya, masyarakat nanti akan memilih tergantung kemampuan masing-masing. Informasi mancanegara, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengatakan negara-negara Timur Tengah tidak akan lagi menjadi tameng pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba dalam pesan untuk menandai puncak ibadah haji. Ia juga mengatakan Amerika Serikat tidak akan lagi memiliki zona aman di Timur Tengah. Ia menyerukan negara-negara Muslim dan negara lain di kawasan untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam membentuk tatanan regional dan global baru. Informasi dari dunia olahraga, hadiah uang tunai untuk juara sampai dengan peringkat terbawah Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan turnamen 4 tahunan tersebut. Dikutip dari laman FIFA, total terdapat $655 juta Amerika Serikat atau setara dengan 11,66 triliun rupiah yang dibagikan ke semua tim peserta atau naik 50% dari edisi sebelumnya. Kampion Piala Dunia 2026 akan mendapatkan uang tunai sebesar $50 juta Amerika Serikat atau 890 miliar rupiah dan jumlah itu lebih tinggi dibandingkan uang yang diraup juara-juara sebelumnya.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
3: Catat Ikatan Peristiwa.
4: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa malam untuk malam hari ini, malam takbiran menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak beberapa hasil perbincangan kami dengan beberapa narasumber dengan ataupun konferensi pers maksud kami yang akan disampaikan oleh Wamensesnek soal sapi kurban Presiden Prabowo di Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 yang dilanjutkan dengan pernyataan Ketua LPSK dan Ketua Komnas HAM dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 13 DPR RI berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang saya hormati teman-teman media, teman-teman jurnalis, dan Bapak-Ibu sekalian, perkenalkanlah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan amanah dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, sapi korban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi. Kemudian teman-teman semua, jenis-jenis sapi yang menjadi sapi korban adalah jenis sapi premium ya, seperti Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue dan Carolais. Jadi ini sapi-sapi yang bukan saja bobotnya memang berat di atas 800 kg, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik. Teman-teman semua, bagaimana sapi ini dari mana sumber sapi ini? Sumber sapi ini adalah hasil koordinasi kami dari Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan dinas-dinas di daerah yang membidangi atau mengurusi peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian kami juga kerjasama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia, APPSI. Sehingga dalam hal pemenuhan sejumlah atau 1.098 sapi ini bisa kami dapatkan dengan baik atas kerjasama dengan mereka, dengan penyedia hewan kurban dan dengan pihak-pihak yang memastikan seluruh hewan kurban ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat untuk menjadi sapi kurban. Selanjutnya kami juga sampaikan teman-teman semua, sumber-sumber sapi tadi semuanya berasal dari peternak lokal. Ya, peternak lokal, sehingga diharapkan mereka dapat momentum ini mereka dapat jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi, karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi kurban. Kemudian saat yang sama Bapak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan ya industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri. Teman-teman semua, Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi korban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing, baik melalui pemerintah daerah, melalui lembaga-lembaga yang tadi ditunjuk, maupun kepada masyarakat atau tokoh-tokoh yang dipercaya untuk menyalurkan hewan kurban Bapak Presiden. Dan tentu saja kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu, mulai dari Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, peternak sapi, dan instansi lain yang telah mensukseskan penyediaan sapi kurban Presiden sampai nanti acara penyembelihan dan distribusi daging sapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
2: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah,
5: itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
5: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
5: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terhormat pimpinan dan ketua pimpinan dan segenap anggota Komisi 13 yang dihormati, Bapak Dirjen Imigrasi, Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Kepatuhan Kementerian HAM, Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Wakil Ketua LPSK Pak Anton dan Pak Pawan yang juga ikut dari, beliau juga sekali pengampu PJ yang mengawal pelindungan perlindungan saksi korban khususnya antelen TPPU. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 13 yang kami hormati, kami langsung saja menyampaikan bahwa dalam konteks mandat LPSK, TPPU merupakan satu tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas kewenangan LPSK. Kita tahu semua bahwa TPPU merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisasi bertentangan dengan harkat-markat kemanusiaan. Sehingga penanganannya tentu perlu komprehensif, konkret, kolaboratif, semua KL termasuk sampai di daerah. Izinkan kami menyampaikan informasi dan laporan umum pada kesempatan ini, tiga hal yang akan disampaikan. Pertama, sejauh mana potret permohonan perlindungan dan layanan LPSK terkait dengan TPPU ini, dan gambaran sedikit best practice penanganan dan kolaborasi serta tantangan serta ataupun rekomendasi yang perlu kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu pimpinan hadir sekalian yang kami hormati, kami laporkan bahwa dalam 2024 sampai 2026 sampai bulan Mei ini sebanyak 1.252 permohonan. Kasus ini kalau di 2026 itu masih 122 permohonan. Tentu angka ini masih jauh dari realita TPPU yang terjadi yang sebenarnya. Kami yakin seperti itu. Dan dari total 1.252 tersebut, tercatat beberapa daerah pemohon yang tertinggi antara lain di wilayah NTB, kemudian Jawa Barat, NTT, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari sisi permohonan jenis kelamin, laki-laki itu 52,16% dan perempuan sebanyak 47,84%. Kalau berdasarkan usia, dewasa itu lebih banyak, 90,24% dan usia anak 9,74%. Permohonan yang masuk ke LPSK, kalau kita cermati berdasarkan tujuan dan atau bentuk-bentuk TPPU dari 2024-2026 tersebut adalah, pertama, dari sisi eksploitasi ketenaga kerjaan, ini cukup tinggi, baik itu eksploitasi tenaga kerja migran sebanyak 372, eksploitasi tenaga kerja 529, eksploitasi ABK 86, sebenarnya banyak sekali korban-korban ABK tamu yang masuk seperti ini. Kemudian perdagangan anak, ini ada 9. Nah, perdagangan ini memang kita masukkan dalam eksploitasi tenaga kerja karena dalam prakteknya memang ada beberapa kes pemalsuan umur anak. Pemalsuan umur anak karena semata-mata untuk bisa bekerja, ini juga memakai yang masukkan di sini. Kemudian juga ada eksploitasi seksual, baik dewasa maupun anak itu juga terjadi. Dewasa ada 113, anak ada 103. Kemudian ada juga pengantin pesanan yang terjadi di berasal juga dari berbagai daerah ke negara tertentu. Case yang pernah terjadi juga tahun 2024 ini penjualan organ tubuh. Ada 24 kasus dan ini juga salah satu nanti yang kami laporkan best practice-nya. Kemudian dari sisi terlindung atau layanan LPSK, kami laporkan bahwa dalam kurun 3 tahun terakhir ini, jumlah terlindung tertinggi menurut provinsi itu dari Jawa Barat, kemudian NTB, Jawa Tengah, NTT, dan Jawa Timur. Kalau dari sisi jenis kelamin, 57,80% atau sebesar 680 terlindung, dan dari itu adalah laki-laki dan perempuan sebanyak 495 orang atau 43,13%. Terlindung dewasa sebanyak 1.173 dan anak sebanyak 66,7%. Kemudian program layanan selama 3 tahun terakhir, jumlah program perlindungan layanan LPSK sebanyak 1.878 program layanan. Dari sisi terlindung memang jumlahnya tadi, tapi seorang terlindung bisa saja dapat berapa layanan sehingga programnya akan lebih banyak. Restitusi misalnya, ini termasuk jumlah layanan yang tertinggi, 962 layanan. Restitusi itu adalah merupakan hak korban dan berdasarkan permohonan prinsipalnya. Kemudian LPSK melakukan penilaian sesuai dengan komponen kerugian restitusi yang diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPU. Dan yang kedua adalah program pemenuhan hak prosedural, ini juga tinggi, baik dalam bentuk pendampingan, dalam proses hukum, pemberian keterangan, dan sebagainya. Psikososial merupakan salah satu bentuk intervensi psikologis dan sosial kepada para korban untuk mendukung keberlanjutan kemampuan hidup korban, biasanya dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan sebagainya. LPSK juga memberikan bantuan medis, psikologis, dan psikososial. Kemudian fasilitasi penghitungan restitusi, kami laporkan bahwa penilaian restitusi LPSK kurun 3 tahun terakhir ini sebanyak 16,244 juta. Kemudian dibayar oleh pelaku hanya 1M lebih atau 6,65%. Angka tersebut masih kecil. Ini bisa saja terjadi karena banyak faktor, antara lain adalah bagaimana kemampuan membayar pelaku, itu juga menjadi satu perhatian sendiri. Kemudian ada catatan penting dalam penelahan kami, belum optimalnya penyitaan aset pelaku untuk membayar restitusi, ini juga penting. Karena itu ada mandat sita harta kekayaan pelaku sesuai dengan undang-undang. Kemudian juga hal lain dalam banyak case itu pelaku dalam prakteknya mungkin karena tidak mampu membayar sehingga dikenakan hukuman subsidiar yang maksimal 1 tahun. Hal seperti itu sehingga berdampak kemampuan atau kemauan pelaku untuk membayar restitusi sebagai salah satu hak korban. Kemudian izin kami menyampaikan beberapa saja best practice yang kami lakukan. Sebenarnya banyak, tapi kami hanya mengambil 2 hal saja. Yang pertama, kasus TPPO 2024, karena tadi kita membahas 2024, adalah khususnya, next slide, mohon izin, khususnya penjualan ginjal, kasus-kasus penjualan ginjal. TPPO ini juga pernah kita lakukan perlindungan dan pada waktu itu LPSK memberikan sebuah kesaksian koordinasi dengan jaksa, juga koordinasi dengan LPSK, LPSK dengan jaksa, sehingga LPSK memberikan keterangan di persidangan yang mengacu pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat tahun 2016 agar barang bukti yang disita oleh penyidik itu dapat dieksekusi, bukan disita untuk disita untuk negara, tapi dikembalikan pada para korban. Sehingga barang bukti tersebut, putusan pengadilannya pun juga kembalikan kepada korban. dan LPSK juga memberikan kesaksian di dalam persidangan sehingga barang bukti senilai 799 juta sekian itu dikembalikan kepada 24 korban, masing-masing korban mendapatkan 33 juta sekian. Dan itu sesuai juga putusan PN Cikarang, terdakwa terbukti bersalah dipidana 14 tahun dan terdakwa membayar restitusi kepada 24 korban. Hal lain yang juga baru saja kita lakukan adalah kasus eksploitasi seksual terhadap WNI di Sydney. LPSK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bareskrim Polri dan atau AFP, dan LPSK juga memberikan perlindungan di Sydney dalam rangka proses persidangan. Tentu koordinasi dengan kedutaan dan atau AFP setempat di Sydney. Dan ini alhamdulillah sudah berlangsung, dan beberapa minggu lalu, LPSK juga alhamdulillah dapat penghargaan dari AFP. Kemudian beberapa tantangan yang perlu kami laporkan kesempatan ini adalah bahwa pertama, aspek korban. Banyak korban itu tidak sadar bahwa dirinya adalah merupakan korban. Ini menjadi satu masalah yang penting, maka banyak hal tadi disampaikan oleh beliau sebelumnya, edukasi, sosialisasi, dan sebagainya, tentu sangat urgent. Dan juga aspek ketergantungan ekonomi, sosial pelaku juga banyak. Kemudian aspek penanganan dan proses hukum. Modus TPPO itu berkembang pesat lewat platform digital. Masalah domisili korban juga menjadi hal yang tersendiri dalam rangka perlindungan dan korban, karena bisa saja terlindung jauh dari proses persidangan sehingga LPSK pun harus memfasilitasi dalam rangka proses pendampingan peradilan, apakah itu langsung dan atau by digital. Kemudian koordinasi tentu hal yang penting, TPPO perlu diselaraskan dengan KUHP dan KUHAP, ini, apalagi juga adanya undang-undang PSJK yang baru, ini, tadi juga disampaikan. Kemudian beberapa rekomendasi yang kami sampaikan bahwa pertama, penanganan korban perlu edukasi, sosialisasi, dan bagaimana supaya bisa betul-betul memutus lingkaran TPPO, dan bagaimana ke depan pengembangan dana abadi korban yang dimandatkan di dalam undang-undang. Kemudian proses hukum, penguatan kerjasama lintas lembaga dan atau lintas negara menjadi juga penting ditempuh, termasuk optimalisasi persidangan online juga perlu kita lakukan bersama. Kemudian penguatan gugus tugas TPPO yang telah terbentuk, MONEF, pelaksanaan Undang-Undang 21 2000 tentang TPPO itu juga perlu selaras berlakunya KUHP dan KUHAP. Sebagai sebuah kesimpulan, kami sampaikan bahwa pemutusan rantai TPPO memerlukan suatu pendekatan yang terpadu berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan edukasi masyarakat, serta penanganan secara sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Demikian pokok-pokok yang kami sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih kepada Ketua LPSK. Saya persilakan pada Ketua Komnas HAM.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua yang kami hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi 13, yang kami hormati Dirjen Imigrasi, Dirjen Kepatuhan Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Ketua LPSK, Ketua Komnas Perempuan, Wakil Ketua Komnas HAM, dan jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, tentu kami menyampaikan apresiasi kepada Komisi 13 yang mengundang rapat dengar pendapat untuk mengangkat isu tindak pidana perdagangan orang yang masih menjadi persoalan bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, di Indonesia situasi TPPO menunjukkan kondisi darurat di mana Indonesia berada dalam pusaran krisis perdagangan manusia yang kian kompleks. Data menunjukkan masih terlihat adanya kegagalan sistemik dalam membendung jaringan dan sindikat perdagangan manusia. Kelompok rentan seperti perempuan, pekerja migran, anak-anak terus menjadi target utama dan mengalami peningkatan yang sangat tajam. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi tier 2, negara yang ngambil kebijakan untuk penanganan dan pencegahan TPPO. Dari sisi pelaku memang ada peningkatan bagaimana aparat hukum bekerja untuk menetapkan tersangka. Tetapi bagaimana pelaku yang melibatkan aparat negara dan korporasi ini juga masih memenuhi tantangan. Di sisi yang lain, secara khusus situasi TPPO di NTT memperlihatkan data pada tahun 2017 hingga 2026 kematian pekerja migran NTT yang dikirim dalam kondisi jenazah sejumlah 1.114. Di antara mereka ini merupakan korban tindak pidana perdagangan manusia, termasuk salah satu korban yaitu Adelina Lisau yang menjadi korban setelah mengalami kekerasan luar biasa oleh majikannya, di mana proses hukum di Mahkamah Malaysia itu belum memberikan keadilan. Majikannya dibebaskan meskipun kemudian Adelina menerima ganti rugi sebesar 2,5 miliar berdasarkan putusan Mahkamah Pineng, tetapi majikannya dibebaskan. Bapak Ibu sekalian, situasi itu kemudian memberikan mandat kepada Komnas HAM berdasarkan putusan sidang paripurna Komnas HAM memutuskan untuk membentuk tim pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang untuk mendorong efektivitas pencegahan secara nasional. Baik melakukan langkah-langkah kajian terutama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Pada tahun 2023 hingga 2024, Komnas HAM sudah meluncing satu kajian terkait dengan evaluasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2027 tentang efektivitas penanganan TPPO yang kemudian pada tahun 2025 kami secara khusus mengkaji praktek tindak pidana TPPO secara online atau online scam di Asia Tenggara, bagaimana dampaknya terhadap hak asasi manusia. Terutama kajian 2023-2024, kami berfokus melakukan pendalaman di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah asal pekerja migran dan juga Kalimantan Barat sebagai salah satu lokus merupakan perbatasan. Dan terutama terkait dengan kajian online scam, Komnas HAM berfokus pada dua wilayah yaitu Sumatera Utara dan Jawa Barat. Dari dua hasil kajian itu, Bapak Ibu sekalian, kami kemudian mendialogkan bersama dengan Komnas HAM di Asia Tenggara, CSO dan berbagai pihak melalui Bali Conference on Against TPPO pada tahun 2023 dan High Level Dialogue terkait dengan penanganan TPPO di Nusa Tenggara Timur untuk mensinkronisasi bagaimana kebijakan nasional dan daerah terkait dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gambaran umum terkait dengan pengaduan TPPO yang diterima Komnas HAM pada 2021 hingga 2026 juga menunjukkan adanya satu peningkatan terutama dari aspek bagaimana pengabaian hak-hak para korban. Ada 153 aduan yang tentu saja ini tidak merepresentasi jumlah korban, di mana hak yang paling banyak diadukan adalah terkait dengan kasus-kasus TPPO, hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman, di mana terutama korban mengalami pengabaian hak kelompok rentan, kasus-kasus ketenagakerjaan, dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Dari aduan tersebut, berdasarkan data yang diterima Komnas HAM, buruh migran, individu, dan kelompok ini merupakan korban yang paling banyak, kemudian perempuan, anak, orang perseorangan, termasuk masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, dari sisi daerah asal korban TPPO berdasarkan data aduan Komnas HAM, itu ada di wilayah DKI Jakarta dan juga berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, dan Kepulauan Riau dengan persentase yang berbeda-beda. Kalau dari sisi peta kasus TPPO saat ini, Komnas HAM mengkategorisasi ada dua poros utama kasus tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama adalah poros Timur Tengah, di mana pekerja migran domestik yang menjadi korban. Yang kedua adalah poros Asia Tenggara, di mana kasus yang paling banyak terutama adalah kasus online scam yang terjadi di Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Filipina. Bapak-Ibu sekalian, Sekali lagi masih berdasarkan data kasus yang diterima Komnas HAM, kita melihat terjadinya pergeseran hotspot kasus TPPO online scam yang terjadi di Asia Tenggara, di mana 85% masalah pekerja migran kita termasuk WNI di Kamboja adalah kasus penipuan daring atau online scam, di mana Kamboja mendominasi lokasi penempatan korban dengan peningkatan yang tajam setiap tahun. Mutasi cepat TPPO ke ranah digital tentu saja ini menghadapi pergeseran fundamental dalam pola perdagangan orang yang menuntut respon kebijakan baru, karena misalnya Bapak-Ibu sekalian, rencana aksi nasional TPPO kita ini sudah berakhir pada tahun 2024 melalui Kepres 19/2023. Jadi sampai hari ini sesungguhnya kita sedang terjadi kekosongan rencana aksi nasional TPPO dan sedang dalam proses untuk menyusun RAN TPPO 2025-2029. Bapak-Ibu sekalian, kondisi darurat kasus tindak pidana TPPO di ranah digital atau online scam mengalami eskalasi tidak hanya dari Indonesia tetapi juga secara global, menunjukkan peningkatan yang cukup tajam baik dari aspek korban maupun lonjakan kematian warga negara kita yang dijadikan korban penyekapan hingga meninggal dunia di berbagai negara termasuk dan terutama di Kamboja. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dari sisi akar masalah tentu saja yang pertama adalah faktor pendorong kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan juga rendahnya pendapatan, iming-iming gaji dan juga modus tawaran pekerjaan ini masih menjadi salah satu akar masalah yang kita hadapi hingga hari ini. Kami ingin menyampaikan highlight atau pola kasus TPPO, baik ini berdasarkan data aduan yang ada di Komnas HAM maupun kajian yang kami lakukan, perutmen hingga dampak eksploitatif yang dialami oleh para korban, di mana terutama 3 izin penempatan ABK itu terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan izin perusahaan perekrutan dan penempatan awak buah kapal. Yang kedua adalah kasus TPPO terkait pekerja migran yang tidak berdokumen. Pola kasus ini terkait dengan posisi pekerja migran kita yang tidak berdokumen, terutama yang terjadi dengan negara tetangga kita terdekat, yaitu di Malaysia, di mana penipuan dan penempatan tidak sesuai yang kemudian diikuti adanya tindak pidana yang lain seperti kekerasan fisik, verbal, intimidasi, ancaman gaji tidak dibayar, dan lain-lain. Dan terutama yang cukup banyak korban dikirim dari satu wilayah, yaitu Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, adalah kasus dengan pola modus online scam. Tadi sudah saya singgung di awal, di mana ada 5 temuan utama terkait dengan kasus TPPO modus online scam berdasarkan kajian yang kami lakukan pada tahun 2025. Yang pertama adalah mutasi profil demografi, di mana berbeda dengan kasus TPPO konvensional, kasus TPPO modus online scam ini menyasar individu dengan literasi digital yang bahkan ada pada posisi yang menengah hingga tinggi. Yang kedua adalah adanya paradoks kesejahteraan, pergeseran modus operandi faktor pendorong bukan lagi sekedar kemiskinan, tetapi soal manipulasi psikologi melalui prestis pekerjaan teknologi di luar negeri. Yang ketiga adalah terkait dengan geopolitik kawasan, di mana Kamboja dan epicentrum regional Asia Tenggara menjadi pusat perbudakan cyber global dengan taktik perbatasan terorganisir, di mana konsentrasi kasus Kamboja menempati peringkat tertinggi. Yang keempat adalah jerat kekerasan, di mana ekosistem penyekapan dan kekerasan eksploitasi berat dilakukan di dalam kompleks tertutup, terisolasi yang dijaga ketat oleh milisi swasta, di mana praktek-praktek kekerasan fisik dan pelanggaran hak atas kesehatan terjadi, termasuk jam kerja paksa ekstrim selama 14 hingga 18 jam. Yang kelima adalah kriminalitas terpaksa atau false criminality, di mana garis besar garis batas kabur karena korban dipaksa menjadi pelaku tindak pidana di bawah ancaman nyawa. Meskipun di dalam Undang-Undang TPPO disebutkan secara tegas tentang non-punishment principle atau bagaimana korban TPPO yang terpaksa melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana, tetapi ini juga masih menunjukkan adanya tantangan di bidang penegakan hukum. Yang keenam adalah terkait dengan gap pemulihan, di mana hambatan restitusi dan retraumatisasi sistem pelindungan purna pemulangan di dalam negeri masih mengalami kebuntuan. Sementara dari sisi restitusi, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua LPSK, aset sindikat berbasis kripto yang berada di luar yurisdiksi membuat ganti rugi korban mengalami kemacetan. Seperti contoh misalnya pada tahun 2023 terkait dengan restitusi yang merupakan kerugian yang diidentifikasi sebagai kerugian korban sejumlah 11,4 miliar. Kemudian tuntutan jaksa 2,5 miliar, putusan hakim 1,8 miliar yang diterima oleh korban sangat kecil dan yang dibayar oleh pelaku hanya 22 juta. Artinya ini menjadi tantangan yang cukup besar bagaimana persoalan restitusi sebagaimana tadi dijelaskan oleh LPSK penting menjadi kita perhatian kita bersama. Bapak Ibu sekalian, tentu negara tidak boleh mengkriminalisasi korban TPPO yang dipaksa melakukan kejahatan oleh sindikat karena hak atas pelindungan harus melampaui status perbuatan ilegal yang dipaksakan. Terkait dengan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan kajian dan juga pemantauan kasus yang dilakukan Komnas HAM adalah yang pertama kebebasan dan kemerdekaan pribadi, di mana penyekapan korban di kompleks tertutup dengan penjagaan bersenjata serta isolasi komunikasi total dari dunia luar ini menjadi salah satu temuan kita. Kemudian hak bebas dari penyiksaan, hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas kesehatan, serta hak atas keadilan, terutama bagi para korban yang sebagian di antara mereka sampai hari ini menunggu keadilan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan temuan salah satu kajian kita di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu jalur transit dan perbatasan di mana daerah perbatasan langsung dengan Malaysia yang merupakan hotspot transit. Salah satu modus TPPO di sana yang terjadi adalah modus pengantin pesanan yang sangat faktual, termasuk juga penyalahgunaan teknologi informasi untuk memutus jaringan pelaku, di mana aparat penegak hukum setempat juga masih menghadapi tantangan dan memiliki keterbatasan terkait dengan pemahaman unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya terkait dengan hambatan yang kami identifikasi, pertama adalah keterlibatan aparat masih ditemukannya oknum negara yang memfasilitasi dokumen, memuluskan jarulan prosedural dan membocorkan informasi penangkapan. Yang kedua adalah melemahnya atau belum menguatnya fungsi Satgas. Gugus tugas TPPO di tingkat nasional dan daerah masih bekerja secara sporadik dan dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas. Yang ketiga adalah sistem database, di mana sistem database PMI belum terkoneksi antar instansi maupun pusat dan daerah, sehingga pemalsuan identitas korban masih mudah dilakukan. Kami juga masih menemukan hambatan penegakan hukum dan pemulihan korban TPPO, terutama terkait dengan pelaksanaan hak atas restitusi bagi korban, termasuk hambatan-hambatan penanganan perkara TPPO. Kesimpulan sebelum menyampaikan rekomendasi Bapak Ibu sekalian, fakta bahwa Indonesia masih menghadapi keadaan darurat nasional TPPO yang bermutasi TPPO konvensional menjadi cyber, tentu saja ini melampaui batas-batas modus operandi TPPO selama ini, di mana eksploitasi tidak lagi menyasar fisik tetapi juga kemampuan kognitif dan literasi digital generasi muda. Ini juga menjadi salah satu target yang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, martabat, kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, kesehatan, pelindungan hukum dan keadilan, serta pemulihan bagi korban. Yang terakhir, rekomendasi dari paparan yang kami sampaikan, kami ingin mendorong bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sudah terbukti tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan TPPO, sehingga kami mendorong agar undang-undang ini dilakukan revisi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan-penanganan kasus TPPO, serta menjawab perkembangan TPPO di ranah digital. Yang kedua adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, termasuk pengawasan terkait dengan penegakan hukum. Yang ketiga adalah evaluasi terhadap penerapan pendekatan restoratif justice dalam perkara TPPO untuk mencegah impunitas, menjamin pelindungan korban, dan memastikan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan akuntabilitas. Tentu kami juga ingin mendorong pengawasan dan dukungan terhadap koordinasi lintas sektor antar kementerian dan diplomasi parlemen di tingkat regional. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan kebijakan insentif penulis bersifat sebagai modal pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Purabaya menjelaskan penulis di Indonesia saat ini terbilang sedikit, terutama penulis bidang ilmiah. Dengan adanya insentif, diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menulis dan menerbitkan buku yang akhirnya membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ke depannya. Menteri Keuangan juga menambahkan, potongan pajak penulis bisa membuat bahan bacaan di Indonesia lebih bervariasi, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pola konsumsi masyarakat Indonesia sudah bergeser ke konsumsi berbasis experience atau pengalaman seperti transportasi, restoran, hotel, dan perjalanan wisata. Amalia menjelaskan, perubahan tersebut terlihat dari komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2026 ketika pertumbuhan tertinggi tidak lagi berasal dari belanja pakaian dan alas kaki, melainkan dari transportasi serta restoran dan hotel. Menurutnya, mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah turut mendorong perubahan pola konsumsi tersebut. BPS mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tumbuh 13,14% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Informasi mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan penghargaan medali persahabatan untuk Presiden Serbia Aleksandar Vučić yang dianggap berkomitmen untuk memajukan persahabatan kedua negara sejak lama. Upacara penyerahan penghargaan itu dilakukan pada Senin malam di Balai Besar Rakyat di Beijing. Medali itu disebut bukan hanya pengakuan atas seberapa besar kontribusi Presiden Vučić bagi persahabatan Tiongkok-Serbia, melainkan mewujudkan kerinduan yang kuat dari kedua bangsa untuk membangun komunitas Tiongkok-Serbia dengan masa depan bersama di era baru. Informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Dalam pernyataan resmi mereka yang dirilis hari ini, Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza, yaitu asisten pelatih Italo Bartole Resende, pelatih fisik Victor Branco da Cruz, pelatih kiper Gerson Rodriguez Rios, analis Xiao Aurelio dan penerjemah Claudio Lozardi.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

dalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro3 RRI, saya Tomo Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Rudi Garcia dong, ya? Nggak kena Zeit itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi kami akan hadir dalam program kami, yaitu program yang akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber dari berbagai titik atau beberapa titik tepatnya di tanah air untuk malam hari ini. Dan berikut kami hadirkan Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara.

0: ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Dan nanti kami juga mengundang Anda berpartisipasi dalam program kami, yaitu Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah ada rekan kami yang juga akan berbincang banyak nanti dalam Ronda Malam. Di malam hari ini ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mas Rudi.
1: Kabar baik, Pak, ya?
2: Alhamdulillah. Ini berapa minggu kita nggak ketemu, Mas?
1: Iya, ada 3 minggu mungkin, Pak.
2: Ya, mungkin, ya. Nggak gilirannya, ya,
1: pas. Iya, pas bukan tugasnya. Tapi selalu menarik, loh, Pak, kalau kita ngomong Ronda Malam itu. Pesan yang terus kita sampaikan kepada masyarakat, ya, Pak, ya, untuk tetap menjaga, mewaspadai, dan juga meluangkan waktulah untuk bagaimana suasana lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Dan malam hari ini dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara, kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibtu Haji Kadir dari Polda Kaltara. Saya ingin menyapa dulu Pak Haji Kadir. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dengan siapa saja itu, Pak, di sana, Pak? Halo, Pak Haji.
3: Ya. Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam.
3: Di Kasat Bimas Polresta Medan. Di sini hadir Kasat Kapolri di belakang nih, Pak. Ya. Tapi agak di bawah ini tempatnya.
1: Iya.
3: Kemudian dengan awak Satkamling, Poskamling Kampung Kebangsaan Jalan Gelatik, dengan ada RT, kemudian dari personil Bimas Polda Kaltara dan personil Bimas Polresta.
1: Luar gitu, biasa. Pak. Iya, selamat malam buat bapak-bapak semua di mana ini, di Kaltara, ya. Selamat malam, Kaltara. Nanti kita ngobrol. Dari sana kita beralih dulu nih, Pak Yosi. Ingin menyapa Babin Kamtipmas Desa Gerabakan, Polsek Kradenan, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah, sudah tersambung dengan Brigpol Ardi Teguh Prihatmoko SHMM. Iya, Pak Ardi, selamat malam. Halo, Pak Ardi.
4: Salam sehat dari Jawa Tengah.
1: Iya. Ini di Pos Kamling juga nih, Pak Ardi.
4: Baik, di Pos Kamling, Bapak, kebetulan malam ini baru untuk Pos Kamling, yang kedua ada takbiran juga, Bapak.
1: Oh, iya, bertepatan ya dengan takbiran Idul Adha ini. Suasana aman ya, Pak Ardi, sana ya?
4: Alhamdulillah, aman, damai, Bapak.
1: Alhamdulillah. Itu di belakang Bapak lagi dengan teman-teman siapa itu, Pak? Asik banget ini kelihatannya ini.
4: Pada asik main catur, Bapak.
1: Mantap. Ini ciri khas dari Pos Kamling itu, Pak. Iya. Salam buat semuanya. Kemudian kita pindah dari Grobogan, kita ke Pos Kamling Geria Asri 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, bersama dengan Kapolsek Tambun Selatan, Komisaris Polisi atau Kompol Burianti. Bu Burianti, Bu Kapolsek, selamat malam.
2: Bu Wuri, selamat malam, Bu Wuri.
1: Bu Wuri, selamat malam. Ya, bisa dengar.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam, Ibu. Ya. Wah, ramai banget ini dengan warga semua ini, Bu, di sana.
5: Iya, ini warga semua.
1: Iya, itu mungkin mikrofonnya, Ibu, mohon maaf.
2: Mic-nya putus-putus, Bu.
1: Enggak, jangan di mute ini, Bu.
2: Jangan di mute.
1: Ya, buka posek mungkin. Nah, iya.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam, Ibu. Iya.
5: Jadi saat ini kami berada di Satkamling RW 27, Perumahan Geria Asri 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan.
1: Oke.
2: Bu Wuri, mungkin bisa dikenalkan siapa aja nih yang sebelah kanan, sebelah kirinya?
5: Boleh. Mohon izin memperkenalkan. Selamat malam, Pak Yosi. Selamat malam, para bos. Izin memperkenalkan diri, saya Kompol Wuryanti, Kapolsek Tambun Selatan. Di sebelah kiri saya, ini Pak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Ceriko, ya, di sebelah kirinya Wakasat Reskrim AKP Korida, di sebelah kanan saya, ini Pak Davi, ini adalah Ketua Satkambling RW 27, Perumahan Gede Asri 2, biasa sebut saya.
2: Suatu kehormatan di Pak Davi. Ya, suatu kehormatan ada Pak Kasat Reskrim
5: Polres
2: ya,
5: Bekasi. 03.
2: Oh, foto RT-nya.
5: RW 27. Di sebelahnya Ketua RT 06, tuan rumah. Ketua RT 06.
1: Iya, iya, iya.
5: Itu yang di belakang.
2: Iya.
5: Itu ada sebelah itu ada Babin Kamtip Mas.
2: Iya.
5: Ke Sumber Jaya.
2: Sumber Jaya.
5: Kemudian ada Babin Sa.
2: Iya.
5: Ketua Yogi dari Babin Sa Sumber Jaya.
1: Iya.
5: Belakang ini ada warga awak Satkambling dan juga ada komunitas desa Sumber Jaya.
1: Oke, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya di Tambun.
5: Selamat malam.
1: Iya. Wah, rame banget nih Pak Yosi ya.
2: Ya, luar
1: kita,
2: biasa.
1: Kita ke Kaltara dulu nih Pak ya.
2: Ya, kita ke Kaltara dulu sebelum ke Bu Uri dan ke
1: Pak Ardi.
2: Pak Ardi.
1: Iya. Ya. Ingin ke Pak Bernard Siregar dulu. Pak Bernard, di awal mungkin Bapak bisa Bapak ceritakan atau jelaskan yang menjadi fokus saat ini di sana untuk Satkambling yang ada itu apa saja nih Pak?
6: Pak Haji Kadir. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, sebentar Pak. Mohon izin untuk Ibu Kapolsek dan juga Pak Ardi, mungkin bisa di-mute terlebih dahulu, Pak?
2: Iya.
1: Iya. Iya. Bisa di-mute terlebih dahulu? Baik.
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak Bernard.
6: Baik, mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan semua, kami memperkenalkan diri, kami dari Satbimas Polresta Bulungan, kami didampingi oleh Bapak Kasubdit, kemudian rekan-rekan semua di sini, awak Satkambling, tetua kami di sini, Bapak RW beserta rekan-rekan lain, kegiatan kami di sini yang telah dilaksanakan selain patroli keliling lingkungan, mungkin dapat Bapak lihat dari sana Pak, sini ada helm. Dapat kami jelaskan bahwa di sini juga kami punya sistem untuk pemadam, Bapak.
2: Iya,
6: Pak. Jadi mohon izin kami berdiri.
2: Iya.
6: Ini ada helm pemadam, jadi sudah safety ada. Ini pakaian-pakaian kami untuk memadamkan dan bukan cuma pajangan, Bapak. Kami sudah sering turun. Awak-awak kami sudah sering turun. Untuk memadamkan kebakaran.
1: Wow.
2: Kebakaran rumah atau kebakaran hutan, Pak Bernat?
6: Izin Pak, untuk kegiatannya sementara untuk kebakaran rumah karena keterbatasan untuk fasilitas Bapak. Kalau kebakaran hutan mungkin skalanya yang lebih besar Pak. Kami karena mempunyai cuma alatnya satu alkon Bapak. Itu pengadaan dari masyarakat di sini Bapak. Dan dapat kami jelaskan dan kami ceritakan pernah kejadian di sini kebakaran. Jaraknya mungkin antara 2 sampai 3 kilo dari tempat ini. Teman-teman dari awak turun langsung ke sana membantu kebakaran di rumah.
2: Hasil analisa Pak Bernard
6: 1 kilo.
2: Ya, hasil analisa Pak Bernard itu kebakaran diawali oleh apa itu, Pak?
1: Penyebabnya ya.
2: Penyebabnya.
6: Korsleting Bapak.
1: Korsleting listrik. Oke.
6: Siap, Bapak.
1: Ya, ada berapa personil Pak Bernard di sana, Pak?
6: Di sini untuk awaknya sendiri ada 2 personil, Bapak.
1: 2 personil.
6: Ditambah 3 orang yang melaksanakan patroli, Pak. Jadi yang standby 2, 3 orang yang melaksanakan keliling, Bapak.
1: Iya. Tapi memang angka kebakaran cukup tinggi kah, Pak, di wilayah tersebut, Pak?
6: Jadi izin Bapak, kalau mungkin kalau di daerah sini, daerah tugasnya beliau di sini mungkin memang masih minim kebakaran Bapak, tapi untuk di daerah-daerah lain. Jadi pada saat terjadi kebakaran di sini sudah kerja sama izin. Di sini kami terhubung langsung dengan PMK Bapak.
1: Pemadam kebakaran.
6: Jadi pada saat dari PMK ada informasi terjadi kebakaran, kami langsung turun ke TKP Bapak. Jadi membantu langsung di sana Bapak. Dan memang udah sering terjadi izin Bapak. HT-HT seperti ini kami langsung terhubung dengan PMK Bapak, izin
1: okay.
2: Pemadam kebakaran.
1: Siap, ya, ya. Mantap juga nih Pak Yosi ya. Ya jadi ya, ya, mengantisipasi siap. Hal-hal yang ya.
2: Tapi Mas Rudi, kita tanya juga nih peralatan pos kamling
1: apa saja ini ya, ya
2: yang ada.
6: Kebetulan di sini lengkap Bapak ya, ada ya. Kentungan, mm-hmm. ada tongkat, ya. Kemudian ada borgol, ada P3K.
2: Ya.
6: Kemudian yang lain-lain termasuk papan-papan kegiatan, laporan-laporan, daftar nomor wilayah,
2: penggunaan, terus
6: kemudian ada juga peta kerawanan tempat, Pak.
1: Jadi di sini ada
6: kita bisa tahu, Pak.
2: Penggunaan peralatan tersebut itu dilatihkan nggak tuh, Pak?
6: Sering, Pak.
2: Sering ya.
6: Siap, Bapak. Siap.
1: Kalau ya, ya. Partisipasi warga sendiri bagaimana nih, Pak?
6: Luar biasa ini, Pak. Semua bahkan senior kami izin, Bapak. Senior kami di sini.
2: Oh gitu.
6: Beliau sepuh, Pak.
1: Oke. Okay. Mungkin bisa memberikan mungkin iya, statement sebentar, siapa, Pak? Boleh berbincang dengan Bapak siapa? Mohon izin.
7: Nama saya Supoyo, Pak.
1: Pak Supoyo, Supoyo. Selamat malam, Pak ya. Supoyo. Bagaimana Bapak menilai partisipasi warga Bapak di sana yang turut serta selalu ya menjaga keamanan ketertiban di lingkungan tersebut, Pak?
7: Perlu kami sampaikan, Pak, di pos kamling Kampung Kebangsaan ini memang rutin diadakan ronda malam setiap habis jam 12. Dan itu juga partisipasi warga mengadakan iuran untuk memberikan insentif pada petugas-petugas yang ronda.
1: Iya.
7: Itu aja sebentar.
1: Jadi betul-betul ini Pak ya, apa kepeduliannya sangat tinggi nih Pak Yosi.
2: Iya, luar biasa ya. Nih. Ada dukungan dari warga.
1: Iya.
2: Kemudian sudah dilatih juga Mas Yosi.
1: Iya, ini juga ada Pak Christian Rizky Saputra, Babin Kamtipmas di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, dan juga Ketua Kasat Kamling Kampung Kebangsaan Pancasila, Bapak Dedian Syah yang juga hadir ini, Pak Yosi ya.
2: Iya,
1: betul. Iya, nanti kita tanya, kita ngobrol. Ya. Kita geser dulu nih Pak. Kita ke Kradenan Jawa Tengah. Pak Ardi, halo. Iya. Baik.
8: Halo, Bapak.
1: Iya. Kalau di tempat Bapak sendiri bagaimana Pak aktivitas pos kamlingnya, kemudian juga apa yang menjadi fokus penanganan ataupun keamanan lingkungan di sana, Pak?
8: Kalau di sini untuk pos kamlingnya alhamdulillah berjalan dengan baik, ya, Pak. Untuk menyampaikan dari warga, kebetulan malam ini juga malam takbir, jadi pada sekalian jaga ronda, Pak. Dan menyikapi dengan isu yang kemarin banyak yang viral itu, ketua itu ada isu pocong itu, Bapak. Makanya warga
1: tadi saya mau nanya itu.
8: Satu ini, Bapak.
1: itu sekarang gimana? Masih
8: ada itu sebenarnya juga waktu, Bapak.
1: Tapi warga sudah tenang kembali, Pak Ardi, ya, dengan isu itu ya. Sebenarnya Pak yang
8: sudah kami beri
1: Ada berapa pos kamling, Pak, di wilayah tersebut, Pak? Di wilayah Bapak?
8: Di wilayah kami ada sekitar 8-10, Bapak, yang ada di desa kami.
1: Termasuk juga peta kerawanan atau apa yang menjadi fokus kerawanan yang juga selalu diperhatikan oleh petugas di sana. Gimana, Pak Ardi?
8: Fokus kerawanannya terjerung di sini aman, Bapak. Untuk tingkat kerawanannya, alhamdulillah desa kami juga aman.
2: Gitu ya.
8: Jadi tingkat mungkin dari segi kriminalitas juga masih tergolong aman gitu.
1: Anak-anak budanya aktif nggak nih, Pak?
8: Aktif banget, Bapak. Ini tadi saya dari rumah bawa catur, malah pada berisik di belakang, saya suruh diem dulu ini, Bapak.
1: Catur tanpa kopi itu kurang lengkap loh, Pak.
8: Iya. Udah nggak, Babin kurang kopinya, Pak, Babin kurang kacangnya, ya udah ambil semua sana aja, ambil di rumah sana.
2: Mas Rudi
1: gimana?
2: Mas Pak Ardi ini selain beliau menjadi pembina pos kamling dan menjadi Babin Kamtipmas, beliau ini juga sering door to door ke
1: rumah-rumah
2: warga yang ini yang membutuhkan bantuan. Dan ini perlu kita tanyakan, ini ide siapa nih Pak Ardi memberikan santunan kepada warga? Yang kedua, anggaran dari siapa nih Pak Ardi? Jangan Pak Ardi.
8: Izin menjawab, Bapak, untuk itu ide saya pribadi. Satu, yang kedua Saya niatkan ibadah Bapak. Jadi kemarin alhamdulillah selama ini saya menjalankan kegiatan tersebut diapresiasi sama Bapak Kapolres yang saat ini Bapak Iko AKBP Iko Yulianto dapat apresiasi umroh Bapak Hadi kemarin.
1: Alhamdulillah.
8: Makanya agak putai Bapak ya. Nah, lalu alhamdulillah kegiatan tersebut diapresiasi, didukung oleh Bapak pimpinan kami dari Kapolsek, baik dari Kapolres juga gitu. Jadi untuk anggarannya alhamdulillah cenderung ke anggaran pribadi Bapak. Gitu.
2: Biasa Pak ya. Santunan pakai anggaran jadi, pribadi.
1: Dan itu masih rutin ya Pak ya?
8: Iya. Jadi baik, gimana Pak?
1: Iya, masih rutin Bapak lakukan ini. Biasanya keluhannya apa ini Pak yang disampaikan masyarakat di sana Pak?
8: Untuk keluhannya paling ya seperti itu Bapak, kan kami di desa kami terutama di persawahan Hanijo kami kan condong ke padi, makanya mungkin banyak hama tikus, hama warang seperti itu. Apalagi ini musim panen, nah pada mengeluhkan itu, terus apa panennya tidak sesuai.
1: Kita apresiasi nih Pak Yosi ya,
2: biasa, Mas Ardi.
1: Dengan apa yang dilakukan Pak Ardi nih. Oke, kita ke Pos Kamling Geria Asri nih Pak ya. Ada Bu Kapolsek, ada Kompol Wuryanti dan juga ada Bapak Kasat Reskrim, Pak Ibu Wakasatnya pun juga hadir. Ya, selamat malam semuanya, terutama Ibu yang baru hadir, mungkin perkenalkan saya Rudi dan juga Pak Yosi di Studio Pro 3 Ibu. Halo Ibu Wuri. Iya, mungkin bisa di unmute dulu Ibu mikrofonnya. Ya. Mohon maaf.
2: Dinyalain Bu Wuri.
1: Iya.
2: Iya. Dinyalakan Bu Wuri.
1: Masih ya, masih unmute itu. Jadi nah, iya.
5: Baik. Selamat malam Pak Rudi, Pak Yosi. Iya. Maaf karena di faktor ya, jadi ada suara-suara takbir.
1: Iya, memang bertepatan dengan malam takbiran ini.
2: Gak apa-apa.
1: Iya, silakan Pak Yosi.
2: Iya. Biasa. Bu Wuri, kebetulan ada Pak Kasat Reskrim. Antisipasi apa yang sudah ini dalam rangka mengantisipasi begal? Ya kan sudah ada instruksi juga oleh Pak Kapolda juga kan untuk tidak segan-segan melakukan tindakan dalam rangka memberikan apa rasa aman kepada masyarakat. Ya silakan Bu Wuri, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Kasat Reskrim atau dari Ibu. Masyarakat juga. Ya. Silakan Bu Wuri.
5: Ya, baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Yosi, izin melaporkan kalau kami dari jajaran Polres Metro Bekasi dan Polsek jajaran termasuk Polsek Tambun Selatan jajarannya. Karena Polsek kami namanya Polsek Tambun Selatan, namun wilayahnya terdiri dari dua kecamatan, Tambun Selatan dan Tambun Utara. Dan jumlah penduduknya itu hampir 1,5 juta penduduk dengan anggota Polri 83 orang. Luar biasa tantangannya. Nah, antisipasi yang kami lakukan Bapak, dominan kejahatan itu dilakukan pada jam-jam dini hari. Jadi kami melakukan patroli untuk pencegahan 3C itu di jam-jam rawan tersebut dengan melibatkan patroli reunisasi dengan instansi samping dengan rekan-rekan Bebinsa, kemudian juga ada dari rekan-rekan Kopdar Kamtibmas. Selain itu juga kami mengaktifkan Satkamling yang ada di seluruh wilayah hukum Polsek Tambun Selatan itu berjumlah kurang lebih 906 Satkamling dan alhamdulillah seluruhnya aktif. Namun demikian karena kultur masyarakatnya jadi di Tambun Selatan dan Tambun Utara itu sedikit berbeda. Kalau di Tambun Selatan itu kebanyakan perumahan, komplek perumahan, dan di Tambun Utara itu adalah pedesaan. Nah, ini juga model Satkamlingnya agak sedikit berbeda. Di Tambun Selatan, di Kecamatan Tambun Selatan, itu Satkamlingnya rata-rata aktif itu pada saat malam minggu, karena pada saat hari biasa itu bisa dibantu oleh security. Tapi kalau yang di perkampungan, yang di Tambun Utara, itu setiap hari masyarakat bergantian untuk melakukan ronda.
1: Oke. Okay. Ya. Kita sapa dulu pendengar Pak Yosi ya. Ya okay. Sudah ada Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam. Halo Pak Asmiri, selamat malam.
9: Halo Pak, selamat malam.
1: Iya Pak Asmiri, ada Pak Yosi dan juga ada narasumber kami yang meriah ini di aplikasi Zoom. Apa yang mau disampaikan Pak Asmiri, silakan.
9: Oh iya Pak ya. Ini Pak tentang sus kambing kita kan mengadakan pos kambing juga di desa ini, khususnya di tempat saya lah Pak ya.
1: Iya. Di mana Pak? Di mana desa apa itu Pak?
2: Di Sambas.
9: Di desa Bertimang di Sambas ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif nggak di sana Pak Asmiri, temannya Pak Asmiri?
9: Kalau pos kamblingnya aktif Pak, aktif di sini. Pakai bagi satu dusun kan kita ada 4 RT Pak, jadi. Iya. Tiap malam tuh gantian.
2: Iya.
9: Dan orang.
2: Nah, pos kamblingnya Pak Asmiri dikunjungi oleh Bukapolsek nggak tuh, seperti di Tambun itu atau Babin Kamtipmasnya?
9: Kalau Babin Kamtipmasnya biasanya dalam satu minggu 2 kali.
2: Oh, ya, ya. Terus untuk menghidupkan pos kambling itu pakai apa ada iuran atau apa Pak Asmiri?
9: Oh ya, kita ini gotong royong Pak, kebetulan saya juga tetangga dusunnya di sini, jadi kita adakan gotong royong.
2: Iya, iya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk Bu Wuri atau ya, Pak Asari?
1: Pak Ardi atau Pak Bernard, silakan. Pak Asmiri.
9: Kalau saya Pak ya, pertanyaan saya ini tentang kalau malam-malam kan kegiatan ada keramaian misalnya gitu.
1: Iya.
9: Anak mudanya kan sering ini, sering ada perkelahian ya Pak ya.
2: Perkelahian.
1: Ya.
9: Jadi kalau saya kan di sini sebagai kepala dusun ya, untuk melerai perkelahian ya pas kalau kebetulan Pak Babin Kamtipmasnya tidak hadir kan kita kan dusun juga Pak.
2: Ya, ya.
1: Oke, okay, baik. Ya.
9: Jadi mau lapornya itu gimana Pak ya? Mau lapor atau cara misahkannya atau gimana itulah?
2: Oh,
1: ya, ya. Gimana itu Pak Yosi?
2: Ya, mungkin kita tanya ke Bu Wuri, kebetulan ada Kasat Serse nih. Ya. Ada pertanyaan dari Sambas, Kalimantan Barat. Itu kalau ada perkelahian antar warga
1: atau lapornya kemana ini?
2: Lapornya gimana untuk emergency call-nya? Silahkan Pak Kasat ya, barangkali.
10: Mohon izin Bapak ya, kalau untuk kita sudah ada hotline dari kepolisian, itu di nomor 110.
2: Ya.
10: Jadi silakan, nomor 110 itu aktif 1x24 jam serta tidak menggunakan biaya atau tidak menggunakan pulsa. Jadi ya, kalau memang Bapak ada menemukan kejadian-kejadian yang perlu untuk ditangani oleh kepolisian, silakan Bapak bisa menghubungi di nomor 110.
2: Ya, ya, ya, ya.
1: Jadi ini memang berlaku nasional ini Pak Yosi ya.
2: Betul,
1: ya. Dan nanti akan dihubungkan dengan polsek terdekat untuk ditindaklanjuti laporan dari warga yang disampaikan.
2: Siap,
1: jadi
2: siap.
1: Begitu Pak Asmiri, saya gunakan 110, nanti Bapak akan langsung tersambungkan layanannya 1x24 jam. Jadi cukup aman memberikan keamanan bagi warga masyarakat.
2: Ya, mungkin bisa tanya dengan Pak Kasat Reskrim dari Bekasi. Itu kira-kira begitu ada instruksi respon time-nya berapa menit atau berapa detik bisa sampai ke TKP-nya Pak Kasat?
10: Kalau kita begitu menerima laporan dari masyarakat, respon time tergantung jarak tempuh daripada personil terdekat.
2: Oh,
10: tapi
2: gitu.
10: Rata-rata paling cepat sekitar 6 menit sudah berada di lokasi.
2: Oh, 6 menit ya.
1: Cepat juga Pak ya. Itu.
2: Ya.
1: Baik. Ya. Ya, kita kembali lagi ke
2: Kaltara
1: ini. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ingin ke Bripka Christian Rizky Saputra ini, Babin Kamtipmas dan juga Ketua Kasat Kamling Kampung Kebangsaan Pancasila Tanjung Harapan, Bapak Dediansyah. Iya. Selamat malam Pak Christian Rizky dan juga Pak Dediansyah. Iya. Baik. Mungkin pertanyaan sama untuk menghidupkan pos kamling di sana dari bapak-bapak sendiri bagaimana nih Pak?
11: Untuk menghidupkannya sendiri biasanya kami bersama warga masyarakat bersama-sama melaksanakan pos jaga ronda dan biasanya juga kami melaksanakan patroli keliling di sekitar daerah wilayah pos kamling tersebut.
2: Okay. Yeah, yeah.
1: biasanya apa yang menjadi aktivitas rawan mungkin yang perlu diperhatikan dan juga yang kerap kali disampaikan oleh warga masyarakat sekitar, apa ini Pak di sana?
11: Ya. Biasanya yang terkait laporan biasa yang sering terjadi itu Pak, ada anak-anak kebutan atau balap-balap liar itu Pak, kalau di sekitar wilayah sini.
2: Ada tawuran antar pelajar nggak?
11: Kalau untuk di daerah Tanjung Selor Hilir sendiri, belum ada Pak.
2: Belum ada ya, hanya kebut-kebutan aja itu ya.
11: Siap Pak.
2: Sudah pernah mencoba 110 belum?
11: Siap, untuk layanan 110 juga kami selalu beri tahu kepada masyarakat untuk jika ada terjadi kejadian-kejadian seperti antara perkelahian dan seperti laporan kebut-kebutan masyarakat itu langsung telepon 110. Dan kami juga ada regu patroli dari Polresta Bulungan yang siap untuk menuju ke lokasi.
1: Aktif ya berarti selalu memantau ya Pak, aktivitas warga masyarakat di sana. Baik, kita ke Kradenan Jawa Tengah. Pak Ardi, halo Pak Ardi. Iya, ini berapa orang itu Pak? Kira-kira Pak yang sekarang hadir di Pos Kamling ini Pak?
12: Ini sekitar 12 Pak. Termasuk Pak Ketua RT juga di sini, ikut meramaikan.
1: Boleh kita ngobrol bentar dengan Pak RT-nya?
12: Pak RT ya ini, Pak Heri. Nah ini, halo selamat malam Bapak.
1: Selamat malam, saya Rudi, ada Pak Yosi. Ya. Kabar baik Pak ya. Suasana malam takbiran di sana gimana nih Pak?
12: Aman terkendali Pak.
1: Aman terkendali. Iya. Ini memang setiap malam ramai seperti ini Pak, Pos Kamling ya?
12: Oh iya, tapi aja ini teman-teman ini giliran Pak tiap malam Pak.
1: Biasanya berapa warga ini Pak yang mendapatkan tugas?
12: Ini kan tempat saya kan 3 RT.
1: Iya.
12: Nah, per RT itu 2 orang, jadi 6 Pak.
1: Oke, 6 orang ini ya. Dan itu aktif ini Pak ya?
12: Gimana Pak?
1: Aktif ya masyarakatnya ini ya? Anak-anak mudanya terutama. Iya,
12: Pak. Itu semenjak ada isu pocong itu loh Pak. Meresahkan Pak.
1: Nah itu gimana Pak memberikan pemahaman ke masyarakat, ke warga di sana, tidak semata-mata langsung menerima informasi-informasi yang gak jelas seperti itu. Gimana nih Pak RT?
12: Warga tak suruh antisipasinya, jangan terlalu percaya gitu Pak. Dilihat dari anu dulu ya Pak,
13: darahnya dulu.
12: Dari mana berita asal, dari mana. Cuma saya suruh antisipasi masing-masing setiap warganya Pak.
1: Ini sempat rame nih Pak Yosi kemarin. Isu pocong ini luar biasa ini.
12: Itu meresahkan loh Pak Bela.
1: Iya dong.
12: Istri-istri pada takut Pak di rumah salah yang kerja kan yang laki-laki toh Pak.
2: itu bukannya modus itu. Ibu-ibu modus itu, jangan-jangan supaya bapak-bapaknya enggak boleh keluar.
12: Ah itu modus Pak, modus. Modus baru termasuk Pak itu Pak.
13: Itu kebanyakan anak-anak pada ngeprank itu Bapak. Kayak ngeprank terus gitu. Mungkin pengen viral lah kayak gitu Bapak.
1: Iya, kadang-kadang kreativitas tapi di luar batas sampai akhirnya meresahkan warga masyarakat.
12: Iya, Pak, ini. Betul Pak. Iya.
2: Oke. Okay. Kita sejalan dengan perintahnya Bapak Kakor Bimas ya. Itu tentang optimalisasi Pos Kamling ya. Apakah masih ada di Kradenan ini Pos Kamling atau khususnya di Grobogan Jawa Tengah ada Pos Kamling yang belum aktif atau belum diaktifkan kembali, Pak Ardi?
13: Izin menjawab Bapak, untuk di wilayah kami khususnya di Grobogan sudah termasuk tergolong sudah mulai berjalan aktif karena setiap tahunnya bahkan setahun dua kali itu dilakukan perlombaan dari Polres Bapak. Jadi dari Satbimas, dari Siwas itu melaksanakan kegiatan perlombaan Pos Kamling di masing-masing polsek itu. Makanya tujuannya Bapak Kapolres mungkin biar lebih aktif dan tambah aktif gitu untuk Satgas Kamlingnya.
2: Iya. Oke, terima kasih Pak Ardi. Kita ke Kaltara coba
1: untuk mengaktifkan Pos Kamling mungkin yang belum aktif. Gimana nih Pak Bernard dan mungkin jajaran di sana?
2: Mungkin langsung ke Pak Kasatnya ya Pak.
1: Okay.
2: Aji Kadir. Ya Pak Aji Kadir. Pak Aji, berapa banyak sih Pos Kamling yang ada di Kaltara? Ya, kemudian bagaimana untuk mengaktifkannya?
1: Ya. Ya, Pak Haji. Ya, tapi mungkin sebelum dijawab ya. Pak Haji, kita sapa lagi pendengar ini, Pak Yosi ya.
2: Ya, silakan.
1: Ada Bu Yanti di Palu.
2: Di Palu.
1: Iya, Bu Yanti, selamat malam.
14: Ya, selamat malam Mas Rudi.
1: Iya. Kalau tempat ya, Bu Yanti gimana nih?
2: Iya, ya. Bu Yanti. Ya. Ya. Gimana Bu Yanti kalau di Palu, Bu? Pos kamlingnya?
14: Saya sebenarnya baru datang kemarin dari ini ya. Saya dari Sulawesi, Mas Rudi.
1: Iya.
14: Saya pendengar setianya Pak.
1: Iya.
2: Terima kasih.
14: Iya. Cuman di sini kan ada saudara yang mau berkorban besok ya. Mm-hmm. Jadi saya liburannya di sini ke Palu.
1: Oh, okay.
14: Cuman saya mau menceritakan sedikit hal yang dari
1: Sulawesi
14: gitu ya. Iya. Kalau Toli-Toli update-nya sih saya juga pendatang sih di sana. Cuman kalau update-nya dulunya ada sih yang namanya si scambling itu, tapi sekarang nggak lagi. Padahal kalau kita tahu sekarang yang saya amati sekarang itu, waduh, di sana banyak sekali kekacauan, kenakalan remaja lah segala macam.
2: Cuman
14: yang saya prihatin juga kalau di tempat saya itu. Kasian juga sama babin kamtipmasnya itu menangani itu dengan sendiri ya.
1: Iya.
14: Saya sebenarnya pengen nanya nih dari mungkin dari pos-pos ronda yang sudah aktif, sebenarnya apa sih sebenarnya yang mendasari itu kenapa dalam satu lingkungan itu tidak ada apa? Saya kan nggak mau mengaktifkan kembali itu namanya padahal sebenarnya dalam lingkungan itu sebenarnya
1: sangat dibutuhkan ya.
14: Sangat dibutuhkan itu kenapa?
1: Ya.
14: Itu sih pertanyaan pertama, kedua itu mau ketanya yang di Kaltara itu ya. itu kan kalau di sini di Tontoli banyak juga itu yang namanya itu apa? Pengedaran narkoba ya karena
1: baik,
14: kadang dari sana ya jalurnya itu gimana menanganinya itu untuk di lintas laut mungkin seperti itu.
1: Terima kasih
14: dan Pak Yosi.
1: Terima kasih dan ini sisa waktu kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Mungkin langsung ke Pak Berna tadi sekaligus menjawab bagaimana atau berapa banyak lagi pos kamling yang belum diaktifkan dan bagaimana untuk mengaktifkan kembali dan juga mungkin sekaligus membantu menanggapi apa yang disampaikan Bu Yanti tadi ini gimana ini? Silakan.
15: Baik Bapak, mohon izin jawab. Untuk pos ronda atau pos kamling yang belum aktif, sampai sekarang sebenarnya bukan belum aktif Pak.
2: Ya.
15: Cuman ada jam-jam tertentu atau waktu tertentu, misalnya kayak malam minggu mereka laksanakan full. Tapi malam-malam tertentu mereka mungkin sampai jam 12 atau jam 1 kumpul, bukan belum aktif Bapak izin. Kemudian untuk pertanyaan Ibu, kenapa banyak yang belum mungkin ya karena memang satu ya padahal ini sebenarnya kan keamanan itu adalah kebutuhan semua orang
1: ya
15: kan
1: ya.
15: Paling penting adalah nilai keamanan tapi kadang-kadang ya tidak mau ikut membantu itu mungkin di situ Pak
1: ya kesadarannya ya untuk peduli kepada lingkungan ya keamanan lingkungan ya
15: siapa Pak nilai kepeduliannya masih kurang.
1: Iya, iya.
15: Kalau bahasanya kita itu agak sedikit apatis.
1: Oke.
15: Kadang-kadang sekarang kan ada pemikiran yang bahwa itu kan urusanmu bukan urusan saya.
1: Nah, itu dia. Padahal keamanan adalah hal yang paling penting kita sebagai warga masyarakat.
15: Siap, Bapak.
1: Nah,
15: siap.
1: Hal yang sama kita tanya kemudian, ke ya, silakan, Pak Haji.
15: Siap. Kemudian untuk masalah dari narkoba, Pak ya?
1: Iya.
15: Izin, Pak. Mungkin bisa dari Pak RW. Karena kebetulan Pak RW di sini izin pernah juga ikut membantu Sat Narkoba Polresta Bulungan mengungkap sini Pak, jadi mengungkap jaringan peredar narkoba. Mungkin izin Bapak, mungkin Pak RW langsung.
1: Silakan Pak RW, mungkin secara singkat bisa diceritakan kepada kita semua Pak RW. Ya.
16: Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
16: Kalau untuk peredaran narkoba mungkin di setiap daerah itu sudah ini Pak ya. Maksudnya itu bukan di Kaltara saja. Tapi bagaimana caranya kita mengantisipasi? Itu kesadaran dari kita masyarakat. Kita jangan maksudnya nih kita jangan terlalu berharap juga sama pihak kepolisian. Andil dari masyarakat itu sangat penting. Informasi dari masyarakat itu sangat penting. Jadi kita tuh harus kritis gitu masyarakat.
1: Baik.
16: Jadi kesadaran intinya Pak dari sini. Alhamdulillah kita di sini bekerja sama dari dengan Polresta Bulungan, kita juga terutama di sini pemuda-pemudanya yang saya aktifkan, para pemudanya dari Polda Kaltara juga selalu mensupport kami.
1: Baik, artinya masyarakat juga menjadi kunci nih Pak Yosi ya.
2: Iya betul.
1: Ya. Sekarang kita ke Tambun kembali bersama Bu Kaposek Bu Wuryanti. Ya,
2: kayaknya di tempatnya Bu Wuri hidangannya udah lengkap ini.
1: Iya. Bu Wuri, pertanyaan sama bagaimana atau di sana pos kamling yang belum aktif kemudian upaya optimalisasi untuk mengaktifkan kembali gimana nih, Bu?
5: Iya, terima kasih, Pak. Jadi di sini ada yang satkamling yang belum aktif itu dilakukan kunjungan secara berkala oleh Babin Kamtibmas dan juga Babinsa. Jadi karena keterbatasan personil, kami melakukan upaya yaitu dengan patroli rayonisasi. Babin Kamtibmas 3 desa itu bergabung menjadi satu grup, itu nanti melakukan patroli bersama-sama. Babin Kamtibmas 3 orang, Babinsanya 6 orang, ditambah dengan aparatur desa. Jadi nanti berkunjung patroli sambil menyentuh di pos satkamling yang belum aktif. Sehingga dengan kunjungan itu kita mengisi bukti tamu, kemudian memberikan saran, itu memotivasi masyarakat untuk lebih aktif lagi karena merasa kalau orang Jawa bilang diopeni gitu, dianggap bahwa upaya mereka
1: diperhatikan juga
5: dan secara berkala juga saya maupun Padal yang malam itu piket itu wajib setiap patroli wajib menyentuh satkamling, dan satkamling yang disentuh harus berbeda setiap hari.
1: Oke. Ini kita sudah di penghujung acara nih Pak Yosi. Mungkin sebagai konklusi apa yang bisa kita tarik kesimpulan besar terkait dengan keamanan lingkungan kita yang tetap kita harus luangkan waktu, kesadaran yang tinggi tadi, dan juga tentu peduli. Apa ini Pak?
2: Tadi kalau kita ambil kesimpulan, memang beberapa pernyataan dari rekan-rekan di lapangan itu sudah bisa membangkitkan semangat masyarakat, kesadaran terhadap masalah Kamtibmas gitu. Walaupun masih ada juga yang urusan lu lah itu kan.
1: Masih ada seperti itu ya. Tetapi terus-menerus kita ingatkan bahwa keamanan itu menjadi penting, menjadi kebutuhan yang mutlak bagi kita sebagai warga masyarakat Baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ibtu Haji Kadir, kemudian Pak Bernard Siregar, Pak Christian Rizky, Pak Dedi Ansa di Kaltara, terima kasih. Kemudian Pak Ardi Teguh Prihatmoko, terima kasih di Kradenan Jawa Tengah. Ibu Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuryanti, terima kasih, dan juga jajarannya, Pak, dan juga warga masyarakat yang hadir di acara Ronda Malam pada malam hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi nanti minggu depan. Kita akan terus menyampaikan pesan-pesan penting, pesan-pesan bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dan pendengar Pro 3, demikian tadi Ronda Malam.
2: Ronda malam.
1: Edisi malam hari ini telah kami tuntaskan. Dan banyak hal penting tentu selalu mengingatkan kita semua bahwa keamanan itu menjadi kebutuhan yang penting bagi kita sebagai warga masyarakat. Tanpa itu rasanya kita pun juga akan tidak nyaman ini Pak ya. Dan kesadaran kita, kepedulian kita terhadap lingkungan juga menjadi hal yang penting. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Rudy Zain dan juga Pak Yosi undur diri. Kita akan bertemu dalam Ronda Malam berikutnya.
17: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.

0: Pro 2 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga mendorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Berikut laporan Hana Syarif. Beralih sejenak ke informasi lainnya, pendengar, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.000...
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1.098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
1: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
2: Sementara itu, lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
1: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi.
2: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Curi Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Curi Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis. Jadi

0: Itu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha.
1: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
0: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
1: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
2: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Lebih ke warta berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini tanggal 27 Mei 2026 yang sudah diputuskan juga oleh pemerintah dan juga berbagai organisasi Islam bahwa tanggal 27 jatuh tepat untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Untuk itu saya dan kerabat kerja yang bertugas ucapkan mewakili kabar yang bertugas mengucapkan ini hari ini selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang berada di seluruh penjuru tanah air ataupun yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Di dini hari ini dalam Kopi Pro 3, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan akan menghadirkan juga Kopi Pro 3 edisi spesial ini tentang suasana Idul Adha ya di daerah Anda, persiapan sholat id dan juga untuk tempat penyembelihan hewan kurban di daerah Anda dan sebagainya. Anda bisa bercerita kepada Pro 3 RRI mengenai hal tersebut dalam dini hari ini dalam Kopi Pro 3 edisi Idul Adha.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026, jemaah jalani rangkaian armusna. Persiapan Puncak Ibadah Haji 2026 memasuki fase krusial, di mana jemaah mulai bergerak menuju Arafah, ini pada 9 Zulhijjah, untuk menjalani wukuf, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, serta melontar jumroh dan mabit di Mina. Skema pergerakan jemaah dan layanan fasilitas diperketat untuk menjamin kelancaran ibadah. Jadi ada rangkaian persiapan dan pelaksanaan Puncak Haji Armusna mencakup beberapa tahapan utama, yakni wukuf di Arafah. Jemaah berkumpul di Arafah untuk mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah, memperbanyak zikir serta doa. Lalu mabit di Muzdalifah. Jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam sejenak dan mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Lalu melontarkan jumroh di Mina. Jemaah akan melakukan lempar jumroh akobah pada hari pertama dan tinggal di Mina selama hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lantas seperti apa update terkininya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
5: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi waktu Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana, baik, Bu? Pak Ridwan, bagaimana ini kesiapan tim penanganan krisis? Ya, halo Pak Ridwan, sudah mendengar suara kami?
6: Ya.
2: Baik. Pak Ridwan, terkait kesiapan tim penanganan krisis dan layanan pertolongan pertama lansia menghadapi Puncak Ibadah Haji 2026 ini di fase armusna seperti apa, Pak Ridwan?
6: Baik, Bu. Ya. Kami dari bagian PKP 2JH dan lansia dengan disabilitas, saya bagi tugas ada dua macam penugasan. Yang pertama, penugasan di sekitaran pos armusna, yaitu di pos 1 MCR bawah Tower Jamarot. Kemudian yang kedua kita bagi tugas di Safari Wukuf, program Safari Wukuf. Nah, kita bagi dua di sana, dua tim, yang tim di MCR atau di armusna di daerah Jamarot itu untuk melayani jamaah yang nantinya mulai dari program reguler itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina sampai lempar jumroh. Nah, kita bagi pos di sana. Di sana ada PKP 2JH juga dengan lansia. Kemudian yang kedua kita di Safari Wukuf. Nah, Safari Wukuf ini kami menampung para jamaah yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji reguler. Nah, jadi di Safari Wukuf ini para lansia yang dengan berbagai macam penyakit penyerta dan penyakit yang didapat dari saat proses hajian, ada yang terjatuh patah, ada yang di sini jadi muncul gangguan jantung, masalah ginjal, nah kita jalan sampai nggak bisa jalan, nggak kuat jalan, nah, kita tampung di sini, nanti kita fasilitasi dengan armada bus.
2: Dan kami saat ini telah tersambung kembali bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto. Pak Ridwan.
6: Iya.
2: Iya, baik. Ya, Pak Ridwan, halo. Boleh dilanjutkan Pak Ridwan, tadi difasilitasi dengan armada bus ya, lalu seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Iya, jadi para jamaah lansia dan disabilitas ini kami fasilitas dengan bus. Ada bus disabilitas juga, khusus bus disabilitas. Kemudian jamaah kita bawa ke Arafah, ba'da zuhur nanti, sesuai jam wukuf di Arafah. Kemudian para jamaah nanti tibanya di sana mendengarkan ceramah dari para ustadz di masing-masing bus. Kita rencana ada menggunakan 15 bus. Setelah ceramah, ibadah bersama kurang lebih 1 jam, nanti para jamaah itu kita bawa kembali langsung ke Hotel Safari Wukuf. Nah, untuk ibadah lempar jumrohnya nanti kita batalkan karena kondisi jamaah tidak mungkin juga melaksanakan lempar jumroh. Demikian, Bu.
2: Baik, berarti kalau untuk 15 bus itu jumlahnya berapa ini Pak Ridwan dari lansia tadi yang tidak mampu melaksanakan haji reguler tersebut?
6: Ya, jumlahnya ada sekitar 276 jamaah lansia dengan disabilitas yang kita fasilitasi, Bu.
2: Oh, 276 ini termasuk lansia dan juga disabilitas begitu ya?
6: Betul, kebanyakan lansia memang ini, semuanya lansia.
2: Baik, nah Pak Ridwan, kalau untuk skema mitigasi resiko bagi lansia dengan penyakit penyerta lalu juga disabilitas selama pelaksanaan ini seperti apa, Pak?
6: Ya, untuk mitigasi risiko untuk para lansia ini memang kami sudah sebelumnya ini sudah memberikan himbauan-himbauan ya agar bisa beristirahat cukup, tidak beribadah berlebihan ke Masjidil Haram, kemudian sering minum, kemudian sampai menggunakan penutup kepala untuk menghindari sengatan panas langsung ke tubuh. Ya, itu himbauan-himbauan yang kami lakukan untuk para jamaah, terutama jamaah lansia. Jam beribadah pun juga kami sudah himbau di jam-jam yang cuaca mulai teduh, mulai sore sampai malam hari, atau subuh menjelang pagi. Nah, itu sudah kita himbau. Bahkan dari kita PPH Pusat juga sudah memberikan waktu istirahat kemarin sekitar 2-3 hari sebelum menjelang Arafah. Harapannya agar para jamaah ini sudah dalam kondisi fit saat melakukan fase armusna nanti. Demikian Ibu.
2: Baik, lalu kalau untuk kategorinya sendiri, indikator seorang jemaah lansia ini dinyatakan layak mengikuti safari wukuf, seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Oke, kalau kriterianya itu, yang pertama usianya diutamakan lansia, mulai dari 60 sampai ada yang 104 tahun di sini Ibu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang dengan adanya disabilitas, baik itu ada yang hemiparese atau lumpuh sebelah karena riwayat penyakit stroke, ada yang bekas patah, kemudian sampai ada yang gangguan penglihatan karena penyakit lamanya, glaukoma, sampai dengan yang ada penyakit bawaan atau underlying disease seperti gagal ginjal, udah stadium 4, kemudian sakit jantung dari riwayat pemasangan ring jantung sampai dengan riwayat gangguan paru-paru karena usia. Nah, kebanyakan jamaah-jamaah tersebut itu yang kita safari wukufkan yang sudah didata oleh para dokter kloternya yang sudah dimitigasi yang kemungkinan tidak bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara umum. Maka itu dipilih di klinis satu-satu. Kemudian juga para jamaah tersebut yang masuk kriteria safari wukuf, para jamaah yang mengalami gangguan memori akut pada saat di Makkah ini. Jadi banyak para jamaah yang di tanah air kondisinya baik-baik aja, setibanya di sini banyak yang mulai gangguan memori. Mungkin bisa jadi karena faktor dehidrasi atau istirahat kurang. Jadi mereka banyak terjadi gangguan memori, gangguan perilaku. Ada yang tidak merasa ada di tanah suci, minta pulang terus. Ada yang sampai, ya mohon maaf, buang air di mana-mana. Nah seperti itu kan, ya nanti membuat jamaah yang lainnya tidak nyaman dan kesulitan oleh ketua rombongan nanti untuk mengatur jamaah ini. Nah itulah jamaah itu yang kita masukkan ke program Safari Wukuf agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sini. Kemudian para jamaah yang baru pulang perawatan dari Rumah Sakit Arab Saudi, yang kondisinya masih lemah, yang belum bisa beraktivitas biasa, nah itu juga kita masukkan ke program Safari Wukuf. Dengan catatan kondisi kesehatannya sudah stabil, namun memang fisiknya masih belum memungkinkan untuk langsung kegiatan armusna, jadi itu kita masukkan program Safari Wukuf. Demikian Ibu.
2: Baik, tapi kalau misalkan memang sudah sehat begitu ya, tapi memang ingin mengikuti wukuf, tidak diikutkan program safari wukuf, apakah boleh seperti itu Pak Ridwan?
6: Oh boleh sekali Bu, tapi itu ya dengan komitmen para teman-teman serombongannya, ketua kloter dan karomnya Ibu, dengan pengawasan juga tentunya. Baik. Harus tetap diawasi oleh teman-teman sesama jamaahnya, ketua rombongan sampai ketua kloter.
2: Baik, Pak Ridwan, ini semoga lancar juga persiapan pelaksanaan puncak haji 2026 ya Pak Ridwan ya. Jemaah juga sehat ini menjalani Amin. Rangkaian Armusna yang di safari wukuf kan juga petugasnya Amin. Sehat begitu ya, ya. Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan Amin. Update-nya kepada kami. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ridwan Siswanto berbicara terkait persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026 Jemaah Haji jalani rangkaian Armusna.
5: Wawancara Pro 3.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
7: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Sholat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Imam Adarukutni.
5: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
12: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan berlalunya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa pelaksanaan rencana pelaksanaan Idul Adha bahwa sholatnya juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang hewan korban itu sapi beberapa.
2: Ya. Baik, lalu terkait baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa, Pak Imam?
12: Ya, pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal, itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat pada umumnya. Dan di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga. Gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri. Ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh apa namanya instansi, ada yang dari instansi apa tentara, ada polisi dan sebagainya ada.
2: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
12: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini. Dan saya kira secara terorganisasi sistematik, aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi, juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
2: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha. Seperti apa ini, Pak?
12: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Ini sudah tersedia seperti ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penada koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu ya itu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
2: Lalu kalau untuk DMI sendiri, bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah, tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
12: Ya betul. Jadi di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab Saudi, Mekah besok itu. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu di antara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial dari masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
2: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
12: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center khususnya, sebagai pusat masyarakat juga. Selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya, kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini, di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat itu tidak diskriminatif juga. Ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita.
13: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3 edisi hari ini ya spesial ya pendengar, karena pada hari ini kita telah memasuki hari raya Idul Adha ya. Mana hari raya kurban nih. Nah, bagaimana nih persiapan di daerah-daerah Anda? Anda bisa ceritakan persiapan-persiapannya atau adat istiadatnya bagaimana untuk menyambut bagaimana hari raya Idul Adha ini. Silakan di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888.

0: Ya baik, sepertinya kita sudah ada pendengar dari Brebes. Kita langsung coba sapa saja ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu,
0: iya.
1: Semangat Bung Irfan, sehat selalu.
0: Selamat dini hari Pak Caswa. Apa kabar nih Pak Caswa di hari raya Idul Adha ini Pak?
1: Alhamdulillah. Sehat dulu.
0: Iya. Tapi sebelum itu gimana nih suasana di apa namanya daerahnya Pak Caswa nih di Brebes nih?
1: Kalau di desa saya sih, desa saya tersebut penyembelihan hewan kurban itu 140.
0: 140 apa nih? Sapi atau apa namanya?
1: Sapinya 17.
0: Sapinya ada 17, banyak, berarti sisanya kambing. Oke.
1: Terus mau menjalankan sholat itu Idul Adha ya. Biasa aja sih, kayak seperti kemarin-kemarin. Karena apa? Karena nggak seperti Idul Fitri.
0: Iya.
1: Karena masih banyak orang perantauan seperti itu.
0: Oh iya, tapi gimana? Orang perantauan juga banyak nggak Pak Caswa yang pulang gitu? Nggak?
1: Ya, nggak begitu banyak. Ada sebagian, ibaratnya sebagian ada yang pulang gitu.
0: Oh.
1: Ada yang masih di tempat bekerja gitu.
0: Jadi okay.
1: Mudah-mudahan yang jamaah haji ini di Tanah Suci, di situ maksudnya bisa kembali lagi
0: Amin.
1: Ke tanah air yang sehat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jangan sampai ada halangan apapun.
0: Iya, amin.
1: Seperti itu aja Bung.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Saya dengan Bung Irfan sehat selalu ya.
0: Amin. Iya.
1: Selamat tugas, enggak tanggal merah ya.
0: Nemenin para pendengar nih biar gak kesepian
1: iya,
0: juga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, kalau libur ya berarti kan kesepian.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Pak Caswa di Brebes ya tadi ada 140 hewan kurban yang disembelih. Banyak banget nih. 17 sapi, sisanya ada kambing. Bagaimana nih kalau di daerah-daerah lainnya nih? Anda bisa sampaikan juga ya. Kayak persiapannya bagaimana? Kayak di apa namanya ya? Di masjid-masjidnya udah ada tendanya atau adat-adatnya mungkin ya menyambut bagaimana Idul Adha ini. Kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Apa kabar Pak Wibi?
2: Biasa Bang, kari babaji-baji, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Baik Pak Wibi, gimana nih suasana di daerah Pak Wibi nih?
2: Ya cukup meriah Bang ya.
0: Mm-hmm.
2: Cuma biasanya kalau di Makassar itu, kalau khusus tempat saya itu biasanya kan sholatnya di masjid, kadang juga di jalan ya, semua jalan itu ditutup.
0: Oh sampai jadi, sampai menutup ini ya, apa namanya, ruas-ruas jalan juga Pak Wibi?
2: Iya kalau di sekitar tempat saya.
0: Mm-hmm.
2: Karena nggak cukup ke masjid ya, membludak sampai di luar.
0: Waduh.
2: Iya, kemudian juga yang terakhir Bang ya, kemudian saya harapkan ya, mungkin semua kita ini di Makassar mengharapkan supaya jangan hujan. Nah, tadi sempat hujan Bang.
0: Oh iya, iya nih. Tadi sempat hujan, semoga besok pagi enggak ya.
2: Iya, itu saja. Kalau hujan ya, mau apa?
0: Tapi gimana nih, kan kalau hujan khawatir, tapi di apa namanya, biasanya kan di masjid-masjid ada ininya nih, pasang terpal atau tenda gitu.
2: Iya, tadi pasang terpal, memang saya lihat ada pasang terpal. Tapi kalau hujan sampai jalanan banjir kan nggak nyaman lah.
0: Oh iya juga sih. Iya, oke.
2: Terima kasih ya Bang.
0: Baik Pak Wibi, terima kasih. Iya, di Makassar juga rame nih. Tapi kita coba di mana ya, apa namanya, di daerah lain. Ini seperti di Sambas, Kalimantan Barat ada Pak Asmiri. Selamat malam, selamat dini hari Pak Asmiri.
3: Selamat malam, selamat dini hari Bang
0: Bung Wisnu. Iya. Selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar Pak Asmiri?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat selalu. Apalagi besok sekarang ya menyambut hari raya Idul Adha ini. Gimana nih ya, Pak Asmiri?
3: Ini sudah 2 hari yang lalu kan sudah disiapkan juga ini Bang Wisnu.
0: Oh ya. Apa aja tuh kalau boleh tahu persiapannya dari Pak Asmiri sendiri?
3: Kalau di sini khusus di tempat saya ya Bang Wisnu di Sambas. Kalau Lebaran Idul Adha-nya kan hampir mirip seperti Idul Fitri juga, buat kue lapis, kue.
0: Oh ya.
3: Biasanya sampai dari hari pertama besok, hari ini lah ya, sampai 7 hari mendatang itu tamu-tamu berdatangan. Biasa kita yang tamu ke rumah keluarga.
0: Yeah.
3: Pokoknya mirip seperti Idul Fitri juga Bang Musnu.
0: Berarti ramai juga dong ini apa namanya yang perantau-perantau itu pulang pada pulang gitu?
3: Ramai.
0: Oh ramai juga.
3: Idul Fitri, kalau Idul Fitri kan pulang semua.
0: Iya. Yeah.
3: Yang Idul Adha ini kan kan merantaunya dekat.
0: Oh dekat ya.
3: Negara tetangga kan Malaysia itu dekat itu.
0: Oh sebetulnya. Iya. Oh ya ini oh iya dekat sih.
3: Malah ada yang liburan ke ini ke Kuching, Sarawak kan jauh. Oh. Kalau di Sambas jauh, lebih jauh jarak ke Pontianaknya daripada ke Kuching Sarawak. Wah, ini Bang.
0: Berarti liburannya dan merantaunya ke luar negeri ya.
3: Iya.
0: Oke, kalau ini apa namanya? Kan biasanya untuk menyambut Idul Adha kan ada sunah-sunah tuh. Biasanya di keluarga Pak Asmiri juga menjalankan nggak seperti nggak makan dulu sebelum sholat gitu Pak?
3: Oh iya iya.
0: Oh iya juga.
3: Sebelum sholat pagi-pagi sebelum berangkat kan memang kita puasa dulu puasa. Yang pertama nanti di yang boleh dimakan itu kan hewan yang apa kurbannya itu sapi.
0: Iya. Oke. Oke, berarti suasananya juga ramai juga ya?
3: Ya, alhamdulillah ramai kalau di sini. Apalagi tadi saya sempat ini pasar Tebas juga itu kan dekat juga dari sini.
0: Iya.
3: Itu di jalan macet itu yang di jembatan JSSB yang baru itu kan, oh panjang sekali macet itu dari sekilo lebih itu.
0: Waduh, sampai macet juga ya di iya. Daerah sana. Oke, oke, baik. Terima kasih ya Pak ya, Asmiri.
3: Bang Wisnu, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini juga lumayan ramai ya, tapi dari ketiga pendengar tadi sudah disebutkan juga memang nggak seramai Idul Fitri, tapi juga Idul Adha ini juga cukup ramai meskipun nggak seramai itu, banyak juga yang dari perantauan pulang menyambut datangnya hari raya Idul Adha ini. Tapi kita coba ke Purwokerto nih, gimana nih ada Pak Dasrun. Selamat malam Pak Dasrun.
4: Selamat malam Mas Wisnu.
0: Selamat
4: yang suaranya
0: malam.
4: Enak sekali.
0: Baik,
4: suaranya cerah sekali kok.
0: Oh iya, kan menyambut hari raya Idul Adha dong. Harus cerah.
4: Apalagi besok ada apa namanya daging gratis.
0: Iya betul. Gimana Pak Dasro di tempat Pak Dasro nih di Purwokerto nih?
4: Ya di tempat saya ya cukup ya lumayan ramai ini Mas Wisnu. Kalau saya kan tidak di Purwokertonya, mungkin itu kan sekedar apa namanya mengdiaji barang kalau saya itu.
0: Okay.
4: Tapi masih satu kabupaten sama Banyumas, mungkin dari apa namanya dipanggil dari kejauhan mungkin dari Purwokerto.
0: Yeah.
4: Ya ramai kok sekarang ini. Betul-betul ramai di tempat saya atau di gerumbul-gerumbul yang ada itu, semuanya itu bareng semua.
0: Oke.
4: Okay. Di Kabupaten Banyumas, kalau nggak salah kedengaran saya itu, katanya kurbannya kambingnya 15.000.
0: Ah, 15.000.
4: Sapinya 9.000.
0: Oh, itu total ya di semua Banyumas ya?
4: Iya, itu apa memang di kota Purwokerto saja, apa memang itu termasuk dari pelosok-pelosok di tempat saya ini, tempat itu termasuk apa tidak?
0: Oke, okay. Oke. Okay.
4: Semuanya pagi, nah besok pagi lah semuanya.
0: Oke, okay. Ya. Baik Pak ya, Dasrun.
4: Salam itu saudara Jaswa, ini salam kan dari Pak Dasrun dari Purwokerto, Jaswa.
0: Baik.
4: Dari Cibarang.
0: Iya, Pak Dasrun.
4: Terima kasih Mas Wisnu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Purwokerto ya, kita... Ini mungkin pendengar terakhir di sesi pertama ya. Nanti buat untuk pendengar yang lainnya yang belum sempat bisa masuk ke sesi kedua. Masih ada kesempatan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
5: Selamat malam, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, Pak Leman. Apa kabar nih, ya, Pak Leman?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Wisnu.
0: Alhamdulillah, senang sekali nih. Gimana nih, Pak Leman, kalau menyambut Idul Adha nih di tempat Pak Leman di Lampung nih khususnya, ada nggak sih kayak tradisi sendiri gitu?
5: Iya, kalau khususnya nggak ada Bang Wisnu.
0: Oke. Okay.
5: Ya kan itu di sholat tuh masih ada takbiran tuh di masjid atau di musola, masih menggema gitu kan.
0: Iya.
5: Tapi kalau di sini bagus tuh di Kota Agung Tanggawas Lampung, itu biasanya itu kalau ya nanti pagi ya.
0: Iya.
5: Jam 6 mulai sholat Idul Adha di masjid apa namanya Islamic Center Kota Agung.
0: Oke.
5: Okay. Yang diadakan oleh Bapak Bupati itu bagus. Jadi di situ, jadi
0: semua berkumpul di situ, Pak Leman. Iya,
5: Betul, di Islamic Center namanya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada Bupati Tanggamus Lampung.
0: Hmm.
5: Jadi sekaligus di situ kan tempat penyembelihan hewan.
0: Iya. Kalau boleh tahu ada berapa tuh, Pak Leman? Tadi
5: kalau
0: kan.
5: Berapa? Saya lihat tahun yang lalu tuh, tapi itu bantuan Pak Presiden itu kan ada 2 atau 3 kayak lupa itu.
0: Bantuan tapi, dari pemerintah.
5: Iya.
0: Ada
5: ya, Prabowo Subianto.
0: Iya.
5: Tapi kalau pagi ini hari ini saya belum melihat. Masalahnya gini Bang itu. Jauh gitu mencapai kediaman saya ke Islam itu 3 atau 4 kilo jauhnya.
0: 3 4 kilo. Tapi nanti Pak Leman juga ke sana kan?
5: Iya, tadi pagi nanti.
0: Oke.
5: Okay. Alhamdulillah. Setiap tahun di Islam gitu Bang.
0: Iya.
5: Gitu. Jadi disitulah penduduknya antusias untuk sholat Idul Adha Bang.
0: Iya, meskipun jauh ya.
5: Meskipun jauh. Hmm. Biasanya kan di tanah lapang tuh, di tanah lapang di lapangan bola itu. Ini diadakan di gedung apa namanya di masjid Islamik Bang Wisnu.
0: Iya. Oke. Baik Pak Leman, terima kasih atas informasinya.
5: Selamat tugas, sampai selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Terima kasih pendengar ya, bagi pendengar yang sudah berkomentar di sesi pertama ini. Nanti bagi yang belum sempat di sesi pertama, bisa Anda sampaikan cerita-cerita persiapan bagaimana keadaan di daerah Anda menyambut hari raya Idul Adha ini, pendengar. Seperti hewan kurbannya bagaimana, tempat ibadahnya bagaimana, untuk perjalanannya jauh atau enggak. Bagaimana nanti Anda bisa sampaikan juga ya di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk dapat memperkuat fondasi digital dasar. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan mulai dari pendanaan,

0: Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing, sehingga Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
1: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal, baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya sudah melakukan, nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja Pak, bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
0: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
2: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
3: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100 dari Jakarta.

0: Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beda Tim Sepak Bola Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain. Salah, Rudy Garcia.
2: Iya dong, nggak kena Zain itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana makna puncak akan dilakukan di Arafah? Ini adalah puncak ibadah haji di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim tahun ini serta keterbatasan fisik. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ibadah yang dilakukan jamaah benar-benar sempurna secara syariat dan berbekas di hati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang juga nantinya ingin kami konsultasikan terkait dengan tata cara, keutamaan, serta adab selama di Arafah agar bisa meraih haji yang mabrur. Dan momen ini menjadi momen yang sangat sakral karena waktu di mana doa-doa dijabah dan dosa-dosa diampuni. Kami langsung saja bergabung bersama Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh atau HUDA Kota Lok Sumawe, Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risti. Senang sekali pagi ini disapa dari RRI Pro 3 Jakarta. Semoga seluruh rekan yang bertugas, ada Mbak Salita dan seluruh di program Indonesia Menyapa ini bisa sehat, terutama seluruh pendengar RRI dimanapun berada, Mbak Risti.
1: Iya, kami juga senang sekali mendengar suaranya Ustadz Gunawan nih kali ini. Sehat ya, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, kami semua di Aceh ini lagi tradisi Arafah dan juga ada megangnya, jadi udah ada lagi juga, udah ada bau-bau masak kuahkan di kuburan sedang
1: begitu ya.
2: Mau boleh merapat.
1: Iya, suasananya berbeda ya, berasa lebih hangat karena ini kan kalau dibilang sedikit mungkin sebelum kita masuk ke topik nih, Aceh nih kan sebagai serambi Mekah. Nah, biasanya kalau mau Mekah Idul Adha, apakah ada kebiasaan-kebiasaan khusus yang juga disiapkan atau dilakukan di sana, Ustadz Gunawan?
2: Iya, betul. Jadi sebelum Idul Adha, jadi memang ada tradisi yang namanya megang tadi ya. Mm-hmm. Kalau di tempat lain mungkin Arafah saja, tapi kalau kita di Aceh ini ada tradisi megang. Megang itu artinya memas daging untuk silaturahmi kita sesama tetangga, sesama saudara. Jadi memang kalau kita maknai hadis Rasulullah itu tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Kalau dia bukan muslim itu megang. Jadi kita kebahagiaan itu bukan hanya makan sendiri tapi saat orang lain ikut menikmati. Jadi kalau kita naik becak tuh dari RRI di sini ke oleh jalan mungkin tinggal ke Petua Ibrahim di RRI itu saya membeli timpan. Timpan tuh punya adat Aceh. Kalau hidup hanya sendirian enggak bahagia itu terasa setengah jalan. Jadi megang ini untuk berbagi dan juga silaturahmi kita. Mudah-mudahan
1: ini biar maknanya lebih kuat ya.
2: Iya, biar lebih kuat. Bisa main-main kacang nih.
1: Meskipun di RRI nggak ada becak, adanya busway ini di sini, Pak Ustadz. Oke, iya. Pak Ustadz, ini kembali ke topik kita ya. Bagaimana puncak ibadah haji di Arafah ini yang saat ini jamaah sudah mulai bergerak. Tadi barusan kami juga menghubungi pengawas, kemudian juga kepala kesehatan di sana. Sepertinya ini sedang subuh ya di Tanah Suci saat ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya pada saat distribusi ataupun juga transportasi pengiriman dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya, ada kemungkinan jika misalnya seorang jamaah terlambat sampai di Arafah karena macet, karena pemeriksaan yang ketat, dan baru tiba setelah matahari terbenam. Kemarin soalnya ada yang terlambat tuh informasinya. Nah ini bagaimana sih seputar hukumnya, ibadahnya? Kira-kira mungkin Pak Ustadz bisa kasih sedikit penjelasan?
2: Iya, boleh. Jadi kita tuh Arafah kalau dalam ibadah haji adalah puncaknya. Jadi kalau kita tadi informasi dari tim pengawas haji, ini kan ada tiga posisi yang kita kejar nih. Ada Ar-Muzdalifah, ada Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya. Jadi 9 Zulhijjah ini kita kejar ke Arafah. Nanti malam habis maghrib, itu kita sudah mulai berangkat naik bus satu-satu.
1: Di Muzdalifah ya.
2: Berangkat ke Muzdalifah. Dan di situ semuanya yang paling indah kita tidur bersama. Kalau di Arafah mungkin ada tenda, kalau itu langsung alaskan bebatuan dan di atas kita langsung atapnya langsung bintang-bintang. Situ kita mengambil batu dan langsung berangkat ke Mina. Jadi hari ini seharusnya dari mulai pagi pemberangkatan itu paling maksimal biasanya sebelum zuhur atau sebelum zawal kita sudah sampai ke tenda semuanya dan dipastikan pengangkutan kita karena ada banyak bus nanti yang berangkat, insya Allah mudah-mudahan diharapkan semua jamaah itu bisa masuk tenda sebelum zawal atau sebelum tergelincir matahari dan bisa sholat zuhur berjamaah di bawah tenda dengan diimami oleh karom atau karum yang ketua regu atau tim pembimbing ibadah di sana. Selanjutnya kita langsung ibadah zikir dan juga mengaji serta mendengarkan khutbah Arafah itu dari setelah sholat duhurnya sampai nanti kita masuk waktu terbenam matahari, artinya masuk waktu maghrib, baru kita berangkat. Jadi diharapkan koordinasi yang kuat dari tim Was Haji, sebelum dari DPR RI ada Pak Haji Ahmad Samsul Rizal nih. Mudah-mudahan seluruh petugas haji bisa meningkatkan kesiapsiagaan karena memang tadi takutnya ada jutaan jamaah di berbagai negara dan kita harapkan seluruh jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan pastinya terlaksana dengan baik. Karena kalau nggak dapat, kalau dalam syarat agama itu kita harus dapat minimal lahbah sekecik mata itu dari hari atau yang setelah dari pagi ini sampai terbenam matahari harus ada minimal beberapa detik itu di Arafah. Jadi kalau seandainya kita baru sampai Arafah setelah terbenam matahari, maka wukufnya tidak sah. Wukuf tidak sah berarti hajinya tidak sah. Diharapkan mudah-mudahan semuanya bisa sah ibadah.
1: Bisa tiba di tempat ya dengan waktu yang tepat. Baik. Ini ada pertanyaan juga nih. Kebetulan Pak Ustadz, saya ajak juga pendengar yang ingin bertanya lewat WhatsApp ya di 081399399888. Nah, bagi jamaah yang ini tidak diharapkan ya. Tadi saya menerima informasi ada 116 jamaah kita yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit atau klinik. Bagi jamaah yang sakit parah, tidak mungkin ikut dalam rombongan bis dan sebagainya, begitu mungkin akan langsung ke Mina ya, mereka hanya bermalam di dalam bus, begitu. Nah, tata cara pelaksanaan safari wukuf, apakah pahalanya juga sama ini, Pak Ustadz?
2: Iya, alhamdulillah Mbak Riti, jadi pengalaman saya kebetulan waktu berangkat haji, untuk jamaah yang sakit, itu tetap dibolehkan dengan cara yang seperti Mbak Riti sampaikan, yaitu safari wukuf. Safari wukuf itu jamaah yang perlu mendapatkan perawatan intensif, itu dibawa dengan mobil ambulans. Di dalam mobil itu sudah ada seluruh perawatan yang dibutuhkan, apakah infusnya atau oksigennya semua dibawa di situ dan mereka langsung berangkat ke Muzdalifah tapi melewati Arafah. Dan di Arafah ini tidak perlu lama, ada satu menit pun berada di Arafah sudah cukup. Yang penting dia di Arafah sempat berada di situ karena kalau hadis Rasulullah kan Al-Hajju Arafah nih. Jadi hari Arafah ini kan bukan sekedar tanggal di kalender itu, dia ada lautan makna, samudra doa dan puncak cinta seorang hamba kepada Ratu Masa Semesta. Jadi minimal ada satu detik saja di situ di Arafah orangnya berada, baru setelah itu diberangkatkan kembali ke Muzdalifah. Insya Allah itu sah untuk menunaikan rukun haji yaitu wukuf di Arafah dan mudah-mudahan hajinya sah. Jadi nggak perlu harus berlama-lama, yang penting orangnya sempat lewat di situ, diberhentikan sebentar, lalu berangkat kembali. Yang jangan mobilnya langsung dari Mekah menuju ke Muzdalifah tanpa melewati Arafahnya. Ini yang menjadi haji yang tidak sah, karena beda, ini kan rukun nih, beda dengan wajib. Kalau wajibnya tertinggal, mungkin bisa dibayar dendam. Tapi kalau Arafah ini merupakan rukun tertinggal, maka dipastikan hajinya tidak sah. Jadi harus haji kembali di tahun berikutnya. Kita harapkan yang
1: Oke, tapi sejauh ini kalau mengikuti prosedur itu pahalanya sama ya, Pak Ustadz ya?
2: Pahalanya sama. Jadi Allah itu mengadil kepada setiap hamba, Allah akan memberikan pahala yang sama karena kan sakit pun bukan kita minta. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita insyaallah tetap sah ibadahnya.
1: Baik, ya mungkin juga boleh dijelaskan nih Pak Ustadz, apa saja sih kekeliruan umum ataupun kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh jamaah saat berada dalam tenda Arafah yang mungkin bisa lebih diingatkan lagi.
2: Siap, makasih banyak Mbak Risti. Jadi hari Arafah itu pertama hari, kalau dalam bahasa Arab Arafah berasal dari kata Arafah yang artinya tahu atau mengenal. Jadi hari Arafah itu hari mengenal. Mengenal jiwa, mengenal dosa, dan paling penting mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mungkin kesalahan yang umum terjadi, kita saat itu tidak sadar bahwa di hari Arafah itu tempatnya kita merenungkan dosa. Karena hari Arafah itu Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama. Berpisah bukan sekedar bertemu mata, tapi bertemu cinta dan air mata. Jadi hari Arafah, hari kita ingat kepada Allah, kalaupun kita sudah jauh tersesat langkah, Allah selalu membuka jalan pulang yang indah dan megah. Karena Allah sendiri langsung mengucapkan kata Arafah itu di surat Quran Surah Muhammad ayat 6. Dan wajibul jannata arafah lahum, dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Kalau kita gunakan Arafah itu hanya untuk main HP, untuk scrolling TikTok, dan ini banyak kejadian. Banyak kejadian orang yang di tenda Arafah itu pertama mereka tidak konsen, tidak menggunakan waktu secara maksimal untuk melakukan doa dan menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyia-nyiakan waktunya dengan tadi yang memikirkan dunia. Dan satu lagi, izin Mbak Risti kalau boleh sedikit menyampaikan pendapat, mungkin ini pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i, karena kebetulan Aceh ini lebih apa mayoritasnya di mazhab Syafi'i. Terkait yang sering terjadi kesalahan itu adalah dan ini kejadian di waktu saya berangkat haji juga, yaitu jamak kasar di tenda Arafah. Jadi karena kita sampainya zuhur, kita lalu sholat zuhur jamak takdim asar ke waktu zuhur. Nah, kalau syarat untuk di dalam mazhab Syafi'i untuk jamak kasar adalah dua marhalah. Sementara kita dari Mekah ke Arafah itu nggak sampai dua marhalah. Jadi jaraknya cuma sebentar, kita naik bus itu sudah sampai ke Arafah. Sehingga belum dibolehkan jamak kasar. Mungkin bagi yang berada di sana, kalau jam mazhabnya Syafi'i, usahakan tetap sholat zuhurnya sendiri, nanti sholat asarnya di waktu asar kita masih di situ kok. Jadi sholat asar terpisah aja. Jadi kalau memang
1: ini menjadi sangat menarik nih Pak Ustadz. Mungkin saya sedikit menyinggung soal tadi ya. Wukuf ini kan inti dari ibadah haji ya. Durasinya sangat singkat dibanding rangkaian lainnya. Nah, bagaimana nih cara kita menjaga tadi ya namanya manusia yang saat ini sudah terkontaminasi dengan dunia digital gitu ya. Senangnya mengabadikan cerita di digital daripada kekusyukan hati. Nah, gimana nih menjaga kekusyukan hati di tengah kepadatan jamaah, apalagi saat ini cuacanya sangat panas.
2: Jadi digital itu memang digital ya, maksudnya memang posisi membuat kita kadang-kadang lupa dengan esensi dari wukuf. Nah, wukuf ini sendiri artinya berhenti. Wukuf itu kan wakafa, berhenti. Artinya kita berhenti dari sombong dan iri, berhenti dengki, berhenti merasa paling tinggi, dan berhenti tadi scrolling TikTok yang kayaknya nggak ada guna walaupun kita scrolling tanpa henti gitu. Jadi scroll terus kan nggak ada guna juga sebenarnya.
1: Yeah.
2: Jadi
1: kenapa maaf ini Pak Ustadz, saya potong sedikit karena ada pertanyaan dari salah seorang pendengar kita begitu ya. Pertanyaannya ini memacu saya tadi bertanya itu. Dari Pak Wahudin ini pertanyaannya. Bagaimana pandangan syariat mengenai jemaah yang lebih banyak main gadget atau berfoto saat waktunya mustajab doa di Arafah? Ini nih, makanya silakan Pak Ustadz. Menarik ini.
2: Betul, makanya tadi sebenarnya karena saya juga kebetulan nengok itu sendiri. Jadi kita sadari mana tadi kalau kita asyik main gadget dan foto, itu kita lupa bahwa makna wukuf itu bukan sekedar berdiri di padang Arafah, tapi juga berdiri di hadapan Allah sambil berkata, ya Rab, aku lelah dengan dosa yang terus berulang arah. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Jadi kan haji itu intinya adalah Arafah, kok hadis sudah terjadi. Jadi inti haji itu di sana, karena di padang Arafah manusia itu seperti sedang latihan menuju padang mahsyar. Kalau kita sadari itu, tidak ada jas mahal yang membuat orang bergetar, tidak ada pangkat yang berjajar, tidak ada apapun yang ada hanya amal dan istighfar. Jadi jangan lalai dengan gadget kita yang mahal dan harganya ambiar. Kadang manusia itu baru menemukan arah ketika ia mau berhenti sejenak dari sibuk yang tak terarah. Jadi kalau kita tidak berhenti, ya, kita akan lalai terus sampai kita tiba waktunya mati. Dan kita sadar itu ya, jadi tidak gunakan waktu kita untuk lalai di pada saat
1: Ya, ini maknanya sangat dalam sekali nih. Ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi pengingat nih. Meskipun Ustadz Gunawan tahun ini nggak ada di Tanah Suci, adanya di Aceh nih. Oke, tapi ada satu lagi juga pertanyaan saya sebagai sebagai awam begitu. Kalau misalnya saat ini kan cuaca juga panas sekali, 48 derajat bahkan tadi saya dengar nih. Kalau berada di dalam tenda AC terus-menerus karena alasan kesehatan, tidak kuat panas, itu sah nggak sih wukuhnya jika jemaah berada di tenda, Pak Ustadz?
2: Kalau cuacanya panas sekali, tidak bisa berada di bawah tenda karena kepanasan ya, Mbak.
1: Iya, jadi malah ada di dalam tenda ber-AC terus-terusan, itu sah nggak wukuhnya?
2: Iya, Mbak. Pertanyaannya, kalau tidak bisa berada di bawah tenda ya, Mbak, tapi tetap berada di...
1: Justru karena beradanya di tenda terus-terusan nih, karena panas sekali begitu dengan cuaca sekarang.
2: Iya, iya. Jadi kalau kita di Padang Arafah itu tidak mesti berada di bawah tenda. Asal berada di area Arafahnya itu, karena Arafah itu ada batasnya, ada Arafah Start, ada tanda-tandanya, dan Arafah End. Ada rambunya juga. Selama kita berada di situ dan tidak keluar dari area itu, kita boleh jalan-jalan, termasuk sampai ke dekat area Jabal Rahmah. Kalau kita lihat bukit pertemuan antara Adam dan Hawa, itu juga masuk ke area Arafah. Jadi batasnya itu di Masjid Masyaril Haram. Kalau kita Masjid Masyaril Haram itu pun tengahnya masih berada di Padang Arafah. Jadi upayakan kita tetap tidak keluar, kalaupun kita keluar dari tenda untuk ke kamar mandi atau ke area sebelah dan masih berada di bus, insya Allah ibadahnya tetap sah. Cuman yaitu yang penting tetap konsentrasi bahwa kita waktu Arafah itu adalah waktu terindah di dunia, karena memang itu waktunya kita mengenal Allah. Dan kalau bisa kita tetap berdoa, menitipkan doa lewat puasa dan menjadi kita kalau kita yang tidak bisa berada pada Arafah.
1: Ustadz Gunawan, mungkin terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ya, ada pertanyaan juga nih, setelah semua dosa diampuni di Arafah, bagaimana sih cara kita menjaga diri agar predikat dari Haji Mabrur ini tetap terjaga setelah pulang ke tanah air? Ini juga menjadi hal yang sangat penting.
2: Iya, baik. Makasih banyak Mbak Rifi dan seluruh pendengar RRI. Mungkin hari ini kita tidak semua belum berada di Arafah. Kayak saya ini berada di Soe, Aceh, kalau Mbak Rifi di Jakarta, yang tidak bisa berada di Arafah, mungkin sekedar mengingatkan jangan lupa puasa Arafah, karena itu juga menghapus dosa juga, Mbak Rifi.
1: Iya, ini penting ya, yang tidak sedang berhaji ya, dimaknai dengan puasa Arafah nih.
2: Karena memang puasa Arafah mengajarkan bahwa tubuh boleh lapar, tapi jiwa tetap bersinar. Karena kalau burung merpati, Mbak Rifi, itu terbang di angkasa hingga sebentar di pohon kurma, puasa Arafah bukan sekedar menanda harga, tapi membersihkan jiwa dari dosa dan celah. Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa yang berangkat ke haji itu dihapuskan dosa-dosanya, karena Al-Hajjul Mabrur laisallahu jazah ila jannah, haji mabrur itu tidaklah ada pahalanya kecuali surga. Jadi memang dihapuskan dosa seperti bayi yang baru lahir. Kita harapkan mudah-mudahan setelah kita pulang haji, kalau hajinya mabrur, itu tidak akan lagi mengulangi dosa yang sama, dan bahkan tidak akan mencari dosa yang lain yang belum dilakukan. Ya. Mudah-mudahan tetap terjaga. Dan ini yang kita kenali dari makna Arafah. Jadi, karena Arafah itu memperbaiki jiwa, masa sih kalau sudah kita perbaiki, kita rela kotori lagi. Mudah-mudahan di Arafah kita sudah belajar hari ini untuk yang pergi haji, yang paling mahal itu bukan kendaraan mewah yang kita tinggalkan di Jakarta atau dalam negeri, tapi hati yang mudah berkata astagfirullah. Jadi Nabi Ibrahim pun di hari Arafah itu memahami kebenaran untuk menyembeli anaknya sendiri. Mudah-mudahan kita sadar juga setelah pulang dari haji, kita itu sudah bisa belajar keikhlasan dan pengorbanan. Kadang kalau kita harus beli saat pulang dari haji itu bukan anak dan hewan, tapi ego, amarah, iri hati, kesombongan dalam badan. Jadi mudah-mudahan haji kita mabrur, karena Arafah bukan hanya tempat kita masuki, tapi titik kembali mengenal Ilahi. kalau kita sadar hari Arafah adalah hari kembali, kembali mengenal Allah, kembali menyadari salah, kembali membersihkan hati yang mulai lelah. Di padang Arafah ini jutaan manusia saat ini sedang mengangkat tangan ke langit yang cerah. Dan di saat itu dunia seperti berbisik memberi semangat, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk bertaubat. Mudah-mudahan selama kita masih mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sadar bahwa saat kita pulang dari haji, jangan ulangi kesalahan lagi, dan insya Allah kita siap kapanpun kita dipanggil untuk kembali, kita kembali dalam keadaan suci seperti suci hari ini di hari Arafah. Mungkin gitu Mbak Rizmi.
1: Baik, kalau begitu Pak Ustadz, nampaknya ini pengingat yang cukup banyak. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan lagi kepada seluruh pendengar?
2: Iya, baik Mbak Rizmi.
1: Karena banyak sekali nih pertanyaannya, tapi mungkin tidak bisa kita akomodir semuanya ya.
2: Siap, negara Indonesia berdasarkan undang-undang bersih. Jadi kalau ada acara lagi boleh deh Ustaz Gunawan di undang-undang ini. Pertanyaannya tadi. Ya, jadi kalau hari ini kita berada di hari Arafah, mungkin yang tadi ya kita reminder yang berada di Indonesia, kalaupun lupa niat tadi malam, kita masih bisa niat sekarang karena itu puasa sunnah, masih bisa niat sebelum siang. Niat serahkan niat puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Dan mungkin ya kalau sekedar merangkum pembicaraan kita hari ini atau sekedar closing statement, mungkin bisa kita tutup dengan pantun ya untuk bisa mengingatkan kita tentang pentingnya makna Arafah. Mbak Risti, kalau kita pergi ke Makkah, Mbak Risti membeli kurma, ada cakepnya Mbak Risti.
1: Oh cakep, ya oke. Okay. Mungkin diulang sekali lagi biar mantap nih Ustaz.
2: Pergi ke Makkah membeli kurma.
1: Cakep.
2: Oke, seperti Marisi ya Pak. Singgah sebentar di Jabal Rahmah.
1: Cakep.
2: Hari Arafah mengajarkan manusia.
1: Artinya?
2: Ya, bahwa taubat membuka pintu berkah. Jadi untuk
1: amin,
2: kita di dalam negeri, mudah-mudahan hari ini tempatnya kita bersihkan diri, sucikan hati. Jangan lagi mengulangi dosa yang telah kita lakukan dari dulu hingga kini. Mulai hari ini, bertekadlah mati agar kita bersih dari dosa dan suci sebagaimana bayi yang saat kita dulu baru lahir dilahirkan oleh ibunda. Mari hari ini bertekad tinggalkan dosa kita, taubat dari dosa yang sudah ada, dan bersihkan diri dengan keberkahan hari Arafah yang hari ini datang menjelma. Insya Allah dengan ampunan Allah kita akan menjelma menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik lagi, berguna bagi bangsa dan negara seperti RMI yang selalu mengedara di udara Indonesia.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz, ini sungguh untuk saya yang nggak pergi berhaji aja udah adem rasanya ngobrol sama Ustadz Gunawan nih. Mudah-mudahan untuk pendengar kita semuanya juga bisa memaknai dengan puasa Arafah juga ya, bagi yang tidak berangkat atau tidak berada di Tanah Suci saat ini, dan mudah-mudahan juga semua jamaah kita di Tanah Suci bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan juga selamat menjadi haji yang mabrur. Terima kasih banyak Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daerah Aceh Huda, Kota Lok Sumawe, Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini, yaitu tentang persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan saat ini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Di sesi kedua, Anda bisa sampaikan pendapat dan juga komentar Anda di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Iya, Idul Adha sering juga disebut sebagai Lebaran Haji ya, karena bertepatan dengan puncak ibadah haji di mana jemaah muslim dari seluruh dunia sedang menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Dan tentunya di puncak ibadah haji ini atau yang sering dikenal dengan fase Armuzna ya, Arafah, Muzdalifah dan Mina merupakan inti dan tahapan paling krusial dari seluruh rangkaian ibadah haji. Dan rangkaian ini berlangsung secara berurutan mulai dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Dan kita sama-sama doakan ya untuk seluruh umat muslim yang pergi haji, semoga fisiknya tetap kuat, mentalnya tetap tangguh menghadapi ramainya keadaan di sana, hiruk pikuk di sana. Dan padatnya acara-acara ibadah di sana ya, padatnya jenis-jenis ibadah yang dilakukan di tanah suci tersebut. Kita doakan semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya kebahagiaan juga. Tapi pada malam hari ini kita lebih berfokus kepada persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di daerah-daerah Anda nih. Bagaimana nih persiapannya? Nanti Anda juga bisa sampaikan bagaimana keadaan suasananya di daerah Anda, di masjidnya bagaimana? Hewan kurbannya bagaimana nih? Banyak atau enggak nih? Dan segala macamnya ya. Nanti Anda bisa sampaikan. Baik, kita langsung saja ke pendengar. Ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Ibu Dinda. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, barakallah, masya Allah.
0: Masya Allah. Sudah.
1: Iya
0: nih. Hari yang ditunggu-tunggu juga nih bagi umat muslim nih. Tentunya bagi Ibu Dinda juga dong.
1: Iya, kalau lihat ini ya Bung Wisnu ya, yang sa'i, yang tawaf, sambil bermunajat sama Allah, ya Allah, jadi iya. Rindu, udah pengen kembali lagi.
0: Masya Allah. Ibu Dinda berarti sudah pergi berhaji juga nih.
1: Alhamdulillah. Belum sempat wukuf.
0: Oh iya, besok diulangi lagi bisa tuh, Ibu Dinda.
1: Iya.
0: Amin.
1: Jadi rindu Baitullah, ya Allah. Benar-benar air mata sih nggak bisa tahan kalau lihat itu ya, Bung Wisnu.
0: Tapi gimana nih di Bogor nih, Bu Dinda, apalagi di desa Ibu nih, daerah Ibu. Gimana?
1: persiapan ya, pastinya panitia kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya.
0: Iya.
1: Dan untuk di masjid dekat rumah itu hewan kurbannya tuh baru datang di hari kemarin ya.
0: Oh, sehari sebelumnya berarti.
1: Sehari sebelumnya. Jadi sekarang malam ini penjagaan ketat.
0: Ada berapa tuh hewan kurban, Bu Lina?
1: Persisnya enggak tahu, kan bertahap ya. Bertahap. Mungkin tengah malam ini sekarang nih, mungkin ada yang datang lagi gitu kan, bertahap. Jadi prosesnya nggak tahu berapa. Iya, seperti itu ya Bung Wisnu.
0: Tapi gimana nih, ramai nggak Bu Dinda, seperti saudara-saudara juga datang gitu yang merantau?
1: Nggak, kalau Idul Adha nggak ada.
0: Nggak ya.
1: Ya nggak ada, jadi masing-masing sibuk dengan di wilayahnya masing-masing kan, karena ya mungkin ada apa namanya, ada yang berkurban, iya, begitu kan. Jadi ZF sekaligus panitia dan sebagainya. Jadi kalau Idul Adha enggak ada kebiasaan kumpul keluarga gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makanan sih udah siap nih kayaknya nih, Bu Dinda nih.
1: Iya. Ya, untuk sekedarnya lah.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Karena kalau ada yang datang, itu yang itu yang bikin rindu itu aja lah.
0: Iya, didoakan aja supaya bisa kembali lagi ke sana, Bu Dinda.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Masya Allah, dan para jamaah ya, jamaah haji, jamaah berharap semuanya sehat yang sekarang sedang sakit dan kembali menjadi haji yang mabrur ya, Bung Wisnu, kita doakan ya.
0: Oke, okay, amin, ya. Amin, baik.
1: Itu sepertinya itu ucapan di saat ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Takabbalahu minna wa minkum, takabbalahu ya karim, mohon lahir dan batin.
0: Oke. Okay.
1: Bung Fajar cepat fit ya.
0: Iya. Iya deh, langsung di take over nih.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kita doakan sama-sama ya untuk Bu Dinda juga supaya bisa biar kembali lagi ke tanah suci juga nih. Kita dari Bogor beralih ke Jakarta Utara, ada Pak Abdul Qadir. Selamat malam Pak Abdul Qadir.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Wih, ramai banget nih Pak Abdul. Lagi di mana nih Pak?
2: Gimana Bang?
0: Lagi di mana nih? Kok rame banget nih?
2: Iya, saya di tepatnya di Jalan Tipar Cakung nih.
0: Oh.
2: Dari arah Kelapa Gading menuju Cakung Jakarta Timur, Bang.
0: Oke, lagi ada acara apa gimana nih? Kumpul-kumpul.
2: Iya. Ya, biasa apa? Di musala kalau malam hari itu anak-anak pada apa? Kumpul di musala dan berkumandang.
0: Oh. Iya, persiapan juga berarti ini Pak Abdul Qadir ya?
2: Iya, betul. Jadi kalau di Gang Koncit ini, yang tempat saya ini, kalau nggak salah, kalau untuk sapi ada 3 ekor, dan kambing itu ada sekitar 25 ekor.
0: Wih.
2: Biar disembelih besok.
0: Ya. Tapi gimana nih, apa namanya, persiapan panitia dan segala macamnya sudah aman nih ya di sana?
2: Sudah, tadi saya pantau untuk panitia sudah mendirikan apa tenda karena dikhawatirkan besok pagi takut turun hujan begitu.
0: Iya. Jadi
2: segala sesuatu buat penyembelihan hewan kurban besok sudah dipersiapkan oleh panitia RT setempat.
0: Oke. Tapi di apa namanya di Jakarta mungkin ada ini nggak sih Pak Abdul, kayak tradisi-tradisi untuk menyambut gitu? Yang khusus gitu ya?
2: Iya, betul Pak. Jadi kebiasaan di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Tipar Cakung Gang Koncit ini, memang pada malam Idul Fitri maupun Idul Adha, mereka tetap begadang gitu Bu.
0: Oh, begadang. Dan
2: sambil menjaga hewan
0: kurban.
2: Besok kan Idul Adha.
0: Iya.
2: Ya, karena ada kambing, ada sapi, ya kan?
0: Iya, supaya nggak dicuri juga.
2: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Namanya sekarang apa, rawan kejahatan gitu Bu.
0: Oke. Okay.
2: Kan, kalian saya laporin nih harus lalu lintas dari arah Kelapa Gading.
0: Oke.
2: Okay. Jalan ke timur cukup lancar.
0: Oke. Okay.
2: Sampai saat ini di pada pukul 2:02.
0: Iya. Oke, baik Pak Abdul Qadir, terima kasih atas infonya Pak Abdul.
2: Oke.
0: Ya, selamat malam, selamat dini hari. Ya, dari Pak Abdul Qadir nih juga banyak tuh warga-warga yang tidur untuk tidur di masjid ya, untuk menjaga hewan kurban juga tuh. Mungkin anak-anak juga, maksudnya remaja-remaja tuh. Tapi bagaimana di tempat daerah-daerah lainnya? Kita coba ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, gimana nih di Pasuruan?
3: Alhamdulillah. Tadi barusan gerimis ya. habis sholat maghrib itu gerimis. Kalau di sini itu untuk persiapan beda dari tahun yang lalu, dari tahun sebelumnya, karena itu apa itu namanya, kalau dulu di pasca covid kan nggak boleh itu, Bung Wisnu ya. Dua tahun ini itu mengadakan seperti apa itu, ada kupon untuk mengambil ini, misalnya kayak
0: Daging kurban. Oh bukan, untuk deterjen atau apa?
3: Ya, untuk sorenya sebelum takbiran ada deterjen, ada mie instan, ada misalnya seperti itulah.
0: Okay.
3: Kelapa pasir itu hanya untuk meramaikan suasana malam takbir itu, sambil keliling bawa obor ya. Itu harus muter-muter di desa.
0: Ada itu namanya apa tuh Pak Soleh?
3: Ya sama takbir keliling, tapi sifatnya membawa obor yang dari bambu terus pakai minyak tanah itu. Tapi syaratnya tidak boleh keluar ke jalan raya karena diimbau oleh pemerintah desa. Kalau sampai ada yang keluar ke jalan raya, maka mereka dikenakan sanksi, disuruh membersihkan lantai musola di tiap RT. Itu itu kan imbauannya nggak boleh ya, nggak boleh keluar. Kalau ada orang yang ada orang luar yang mau masuk ke tempat ini, ya mereka dihormati, mereka dialihkan ke jalan yang lebih lebar supaya mereka tidak berbarengan dengan orang sini, karena dari apa itu, dari tokoh masyarakat, dari para Karang Taruna itu sudah siap-siap di sudut jalan-jalan tikus yang bisa dilewati orang untuk menjaga apa itu, antisipasi supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan di dalam desa itu kan. Itu kan masuk semua ke area masjid. Jadi ini tiap-tiap ada 5 orang yang diwajibkan untuk keliling, mengelilingi di tempat-tempat yang di dalam desa itu, Bung Wisnu. Jadi ada imbauan tiap-tiap itu, ada yang keluar disuruh untuk mengunci pintu, mencabut gas, tabung gas dari apa itu regulatornya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau sekarang, kalau hewan kurban sih alhamdulillah, dari apa itu, dari wisata, dari apa itu, alhamdulillah dapat Bung Wisnu. Mungkin hanya itu info
0: Bung Wisnu. Baik, terima kasih.
3: Salam sehat.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik juga nih takbiran sambil keliling bawa obor. Tapi gimana nih di daerah Anda nih? Apa sama nih seperti di Pasuruan juga? Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat malam Pak Rino.
4: Ya, selamat malam, salam sehat, salam tangguh, minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha.
0: Iya, minal aidin wal faizin. Iya.
4: Semangat. Jadi Bung Wisnu, izin, saya ini bukan lagi di Medan, saya lagi di Kabupaten Mandailing Natal.
0: Gak di Medan nih.
4: Iya, Kabupaten Mandailing Natal itu disingkat Madinah itu. Baru sampai saya sekali ya. Kita 20 menitan Natal nih. Terkejut saya tadi.
0: Terkejut?
4: Iya.
0: Tapi gimana nih di daerah Pak Rino nih?
4: Kalau saya ini kebetulan karena di Madinah. Madinah ini kan salah satu kabupaten yang lumayan maju sekarang ini ya. Nah, jadi kalau Pak untuk obor itu tetap ada.
0: Ada juga.
4: Ada. Karena hampir rata kabupaten di Sumatera Utara ini pawai obor itu terkait adat istiadat ya, kebiasaan kita umat muslim juga kan sudah mulai bergelora kembali gitu. Apalagi di Kabupaten Mandailing Natal ini kan, karena mayoritas kan di sini kan yang bermarga ya, Mandailing kan gitu. Nah kalau untuk kurban ya hampir rata semua ada kan, ada kambing dan itu kan ada lembu, kan. Jadi saya pun karena baru sampai juga nih Bung Wisnu, ya kan, pas lagi mencari kopi saya langsung dapat chat, waduh alhamdulillah. Jadi izin boleh mengucapkan selamat boleh ya?
0: Boleh.
4: Baik, saya mengucapkan buat sahabat-sahabat saya ini ke RRT 3 Jakarta, selamat Hari Raya Idul Adha, Mas Fajar Nugroho cepat sembuh.
0: Amin.
4: Ya kan. Terus yang kedua untuk Bupati Madinah, Bapak Haji Saifullah Nasution, ya kan, semoga Pak besok itu ada hanya berjalan lancar ya kan di Kabupaten Madinah ini, Madinah Natal.
0: Amin.
4: Dan saya juga ucapin buat adik-adik saya yang ada di Medan dari Sedang, itu buat Yoyon Pratama, ada Faisal Ramadan Syahyar. Bung Faisal, saya sudah sampai di Madinah pagi dini hari, alhamdulillah selamat dan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya mengucapkan nih Bapak Presiden Prabowo Subianto, selamat Idul Adha, dan seluruh para menteri tetap semangat bersama Kabinet Merah Putih.
0: Amin.
4: Itu aja.
0: Ya.
4: Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Rino di Medan kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam Pak Mulyadi.
5: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari, Pak Mulyadi. Gimana nih, Pak Mulyadi di Banjarmasin nih, Pak?
5: Banjarmasin meriah sekali. Tadi ada, kemarin sore ada pawai.
0: Pawai apa tuh?
5: Pawai ulang tahun Banjarmasin dan Idul Adha.
0: Oh, Idul Adha, oke.
5: Rame meriah tuh.
0: Apa, pawainya sama, kayak bawa obor gitu atau gimana nih?
5: Ya, pawai-pawai yang seperti itu, apa, diisi ulama-ulama itu, ada kereta hias, mobil hias, beca hias itu jalan, diisi ulama-ulama itu sambil teriak-teriak.
0: Wih, rame berarti nih di Banjarmasin. Tapi gimana nih, kalau di daerah sekitar Pak Mulyadi nih, di masjid-masjidnya nih?
5: Masjid-masjidnya itu saya lihat tuh, depannya itu sudah ada sapi 2 ekor.
0: Ada 2 doang. Kambingnya berapa?
5: Nggak tahu, kambing dalam banyak itu. Di dekat ini banyak sih, tiap masjid tuh 2.
0: Iya. Yeah.
5: Tiap-tiap anu musola. Tapi ada satu masjid yang 90 ekor sapi itu.
0: Waduh, banyak banget 90
5: tiap
0: ekor
5: tahun.
0: Sapi.
5: Iya,
0: tiap tahun. 90. Setiap tahun.
5: Iya, tahun lalu 91, tahun ini 90 lagi.
0: Wah, keren banget tuh, bisa sampai 90 ekor sapi.
5: Iya.
0: Oke.
5: Untuk 50 ribu ini jemaah di dalamnya.
0: Oke,
5: okay, keren sekali. Jadi muat 50 ribu orang.
0: Di daerah Pak Mulyadi nih, di Banjarmasin nih?
5: Enggak, di
0: mana?
5: Di tengah, ya, di Banjarmasin tengah.
0: Oke, baik.
5: Kalau saya di selatan kan.
0: Iya, baik Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Mulyadi atas informasinya dan juga
5: ya,
0: sudah berpartisipasi.
5: Selamat Hari Raya Haji.
0: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berkomentar dan beropini mengenai persiapan bagaimana menyambut Hari Raya Idul Adha ini. Dan semoga di Idul Adha tahun ini ya, tidak hanya menjadi rutinitas tahunan saja ya pendengar ya, melainkan Idul Adha tahun ini benar-benar menjadi pengingat buat kita semua mengenai artinya berbagi, artinya ikhlas, dan juga artinya peduli dengan sesama. Karena kadang yang paling membahagiakan itu bukan saat kita menerima, melainkan saat masih diberi kemampuan untuk memberi. Saya Wisnu Wardana, pamit dari Kopi Pro 3. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah.

0: menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah inilah kira-kira anggarannya, dan seterusnya itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
0: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Satgas, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi.
0: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi,

Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
6: Kami akan menghadirkan topik terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Persiapan program sebar kurban di Afrika ini berfokus pada mitigasi krisis pangan, seleksi hewan yang memenuhi syariat, dan manajemen logistik. Lembaga kemanusiaan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah minoritas muslim maupun daerah yang terdampak kekeringan ekstrim. Lantas seperti apa terkait persiapan program sebar kurban di sana? Saat ini kami telah bersama manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin.
0: Wawancara Pro3.
6: Pak Kaimuddin, ini berada di mobil, ini persiapan kemana Pak Kaimuddin? Sudah mau memotong hewan kurbannya kah atau bagaimana?
7: Ya, kami saat ini sedang di Kenya posisinya Mbak. Hmm. Jadi memang hari ini lagi ada proses persiapan terkait dengan kualitas hewan kurban. Misalnya termasuk syarat-syarat kesehatannya, kami juga mengeceknya, ada beberapa rincian detail ya yang juga perlu diperiksa, misalnya terkait dengan kuku, gigi, ya itu salah satu indikator kesehatan kurban, persiapan untuk pemotongan dan distribusi besok. Nah, saat ini kami sudah sebenarnya menyelesaikan satu titik distribusi, satu titik untuk persiapan distribusi hari ini, dan sedang dalam perjalanan menuju titik distribusi yang kedua. Kami posisinya ada di dekat perbatasan antara Kenya, Uganda, dan Sudan Selatan. Ya. Karena di sini cukup banyak pengungsi yang memang berasal dari berbagai macam peristiwa, mulai dari bencana maupun konflik terakhir. Demikian, Pak, informasinya.
6: Baik. Nah, Pak Kaimuddin, kalau untuk yang berkurban sendiri, ini dari mana saja, Pak Kaimuddin?
7: Umumnya yang menitipkan kurban ke kami saat ini memang banyak dari masyarakat Indonesia, atau bahkan beberapa diantaranya juga diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi mereka memang sangat paham tentang kondisi misalnya di beberapa negara terkait dengan krisis, kemudian konflik, bahkan misalnya ada bencana-bencana yang saat ini terjadi yang menimbulkan perpindahan penduduk, ya, adanya pengungsian, jadi pengungsian di dalam negeri maupun lintas negara. Sehingga titipan ini atau amanah ini memang perlu disalurkan, dan biasanya memang kami akan mencarikan atau menemukan beberapa titik yang sesuai dan tentu tepat sasaran.
6: Baik.
7: Termasuk dalam hal distribusi untuk bisa memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan ya dalam hal ini. Gitu kurang lebih.
6: Baik Pak Kaimuddin. Untuk kurbannya sendiri, hewan kurbannya berarti dibeli di sana atau bagaimana ini Pak Kaimuddin? Tapi Pak Kaimuddin dapat menjawabnya setelah jeda berikut ini ya.
0: Catatan peristiwa.
8: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
0: Indonesia menyapa siang.
6: Anda masih berada dalam dialog terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Dan saat ini kami masih bersama Manajer Advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, ada M. Kaimuddin. Pak Kaimuddin, selamat siang. Pak Kaimuddin, tadi disebutkan ya, kalau memang ini sedang persiapan juga, saat ini berada di Kenya, begitu ya. Kalau untuk hewan kurbannya sendiri, ini membeli di sana atau bagaimana, Pak?
7: Ya, untuk hewan kurbannya memang semuanya berasal dari sini. Supply. Kebetulan Kenya itu merupakan daerah yang subur wilayahnya. Juga curah hujannya tinggi karena termasuk salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa ya. Jadi memang suplai hewan kurban dari sini cukup memadai dan bahkan juga bisa menjangkau Timur Tengah ya. Jadi rata-rata Afrika Timur. Ya, termasuk negara-negara tetangga sebelum ada konflik dan kekeringan ini, termasuk salah satu penyuplai hewan kurban di kawasan. Nah, masyarakat Indonesia yang tentu menitipkan dan berniat untuk berkurban di Afrika dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengungsi-pengungsi yang lintas negara ini, itu biasanya memang akan memilih wilayah-wilayah tertentu yang ada di perbatasan. Nah, ini kalau bisa dicermati lebih jauh, sebenarnya posisinya ada di sekitar Danau Victoria ya, danau yang terbesar di Afrika, karena itu jadi salah satu titik pengungsian yang berasal dari Sudan Selatan ya. Setelah 2 tahun terakhir terjadi konflik berdarah di sana, kemudian ada beberapa pengungsi yang juga berasal dari Somalia karena kekeringan, termasuk yang berasal dari Afrika Tengah. Demikian, Bu.
6: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme distribusi hewan kurban di sana supaya tepat sasaran dan juga merata di wilayah Afrika, bagaimana ini, Pak?
7: Ya, kami memang sebelumnya juga telah melakukan identifikasi mitra dan partner yang ada di Afrika. Biasanya kami akan melakukan proses pendalaman lebih jauh tentang kiprah dari mitra-mitra kita yang ada di sini, termasuk juga meminta saran dan pendapat dari KBRI Kenya ya, KBRI kita di Kenya, karena bagaimanapun juga tentu wilayah ini akan menjadi sangat baru bagi kami untuk bisa mengidentifikasi mana titik-titik yang bisa kondusif untuk melakukan distribusi sehingga beberapa hal dan kendala itu bisa diminimalisir. Tentu mitra-mitra ini salah satunya misalnya termasuk organisasi dan organisasi lokal yang resmi di negara setempat yang juga comply dengan peraturan dan perundang-undangan setempat. juga koordinasi dengan pemerintah lokal. Misalnya kalau di Indonesia ada dinas kesehatan, begitu ya, kemudian dinas pertanian dan seterusnya. Nah, termasuk bagaimana mengkoordinir prosesi pemotongan sampai distribusi, sehingga ini juga tidak menimbulkan huru-hara misalnya atau keributan ya, karena adanya misalnya distribusi yang tidak tepat dan seterusnya. Mungkin begitu, Bu.
6: Baik, kalau terkait tantangan terbesar dalam pelaksanaan program kurban di Afrika ini, baik dari sisi logistiknya maupun juga akses wilayahnya, seperti apa, Pak?
7: Ya, memang tantangannya adalah ada sebaran, sebenarnya sebaran penerima manfaat. Biasanya kami akan menemukan dua hal ya. Yang pertama adalah di mana titik-titik pengungsian yang sebenarnya secara umum belum terlalu banyak mendapatkan suplai bantuan. Yang pertama. Nah, yang kedua, apakah titik-titik yang belum terlalu mendapatkan suplai bantuan ini itu jauh dari akses penyediaan logistik, penyediaan ternak ya, yang ada di sekitar titik pengungsian itu memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan permintaan kurban di wilayah itu. Nah, kalau seandainya dua faktor ini itu bisa kita penuhi, maka akan sangat mungkin kan mudah untuk bisa melanjutkan program penyaluran hewan kurban sebenarnya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, di titik-titik pengungsian. Saya kira dua hal itu yang menjadi faktor utama. Jadi di samping distribusi titik-titik pengungsian juga ketersediaan pangan dan hewan ternaknya. Di Kenya merupakan salah satu wilayah yang sangat memungkinkan dua-duanya untuk bisa melakukan itu.
6: Ini sudah keberapa kalinya Pak Kaimuddin Human Initiative mengadakan sebar kurban di Afrika?
7: Sebenarnya kami sejak tahun 2010 ya, maksudnya 2010-2011 ketika itu dimulai dengan migrasi besar-besaran pengungsi Somalia ke Kenya, ke Garissa dan ke negara tetangga, termasuk ke Ethiopia dan beberapa sebarannya juga ada di Kenya, di Uganda. Dan kita mau mencoba untuk melakukan komunikasi koordinasi dengan badan-badan PBB dan KBRI kita, KBRI di Nairobi tempat. Jadi sejak saat itu tidak hanya sekedar kurban, tapi memang bahkan ada beberapa bantuan yang dilewatkan oleh badan-badan bantuan regional itu melalui lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk kami di Human Initiative, misalnya untuk penyediaan air bersih, bahkan kita sempat membangun kerjasama dengan Islamic Development Bank itu yang ada di Somalia, membangun sumur borehole yang pakai menggunakan solar panel dan generator set. Jadi itu memang salah satu yang didorong untuk pemenuhan kebutuhan air bersih karena kekeringan yang berkepanjangan. Sampai saat ini beberapa borehole atau sumur dalam itu masih sangat berfungsi dan bahkan berubah kondisi di mana dulu adalah daerah yang tandus, sekarang sudah ramai menjadi pusat pemukiman penduduk. Dan itu memang didukung tidak hanya oleh badan-badan dunia, tapi juga ada sumbangsi dari masyarakat Indonesia tentunya. Begitu.
6: Baik, berarti kalau untuk kolaborasi Human Initiative dengan mitra lokal atau komunitas tempat dalam pelaksanaan program ini berjalan baik ya, Pak Kaimuddin ya?
7: Ya, sampai sejauh ini kami terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak, tentu juga termasuk KBRI kita di Nairobi, di Kenya.
6: Apakah ada peningkatan jumlah penerima manfaat ini Pak Kaimuddin, atau target distribusi begitu?
7: Tahun lalu kita sempat menjangkau Uganda. Tahun ini kita memang fokus kepada titik sebaran yang merupakan dampak dari konflik Sudan. Karena di Uganda bagaimanapun juga saat ini juga sudah mulai beradaptasi dengan kondisi setempat, karena di Uganda itu juga ada beberapa fungsi yang sudah berdiam lama. Sementara di Kenya yang menjadi tujuan distribusi kita saat ini adalah fungsi-fungsi baru yang berasal dari Afrika Timur ya, termasuk fungsi dari Sudan Selatan. Kalau kita lihat sekilas di peta, maka sebenarnya mereka cukup jauh melakukan perjalanan ya, sampai misalnya harus mengorbankan unta begitu, mengorbankan ternak dan meninggalkan rumah bahkan kampung halaman mereka begitu untuk melakukan pengungsiannya, perjalanan jauh.
6: Berarti di demikian, tahun ini mengutamakan daerah pengungsi tadi begitu ya di tahun ini Pak Kaimuddin ya?
7: Betul, ya. Baik. Kami memang didorong juga oleh KBRI sebagai bagian dari people to people diplomasi. Ya, ini juga akan mendukung amanat undang-undang sebenarnya sebagai bagian dari kedermawanan sosial masyarakat Indonesia dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia begitu. Kurang lebih rasa kedermawanan sosial yang juga sebenarnya sudah terbentuk sudah sejak lama ini itu juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung di negara lain.
6: Kalau untuk respon masyarakat Afrika sendiri terhadap program Sebar Kurban dari Indonesia, seperti apa di sana, Pak Kaimuddin?
7: Biasanya memang mereka akan merasa apa namanya merasa bisa dikatakan merasa tersanjung karena ada negara yang cukup jauh dari negara mereka, bahkan berbeda benua gitu ya, di antara Afrika Timur dan Asia Tenggara yang cukup jauh dan masih sempat untuk berempati terhadap kondisi yang mereka alami. Dan ini sebenarnya di luar ekspektasi mereka sendiri ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga menemukan titik-titik dan posisi pengungsian yang baru, di mana biasanya kita akan mempertimbangkan dua hal. Jadi di samping ada pengungsi baru, sebenarnya juga ada namanya masyarakat setempat atau host community yang menampung atau yang berdekatan dengan pengungsi-pengungsi tadi. Ini juga akan sangat mendukung, akan sangat mempengaruhi jika ada pengungsi yang pengungsi luar yang datang, itu juga akan menjadi faktor penentu ya dalam bagaimana distribusi kita, berhasilan distribusi kita dan tingkat penerimaan mereka terhadap bantuan dari luar negeri. Dan yang kedua sebenarnya mereka mengakui bahwa di tengah keterbatasan dan pengurangan bantuan internasional karena beberapa faktor, misalnya karena krisis global dan karena beberapa donor-donor internasional itu yang mengurangi dana kemanusiaannya, ada negara dari dunia selatan lainnya, misalnya seperti Indonesia, itu juga menjadi sangat sesuatu yang mereka sangat hargai, apresiasi tentunya. Ini semacam mendukung gerakan South to South ya, gerakan solidaritas dunia selatan. Nah, ini yang juga mereka sangat apresiasi. Demikian.
6: Baik, terkait makna solidaritas kemanusiaan melalui program kurban lintas negara, menurut Human Initiative, seperti apa ini, Pak?
7: Ya, sebenarnya makna kurban itu adalah tidak hanya sekedar ritual dalam tuntutan dan kita menjalankan syariat atau beribadah, tetapi memang ada faktor-faktor dan aspek sosial yang tetap harus diperhatikan, termasuk salah satunya adalah distribusi hewan kurban. Nah, sehingga memang distribusi hewan kurban itu, kalau seandainya lingkungan kita sekitarnya atau wilayah kita sudah cukup sering mendapatkan hewan kurban, kamu mendapatkan asupan makanan yang memadai, maka itu disunahkan ya dalam keyakinan kita untuk bisa memperluas dampak positif atau dampak kedermawanan dari proses ritual ibadah yang sifatnya ritual tadi. Nah, sebenarnya tidak hanya di Afrika, saat ini juga Human Inisiatif, tentunya kalau misalnya ada pertanyaan, apakah di dalam negeri sudah bisa terpenuhi? Di dalam negeri itu ada beberapa titik yang sudah kita jangkau. Misalnya di NTT, ada yang ke Papua saat ini, ada yang ke NTB juga, di bang fokusnya banyak yang ke Indonesia Timur. Ini juga tentu banyak pihak yang sudah kita ajak duluan untuk berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan ibadah kurban itu tidak hanya sekedar ritual, tapi juga aspek sosial dan pemberdayaan. Nah, di samping itu tentu ada aspek pemberdayaan yang lebih dirasakan oleh para peternak misalnya, atau para petani, karena peternak merasakan memastikan bahwa akan ada penghasilan tambahan ketika Idul Kurban itu dilaksanakan di daerah mereka, karena ada supply yang terus berjalan ya. Ini juga sebagaimana kita bisa saling mendukung ekosistem sosial ekonomi yang ada di wilayah itu. Mungkin demikian kurang lebih yang bisa kita dorong ya sampai saat ini.
6: Baik Pak Kaimudin, sukses ini untuk acaranya besok ya Pak Kaimudin ya. Ini juga sedang OTW begitu ya, semoga hati-hati di jalan Pak Kaimudin. Terima kasih telah memberikan update-nya kepada masyarakat. Selamat siang.
7: Selamat siang Bu Ana, ya terima kasih sama-sama.
6: Demikian tadi pendengar Manager Advocacy Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimudin, berbicara terkait persiapan program sebar kurban di Afrika.
0: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
9: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
10: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal menerima puluhan hewan kurban dari Presiden hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, para pendengar RRI, mumpun Anda berada, satu surat dari kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden, Wakil Presiden, hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari ini, panitia telah mengumpulkan sebanyak 59 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk disembelih pada hari raya esok dan hari Tasyrik. Berikut keterangan.
2: Ini kita sudah terkumpul 59 ekor sapi yang telah berat semua, termasuk juga di dalamnya sapi istimewanya dari Bapak Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang lain.
1: Menteri Agama juga mengatakan bahwa seluruh sapi kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal yakni merupakan sapi dengan kategori berbobot besar, termasuk sapi kurban milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menerima hewan kurban Masjid Istiqlal masih terus dibuka, bahkan hingga hari Idul Adha berlangsung. Dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Kementerian Agama mengangkat tema Spirit Kurban Rawat Alam dan Kemanusiaan. Tema tersebut akan menjadi pokok kukuh bahagia Idul Adha nanti di Masjid Istiqlal yang dengan menekankan pesan ekologi dan kurikulum cinta yang di tengah digaungkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratia, RRI, Udara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Salat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Salat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat, Imam Adarukutni.
3: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
4: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan berlalunya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa rencana pelaksanaan Idul Adha, sholatnya, juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang, hewan korban itu, sapi beberapa.
0: Ya. Baik, baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini, seperti apa Pak Imam?
4: Ya, pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal, itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat ibadah umumnya. Dan di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga. gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri, ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh apa namanya instansi. Ada yang dari instansi apa tentara, ada polisi dan sebagainya ada.
0: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
4: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini, dan saya kira secara terorganisasi sistematik aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
0: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha. Seperti apa ini, Pak?
4: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Nah, ini sudah tersedia seperti ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penadah koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu yaitu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
0: Lalu kalau untuk DMI sendiri, bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah, tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
4: Ya betul. Jadi di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab, di Mekah, di situ. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu di antara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial dari masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas, juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
0: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
4: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center khususnya, sebagai pusat masyarakat juga. Selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya, kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini, di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat, itu tidak diskriminatif juga. Ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita saja.
0: Baik, semoga memang kebahagiaan Idul Adha ini selalu menyertai kita semua ya Pak Imam ya, dan masyarakat. Ya, baik Pak Imam, terima kasih Pak Imam telah memberikan perspektifnya kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Imam Ad-Darukutni berbicara terkait persiapan penyelenggaraan Sholat Idul Adha 2026.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
5: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon Didi Sunardi mengatakan pelaksanaan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, di mana pemerintah daerah bersama Forkopimda akan menyiapkan pengamanan untuk mendukung kelancaran ibadah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
7: Kabar Tanah Suci.
8: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
9: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
10: Sendiri.
9: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
10: Insya Allah.
7: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
11: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
12: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
7: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
13: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan persiapan program serbar kurban di Mesir atau distribusi Palestina bersama dengan General Manager Fundraising dan Komunikasi Human Initiative Boy Mareta.
3: Wawancara Pro 3.
13: Selamat malam, Assalamualaikum Pak Boy Mareta. Halo Pak Boy, selamat malam.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Iya, baik. Kabar baik ya Pak ya, malam hari ini ya. Mengenai persiapan program serbar kurban di Mesir, distribusi Palestina. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, program serbar kurban di Mesir ini seperti apa? Implementasinya baik. Nanti ini.
14: Terima kasih Pak. Semua para pendengar, kami informasikan bahwa memang ruang kerja kami di Kairo itu sudah berlangsung sejak 2025 di pertengahan ya. Kami distribusikan beberapa program pada waktu itu yang sejogjanya memang tercatat 150.000 sampai 200.000 lebih para pengungsi Palestina yang ada di Mesir. Mm-hmm. Sehingga memang konsentrasi juga kami arahkan ke sana, termasuk dalam aktivitas misi menyebarkan hewan kurban ke masyarakat Palestina yang ada di Mesir. Kami secara perencanaan merencanakan kurang lebih ada sekitar 153 sapi dan 10 kambing yang kami sebar memang khusus ke masyarakat Palestina. kami bagi memang ada yang langsung masuk ke dalam Gaza, yeah. Sebagian diantaranya adalah bagi masyarakat pengungsi yang ada di Mesir, Kairo, okay. Yeah. Dan sekitarnya.
13: Okay. Gitu, Pak. Jadi masyarakat Palestina yang ada di Mesir itu di wilayah Kairo, selain itu juga distribusi akan langsung disampaikan atau didistribusikan ke wilayah Gaza Palestina ini Pak?
14: Betul, jadi sebagai informasi memang ada beberapa lokasi kalau masyarakat setempat menyebut flat atau gedung-gedung untuk pemukiman para pengungsi yang disiapkan oleh masyarakat Mesir di sana.
13: Iya.
14: Tapi notabene memang masyarakat Mesir hanya menyiapkan tempat pemukim mereka, tidak menyiapkan kebutuhan lain seperti kebutuhan makanan dan seterusnya. Mm-hmm. Sehingga memang kebutuhan makanan mereka bergantung kepada bantuan-bantuan yang masuk ke dalam masyarakat pengungsi.
13: Kalau kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga Palestina baik yang di Gaza ataupun yang di Kairo bagaimana saat ini?
14: Iya. Sejauh ini memang relatif mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan yang masuk ya dari masyarakat sekitar.
13: Yeah.
14: Yang paling sederhana misalkan ada beberapa toko roti yang memberikan bahan mentah seperti tepung dan seterusnya itu kepada pemukiman-pemukiman di sana. Karena memang secara prinsip masyarakat Mesir di Kairo relatif memang hanya menyiapkan fasilitas pemukiman bagi mereka. Nah, termasuk di antaranya makanya hewan kurban yang kami siapkan di antara 153 sapi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat pengungsi di sana.
13: Oke, berupa apa nanti ketika kurban atau daging kurban ini didistribusikan kepada mereka nih, Pak Boy?
14: Ya, kalau untuk khusus di Mesir sendiri, memang kita akan potong kurang lebih sekitar 5 doka, domba kambing dan kurang lebih sekitar 10 sapi di sana. Jadi kita bagi ke dalam beberapa pemukiman, kemudian langsung dipotong di sana dan masyarakat nanti akan didistribusikan oleh beberapa PIC kami yang ada di sana untuk dibagikan secara merata. Okay. Kemudian mereka akan olah makanan tersebut dan dibagikan, mudah-mudahan sih bisa bertahan dalam beberapa hari ke depan dari hewan daging kurban yang kita salurkan, distribusikan ke Kairo, Mesir.
13: Okay. Jadi hewan daging kurban diberikan tidak berupa kemasan ataupun apa yang nanti akan didistribusikan ini Pak Boy?
14: Iya, khusus di Mesir memang kita distribusikan langsung. Jadi memang mereka biasanya di dalam flat-flat itu akan masak masing-masing di dalam pemukiman-pemukiman mereka. Agak beda karakternya dengan hewan kurban yang kita kirimkan ke dalam Gaza. Kalau ke dalam Gaza yang kita kirimkan memang inisiasi dari masyarakat Indonesia adalah berupa olahan. Olahan seperti daging di dalam kaleng gitu, yang memang ekspektasinya kita akan mengirimkan paling tidak bertahan 3 bulan untuk
13: mereka bisa
14: konsumsi. Okay, jadi ada perbedaan karakteristik antara pengiriman hewan kurban masuk langsung ke dalam Gaza
13: dan juga di Mesir.
14: Pengiriman bantuan yang ada di pengungsi Mesir.
13: Oke. Dengan pihak mana saja nih Human Initiative bekerja sama untuk memastikan kelancaran distribusinya?
14: Baik, Mas Rudi. Di dalam Gaza ada mitra kita, ada personil kita yang intens sejak 2019 ada di dalam Gaza. Yang di luar momentum kurban sebenarnya kita menyiapkan program pabrik roti. Jadi ada mendirikan pabrik roti sederhana yang dikirimkan paling tidak sekitar 100 ribu roti per pekan kepada masyarakat setempat. Nah, di momentum kurban ini kita mengajak masyarakat untuk terlibat adalah daging olahan. Khusus di masyarakat Palestina yang ada di Kairo sendiri, bantuan yang dikirimkan memang bersifat tematik ya. Kayak kemarin misalkan musim dingin, ada beberapa anak-anak Celsius yang ada di Kairo juga cukup dingin. Yeah. Maka kita kirimkan berupa pakaian hangat kepada anak-anak di sana.
13: Okay.
14: Termasuk adalah obat-obatan dan kita menyebut sebagai program orang tua asuh.
13: Yeah.
14: Jadi ada anak-anak yang dikirimkan ke Mesir, tidak miliki orang tua, ada support dari orang tua yang ada di Indonesia.
13: Okay. Berapa banyak target penerima manfaat yang akan dibantu dalam penyaluran program tahun ini, Pak Boy?
14: Baik, dari kurang lebih hampir 153
13: hewan kurban
14: sapi itu, 153 sapi memang ini adalah kontribusi dari masyarakat Indonesia.
13: Yeah.
14: Kita menyebutnya satu sapi itu ada 7 share ya.
13: 7 share.
14: 7 share. Target yang diberikan kepada masyarakat Palestina baik yang ada di Mesir ataupun di dalam Gaza sendiri, kurang lebih kita menargetkan sekitar 7.000 masyarakat
13: manfaat
14: yang ada di sana.
13: Okay.
14: Sehingga paling tidak dengan ekspektasi 7.000 target para right holder atau pemegang hak program itu bisa memfasilitasi mereka paling tidak untuk bisa mencukupi makanan kebutuhan makan mereka selama 2-3 hari ke depan.
13: Oke, ini semua kelompok warga di Gaza ataupun di Kairo ya, yang warga Palestina di Kairo yang menjadi prioritas menerima kurban kali ini.
14: Betul, Mas Rudi.
13: Ya. Dan terakhir, Pak Boy, imbauan Anda bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin membantu pemenuhan pangan warga Gaza melalui kurban, bagaimana ini?
14: Baik, Mas Rudi. Sejauh ini kita seterusnya memang memesan stok kurang lebih sekitar 1.000 hewan kurban untuk masyarakat Palestina. Sampai malam ini kita masih, tim juga masih terus berlangsung di kantor kami di wilayah Cimanggis. Ada sekitar 700 masyarakat yang sudah berkontribusi. Mm-hmm. Sehingga kita masih ada potensi atau peluang 300 kontributor lagi, 300 kurban yang ingin bersama-sama menitipkan hewan kurbannya untuk dikirimkan melalui Human Initiative ke masyarakat Palestina, baik itu yang ada di Gaza ataupun yang ada di Kairo Mesir. Nah, 300 itu yang kami tunggu maksimal. Baik. Itu sampai hari tasrik kedua ya.
13: Yeah.
14: Berarti estimasi di hari Lusa, Mas Rudi. Bapak Ibu semua para pendengar bisa langsung melihat hewan kurban. Baik. Secara virtual.
13: Yeah.
14: Melalui platform digital yang sudah disiapkan oleh teman-teman di inisiatif.
13: Baik.
14: Di solusipeduli.org/kurban.
13: Baik.
14: Sekali lagi adalah solusipeduli.org/kurban.
13: Ya.
14: Silakan para pendengar bisa nanti mampir ke platform tersebut untuk melihat visibility program yang dikirimkan melalui HI ke Palestina Gaza.
13: Pak Boy, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Kami apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan hingga saat ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu Boy Mareta. Beliau adalah GM Fundraising dan Komunikasi Human Initiative. Boy Mareta.
10: Wawancara Pro 3.

Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi kemarin diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
2: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
3: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk Indonesia Menyapa Malam hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tren silent reading atau membaca dalam senyap kini viral dan menjadi aktivitas komunal favorit di berbagai ruang publik seperti di Taman Menteng dan Taman Langsat Jakarta. Konsep utamanya sederhana, berkumpul bersama, membaca buku masing-masing dalam keheningan total selama 60 menit, lalu bebas untuk bersosialisasi. Dan itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya di malam hari ini, yaitu fenomena silent reading. Kami sudah tersambung bersama dengan dua narasumber kami, perwakilan dari komunitas buku Indo Book Party, Faizatul Iksania Umfrita, atau yang akrab disapa Kak Iza, dan juga Muhammad Syafiq Yunensa atau Mas Syafiq, yang juga psikolog sosial Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan. Ya, selamat malam semuanya.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, apa kabar Kak Iza, Mas Syafiq, dan juga Mas Wawan Kurniawan?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Saya pertama pengen ke Indo Book Party terlebih dahulu ya. Mungkin Kak Iza atau Mas Syafiq juga bisa membantu ini. Sebenarnya awal mula dibentuknya komunitas Indo Book Party ini gimana ini?
2: Oh iya Kak.
0: Iya.
2: Oh, ini panggilnya Mas Kak atau
0: bebas, bebas juga. Iya.
2: Mas aja ya biar.
0: Boleh.
2: Meskipun agak beda jauh sepertinya.
0: Iya.
2: Oke, Mas Rudi ya.
0: Iya, dengan Rudi, silakan.
2: Saya Syafiq dari HR IBP.
0: Okay.
2: Dan memang Indonesia Book Party itu berdiri sejak akhir tahun 2023 ya, tepatnya di Jakarta.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita berusaha untuk menjadikan baca buku itu sebagai hal yang menyenangkan.
0: Yeah.
2: Kalau biasanya kan baca buku dinilai nggak asik, dinilai terlalu sepaneng, dinilai terlalu hanya untuk kalangan akademisi segala macam, kita mengikis stigma itu dengan baca buku di tempat umum. Siapapun boleh ikut, apapun buku boleh dibaca bareng-bareng dan kita diskusikan. Jadi semua buku dirayakan di Indonesia Book Party.
0: Oke. Iya. Kenapa milih konsepnya itu membaca dalam senyap di tempat terbuka lagi, bukannya yang mungkin saja di perpustakaan atau di sebuah ruangan yang mungkin disiapkan seperti pada umumnya ini? Ya.
2: Oke. Ya, nanti mungkin Kak Iza juga bisa membantu ya.
0: Iya.
2: Memang kalau kita di perpustakaan memang itu tempatnya baca buku, orang-orang baca buku gitu kan. Meskipun itu juga ada program pusreng, perpustakaan bareng.
0: Iya.
2: Tapi memang kita konsepnya adalah piknik sambil baca buku di tempat umum. Karena selama ini di Indonesia kita jarang menemukan atau menemui kawan-kawan yang memang pede atau mungkin percaya diri untuk baca buku di tempat umum. Biasanya kan orang-orang takut di stigma terlalu sok-sokan tuh. Bahkan hari ini kita membaca buku di taman-taman kampus sekalipun itu udah asing. Jangan kan di taman umum itu kan. Taman kampus juga cukup dikatakan cukup asing, cukup jarang kita ketemu itu gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Nah terus sebenarnya Seminar Day itu adalah bagian dari tiga kegiatan utama IBP ya dalam setiap partinya. Sesi pertama dari Seminar Day, yang kedua sharing session. Jadi kita membaca senyap di tempat-tempat umum itu tujuannya untuk mengkampanyekan bahwasannya baca buku bisa dimanapun, harus pede, enggak takut di stigma jelek segala macam itu, stigma terlalu sok-sok pinter. Jadi kita berusaha untuk di tempat-tempat umum.
0: Oke.
2: Okay. Terus memang hari ini baca buku menjadi hal yang mungkin jarang diminati atau mungkin jarang dilakukan bahkan oleh tingkat mahasiswa sekalipun. Kebetulan saya juga dosen di Universitas Semarang.
0: Mm-hmm.
2: Dan saya lihat membaca buku ini jangankan di kalangan mahasiswa atau siswa, dosen atau bahkan guru-guru, dosennya pun pada malas baca buku hari ini. Apalagi mahasiswanya gitu kan.
0: Iya, iya.
2: Maka seringkali juga saya menggunakan metode silent reading ini kepada mahasiswa yang saya ajar, bahkan dijadikan metode UAS, metode UTS. Memahami bacaan, terus menceritakan bacaan. Itu sih, Mas Rudi.
0: Kalau Keiza, ya. Keiza mungkin ada yang bisa ditambahkan dari konsepnya ini, yaitu membaca dalam senyap di tempat terbuka. Kalau tadi kan mengkampanyekan, ayo aktif lagi baca buku, dan hilangkan stigma sok-sokan tadi dari Mas Syafiq. Kalau Keiza sendiri gimana nih?
1: kalau dari aku pribadi melihat Silent Reading ini sebagai selain sarana untuk mengkampanyekan kegiatan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Jadi ketika kita Silent Reading itu kan nggak cuma sendirian aja nih, jadi ada teman-teman, kita kumpulkan semua orang yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kita pertama mengikuti kegiatan Silent Reading terlebih dahulu, kita membaca dalam senyap, kemudian setelah kegiatan Silent Reading itu kita berkumpul bersama teman-teman tersebut untuk mendiskusikan dari bacaan tersebut. Jadi sebenarnya kegiatan Silent Reading ini, atau mungkin sebenarnya dari kami sendiri lebih akrab dengan sebutan book party itu sendiri. Itu selain untuk mengkampanyekan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Di zaman sekarang kan banyak banget nih kayak stigma Gen Z atau Gen Alpha yang jarang bersosialisasi seperti itu. Kalau dari aku menambahkannya seperti itu sih.
0: Oke. Awal respon masyarakat gimana dengan adanya ajakan membaca dalam senyap sambil bersosialisasi? Yang menariknya kan apapun buku yang kalian bawa, silakan 60 menit kita baca terus kita sharing di situ kan. Ini awalnya gimana responnya ini?
2: Baik. Kawan-kawan di awal ada kegiatan ini sangat antusias ya. Dari awal, bahkan Indonesia Book Party itu awalnya dari Jakarta. Dan ketika kegiatan pertama, kedua, ketiga langsung viral. Nah, ketika viral itu, tim pusat saat itu memanfaatkan kondisi untuk bermain di media sosial. Okay. Jadi benar-benar nge-push di media sosial sampai akhirnya beberapa regional itu tertarik. Jadi karena viralnya itu, saat itu di Jakarta, kita ambil momentum dong, ambil momentum kawan-kawan saat itu untuk menyebarluaskan IBP di berbagai kota. Saat itu di awal-awal pertama, karena memang antusiasnya cukup tinggi, setidaknya di kota-kota besar, di ibu kota provinsi itu mulai timbul, mulai muncul. Di Jogja, di Semarang, Surabaya, di Bandung. Dan terkira itu respon awal yang memang meskipun sekilas terlihat reaksioner ya, tapi ternyata sampai sekarang kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk terus membentuk regional-regional IBP sampai sekarang sekitar 106 regional.
0: 106 regional, oke. Ya, Kak Iza, sekali event gitu bisa berapa masyarakat ataupun yang datang langsung untuk dalam membaca dalam senyap ini dan mengikuti kegiatan sosialisasinya nih, Kak Iza?
1: Oke. Ini kalau dari pengalaman saya pernah mengikuti kegiatan Silent Reading ini di kota Semarang ya, kebetulan saya berdomisili di kota Semarang. Itu di kegiatan tersebut saya menjumpai ada sekitar 40-50 orang seumuran saya, teman-teman, bahkan dari teman-teman SMA, teman-teman perkuliahan seperti itu. Dan menariknya ketika saya mengikuti kegiatan itu tuh, itu banyak yang ajakan seperti itu. Jadi satu orang mendengar info mengenai kegiatan Silent Reading seperti ini, kemudian mengajak teman yang lainnya, dan itu terus pola seperti itu terus berulang seperti itu. Jadi menurut saya sendiri tuh kegiatan ini keberlanjutannya tuh ada, karena terdengar dari mulut ke mulut dan terus berkelanjutan seperti itu.
0: Siapa mayoritas profil peserta yang aktif yang sering datang di acara Silent Reading ini? Mungkin Mas Syafiq bisa bantu jawab ini, Mas.
2: Oke, Mas Rudi. Jadi memang kita sangat-sangat beragam ya. Tergantung itu di kota mana dan latar belakang kotanya apa.
0: Oke, katakanlah misal, Jakarta misalnya.
2: Kalau di mana?
0: Jakarta misalnya.
2: Oh, kalau Jakarta itu sangat beragam ya. Tapi memang mayoritas teman-teman pekerja, teman-teman mahasiswa. Dan memang di Jakarta, kalau kami sebenarnya dari Semarang.
0: Oke, kalau di Semarang gimana?
2: Saya
0: Semarang.
2: Dari Semarang, ya. Mbak Isa juga dari Semarang kebetulan.
0: Di Semarang gimana nih? Siapa profil mayoritas pesertanya?
2: Rata-rata kita mahasiswa pekerja. Siswa itu ada, cuma tidak sebanyak mahasiswa. Karena memang di Semarang terkenal dengan mahasiswanya. Kalau di daerah-daerah semacam misal di kota-kota kecil yang macam Brebes atau mungkin di Tegal, itu sangat beragam. Tidak hanya mahasiswa, karena memang penggerak atau pengurusnya pun biasanya dari kalangan pekerja. Memang kita rata-rata di kepengurusan Book Party ini rentang usia 18 sampai 35 tahunan.
0: Oke, siap produktif berarti ya.
2: Kalau pengurus, kalau audiens tergantung bisa ngeliatnya. Kalau misalnya di Bandung itu udah cukup besar banget. Di Bandung itu bahkan ada Mom Kids Book Party. Jadi ada khusus untuk ibu-ibu, ada khusus untuk anak-anak.
0: Mom's Kid Book Party.
2: Okay.
0: Ya. Jadi mereka punya ciri khas sendiri ya di masing-masing regional. Ya. Gimana stylenya yang akan dibawa di sana tergantung dari bagaimana peminat ataupun dari peserta itu. Oke. Okay. Nah, saya ingin ke Mbak Iza kembali. Rata-rata kalau di Semarang nih, Mbak Iza, buku-buku apa ini yang dibawa kemudian dibaca oleh peserta ini, Mbak?
1: Oke. Okay. Kalau dari kota Semarang sendiri, itu kemarin aku menemukan beberapa buku seperti buku fiksi. Okay. Itu sepertinya masih menjadi nomor urut pertama ya, terkait buku fiksi itu. Kemudian yang kedua, ada buku fiksi sejarah juga. Itu lumayan sering ditemui, tapi ya beberapa orang. Kemudian ada buku motivasi-motivasi sendiri. Terus kebanyakan sih itu ya, fiksi, kalau non-fiksi
0: motivasi,
1: itu jarang ditemui.
0: Oh, okay.
1: Mungkin lebih ke novel-novel seperti itu yang lebih sering ditemukan dan lebih enak untuk dijadikan bahan diskusi seperti itu.
0: Kenapa durasi membaca dalam senyap ini ditentukan 60 menit ini? Gimana, Mas?
2: Itu tergantung masing-masing regional sih. Ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, saya kira waktu 40 menit kalau di Semarang itu udah cukup. Karena kami kadang, satu, Semarang bukan kota yang cukup ramah untuk baca buku karena kita panas. Karena Semarang kita cukup panas, makanya kita cuma 40 menit. Tergantung situasi regional masing-masing. Ada yang memang 1 jam.
0: Oh, jadi
2: atau memang kadang
0: durasi itu ditentukan dari
2: teman-teman kan, jadi diperpanjang waktunya itu kan.
0: Oke. Okay.
2: Kalau Jakarta sepertinya sekitar 40 menit juga deh.
0: 40 menit juga ya, tergantung dari iklim masing-masing karena ini outdoor ya aktivitasnya. Ya.
2: Rata-rata outdoor memang.
0: Ya. Nah, yang ingin saya tahu artinya kan mereka ini katakanlah 10-20 orang datang di satu tempat terbuka bawa buku masing-masing, mau itu fiksi kayak mau itu motivasi ataupun sejarah. Tentu di kepala mereka atau pengalaman mereka membaca ada yang tersimpan. Nah, hal diskusi apa yang kemudian bisa memantik dalam percakapan dalam bentuk sosialisasinya ini? Gimana nih pengalamannya, Mbak Iza?
1: Oke, aku mungkin menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu kita silent reading itu tuh berdasarkan pengalaman ya, kembali lagi. Itu di beberapa regional mungkin telah dikelompokkan seperti itu. Jadi kelompokannya di dalam kelompok tersebut terdapat ragam buku yang dibawa oleh peserta kegiatan tersebut. Jadi ketika dikelompokkan, kemudian dalam waktu 40 sampai 1 jam tersebut mereka melakukan silent reading. Kemudian setelah di panitia menyampaikan bahwa okay, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, nanti dari teman-teman sendiri itu yang nantinya akan mulai bercerita. Ini kami membawa buku ini, aku membawa buku ini. Yang ingin aku ceritakan tentang buku ini adalah buku ini menceritakan tentang ini, seperti itu. Jadi apapun yang ada di pikiran mereka tentang buku ini itu nanti tersampaikan secara alami dan mengalir seperti itu. Dan diskusi ini akan menjadi lebih panjang ketika teman-teman yang lain dalam satu lingkup kelompok tersebut saling menanggapi seperti itu.
0: Oke, artinya apa yang ada pengalaman mereka tamat tidak tamat, apa yang mereka dapat itu yang diceritakan ya dalam diskusi tersebut ya. Iya. Atau ada kurator tersendiri mungkin dalam setiap diskusinya.
1: Itu kembali lagi menyesuaikan dalam setiap kelompok seperti itu. Jadi ada yang berperan untuk membantu dalam sesi diskusi ini atau mungkin ketika diskusinya emang udah di fase yang asik banget, jadi saling sahut menyahut seperti itu. Mungkin gitu. Mas Syafiq mau menambahkan?
0: Ya, silakan Mas, gimana?
2: Ya, kadang kita juga tematik, semisal dalam hari-hari tertentu, entah itu misal Hari Perempuan Internasional misal, atau Hari Kartini, kita membahas tema yang memang soal keperempuanan. Itu jarang sih, book party yang memang buku-bukunya tematik. Dan memang di setiap kelompok tadi yang diceritakan oleh Kak Iza itu memang ada pendamping kelompok dari pengurus regional masing-masing. Jadi nanti tergantung bagaimana pendamping kelompok itu yang akan mengarahkan.
0: Oke, mengarahkan arah diskusinya tentu ya, mengarahkan arah obrolannya secara komunal tadi itu seperti ini nantinya, seperti itu ya. Oke. Nah, Mas Syafiq, kenapa sesi sosialisasi setelah silent reading ini dianggap penting dalam konsep komunitas Indo Party Book ini, Pak? Indo Book Party, sorry. Gimana?
2: Memang sharing session namanya. Setelah silent reading itu kita sharing session, dan di sesi itu memang adalah sesi yang paling disukai sebenarnya. Karena terkadang orang membaca buku itu sendirian. Jadi kenapa memang kita cukup rame, bahkan di berbagai kota tuh sampai 70, sampai 100, kayak di Jakarta, di Bandung, Surabaya misal. Itu karena kalau kita baca buku dan menceritakan buku dengan satu orang teman, misal sangat membosankan. Itu kalau ada teman ya, kalau tidak ada kita bosan dong. Tetapi kalau kita bareng sama teman-teman yang lain dalam satu kelompok, bercerita soal bukunya, buku yang telah dibaca, itu justru menambah, bagi itu menambah banyak hal ya, menambah pengetahuan, menambah public speaking, menambah pengalaman berbicara gitu kan di depan umum. Dan memang tujuan book party ini tidak hanya sebatas kita baca buku doang. Artinya ilmu yang kita punya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita sharing ke teman-teman yang lain. Nah setelah sharing, nanti yang lain akan menanggapi, terjadi dialektika, dan lama-kelamaan kita bakal terbiasa dengan buku. Setelah itu nanti kita akan ada yang namanya word party di beberapa kota ya. Ada semacam kelas penulisan. Jadi kita tidak hanya mencetak pembaca-pembaca buku, tapi mencetak penulis buku. Seperti di Semarang Book Party ini, kebetulan tahun kemarin saya jadi koordinator Semarang Book Party. Dalam waktu 1 tahun setengah, kita berhasil mencetak 30 penulis buku.
0: Oke. Okay. 30
2: buku, bukan antologi. Antologi kita cetak 2. Kita berhasil menerbitin 2 antologi. Tapi yang satu orang satu buku, buku solo itu ada 30, Mas Rudi.
0: Oke.
2: Jadi memang tujuan kita ke sana sebenarnya. Salah satu arahnya.
0: Artinya meningkatkan literasi, tidak hanya memahami, membaca tetapi memahami, kemudian memahami dengan cara mungkin bisa di-sharing, dan arti akhirnya adalah menciptakan akhir dari literasi itu sendiri. Penulis-penulis tadi itu ya, ada 30 penulis solo dan 2 antologi yang sudah diterbitkan. Nah, ke Mbak Iza, kalau lihat dari kisaran usia 18-35 tahun, gimana nih caranya komunitas ini melihat fenomena peserta, terutama anak-anak muda nih, yang datang hanya demi konten media sosial? Gimana, Mbak? Artinya datang, ikut-ikutan, foto, jadi konten media sosial, dikhawatirkan. Walaupun itu nggak masalah juga sih bagi saya, tetapi tujuan dari komunitas ini akhirnya sedikit bergeser nanti. Gimana nih, Mbak?
1: Oke. Menanggapi hal tersebut, mungkin kalau dari aku sendiri melihat hal tersebut sebagai fenomena yang cukup disayangkan ya. Kembali lagi tadi sudah disebutkan bahwa nantinya ketika para peserta datang kemudian untuk upload aja di Instagram atau media sosial, tapi tidak menikmati esensi dari silent reading atau book party itu sendiri, cukup disayangkan. Tapi kembali lagi, di Indonesia saat ini, di negara kita ini, literasi itu masih belum menjadi bagian dari kehidupan seperti itu. Jadi, walaupun nantinya ada potensi pergeseran makna dari pergeseran fungsi dari book party itu sendiri, tapi di sini kami juga mengejar target untuk menyebarkan informasi mengenai literasi. Jadi tetap kami harapkan bagi mereka-mereka yang pembuat konten saja tanpa berpartisipasi aktif dalam book party tersebut, seenggaknya mereka dapat memberitahukan informasi mengenai, oh ternyata ada nih platform mengenai literasi ke orang umum seperti itu, sehingga masyarakat lain juga tahu bahwa ada platform tersebut yang bisa menaungi kegiatan-kegiatan mengenai literasi seperti itu.
0: Ya, dan kalau di Semarang sendiri, Mas Syafiq, public space mana saja yang bisa digunain, dan gimana nih koordinasi dengan pengelolanya sendiri? Karena kan pasti akan ditempati atau didatangi peserta yang cukup banyak ya untuk memenuhi areal public space tadi untuk silent reading dan aktivitas dari Indo Book Party ini. Gimana, Mas?
2: Baik, Mas Rudi. Memang di Semarang ini yang tak kira yang cukup unik. Karena kita tidak hanya punya program yang bernama Book Party, regular Book Party gitu kan, tapi kita punya Book to Culture, Book to Nature, jadi ke alam, ke tempat-tempat budaya, ke sekolah, ke kampus. Dan akhirnya itu memang tidak hanya tempat yang terbuka. Kalau memang itu tempat-tempat terbuka, semacam taman, kita biasa di Taman Indonesia Kaya atau ke taman-taman di Banyumanik, taman-taman yang umum ya. Ya kita kalau semisal itu ada perizinan, kita tetap izin. Atau semisal kita ke kafe. Di kafe ya kita ada MOU-nya dulu, ada kerjasamanya dulu. Atau ke sekolah kita tetap nembung, tetap ada perizinan, ada proses. Tapi memang rata-rata tempat di Semarang relatif aman, relatif nyaman juga. Artinya memang kita tidak perlu izin yang ribet kalau itu memakai taman.
0: Nggak ribet
2: atau
0: lah ya.
2: Di kampus, di taman kampus kita pun nggak perlu izin karena memang itu tempat umum kan. Jadi di Semarang alhamdulillah selama ini kita berkegiatan sudah 140 kali lebih dalam waktu 2 tahun. Udah 2 tahun sepertinya. Bulan Juni ini 2 tahun, hampir 2 tahun. Itu cukup relatif aman. Dan berbagai tempat, kita juga punya program LNP, Literasi Naik Party, semacam makrab, malam keakraban. Kita 2-1 malam di villa atau mungkin di alam-alam, nge-camp. Itu yang buat Semarang Party tetap asik sih. Dan memang setiap regional lain pun punya punya kegiatannya masing-masing. Punya ciri khas atau nama kegiatan yang berbeda. Ada pusreng, pus perpustakaan bareng misal, atau ada wallet party, gitu. Bermacam-macam sih, Mas Rudy.
0: Ya, terakhir mungkin Mas Syafiq atau Mbak Iza, Kak Iza ini bisa membantu ya. Jadi kalau ada pendengar kami, pemirsa kami, ini gimana untuk ikut gabung dan mendapatkan informasi aktivitasnya di mana, di mana, di mana? Silakan mungkin bisa disampaikan.
1: Oke, mungkin bagi para pendengar, apabila tertarik untuk mengikuti kegiatan book party yang mana di dalamnya ada kegiatan silent reading, kemudian diskusi bareng seperti itu, mungkin bisa langsung aja cek di Instagram @indobookparty. Di sana kami sudah, alhamdulillahnya sudah sering rutin untuk share jadwal mingguan di titik mana saja kegiatan literasi tersebut dilaksanakan, sehingga mungkin teman-teman bisa melihat jadwal-jadwal di regional atau daerahnya masing-masing di sana. Okay. Mungkin dari Kak Syafiq ada ditambahkan?
0: Ya, monggo Kak Syafiq.
2: Mungkin tambahan juga ya. Kawan-kawan tidak hanya bisa ikut kegiatannya, tapi juga bisa membentuk regional baru kalau di regional di kota kawan-kawan belum ada di BP. Jadi selain lihat di Indo Bupati yang mana kita upload jadwal setiap hari Kamis, jadi upload jadwal berapa kota yang mengadakan Bupati, jadwal umum, kawan-kawan juga bisa ngecek masing-masing kota ada Bupartinya atau belum. Kalau memang belum, silakan DM Indo Bupati untuk mengadakan regional baru. Kita sangat welcome banget. Terakhir itu, dan memang book party itu tidak cuma sekedar bicara soal literasi, tetapi juga pengembangan diri. Setelah pengembangan diri, kita berusaha menggait kemandirian ekonomi. Setelah kemandirian ekonomi, kita gerak bertransformasi menjadi gerakan sosial. Terakhir itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rudy.
0: Terima kasih Mas Syafiq, Kak Iza, untuk waktunya sudah ngobrol bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, demikian tadi perwakilan komunitas buku Indo Book Party, Faizatul Iksania, Om Frita atau Kak Iza, dan juga kami berbincang bersama melalui aplikasi Zoom bersama dengan Muhammad Syafiq Yunens atau Mas Syafiq.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
5: Pendengar pemirsa, untuk mengetahui bagaimana puncak ibadah haji, terutama wukuf dari Padang Arafah, berbagai persiapan tentunya sudah dilaksanakan dan jamaah haji kita juga sudah bergeser. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana informasi kesehatan yang disampaikan oleh penanggung jawab kesehatan haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Kali ini ada tim pengawas haji 2026 yang juga anggota komisi 8 DPR RI, ada Pak Nanang Samodra. Pak Nanang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan Risti Bapak. Sehat ya,
6: Pak Risti? Alhamdulillah, sehat, batuk-batuk dikit lah.
5: Oh, ini karena memang suhunya kabarnya 40 sampai 50 derajat ya?
6: Ya, 46 rata-rata.
5: Rata-rata, dan ini juga iya. Memang kondisi yang sangat panas sekali sehingga butuh cukup Terima banyak istri. Air minum ya?
6: Iya.
5: Iya. Pak Nanang, mungkin boleh digambarkan kondisi sampai dengan hari ini jamaah sudah mulai bergerak untuk melaksanakan wukuf. Ini masih subuh ya? Kalau tidak salah sekarang di sana?
6: Subuh, menjelang subuh. Menjelang
5: oh,
6: subuh.
5: Jelang subuh ini ya, berarti sekitar subuh, ya, belum jam 5 ya?
6: Belum ya.
5: Oke.
6: Jadi gini Mbak Risti, kondisi kemarin pada saat pemindahan jemaah dari Mekah ke Armusna ke Arafah, ini ada beberapa masalah. Artinya semula dijadwalkan ada 3 tahap, pemberangkatan pagi, siang, dan sore. Namun dalam kenyataannya ternyata bisnya tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang karena mungkin di jalan tuh macet, di stop-stop penjagaan, kan penjagaannya ketat sekali saat ini. Jadi menyebabkan terlambat. Namun alhamdulillah sampai tadi malam kami monitor sudah 100% semua jemaah Indonesia sudah sampai di Arafah, di Mina.
5: Di Mina.
6: Maaf, di Arafah sudah. Sudah sampai di Arafah. Kami bersyukur sekali.
5: Oke, berapa lama keterlambatan itu Pak Nanang?
6: Bervariasi. Yang seharusnya berangkat pagi ternyata berubah jadi siang. Bahkan ada yang berangkatnya pagi mundur jadi sore. Sebaliknya ada juga yang sore pindah jadi pagi. Nah, jadi tergantung kedatangan bis. Jadi menyesuaikan bisnya kan sudah siap.
5: Ya. Nah. Oke, okay. Untuk pelayanan prioritas bagi lansia, disabilitas, kemudian jamaah risiko tinggi, ini juga seperti apa pantauannya Pak Nanang?
6: Jadi mereka difasilitasi melalui jalur murur.
5: Murur ya.
6: Dan mereka ini sudah disiapkan bis dan pendamping. Satu bis, satu pendamping, satu orang, satu pendamping.
5: Oke, okay. Berarti ini busnya jadi melintasi Musdalifah nggak turun ya? Langsung ke Mina berarti ya?
6: Nggak, jadi... Ya, hanya nunggu di bis sebentar, mabit sebentar, terus langsung ke Mina melontar di sana.
5: Baik. Untuk sejauh ini dari fasilitas transportasi, pendukung, tenda-tenda, ataupun juga sarana-sarana lainnya, apa yang masih menjadi sorotan dari Pak Nanang dan tim pengawas?
6: Nah, yang pertama terkait dengan konsumsi. Nah, selama masalah transit, pemindahan tadi kan jadwalnya terganggu.
5: Yeah.
6: Makanan seharusnya disiapkan di Arafah, ternyata makanannya ada di hotel atau sebaliknya. Jadi itu yang perlu, karena mengangkut dalam kondisi seperti ini sulit sekali. Jalan sudah ditutup, tidak mudah untuk bisa melewat ke sana kemari. Itu satu, tapi itu sudah selesai, banyak penyelesaiannya. Nantinya salah satunya, jadi pemerintah menyiapkan istilahnya adalah snack, makanan tambahan, suplemen. Jadi suplemen disiapkan bagi para jemaah tadi, artinya sudah selesai. Kemudian yang terkait dengan hari ini, wukuf, mudah-mudahan cuaca bisa bersahabat dan harapan kami masyarakat supaya bisa menjaga kondisi kesehatannya masing-masing agar tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya berpanas-panas dan sebagainya. Sebenarnya diam di dalam tenda. Permasalahan-permasalahan terkait dengan tenda, sampai kemarin masih ditemui tenda yang tidak sesuai jumlah tempat tidurnya dengan yang ada. Kemudian ada isu coupling-coupling, jadi ada KBHU mengcoupling-coupling tenda. Mereka membuat tenda itu untuk golongannya sendiri. Padahal tujuan kita adalah pemerintah memfasilitasi seluruh jemaah haji Indonesia agar mempunyai hak yang sama.
5: Oke, baik.
6: Nah, ini segera sudah sedang ditetapkan oleh pemerintah.
5: Oke, artinya kemudian kendala-kendala ini sudah ditangani begitu? Sudah menemukan solusinya masing-masing?
6: Sudah.
5: Pak Nanang?
6: Oke. Sudah, artinya tim ini katanya mereka tidak seperti dulu-dulu, skenario antisipasinya, mitigasinya itu jauh lebih bagus sekarang. Artinya apabila plan A gagal, langsung pindah ke plan B, langsung pindah ke plan C dan sebagainya. Permasalahannya adalah karena bukan di negara kita. Kalau kita negara kita, otoritas full pada kita. Ini negara lain, sehingga kita harus berkoordinasi dengan negara lain tadi, dan hubungan ternyata lebih mudah setelah terbentuknya Kementerian Haji Indonesia. Jadi ada kesetaraan antara pimpinan di Indonesia dan pimpinan di Saudi. Koordinasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. insya Allah kondisi sekarang lebih bagus lagi.
5: Oke, Pak Nanang, kabarnya kan untuk tahun ini ada digitalisasi monitoring ya, pelacakan digital ya, untuk memantau distribusi makanan ke hotel-hotel atau ke maktab secara real time. Betul. Nah ini berlangsung dengan baik kah begitu? Karena kan tadi kabarnya ya, ada yang terlambat.
6: Okay. Hanya yang jadi masalah, kita tidak bisa dengan digital hanya memantau posisi. Sehingga mengambil langkah ini harus dibawa kemana, harus bagaimana kemana, itu yang bisa dilakukan. Tapi memaksa untuk membuka jalur dan sebagainya tidak mudah di sini. Kadang-kadang bisa jadi kejadian makanan udah siap dari pagi, tapi pas pengangkutan macet di jalan dan sebagainya karena kepadatan, karena turan dan sebagainya, sehingga makanan jadi sia-sia, terjadi seperti itu. Okay. Dan ini sudah kita antisipasi sejak awal dan kita menyiapkan namanya suplemen makanan pada masa persiapan musnah perpindahan ini, karena sudah diduga dari tahun ke tahun akan itu.
5: Artinya ada makanan yang kemudian menjadi rusak begitu ya? Karena kan idealnya dikonsumsi suhunya 60-70 derajat saat didistribusikan. Tapi ketika terlambat beberapa jam, tidak bisa jadi dikonsumsi ya, Pak Nanang ya?
6: Ya. Oke, kita mengantisipasi dengan menyiapkan suplemen makanan. Hal yang baru untuk tahun ini adalah pemerintah menyiapkan makanan yang sifatnya ready to eat. Artinya makanan tadi
5: tidak
6: siap
5: perlu dipanaskan hari, berarti ya?
6: Disimpan. Ya, tinggal panas-panasin, kasih air panas gitu aja udah selesai sudah. Jadi itu biasanya kita mendapat inspirasi pada saat kita terjadi bencana dulu di Indonesia. Bencana, kemudian makanan siap saji kita siapkan untuk satu bulan atau apa dan sebagainya. Dan itulah yang kita berikan kepada jemaah untuk hari-hari tertentu pada saat-saat kritis seperti ini.
5: Oke, kemudian kami juga sempat mendapat informasi mengenai ada kebocoran tenda, kamar mandi, dan sebagainya. Itu juga sudah tertangani kah, Pak Nanang, mendengar laporan ini
6: langsung
5: juga?
6: Langsung tertangani saat itu juga.
5: Oke.
6: Karena langsung dari pihak syarikahnya, pihak dari Indonesia, begitu ada langsung kita bersama-sama berjalan antara tim Indonesia dan tim Arab Saudi bersama-sama untuk mengecek ada persiapan. Begitu ada masalah, langsung kita menyampaikan, mereka langsung tidak lanjuti ke syarikah yang menanganinya.
5: Baik. Untuk kendala teknis di pemondokan, waktu di Mekah kan kabarnya cukup jauh dari para lansia begitu antara jarak hotel. Ya. Nah, nanti di Mina ini bagaimana?
6: Bagaimana saya kagak putus baru.
5: Baik. Ketika kemarin di Mekah, kabarnya kan ada jarak hotel yang cukup jauh, terutama dikeluhkan bagi para
6: sudah
5: lansia.
6: Sudah selesai.
5: Oke.
6: Okay. Artinya mereka transportasinya bagus dengan bis salawat. Mereka bisa disiapkan bis lebih banyak dan jalannya kebetulan memang tahun ini pemerintah Saudi menutup jalan-jalan yang dari luar, dari Jeddah, dari mana yang dulu dibuka, sekarang ditutup sehingga untuk kelancaran kegiatan jemaah haji ini lancar. Yang jadi masalah pemeriksaannya banyak sekali. Gate-gate pemeriksaan itu sehingga membuat macet, stagnan dan sebagainya, itu yang menyebabkan. Bukan karena kelancaran, bukan karena jalurnya padat, tidak.
5: Ya, bukan
6: itu
5: karena kemacetan, tapi karena pemeriksaan ya. Tapi kan ini juga ada resiko menyebabkan misalnya sampai jamaah kelaparan begitu. Sudah ada penanganan langsung?
6: Sudah langsung ditindaklanjuti. Okay. Hanya itu tadi penanganannya itu bahwa di situ sudah disiapkan, kami khusus memonitor kondisi dari khususnya sektor 10, yang kebetulan sektor 10 itu yang lokasinya paling jauh 12 km dari masjid dan sekarang, tetapi justru mereka sekarang sedang memperoleh pemanfaat yang bagus karena lokasinya jauh lebih dekat ke Armusnah. Jadi mereka tidak perlu harus nginap di tenda, lebih dekat mereka jalan ke hotelnya daripada jalan ke tenda. Itu kondisi yang ada.
5: Baik. Kembali kepada tadi ya, suhunya sekitar 45 sampai 48 derajat saat ini. Ada kabarnya ada semacam himbauan atau larangan aktivitas untuk jamaah keluar tenda di pukul 10 sampai 16 untuk menghindari puncak panas. Ada informasi
6: ada,
5: begitu?
6: Ada, artinya mereka kan berdesak-desakan di dalam tenda dan mereka keluar, tapi di luar kan banyak pohon-pohon rindang juga. Artinya mereka jangan sengaja berjemur dan lain sebagainya. Itu maksudnya.
5: Okay.
6: Jadi bukan larangan 100%, tapi mereka kalau keluar hati-hati, jangan sampai berpanas-panas, karena yang bahaya kan tengkuk mereka, kalau panas bisa mereka jadi desorientasi nanti.
5: Head stroke ya, atau dehidrasi juga ya. Nah, biasanya kalau sedang ramai begini, ini kan mereka takut untuk minum, karena nanti takut harus ke toilet dan sebagainya begitu. Padahal sangat dibutuhkan nih, air dan sebagainya untuk tubuh di situasi panas seperti sekarang. Seperti apa juga Pak Nanang? Ada petugas-petugas yang memberi himbauan khusus nggak?
6: Mengingatkan. Petugas-petugas khusus untuk jadi air tersedia di pinggir-pinggir tenda begitu banyak, di situ melimpah ruah kapan minum. Dan sepertinya tidak perlu khawatir karena keluarnya air yang kita minum itu bukan keluar jadi urin, jadi keringat. Jadi tidak perlu khawatir harus cari toilet. Dan toilet pun sudah tersedia cukup sekarang ini. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin sebelumnya.
5: Oke, dengan pemeriksaan yang lebih ketat dan juga ada tindakan tegas ya untuk jamaah non-prosedural dari pemerintah Arab Saudi. Situasi seperti apa, Pak Nanang?
6: Justru lebih nyaman sekali sekarang. Mm-hmm. Kalau dulu-dulu jemaah-jemaah ilegal itu datang mengkapling di temah, di kemah-kemah mengkapling-kapling untuk dirinya sehingga jemaah yang reguler tidak kebagian. Dan kondisi sekarang ini mereka justru tidak ada kan, jadi jemaah kita nyaman, normal, jumlahnya sesuai dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya tidak ada saling rebutan dan sebagainya, semua tertib.
5: Oke, jadi dari transportasi tadi juga sudah cukup aman ya, pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah, makanan juga sudah tertangani, aktivitas pemondokan juga. Jadi bisa dibilang tahun ini cukup minim kendala begitu?
6: Insya Allah lebih baik dari tahun. Tapi kan masih 2 hari untuk puncaknya ini masih kita tunggu bagaimana terjadinya.
5: Baik, ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan kepada pendengar ataupun juga pihak keluarga di Indonesia.
6: Jadi pihak keluarga kami mengharapkan supaya mereka tenang, tertib, bahwa di sini kondisi para jemaah itu aman insya Allah. Walaupun ada yang sakit dan sebagainya, ya sakit-sakit karena memang mereka disabilitas atau apa dan sebagainya. Jadi secara umum kondisi sekarang ini manajemennya jauh lebih teratur sehingga membuat jemaah lebih tenang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
5: Baik, kalau begitu.
6: Itu saja Mbak Risti, sudah sholat waktunya.
5: Ya, sudah waktunya, ini sudah azan. Ya, terima kasih Pak Nanang, sehat, cepat sembuh, cepat pulih juga. Nanti kami update kembali.
6: Ya, insya Allah
5: lancar.
6: Mohon doanya agar kami jemaah di sini menjadi haji yang mabrur.
5: Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang dan teman-teman di sana.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anggota tim pengawas dari pelaksanaan ibadah haji 2026 dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samodra, seperti disampaikan tadi, tahun ini minim kendala, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan. Dan sistem digitalisasi monitoring, terutama pelacakan ke 177 hotel, termasuk juga kepada tenda-tenda dan dapur penanganan konsumsi bagi para jamaah haji dilakukan. Pemeriksaan yang ketat juga mengakibatkan tidak ada jamaah-jamaah ilegal atau non-prosedural yang masuk ke wilayah Tanah Suci.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jamaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
5: Jutaan jemaah haji saat ini telah bergeser ke Padang Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji 2026. Mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga nantinya lempar jumroh di Mina, ini menjadi bagian dari rangkaian armusna yang dijalani oleh para jemaah haji, termasuk jemaah dari Indonesia. Dan ini menjadi fase yang sangat penting karena kondisi fisik, terutama kesehatan, para calon jamaah, maksud kami para jamaah, menjadi hal yang utama dan selalu disampaikan. Kami juga nanti akan memantau bagaimana kondisi kesehatan para jamaah kepada pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia yang berada di sana. Puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah, ini ada beberapa hal ya yang bisa dilaksanakan. Rangkaian utamanya biasanya mendengarkan khutbah di wukuf. Kemudian ada salat jamak di takdim, memperbanyak zikir, doa, bermunajat, dan juga bertaubat, juga membaca Al-Quran. Kali ini kami sudah terhubung dengan pelaksana tugas dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Halo, Dr. Dani.
12: Ya.
5: Iya, Dr. Dani, mungkin ya. Boleh bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Cukup ya, jelas bisa, ya? Iya, Dr. Jelas, Dani, ya. Boleh mungkin kami dapat update bagaimana kondisi para jamaah Indonesia yang berada di sana saat ini, mengingat hari ini akan ada berbagai kegiatan yang cukup banyak, cukup sibuk begitu?
12: Ya, baik. Selamat pagi di waktu Saudi. Insya Allah sudah di jam 4 pagi, Mbak. Mm-hmm. Kami salam kenal untuk pemirsa di tanah air. Kami di sini kemarin itu hari Senin sudah ada pergerakan jamaah sepanjang hari dari mulai jam 7 pagi sampai jam 6 malam baru siang kemarin. Itu sudah hampir 203.000 jamaah sudah sampai di tenda dan bermalam di Arafah. Dan alhamdulillah semua jamaah sudah masuk tenda, tidak kurang satu apapun. Dan ada juga sih yang kepanasan juga, karena kan kemarin juga pergerakan juga ada di siang hari. Tapi alhamdulillah tendanya tidak jauh dari bisnya berhenti, jadi langsung masuk. Tenda dan jamaah sudah pada beristirahat. Insya Allah malam ini dan pagi ini setelah subuh mungkin ada aktivitas ringan sebentar sebelum nanti akan dilaksanakan khutbah wukuf setelah zuhur ya nanti insya Allah Mbak.
5: Oke, Dr. Dani, untuk para jamaah haji lansia yang mengikuti safari wukuf ini bagaimana juga kondisinya? Kabarnya kan ada lebih dari 260-an ya?
12: Iya, jadi nanti safari wukuf jamaah lansia nanti diberangkatkan jam 7 pagi ya. Sebanyak mungkin 350 atau 450 tepatnya, terus nanti akan berangkat menuju ke Arafah. Dan rencananya mungkin di Arafah berhenti sebentar menerangkan wukuf. Kemudian 1-2 jam diberi kesempatan untuk berdoa, setelah itu langsung geser menuju ke hotel lagi Mbak, hotel transit namanya.
5: Oke, okay. Untuk klinik kesehatan haji ini selain disiapkan di Arafah, di Mina juga ada ya Dr. Dani?
12: Ya, jadi kami di Arafah juga ada tiap-tiap maktab, tiap-tiap tenda itu juga per berapa tenda juga kami ada klinik kecil, kemudian di area yang lebih besar ada pos kesehatan utama Mbak. Kemudian setelah itu pas lagi semua jamaah bergeser ke Mina, didahului juga dari Muzdalifah, kita juga ada pos kesehatan yang standby petugas memantau pada jamaah. Kemudian yang terutama yang jalan ya, Masian. Terus kemudian langsung menuju Mina, kita juga ada standby posnya, kemudian pos di ten maktab di Mina juga kita sudah ada pos kesehatannya juga. Jadi semua petugas sejumlah 1.230 standby semua di posisinya masing-masing.
5: Oke, okay. Kalau dari sisi-sisi makanan, kemudian udara saat ini dan sebagainya, apakah ini juga menjadi kendala, Dr. Dani? Ada yang menjadi kendala?
12: Kemarin mungkin kita kemarin juga karena semua pergerakan serentak ya, jadi mungkin ada kemacetan di mana-mana, titik-titik kemacetan, karena ada juga checkpoint, hingga ada keterlambatan. Tapi alhamdulillah bisa segera dan juga tidak lama juga kemacetannya, sehingga jemaah sudah dapat makanan sesuai jamnya, Mbak, seperti itu.
5: Oh, jadi tidak ada keterlambatan begitu maksudnya?
12: Terlambatan mungkin ada, tapi nggak lama lah, cuma mungkin 10 menit, 20 menit sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah kan jemaah sudah masuk di tenda yang nyaman ya, yang dingin, jadi insya Allah sudah bisa itu.
5: Oke, okay. Panasnya masih sekitar 40-50 derajat Celcius, Pak Dr. Dani.
12: Kemarin siang tanggal 8 Zulhijjah itu sampai 45 derajat, Mbak. Di siang hari ya, siang hari. Jam 12 sampai jam 3. Itu sudah sampai ke 45 derajat. Wow. Mudah-mudahan pas wukuf ini mungkin sedikit turun ya, tapi ya kita nggak tahu ya.
5: Cuaca harapannya ya lebih adem begitu ya.
12: Iya. Ya betul. Tapi kan juga kondisi tendanya kan juga banyak pohon-pohon ya. Jadi insya Allah ya kapan namanya sudah ada penghalang kepanasannya seperti itu di Arafah.
5: Oke, ini kan kondisi seperti ini biasanya menyebabkan head stroke begitu ya, Dokter Dani ya. Kira-kira apa? Apakah ya, ada himbauan-himbauan, ada pemberitahuan yang terus-menerus disampaikan kepada para jamaah kita untuk misalnya minum air, harus berapa mili, ada aktivitas ataupun juga ada barang-barang pelindung diri yang harus dibawa terutama?
12: Ya, betul. Jadi kita juga ada petugas kesehatan yang promosi kesehatan ya, yang selalu mengingatkan penyuluhan di tenda-tenda jemaah, mengingatkan kondisi cuaca yang mulai akan naik. Kemudian kita sarankan jemaah juga mungkin takut ke belakang ya, jadi kan juga terbatasan kamar mandi, sehingga kita menyarankan 4 teguk setiap 10 menit. Jadi jemaah tidak terlalu buru-buru untuk minum, jadi diberi waktu mungkin 4 teguk, kemudian tiap 10 menit. Nah, kemudian diharapkan juga untuk yang laki-laki kan tidak boleh pakai topi ya, karena kan pakai baju ihram. Yeah. Mungkin dia pakai payung, kita juga disediakan payung, kemudian sering menyiram badannya, mungkin ya sedikit air dari air minum, terus kemudian dibasahi ke kepalanya, ke lehernya, ke mukanya, ke badannya, supaya tetap adem. Terus kemudian untuk yang wanita mungkin juga bisa membasahi kepalanya dengan apakah nepo ataukah handuk kecil, kemudian ditempelkan di kepalanya sambil tetap berusaha konsentrasi.
5: Oke, okay, untuk tetap menjaga kondisinya sama, begitu ya. Oke.
12: Okay. Iya, betul.
5: Dok, jadi saya mungkin boleh diupdate juga saat ini. Terakhir kita dengar bahwa jumlah jamaah yang wafat ada 9. Kemudian yang dalam saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit?
12: Oh, baik. Saat ini di Mekah itu ada 116 jemaah yang masih dirawat dengan berbagai kondisi. Memang ada yang kondisinya sampai drop sekali, sampai masuk ICU dan kondisinya koma. Kemudian ada yang kondisinya benar-benar lemah, sehingga kita khawatir kalau misalnya dipaksakan tetap masuk ke dalam bis ataupun di tenda juga akan menyebabkan hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah juga ada yang beberapa jemaah yang bisa dipulangkan tapi juga tidak bisa melakukan ibadah wukuf, makanya kita ditaruh di klinik kita. Ada 4 orang tapi memang kondisinya sangat lemah sekali, tidak bisa duduk juga lama-lama, sehingga kita badalkan juga dari tim bimbat Kementerian Haji. Jadi ya alhamdulillah semua jemaah kita tetap usahakan satu hari ini saat wukuf di Arafah, di mana intinya inti ibadah haji, semua jamaah bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik dan tetap dalam pantauan kita.
5: Oke, okay. Ini rata-rata mereka didominasi karena faktor usia atau ada penyakit bawaan, Dokter Dani, yang saat ini masih dalam kondisi perawatan ya intensif.
12: Yang lansia juga ada dan juga rata-rata resiko tingginya juga lumayan banyak, Mbak. Jadi yang saat di tanah air sudah pengobatan rutin, kencing manis, darah tinggi, itu mungkin karena suhu, kemudian waktu yang sangat terbatas dan kemudian kecapean sehingga menyebabkan tensi juga selalu tinggi, kemudian merambat ke semuanya.
5: Baik.
12: Jadi kayak seperti itulah kondisinya.
5: Baik, kalau begitu. Dokter Dani, kami juga mengirimkan doa, mudah-mudahan semua jamaah dalam kondisi yang baik nanti bisa melaksanakan seluruh wukuf hari ini dan juga akhirnya bisa kembali nanti ke tanah air dengan kondisi yang sehat. Ada pesan lain yang mau disampaikan mungkin untuk para keluarga atau pendengar?
12: Ya, betul. Kami juga berharapkan keluarga yang ada di tanah air tetap memberikan semangat kepada orang tua, saudara, kakak, adik yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji untuk tetap semangat, tetap konsentrasi, dan tetap menjaga dirinya, jangan teledor atau jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, tetap fokus ibadahnya, jadi insya Allah akan dimudahkan semuanya sama Allah. Yang penting keluarga tetap menyemangati.
5: Amin.
12: Kami berharap
5: Amin.
12: Seperti itu.
5: Ya.
12: Amin. Ya.
5: Terima kasih Dokter Dani, selamat bertugas kembali.
12: Sama-sama.
5: Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum.
12: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia Dr. Dani Pramudia dan saat ini disampaikan
13: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana hujan deras berkepanjangan memicu banjir besar yang melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pati. Laporan selengkapnya oleh Agus Pambudi.
1: Curah hujan ekstrim semalaman menyebabkan banjir meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat Kabupaten Pati sejak Senin 25 Mei 2026. Genangan setinggi 1 meter merendam permukiman serta memutus akses transportasi dan aktivitas warga. Suroso, warga Desa Ketitang, Kecamatan Batangan menyebut debit banjir terus meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Batangan selama beberapa jam.
2: Tambah, ya kira-kira ya 50 cm lah. Ya hampir 1 meter.
1: Kalakar BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo menyatakan banjir menerjang 8 desa pada 3 kecamatan terdampak. Ia menjelaskan limpasan banjir berasal dari kawasan Pegunungan Kendeng serta kiriman air Gunung Muria menuju permukiman warga.
3: Untuk saat ini, Jontro, Ngurjo, dan Ngursiti, kemudian untuk wilayah Kecamatan Batangan itu ada Ketitang Wetan, Taci, kemudian Ngening. Kemudian yang ketiga, Kecamatan Gabus itu di Dusun Paras, Desa Tanjung Anom. Itu menyebabkan arus lalu lintas dari Gabus menuju ke Tambaromo tersendat.
1: Martinus mengakui perubahan cuaca ekstrim menyulitkan pemerintah memetakan bencana meskipun BMKG sebelumnya memprediksi kekeringan tahun ini. BPBD juga memberikan makanan siap saji kepada warga di lokasi yang sempat terisolasi banjir akibat genangan yang tinggi pada pagi hari. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Pemda dan semua pihak telah melakukan langkah antisipasi menyikapi peningkatan status Gunung Api Awu yang naik ke level 3 siaga. Laporan selengkapnya oleh Anton Lahaube.
1: Termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Awu, yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendah, dan Tabukan Utara, itu 34.504 jiwa.
2: Menindaklanjuti peningkatan status Gunung Api Awu dari level 2 waspada ke level 3 siaga, Pemda Sengihe telah melakukan berbagai antisipasi, mulai dari larangan

0: 504 jiwa, dan itu sudah kami sampaikan ke pemerintah provinsi karena memang pemerintah daerah terbatas dalam hal logistik, sehingga ini menjadi harapan kami adanya dukungan untuk buffer stock. Kalau memang dia terjadi erupsi, kita punya ketersediaan buffer stock yang cukup untuk menangani 34.000 sekian jiwa itu.
1: Meskipun sejauh ini status Gunung Api Awu belum ada perkembangan, namun masyarakat dihimbau tetap patuhi edaran yang telah disampaikan pemerintah. Sementara itu, Kepala Posar Tahuna, Marioto, mengatakan bahwa pihaknya membangun koordinasi dalam penanganan bencana erupsi Gunung Awu sebagai institusi yang juga berperan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sangihe. Pihaknya akan memaksimalkan semua potensi selain personil yang dimiliki, juga TNI dan Polri dalam koordinasi bersama.
2: Namanya bencana adalah tanggung jawab kita bersama, tapi di sisi lain harus ada namanya top manajernya. Di sini tentu pemerintah daerah, kabupaten adalah bupati yang bertanggung jawab. Ke bawahnya adalah semua lini, Basarnas sebagai tim search and rescue, ada potensinya di situ ada TNI, Polri, BPBD. Tentu apa yang harus disiapkan dalam melaksanakan operasi SAR itu adalah salah satunya ada fasilitas, adalah sarana dan prasarana. Sarana di sini sarana darat dan sarana laut. Perlu lagi kita tingkat koordinasinya, apa yang harus kita catat. Contoh, Basarnas memiliki satu kendaraan truk personil, BPBD, TNI Polri, Polsek, Polres, semua itu harus didata, Pak. Di situ baru nanti sistem akan berjalan dengan baik.
1: Status Gunung Api Awu mengalami peningkatan dari level 2 waspada ke level 3 siaga mengacu aktivitas vulkanik yang cenderung berubah di setiap saat sesuai hasil pemantauan pos pengamat Gunung Api. Dari Kabupaten Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Annyeonghaseyo.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita ke informasi berikutnya, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah sekaligus Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan saat ini tahap pemulihan permanen pasca bencana Sumatera mulai dilakukan. Tito menargetkan pemulihan permanen ini selesai dalam waktu 3 tahun. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkini pemulihan bencana Sumatera, saat ini kami telah bersama Dirjen Bina Adwil Kemendagri, yang juga Koordinator Lintas Sektor Penanganan Bencana Nasional, Safrizal ZA. Pak Safrizal, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam sejahtera buat semua.
1: Baik, Pak Safrizal, pemerintah menargetkan ini ya, pemulihan permanen pasca bencana di Sumatera selesai dalam 3 tahun. Ya. Sejauh mana kesiapan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target tersebut?
2: Baik, setelah melalui perencanaan, pengkajian, dan mempertimbangkan kebutuhan real masyarakat, terus aspek-aspek yang juga harus diperhatikan, seperti aspek tata ruang, kemudian juga aspek bahwa bencana sekarang menjadi pelajaran bagi kesiapan berikutnya, tentu aspek pengurangan risiko bencana juga diperhitungkan. Maka setelah melalui serangkaian pembahasan dengan melibatkan multi stakeholder, seluruh kementerian, badan-badan, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan akhirnya disepakati yang namanya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang kemudian menjadi rencana induk penanganan bencana yang akan dikerjakan. Kita maunya sih dikerjakan kan secepat-cepatnya ya, tetapi mempertimbangkan segala kesiapan, maka hitungannya 3 tahun insya Allah sudah bisa mengembalikan situasi menjadi sama seperti sebelum bencana atau bahkan lebih baik seperti sebelum bencana begitu.
1: Baik. Nah, Pak Safrizal, terkait tantangan terbesar yang mungkin dihadapi nih dalam percepatan rehabilitasi lalu juga rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera khususnya di daerah rawan bencana seperti apa nantinya ini, Pak?
2: Ya, tentu untuk memulai secara masif, kita harus betul-betul siap ya. Pertama tentu, dokumen-dokumen pelaksanaan, karena sebentar lagi juga fase kedaruratannya itu selesai, masuk kepada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dokumen-dokumen performance ya itu agar disiapkan sebaik mungkin sehingga jangan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi ini membawa bencana administrasi ke depannya itu ya. Kemudian juga karena ini sifat pembangunan yang masif, tentu kita harus mengkoordinasikan bahan baku ya, misalnya bahan baku semen, bahan baku besi. Kemudian juga kalau pembangunan rumah mencapai 28 sampai 29 ribu, maka material bangunan ya harus ada, misalnya batu bata, kemudian kabel dan segala macamnya. Nah, itu bahan bakunya harus ready. Kemudian juga tenaga kerja, kita juga harus memperhitungkan tenaga kerja sehingga planning yang sudah kita susun ini bisa kita selesaikan secara bertahap tapi pasti, dan targetnya dalam 3 tahun kita bisa menyelesaikan semua jenis pekerjaan. Kira-kira tantangannya tentu ada peluang bahwa terjadi bencana kembali dan ini sangat mengganggu misalnya pekerjaan rehabilitasi sungai, terutama di wilayah hulu, karena di hulu sungai-sungai, kemudian juga daerah seputaran sungai, das itu pada rusak ya, tentu nanti akan diprioritaskan daerah-daerah das sungai dulu sebelum memperbaiki hilir. Karena kalau hulunya belum perbaiki, tapi nanti datang hujan atau datang banjir lagi, yang sudah diperbaiki di hilir rusak kembali. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang harus dikerjakan oleh Satgas ya, bersama dengan seluruh kementerian dan daerah, agar training yang kita susun di samping kita bagi ke dalam tahun-tahun, tahun 2026, 2027, dan 2028. Tetapi yang mana duluan juga penting. Ya, misalnya pekerjaan sungai tentu akan kita mulai dari hulu, ya, kemudian yang lain-lain sampai dengan sampai hilir agar berkesinambungan proses pengerjaannya. Begitu.
1: Baik, Pak Safrizal, ini semoga juga pemulihannya berlangsung dengan cepat ya Pak Safrizal ya, tanpa mengalami kendala yang berarti ya. Pak Safrizal. Terima kasih ya, Pak Safrizal ya. Telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Baik, selamat pagi Pak Safrizal.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan terakhir untuk Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Tatang Komara, selamat malam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas.
5: Iya, saat ini sedang berada di Masjid Agung Al-Azhar ini, Pak, ya.
7: Iya betul, ini lagi persiapan ini persiapan untuk besok.
5: Oke, okay. Ya, kesiapan terakhir gimana nih Pak untuk menjelang sholat id esok pagi Pak?
7: Ya insya Allah kami dari pengurus Taman Al-Azhar dari jauh-jauh hari sudah kita siapkan berbagai hal. Terutama kami persiapkan untuk khotibnya yang utama nih. Alhamdulillah untuk khotib Idul Adha tahun ini berkenan Profesor Dr. Din Samsudin, insya Allah akan menjadi khotib di kami.
5: Oke, Profesor Dr. Ya. Din Samsudin yang akan menjadi khotib besok ya, Pak ya. Pada pukul berapa, Pak? Sholat Id akan diselenggarakan di Masjid Al-Azhar?
7: Karena kami ini jamaahnya berdatangan dari jauh, kadang-kadang dari Bekasi, dari Tangerang gitu kan.
5: Jadi, jam berapa Pak besok sholat Id akan diselenggarakan Pak?
7: Insya Allah kita pukul 7 pagi karena jamaahnya berdatangan dari jauh.
5: Oke. Okay. Iya. Kalau untuk daya tampungnya untuk jamaah sendiri berapa di Masjid Agung Al-Azhar ini Pak?
7: Iya, karena kita menggunakan lapangan, Mas. Jadi kita ini seperti tahun yang sudah itu kita bisa menampung lapangan, baik lapangan utama dan lapangan parkir. Kita
5: mohon maaf terputus-putus Pak. 12.000. Iya. Bagaimana Pak?
7: 12.000 sampai 13.000 jamaah, betul.
5: Wow, 12.000 ya. Sampai 13.000 jamaah ini ya, tidak dapat melanjutkan perbincangan dengan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, karena memang kualitas sinyal yang kurang mendukung untuk perbincangan kami di malam hari ini.
6: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
8: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
9: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis mendunia.
10: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
11: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
9: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
12: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
13: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
14: Sobat BMKG, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, sebanyak 17,1% wilayah Indonesia sudah mengalami musim kemarau. Sementara wilayah lainnya menunjukkan periode peralihan, yakni dari musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi cuaca cerah dari pagi hari, tutupan awan yang berkurang, serta pemanasan permukaan yang intensif membuat suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Pada periode tanggal 18 hingga 20 Mei 2026, suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius masih teramati di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Meski saat ini wilayah Indonesia didominasi periode peralihan dengan kondisi cuaca panas pada pagi hingga siang hari, namun peluang hujan masih ada, terutama pada sore hingga malam hari, di mana kondisi udara yang lembab mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Hal tersebut dikonfirmasi di mana masih adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang tercatat di Jawa Barat sebesar 133,1 mm per hari, Sulawesi Selatan 112,8 mm mm per hari, Jawa Timur 105,2 mm per hari, Sumatera Utara 105 mm per hari, DKI Jakarta 68,6 mm per hari, Papua Tengah 63,6 mm per hari, Kalimantan Barat 62,1 mm per hari, dan Jambi 54,6 mm per hari. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia bersama saya Zen Putri. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, memasuki sepekan ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, diantaranya aktivitas Madden-Julian Oscillation yang berpotensi aktif di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara bagian selatan, serta Papua bagian utara. Kemudian gelombang Kelvin yang merambat ke arah timur diprediksi aktif di Laut Andaman, Aceh, Sumatera Utara, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Kalimantan Utara. Selanjutnya gelombang Rossby Equatorial yang berpropagasi ke arah barat, di mana diperkirakan mempengaruhi sebagian wilayah Pulau Kalimantan bagian tengah hingga selatan, Pulau Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat bagian selatan, dan Papua Tengah bagian barat. Selain itu, terpantau adanya sirkulasi siklonik yang diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, dan Samudra Pasifik Utara Papua New Guinea, di mana turut memicu pertemuan angin dan pertumbuhan awan hujan. Sobat BMKG, kombinasi antara aktivitas gelombang tropis, pola sirkulasi, belokan, dan perlambatan angin, serta aktivitas konvektif yang didukung dengan kelembapan yang tinggi, berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut cuaca di Indonesia selama periode tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 yang umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian angin kencang juga diprediksi dapat terjadi di wilayah Aceh bagian utara dan pesisir barat, Sumatera Utara bagian pesisir barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian tenggara, Papua Barat, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 25 hingga 28 Mei 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Kemudian angin kencang diprediksi terjadi di Aceh bagian utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sobat BMKG, dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat juga diharapkan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi dari BMKG melalui laman kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, dan media sosial @info BMKG, serta melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrim. Sobat BMKG, informasi akan terus kami perbaharui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah-langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan, kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakah Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Sofia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 30 knots, tekanan udara minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis 99W dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat, dengan kategori rendah hingga sedang untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara dan di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga perairan barat Bengkulu, di Samudra Hindia Barat Daya Banten, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, di Selat Malaka, dari Selat Karimata hingga Selat Sunda, dari Laut Jawa hingga Jawa Timur, di perairan selatan Jawa, di pesisir selatan Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Laut Flores hingga Sulawesi Selatan, di Laut Maluku, dari Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Surabaya, dan Tanjung Selor. Potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Yogyakarta, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, dan Jakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, hujan sedang di Manado dan Manokwari, potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Gorontalo, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Nabire, dan Merauke, serta potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kemendikdasmen merilis hasil tes kemampuan akademik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Organisasi Human Initiative memberikan hewan kurban ke wilayah pengungsian di Afrika Timur. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Masjid Istiqlal menyiapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan digelar pagi hari ini. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun ini mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Dari luar negeri, organisasi Human Initiative telah menyiapkan program sebar kurban untuk memberikan hewan kurban ke wilayah pengungsian di Afrika Timur. Sementara distribusi hewan kurban di Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini diprioritaskan bagi korban konflik dan kekeringan berkepanjangan yang terjadi di wilayah Afrika. Dari dunia olahraga, langkah tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani terhenti di babak 32 besar Singapore Open.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen merilis hasil tes kemampuan akademik 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat guna meningkatkan kualitas pendidikan. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
2: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
3: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini, secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna yang berlangsung pada tahun ini. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
5: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
4: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu

0: menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
1: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHI untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
0: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 46 ekor kambing kepada 47 penerima, yaitu Pondok Pesantren, Panti Asuhan, dan Masjid. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Menyampaikan hewan kurban dari kami, iuran dari kawan-kawan Pemkab.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 46 ekor kambing. Penyerahan bantuan hewan kurban tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara simbolis kepada para penerima berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Dikatakan Bupati, bantuan hewan kurban tersebut berasal dari iuran para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sasaran bantuan antara lain pondok pesantren, panti asuhan, masjid, relawan, dan juga penyandang disabilitas.
3: Alhamdulillah terkumpul 9 ekor sapi dan juga 46 kambing. Kami distribusi di berbagai wilayah di Kabupaten Klaten, mulai dari ada pondok pesantren, ada panti asuhan, ada masjid, ada relawan, ada kawan-kawan penyandang disabilitas yang alhamdulillah bisa kami bagi rata. Sehingga harapan kami tentu bagaimana kemudian di momen Hari Raya Idul Adha ini kita bisa berbagi terhadap sesama.
4: Harapannya, kata Hamenang, pada momen Hari Raya Idul Adha ini bisa berbagi bersama kepada mereka yang membutuhkan. Sementara Kabakesra Setda Klaten Nurholis Arif Budiman mengatakan pada tahun 2026 ini Kabupaten Klaten juga mendapatkan bantuan hewan kurban 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi bernama Bima Seta dengan berat kurang lebih 930 kg diserahkan di Masjid Raya Klaten.
5: Kurban tersebut berasal dari 1 ekor sapi, ini bantuan Presiden RI dengan nama Bima Seta, jenis sapinya Peranakan Ongole, bobot sapi sekitar 930 kg, ini akan diserahkan nanti di Masjid Raya Klaten.
4: Sedangkan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Klaten yakni 9 ekor sapi dan 46 kambing akan diserahkan ke 47 penerima. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, mengatakan dalam rangka Hari Raya Idul Adha tersebut, pihaknya melakukan pemantauan penyembelihan hewan kurban. Kurang lebih 52 orang dari bidang peternakan akan diterjunkan untuk memantau kesehatan hewan di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, jelang libur panjang Idul Adha, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah meningkatkan kesiapsiagaan pada sejumlah destinasi wisata unggulan di wilayah tersebut. Informasi ini kami hadirkan bersama Agus Sulistia.
1: Kita tetap memantau dan menyiapkan agak apa meningkat.
2: Dengar, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purworejo, Edi Nur Widyoko mengatakan bahwa lonjakan wisatawan diprediksi tidak sebesar saat libur Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru. Pihaknya tetap melakukan pemantauan dan penguatan pengelolaan di lokasi-lokasi yang berpotensi ramai pengunjung. Pada libur panjang akhir Mei hingga awal Juni ini, memang diperkirakan ada peningkatan kunjungan wisata. Purapar akan menertibkan surat edaran kepada seluruh pengelola destinasi wisata di Kabupaten Purworejo agar meningkatkan kewaspadaan, pelayanan serta pengawasan terhadap pengunjung.
1: Kita yang besar itu kan di kolam renang dan di Waruji Mas ya, yang peningkat apa kunjungannya besar. Kita juga nanti menyiapkan di situ. Harapan kami semua bisa berjalan lancar dan mandali.
2: Edi menambahkan, sejak kunjungan diperkirakan bukan terjadi pada hari Idul Adha, melainkan pada akhir pekan setelahnya. Purapar juga kembali menegaskan larangan bagi wisatawan untuk mandi atau bermain di area laut Pantai Dewaruci demi menjaga keselamatan para pengunjung.
1: Semua pengunjung yang ada di Pantai Dewaruci dilarang untuk bermain dan mandi di laut. Itu kita tegaskan betul dan kita minta bantuan juga kepada pihak keamanan sana termasuk Pok Darwis dan tim SAR yang hampir setiap hari itu ikut membantu kami menjaga di sana.
2: Meski tidak ada agenda event khusus selama libur Idul Adha tahun ini karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah, Dinporapar memastikan pelayanan wisata tetap dioptimalkan agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pemirsa, terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini terkait dengan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih mengalami kendala lahan pembangunan dan belum mencapai 50%. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Munieli Hareva.
1: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
2: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Ya. Yang seperti tadi dari awal saya pernah sampaikan, lahan ada tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Kemudian sepertinya ada konflik kepentingan antara kepala desa dan pengurus. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
1: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Hareva, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa.
3: Saya Putri Hareva, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
1: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munieli Hareva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah untuk meningkatkan produksi pertanian sepanjang tahun 2026. Lengkapnya ada Anne Kusuma yang menyampaikan.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
5: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga ada produksi padi juga. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ya, bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3. Untuk capaian luas tanam luas panen.
4: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
6: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan tiga kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
4: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional dari tahun ke tahunnya. Arul Kusuma melaporkan.
0: Jumlah penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kabupaten Banyumas saat ini masih tinggi di mana tercatat ada 41% yang sedang menjalani rehabilitasi berasal dari kalangan pelajar. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Yanuar Hadi.
7: Jadi hampir 50% kasus yang paling terbanyak adalah obat-obatan.
8: Penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kalangan pelajar dan generasi muda masih menjadi ancaman serius, termasuk di Kabupaten Banyumas. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Iwan Irmawan mengatakan, obat-obatan seperti Heximer, Tramadol, dan Alprazolam masih menjadi jenis yang paling banyak disalahgunakan. Bahkan pihaknya sempat menemukan penyalahguna yang sudah mulai menyalahgunakan obat sejak usia 12 tahun. Dia melanjutkan, berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 106 kasus dengan 133 tersangka terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Banyumas. Jumlah barang bukti terbanyak dari kasus tersebut yaitu psikotropika sebanyak 32%, disusul dengan obat daftar G sebanyak 27%. Hal ini menunjukkan permasalahan penyalahgunaan obat masih marak di wilayah Kabupaten Banyumas. Menurutnya, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dapat memicu berbagai dampak negatif mulai dari gangguan kesehatan, stres dan depresi. Menurutnya, prestasi belajar, rusaknya hubungan sosial, hingga tindak kriminalitas.
7: 41% pasien kami adalah pelajar. Usia produktif, Bapak Ibu, 15-20 tahun. SD 6 orang. SMP 44 orang, SMA 14 orang, usia produktif. Fatal atau fatal? Fatal. Nah, ini contoh-contohnya ya. Heximer, ya, obat keras, mengandung THC, HCL, nama populer.
8: Salah seorang warga di Kabupaten Banyumas, Intan, berharap stakeholder terkait dapat lebih tegas dalam menindak praktek penjualan obat yang mungkin disalahgunakan. Menurutnya, jika akses membeli sulit, maka jumlah penyalahgunaan obat juga akan menurun.
9: Penjualan obat yang ilegal itu ditertibkan. Kalau belinya susah kan otomatis yang beli juga turun. Jadi penyalahgunaan obat bisa semakin turun. Lalu yang jual sembarangan juga bisa ditindak dengan tegas.
8: Sebagai langkah penanganan, BNN Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan layanan rehabilitasi rawat jalan, rawat inap, intervensi berbasis masyarakat, serta menggencarkan penyuluhan P4GN dan tes urin di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lebih open lagi ya, terbuka sama orang tua, ya kan, mengisi waktu luang dengan positif.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi yang baru saja dibuka. Ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rusarto, selamat pagi.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun, tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI, kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomohaki.
2: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari, melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia, sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
1: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
2: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
2: Nah kini, All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
2: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.

0: baru enak.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini tanggal 27 Mei 2026. Saya Risti Rustarto menemani Anda kembali di Indonesia Menyapa Pagi. Dan secara khusus di hari yang penuh keberkahan, hari ini perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Secara pribadi dan juga teman-teman Indonesia Menyapa Pagi ingin memberikan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, kesabaran, dan indahnya berbagi dengan sesama. Karena Idul Adha bukan hanya tentang berkurban hewan, tapi juga mengikhlaskan hal-hal yang memang harus dilepaskan dan bersyukur atas apa yang tetap bertahan. Kami juga akan menemani Anda pagi hari ini dengan informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Warta Nusantara kami awali dari pemerintah Kabupaten Supiori mencatat penurunan angka stunting dibandingkan tahun lalu dari 20% menjadi 16%. Informasi lengkapnya disampaikan Tri Rian.
2: Bupati Supiori Heronimus Mansobel menegaskan penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Supiori melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan sanitasi lingkungan, hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan TPPKK Provinsi Papua bersama rombongan Selasa 25 Mei 2026. Bupati Heronimus Mansobel mengungkapkan angka stunting di Kabupaten Supiori mengalami penurunan dari 20,7% pada tahun 2025 menjadi sekitar 16% pada tahap pertama tahun 2026. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah daerah, tim percepatan penanganan stunting, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
3: Penanganan stunting di Kabupaten Supiori dan juga dari OPD-OPD yang lain dan juga masyarakat yang kami selalu buat pendekatan dan komunikasi, tetapi kolaborasi untuk penurunan stunting memang luar biasa. Artinya kami sendiri memang menghadapi beberapa kendala yang sementara ini membuat saya dengan Wakil Bupati berjuang dan berusaha. Semoga faktor pendukung yang bisa mengurangi stunting ini cepat dilakukan. Pertama, kami di Kabupaten Supiori ini poin pertama yaitu terkendala masalah rumah. Karena di Kabupaten Supiori ini kita hitung bahwa setiap rumah itu ada 3-4 KKA. Dan ini berpotensi sekali untuk stunting. Sehingga saya dengan wakil berupaya sejak kita dilantik tahun lalu, yaitu tanggal 20 Februari, dan setelah kami pulang ke Supiori, saya serah terima oleh Bupati yang lama kepada saya dengan wakil mulai bergerak. Nah, sehingga dari 20,7% kita upaya dari jumlah 443 itu puji Tuhan dia bisa turun.
2: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi tingginya angka stunting, terutama pada persoalan rumah layak huni dan sanitasi lingkungan. Selain perumahan, persoalan sanitasi dan akses air bersih menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah kepulauan.
3: Kami upayakan, semoga komunikasi kami dan juga pertemuan-pertemuan kami dengan laporan kami ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Kabupaten Supiori segera dibantu dengan perumahan. Dan ini harapan kami, karena kalau keluarga ini kita tidak pisahkan, berarti itu masih ada.
2: Bupati Heronimus menegaskan penanganan stunting tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan masyarakat. Upaya pemerintah Kabupaten Supiori dalam menurunkan angka stunting tersebut juga diapresiasi Ketua TPPKK Papua Rafatul Mulkia Matius Fahiri. Menurutnya upaya penurunan stunting tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder.
4: Pentingnya imunisasi gizi anak, pencegahan stunting, serta perlindungan ibu dan anak. Saya juga apresiasi yang tinggi buat, saya juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Pak Bupati beserta Ibu Ketua TPPKK Supiori yang sudah menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Supiori. Mungkin ini nanti Pak bisa ke depan, Bapak mungkin bisa meminta, mungkin bisa melibatkan, mungkin bisa pengusaha, mungkin bisa BUMN, mungkin juga dari OPD-OPD terkait untuk menjadi orang tua asuh stunting, Pak, supaya itu kita mengurangi beban.
2: Diketahui pemerintah Kabupaten Supiori menargetkan angka stunting dapat terus ditekan hingga berada di bawah 10% dan selama masa kepemimpinan saat ini melalui penguatan pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi dan edukasi masyarakat, dan penyediaan hunian layak bagi keluarga.
1: Warta Nusantara.
0: Kali ini informasi dari Merauke di Papua Selatan menempati peringkat ke-9 nasional dalam capaian penemuan kasus tuberkulosis atau yang biasa disingkat dengan penyakit TB. Dan data ini didapatkan dari 2025. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Jessica Ardana.
5: Penanggung jawab program tuberkulosis Papua Selatan Vincentius Sigit Raharjo menyampaikan keberhasilan penemuan kasus tuberkulosis di Papua Selatan menunjukkan kerja aktif tenaga kesehatan dalam menemukan dan mengobati pasien TB di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, Papua Selatan berada di nomor 9 se-Indonesia dalam penemuan kasus tuberkulosis dengan treatment coverage sebesar 84% dari target yang diberikan kementerian. Ia menjelaskan, target penemuan kasus pada 2025 sebanyak 6.117 kasus, sedangkan jumlah kasus yang berhasil ditemukan mencapai 5.117 kasus. Angka tersebut menjadi indikator bahwa layanan kesehatan terus bergerak menjangkau masyarakat.
6: Papua Selatan berada di nomor 9 se-Indonesia.
0: Nomor 9 ya?
6: Iya, okay. Dalam penemuan kasus tuberkulosis. Mm-hmm. Orang bilang penemuan kasus tuberkulosis ya, mm-hmm. Itu treatment coverage, itu dia 84%. Dari target okay. Yang diberikan oleh kementerian itu 6.117, mm-hmm. Kita di Papua Selatan mendapatkan okay. 5.117 kasus.
5: Vincentius Raharjo mengatakan jumlah kasus yang ditemukan masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menekan penularan dan meningkatkan angka kesembuhan pasien, serta Dinas Kesehatan Papua Selatan terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta memperluas kegiatan screening guna mendukung target eliminasi tuberkulosis di masa mendatang. Sementara, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah penyebaran tuberkulosis di Papua Selatan. Sekretaris Dinkes PPKB Papua Selatan Dr. Ignatius Mario mengatakan sejumlah faktor lingkungan berpengaruh terhadap meningkatnya risiko penularan tuberkulosis.
7: Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan kita diri sendiri, sering mandi, karena dari sini juga berawal mungkin kita kontak dengan orang lain sudah terpapar kuman dalam baju atau tubuh kita yang nanti kita akan bisa bawa ke keluarga kita. Terus tempat tinggal dalam hal ini contoh di rumah. Kalau kita kurang ventilasi, maka sirkulasi pergantian udara juga bisa. Apabila sudah ada satu orang suspek atau penderita TB dalam rumah tersebut.
5: Selain faktor lingkungan, kondisi gizi yang kurang baik dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun sehingga seseorang lebih rentan terpapar bakteri TB. Karena itu, masyarakat diimbau menjaga pola makan bergizi, kebersihan rumah, dan menerapkan etika batuk untuk memutus rantai penularan penyakit. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser lagi ke Bovendigul, Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Bovendigul memutuskan salat Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dilakukan di tiap masjid. Selengkapnya kita simak laporan dari Imam Komarudin. Imam.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bovendigul dipastikan dilaksanakan di masing-masing masjid. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Hari Besar Islam Bovendigul Hatta Nongkeng. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada instruksi khusus yang mengarahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Adha di satu lokasi tertentu. Karena itu, setiap masjid diberikan kesempatan menyelenggarakan sholat secara mandiri sesuai kesiapan masing-masing.
2: Bahwa karena beliau kemarin hubungi apakah ada kegiatan Idul Adha takbir keliling, saya bilang tidak ada. Jadi nanti mungkin kami akan himbaukan juga di grup-grup MUI atau PHB pelaksanaan sholat Idul Adha dilaksanakan di masjid-masjid terdekat.
1: Selain itu, pelaksanaan takbir keliling pada Idul Adha tahun ini dipastikan tidak dilaksanakan. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal demi menjaga ketertiban dan keamanan selama perayaan hari raya. Sementara itu, Dewan Kesejahteraan Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah memastikan pelaksanaan sholat Idul Adha akan digelar pada Rabu 27 Mei 2026 di lingkungan Masjid Baitur Rahmah. Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah, Andi Mapaisal, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan sholat id telah dilakukan termasuk penunjukan khotib dan imam.
3: Tugas pada saat itu adalah Pak Maulidi sebagai khotibnya dan imam oleh Bapak Ustadz Ansar. Dan untuk momen Idul Adha pada tahun 2026 ini, alhamdulillah untuk hewan kurban, kami di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah mendapatkan jumlah 10 ekor sapi.
1: Selain pelaksanaan sholat id, Masjid Baitur Rahmah juga menerima 10 ekor sapi kurban pada Idul Adha tahun ini. 5 ekor sapi berasal dari kelompok kurban jemaah masjid, sementara 5 ekor lainnya merupakan bantuan dari berbagai pihak. Andi menjelaskan bantuan hewan kurban tersebut berasal dari Presiden RI Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Wakil Gubernur Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Bovendigul, anggota DPD RI Sularso, serta anggota DPR RI Indrajaya. Menurutnya, proses distribusi kupon kurban juga telah berjalan dan menyasar sejumlah wilayah di Kota Tanah Merah. Hingga saat ini, sekitar 500 kupon telah dibagikan pada masyarakat. Ia menambahkan pembagian daging kurban direncanakan dimulai setelah sholat zuhur sekitar pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur menyesuaikan kesiapan panitia. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden diserahkan ke Masjid Al-Mukminin Biak kemarin. Kita akan menyimak informasi lengkap dari rekan saya Oki Pinotoan. Oki.
2: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rembaral Kapisa menyerahkan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Al-Mukminin Perumna Surido Biak pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban tersebut berbobot 900 kg dan berjenis limousin cross milik peternak lokal Abdurrahman. Wakil Bupati Jimmy CR Kapisa mengapresiasi peternak lokal dengan serius mampu menghasilkan ternak berkualitas dan tidak kalah dengan peternak dari luar Biak maupun luar Papua. Wabub berharap daging kurban nantinya dapat dibagikan kepada jemaah, khususnya warga yang membutuhkan.
3: Harapan kami sebagai pemerintah daerah, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kurban yang hari ini diberikan oleh Bapak Presiden boleh berkenan di hati para jemaah sekalian. Secara teknis dapat diatur sehingga ini juga merupakan bagian daripada pemenuhan gizi bagi masyarakat, sehingga ketersediaan daging dapat dikonsumsi untuk kekuatan jasmani, kesehatan, tetapi terlebih daripada itu ketika jasmani kita kuat, tentunya roh dan iman kita tetap terpelihara untuk bagaimana kita hidup dalam ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan sapi Banmas Presiden Republik Indonesia itu telah melalui tahapan persyaratan yang ditentukan.
4: Perkirakan berat sapi tersebut menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketanaman Kabupaten Biak Numfor. Kehadiran sapi bantuan presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
2: Selaku takmir Masjid Al-Mukminin Perumnas Surido Biak Herman Sulistya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan satu ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan sapi kurban. Alhamdulillah sapi yang diberikan nantinya akan dibagikan ke seluruh jamaah Masjid Al-Mukminin Perumna Surido. Alhamdulillah jamaah kami yang berhak mendapatkan sapi kurban sebanyak 250 orang. Dan total sapi kurban yang akan disembelih sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
2: Sebelum penyerahan sapi Banmas Presiden, dilakukan pertemuan melalui Zoom yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara dan diikuti para kepala daerah penerima Banmas.
0: Warta Nusantara.

0: Di Sorong Selatan, masyarakat adat Nasawat, Kabupaten Sorong Selatan menolak tegas pengelolaan hutan desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa yang menyebabkan? Kami akan hadirkan informasi lengkap yang disampaikan rekan kami, Rido Nukuhali.
1: Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyatakan sikap secara tegas menolak pengelolaan hutan desa dan hutan sosial yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui surat keputusan itu, Dinas Kehutanan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS di Sorong Selatan. Wakil Ketua Dua Lembaga Masyarakat Adat Nasawat Sorong Selatan Martin Saflesa mengatakan, aksi penolakan tersebut mewakili seluruh masyarakat adat di wilayah Sawiat Raya. Aspirasi itu disampaikan untuk menjaga kelestarian serta hak masyarakat adat yang telah diwariskan dari para leluhur. Aspirasi itu diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah di tingkat provinsi dan daerah sebagai orang asli Papua. Menurut Martin, hutan adat harus dijaga sebab sepenuhnya hak kelola adalah masyarakat adat.
2: Aspirasi kami untuk menolak dengan tegas terkait dengan hutan desa dan hutan sosial. Kami hanya menerima hutan adat. Olehnya SK yang dibikin oleh Menteri, kami kembalikan. Dan bapak-bapak ikut memberi dukungan kepada masyarakat ini. Jangan karena hari ini masyarakat demo, bapak dong balik lagi di belakang, bapak dong bikin strategi untuk mau mengganjal apa yang disampaikan hari ini.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, RHL, dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Sartey Sagri mengungkapkan, dinamika tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi. Namun, Dinas Kehutanan Papua Barat Daya tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara berjenjang. Sarteis melanjutkan, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi. Terkait itu perlu dilakukan pembentukan masyarakat hukum adat agar dapat dilampirkan dengan pembentukan hutan adat. Langkah itu memiliki skema yang cukup panjang, namun hal tersebut merupakan syarat dan pemetaan yang jelas.
3: Kalau selagi masyarakat hukum adatnya belum terbentuk, diperdakan dari Bupati Sorong Selatan atau DPR, maka hutan adat itu belum bisa terbentuk. Karena syaratnya adalah harus buat pemetaan dulu di tingkat internal tapak, itu buat dulu pemetaan. Tapi ini ke rakyat kita, nanti tetap kami akan memberi perhatian, fokus untuk mendampingi mereka juga. Yang kita mengharap adalah masyarakat yang berpikir negatif kepada kita yang ada di pemerintah. Karena kami di tengah provinsi itu juga adalah melaksanakan tugas yang diamanatkan dari pemerintah pusat melalui keputusan-keputusan yang ada.
1: Di dalam aspirasi tertulis, terdapat hak masyarakat adat di Kampung Wehali seluas kurang lebih 4.989 hektar, Kampung Magis seluas kurang lebih 1.692 hektar, Kampung Svakio seluas kurang lebih 5.000 hektar, dan Kampung Wen kurang lebih 2.537 hektar yang akan dimasukkan dalam skema hutan desa. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Pihak Pertamina menghimbau warga agar tidak melakukan pembelian gas LPG secara berlebihan di wilayah Manokwari. Informasi lengkapnya bersama Putra Arianto.
5: PT Pertamina Patraniaga Papua Barat menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian gas LPG secara berlebihan di luar kebutuhan rumah tangga guna menjaga ketersediaan stok dan distribusi tetap berjalan normal di Provinsi Papua Barat. Sales Brand Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat Ahmad Syafan Halim mengatakan pihaknya berharap pengiriman gas LPG di Papua Barat ke depan untuk tidak lagi mengalami keterlambatan seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir. Menurutnya, di lapangan ditemukan adanya indikasi masyarakat yang membeli gas LPG dalam jumlah besar melalui orang lain untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Pertamina menegaskan pihaknya tetap melayani kebutuhan gas LPG untuk rumah tangga dan masyarakat pengguna langsung. Namun, praktek penjualan kembali dengan harga yang tidak wajar dinilai dapat memperparah kelangkaan di lapangan.
6: Dan juga pengiriman LPG, harapannya kita tidak ada keterlambatan kembali, dan juga agar memberikan imbauan juga kepada masyarakat agar tidak membeli LPG di luar kebutuhannya. Karena dari kemarin sendiri kita di lapangan, Bapak Ibu, menemukan adanya beberapa masyarakat yang melakukan pembelian di luar kebutuhannya. Indikasinya adalah mereka menyuruh orang untuk melakukan pembelian dan akhirnya dijual kembali. Nah, mungkin Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah menemukan di luar sana ada penjualan LPG dengan harga yang 600.000, 800.000 dan lain sebagainya, indikasi dari kami adalah orang-orang tadi, Bapak Ibu.
5: Selain itu, Pertamina juga meminta dukungan kepada aparat kepolisian dan seluruh pihak untuk dapat membantu mengawasi apabila ditemukan oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan gas LPG demi keuntungan pribadi.
6: Dari mungkin dari sini, dari bapak-bapak di kepolisian, barangkali ada menemukan orang-orang yang memanfaatkan situasi pada kejadian kali ini, mungkin bisa dibantu untuk di komunikasikan ke masyarakat agar tidak melakukan pembelian di luar di luar kebutuhannya, sehingga LPG kita bisa tepat sasaran.
5: Untuk diketahui, pengawasan bersama dan pembelian sesuai dengan kebutuhan, diharapkan distribusi gas LPG di Provinsi Papua Barat dapat kembali stabil dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Hari Raya Idul Adha di kota Paris, Perancis. Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk periode semester kedua tahun ini. Pakistan menyatakan kesiapan melakukan mediasi perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Transmigrasi M. Fitra, maksud kami M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan transmigrasi dengan program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026. Program ini merupakan lanjutan dari TEP sebelumnya yang penyelenggaraannya tahun ini difokuskan untuk pemberdayaan dan pengabdian di 53 kawasan transmigrasi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Zehbaf Sarif mengatakan kesiapan negaranya berkoordinasi dengan Tiongkok dalam menjalankan peran mediasi ganda dengan perundingan damai Amerika Serikat dan Iran. Dan Pakistan sebelumnya pernah menjadi tuan rumah perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Islamabad. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah 16 besar Singapore Open 2026 dan Alwi Farhan sukses menaklukkan wakil Perancis Thomas Junior Popov dengan straight set di Singapore Indoor Stadium Kallang.

0: Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke Perancis akan merayakan Hari Raya Idul Adha di kota Paris. Kami hadirkan informasi ini bersama Sugandi Avandi.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris.

0: Hari Raya Idul Adha.
1: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
0: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
1: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
2: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk periode semester kedua tahun ini, diantaranya diskon transportasi, termasuk diskon angkutan udara selama periode libur sekolah hingga periode libur Natal tahun baru 2027. Selengkapnya, pembahasan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
4: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas Rakortas hari ini di Kemenko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
5: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
6: Program magang nasional, disebutin tadi?
7: Anggarannya
6: apa?
7: Berapa?
6: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
4: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif bisa menurunkan penggunaan Pertalite.

0: Hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pertanian menggelar rapat bersama pelaku industri sawit, Asosiasi Petani dan Satgas Pangan Polri dalam menindaklanjuti turunnya harga tandan buah segar sawit di sejumlah daerah usai pengumuman kebijakan ekspor satu pintu. Alfred Suter melaporkan selengkapnya.
2: Ikut rapat bersama kita dalam kaitannya merespon turunnya harga.
3: Kementerian Pertanian Kementan menggelar rapat koordinasi bersama pelaku industri sawit, Asosiasi Petani dan Satgas Pangan Polri di Jakarta kemarin. Rapat dilakukan untuk merespon turunnya harga tandan buah segar atau TBS sawit di sejumlah daerah. Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mengatakan gejolak harga dipicu efek psikologis pelaku usaha terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT dan antara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Menurut Sudaryono, pelaku usaha masih mengalami ketidakpastian dan belum memahami mekanisme kebijakan baru tersebut.
2: Dan kawan-kawan semua mungkin barangkali asosiasi petani bisa ikut, nanti saya akan usulkan supaya ada barangkali ada dengar sendiri seperti apa keputusannya atau transisinya seperti apa sehingga adanya kepastian, tidak ada lagi kekhawatiran dan kemudian menumbuhkan kembali itu tadi. Semua berjalan dengan baik dan TBS bisa dibeli dengan baik.
3: Sudaryono memastikan PT DSI hanya bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam secara transparan. Pemerintah juga memastikan PT DSI tidak mengambil keuntungan maupun biaya tambahan dari kegiatan ekspor sawit. Pemerintah menetapkan masa transisi kebijakan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama masa transisi, aktivitas ekspor sawit dipastikan tetap berjalan sambil dilakukan evaluasi bertahap menuju implementasi penuh di Januari 2027. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Edi Martono mengatakan penjelasan pemerintah mulai memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pembeli sawit.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen telah mengundang kami bersama Asosiasi Petani. Artinya bahwa ini lebih memperjelaskan. Kemarin memang terjadi kita ketidaktahuan, kita memang ketidakpastian juga. Itu bukan hanya dari kami, memang dari pembeli juga demikian. Mereka menanyakan ke kita juga tidak tahu, kan seperti itu. Karena memang kita tidak terlibat dalam prosesnya. Nah, kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut. Tinggal nanti mungkin dalam menuju ke 2027, ini tetap masih harus ada tahap-tahap yang contoh ini misalnya pembelian, siapa yang nanti melakukan pembelian. Apakah DSI atau si eksportir langsung. Nah, ini nanti pasti akan dalam perjalanan menuju 2027, ini semuanya akan didetailkan.
3: Kementerian Pertanian juga mencatat terdapat 139 pabrik kelapa sawit yang menurunkan harga pembelian TBS. Penurunan harga bervariasi mulai dari Rp50 hingga Rp1.200 per kilogram. Pemerintah berharap setelah penjelasan tersebut, harga pembelian TBS kembali menyesuaikan dengan harga acuan CPO di masing-masing daerah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya menyayangkan peningkatan investasi tidak seimbang dengan kepatuhan wajib pajak sehingga punya pengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah tersebut. Pendengar pemirsa, informasinya kami hadirkan dari Palangkaraya bersama Aga Jaya Bijaksana.
5: Jadi karena dari awal kita untuk pajak ini kan kurang begitu meningkat ya.
6: Oke. Okay.
5: Tetapi dengan banyaknya investasi.
6: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut peningkatan investasi di Palangkaraya belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Emi Abriani, meski geliat investasi terus tumbuh di berbagai sektor usaha, masih ditemukan pelaku usaha maupun wajib pajak yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga diperlukan pengawasan, edukasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar pertumbuhan investasi dapat berjalan selaras dengan peningkatan kepatuhan pajak.
5: Jadi, karena dari awal kita untuk pajak ini kan kurang begitu meningkat ya.
6: Okay.
5: Tetapi dengan banyaknya investasi yang terjadi khususnya setelah COVID ini luar biasa untuk perkembangan usaha di Kota Palangkaraya ini, itu kita lihat dengan kafe-kafe yang banyak tumbuh ya. Jadi usaha-usaha baik kafe maupun UMKM. Dan memang investasi yang terbesar akhir ini ada di Duta Mall. Jadi Duta Mall itu investasi yang memang sangat-sangat meningkatkan untuk pendapatan pajak daerah.
6: Sementara itu, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah Kota Palangkaraya terus menggenjot pendapatan asli daerah dengan menyisir kepatuhan pajak pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pendataan, pemeriksaan, hingga penagihan pajak daerah oleh tim gabungan. PLT Kepala Bidang Penetapan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya, Mas Rini Wahyuningrum, menyebut kegiatan ini baik penagihan, pendataan, pengawasan, maupun pemeriksaan pelaku usaha agar PAD lebih maksimal.
7: Kegiatannya optimalisasi pajak bersama-sama dengan tim terpadu APH, Satpol PP, dan Bapenda Kota Palangkaraya. Nah, kegiatan kita untuk optimalisasi pajak daerah, penagihannya, pendataannya, dan pengawasannya, pemeriksaannya.
6: Pihak Bapenda Palangkaraya menilai kepatuhan para pelaku usaha dan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan PAD di tengah meningkatnya aktivitas investasi di daerah. Pemerintah daerah juga harus mendorong sinergi antara kemudahan investasi dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan daerah agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dari Palangkaraya kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih Anda pendengar pemirsa yang selalu menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga kemasan plastik hingga 40% telah membebani biaya operasional para UMKM dan pedagang-pedagang kecil. Kami hadirkan informasi dan video yang bisa Anda saksikan bersama Afriani Guntur.
8: Pedagang kelontongan di pasar mengakui omset mereka anjlok hingga seperempat dari hari normal. Salah satunya Riri yang terpaksa bertahan di tengah merangkaknya harga plastik dari Rp13.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000. Bahkan stok mie kemasan juga kosong sejak 3 bulan terakhir.
9: Kalau bahan pokok kayak sembako-sembako tuh belum ada. Cuman kayak plastik sama tepung-tepung kan yang berbahan plastik itu naik. Kayak plastik ini biasanya harga 13 jadi 18. Naiknya banyak. 10 sampai 20 gitu.
10: Jadi mungkin rasanya itu ya.
9: Iya, karena kan kita pasti pakai plastik, pakai apa gitu kan, semuanya berbahan plastik gitu, bungkus. Karena bahan yang kayak cabai apa enggak ada naik, jadi enggak ngaruh gitu.
10: Oke, untuk pembeli sendiri sekarang apakah ada penurunan pembeli atau tetap aja pembeli?
9: Kalau kan saya jual plastik juga, kayak pembeli plastik ya pasti menurun.
10: Untuk sembako segala macam?
9: Ya, kenaikan juga. Kalau sembako pasti kita naikin. Karena bahannya plastik kan, ya pasti kita naik 1.000 kah gitu. Kalau modalnya kan naik juga. Mie. Yang berbahan mie kan bilangnya sih dari luar bahannya. Jadi naik juga. Bahkan ada kayak satu merek kosong.
10: Apa itu?
9: Mie Eko. Kosong sampai sekarang. Udah 3 bulanan kayaknya kosongnya.
8: Hal senada disampaikan Mawar pedagang telur ayam. Meski harga telur relatif stabil, mahalnya kemasan plastik sangat memberatkan modal usaha mereka sehari-hari.
11: Harganya ini kemarin belinya cuma berapa ya? Naiknya sampai 40%.
10: Naiknya 40% ya Bu ya?
8: Kedua pedagang kecil ini sangat berharap adanya intervensi dari pemerintah. Mereka meminta negara segera menstabilkan harga kemasan plastik dan pasokan barang agar usaha mereka tidak gulung tikar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Sosialisasi Juknis SPMB 2026 di Kota Samarinda mengharuskan anak usia minimal 6 tahun per 1 Juli baru dapat masuk SD tanpa tes calistung. Dan ternyata ini menuai beragam respon dari masyarakat karena adanya perbedaan kemampuan dasar siswa sejak hari pertama belajar. Sela Deva punya informasi lengkapnya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan aturan baru pada SPMB 2026, yaitu usia minimal masuk SD tidak wajib 7 tahun, dengan syarat melampirkan surat rekomendasi psikolog atau dewan guru dari satuan pendidikan. Selain itu, calon siswa juga tidak harus memiliki ijazah TK, serta tidak boleh ada tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Kebijakan itu turut disampaikan dalam sosialisasi Juknis SPMB 2026 di Kota Samarinda pada Senin kemarin dan disambut baik oleh Kepala Sekolah Dasar di Kota Tepian. Salah satunya, seperti Kepala SDN 008 Samarinda Ulu, Siti Hadijah Abdul Hadi, yang menilai kebijakan tersebut sangat berpihak pada perkembangan dan kesiapan belajar anak.
13: Itu merupakan langkah yang lebih manusiawi sih dan berpihak pada perkembangan anak. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan kesiapan yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat berkembang, ada juga anak yang membutuhkan proses lebih panjang. Karena itu, sekolah dasar seharusnya sih menjadi tempat anak belajar dari dasar, bukan tempat menyeleksi anak berdasarkan kemampuan membaca.
12: Meski begitu, menurut Siti, kebijakan ini menuntut sekolah dan orang tua agar lebih siap. Ia memastikan SDN 008 Samarinda Ulu akan menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih ramah anak dan menyenangkan bagi siswa baru. Di sisi lain, tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menilai kebijakan larangan calistung sebagai syarat masuk SD justru bertabrakan dengan kurikulum pembelajaran di sekolah. Menurut Puji, guru akan kesulitan ketika harus mengajar siswa yang belum bisa baca tulis di dalam satu kelas dengan jumlah murid banyak. Terlebih, buku-buku kelas 1 SD berisikan cerita.
14: Harus ada dari kebijakan pusat. Kebijakan pusat itu ya merubah kurikulum tadi. Dengan buku-bukunya ya jangan seperti itu, jangan berubah cerita. Mungkin hanya pengenalan A, B, C itu untuk kelas 1. Kami sudah menyampaikan itu melalui Bu Hetifah juga, Bu ini gimana, ini kurikulumnya nggak nyambung nih. Kemana sih, karena kita masih menunggu sistem undang-undang sistem pendidikan nasional yang terbaru, gitu kan masih digodok sekarang. Mudah-mudahan segera, karena anak-anak itu bingung dan orang tuanya juga bingung.
12: Terlepas soal calistung, Puji justru menyambut baik aturan usia minimal masuk SD yang kini tidak lagi terpaku pada usia 7 tahun. Menurutnya, banyak anak di bawah usia tersebut yang sudah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengikuti proses belajar. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tentunya tidak lengkap kalau hari ini Anda belum mengetahui informasi perkiraan cuaca yang kami hadirkan dari sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Sofia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 30 knots, tekanan udara minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis 99W dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat, dengan kategori rendah hingga sedang untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara dan di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga perairan barat Bengkulu, di Samudra Hindia Barat Daya Banten, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, di Selat Malaka, dari Selat Karimata hingga Selat Sunda, dari Laut Jawa hingga Jawa Timur, di perairan selatan Jawa, di pesisir selatan Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Laut Flores hingga Sulawesi Selatan, di Laut Maluku, dari Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Surabaya, dan Tanjung Selor. Potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Yogyakarta, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, dan Jakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, hujan sedang di Manado dan Manokwari, potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Gorontalo, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Nabire, dan Merauke, serta potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus bersama Anda dan menghadirkan topik-topik pilihan sesaat lagi. Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas di hari libur Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan senang sekali Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus bersama Anda hingga pukul 11 nanti. Dan utamanya hari ini dalam merayakan Idul Adha 1447 Hijriah, kami juga masih akan terus memantau di berbagai wilayah bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha. Pemotongan hewan kurban yang dilakukan juga dan terutama adalah hingga tadi malam ya, dari proses kemarin para jamaah haji yang sudah melaksanakan wukuf, kemudian juga berada di Mina dan kemudian juga melempar jumroh, dan pantauan terkini di hari ini. Dan kami akan menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta yang siap menyelenggarakan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Tingkat kenegaraan yang rencananya akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bergabung bersama kita, rekan saya Rian Suryadi. Rian, bagaimana pantauan pagi hari ini di Masjid Istiqlal?
1: Pemirsa RRI Net, saat ini memang saya berada di dalam Masjid Istiqlal Jakarta yang memang sudah dipadati oleh para jemaah yang akan menjalankan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, di mana memang tadi terlihat ramainya terjadi saat azan subuh berkumandang di Masjid Istiqlal. Dan Masjid Istiqlal Jakarta ini memang telah membuka pintu bagi masyarakat luas yang ingin melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan sesaat lagi pada pukul 7. Di mana tadi juga seluruh masyarakat ini dapat mengikuti jalannya ibadah sholat Idul Adha di masjid yang memang terbesar se-Asia Tenggara ini. Dan tadi juga memang pengamanan terus diperketat ataupun dilakukan sejak pagi tadi oleh aparat kepolisian dan juga Pas Pampres tepat di depan pintu masuk Masjid Istiqlal. Dan memang terlihat juga banyak jemaah yang datang lebih awal untuk menempati saf depan, dan ini juga untuk menghindari antrian atau saat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah tadi. Dan di mana memang tadi Masjid Istiqlal sendiri telah dibuka pintu gerbangnya ini sejak pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mempermudah mobilitas, pengelola pun juga menyediakan beberapa akses pintu masuk sesuai dengan moda transportasi. Gerbang 2 yaitu gerbang Al-Ghofar di seberang kantor Pertamina, ini khusus jemaah pejalan kaki. Kemudian ada gerbang 3 Al-Aziz, itu tepat di seberang kantor Kementerian Agama SMP Negeri 4 Jakarta. Dan ini juga untuk akses pejalan kaki dan akses kendaraan mobil ataupun parkir di area basement Masjid Istiqlal. Tadi juga telah dibuka gerbang 5, itu gerbang Al-Fatah, tepat di depan gereja katedral, khusus untuk pejalan kaki. Dan gerbang 6, yaitu gerbang Al-Mukmin, tepat di seberang Tugu Adipura Masjid Istiqlal, khusus untuk kaki juga. Dan memang terlihat juga dari pantauan dalam Masjid Istiqlal ini, bagian atas seperti di lantai 4, lantai 3 ataupun lantai 2 ini sudah terisi penuh, ataupun juga di lantai 1 ini memang untuk di saf lantai 1 untuk perempuan memang sudah menempati saf sebelah kiri dan terlihat sudah terisi penuh. Kemudian untuk laki-laki berada di saf kanan yang juga sudah terisi penuh. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Rian Suryadi kembali ke studio.

0: Demikian pantauan di Masjid Istiqlal Jakarta pagi hari ini. Bagaimana dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Masjid Agung Al-Azhar? Dan kabarnya di tempat ini juga nantinya akan dihadiri oleh beberapa pejabat dengan khatib Din Samsudin. Kita bergabung bersama rekan saya Yorike Fitri di sana. Ike.
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, di mana pagi hari ini ribuan umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Masjid Agung Al-Azhar. Dan tepat pukul 7 pagi hari ini dengan khatib Profesor Dr. Din Samsudin. Dan dari pantauan kami, para jamaah saat ini sudah memadati lapangan hijau Masjid Agung Al-Azhar, dan Menteri Pan RB Rini Widianti dan juga istri Wakil Presiden Yusuf Kala itu Mufidaz Yusuf Kala sudah tiba di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, dan rencananya panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu berjumlah 43 kambing dan 9 ekor sapi. Dan saat ini para jamaah juga masih terlihat banyak yang baru saja datang, dan mereka dengan tertib mencari atau mencari tempat yang masih kosong, dan rata-rata mereka menggunakan membawa tikar atau koran sebagai alas pada saat sholat nanti. Dan cuaca di kawasan Masjid Agung Al-Azhar pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Yorike Fitri yang melaporkan dari Masjid Agung Al-Azhar, dan pantauan terkini di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi dalam persiapan mengikuti ibadat sholat Idul Adha pada hari ini. Kami juga akan memantau di berbagai wilayah lainnya. Apabila Anda punya informasi terkait pelaksanaan sholat Idul Adha ataupun juga pagi hari ini seperti apa, boleh Anda sampaikan ke kami di 081399399888. Kini kita bergabung terlebih dahulu bersama rekan saya, Leni.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Ribuan orang nampak memadati Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha pada hari ini. Dan dari pantauan di lokasi nampak terlihat para jamaah sudah mulai memenuhi masjid, baik di dalam bangunan maupun di halaman. Dan sesuai dengan jadwal juga sholat Idul Adha berlangsung pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan salah seorang jamaah bernama Rido menjelaskan memilih Masjid Agung Al-Barakah untuk sholat dikarenakan lokasinya tak jauh dari rumahnya. Dan bukan hanya dekat, bangunan masjid yang luas juga menjadi alasan ia memilih sholat di Masjid Agung Al-Barakah, sehingga ia tidak perlu sholat berdesak-desakan. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang jamaah bernama Rido.
3: Memang setiap lebaran saya sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya di Masjid Agung Al-Barakah ini, Mbak. Ya karena kan lokasinya kebenaran nggak jauh dari rumah saya. Terus keluarga juga lebih senang sholat di sini. Saya juga senang karena kan selain dekat juga bangunannya luas. Jadi ya sholatnya nggak harus di lapangan. Bisa di dalam ruangan karena daya tampungnya itu lumayan. Itu aja sih, Mbak.
2: Dan sekedar diketahui, pada Idul Adha kali ini Masjid Agung Al-Barakah tidak hanya menggelar sholat Idul Adha, masjid yang berlokasi di Kelurahan Margajaya tersebut juga melaksanakan kegiatan pemotongan kurban yang berasal dari sumbangan jamaah. Dan Masjid Agung Al-Barakah juga terkenal dan salah satu masjid yang legendaris di Kota Bekasi. Dari Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pantauan dari Masjid Al-Barakah Kota Bekasi, dan kami juga ingin tahu bagaimana pantauan atau persiapan Anda di sholat Idul Adha pagi hari ini, boleh Anda share ke kami di 021-384-4545, 021-386-2375, ataupun juga 021-352-3172.
4: Kilas Berita.
5: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, turut hadir dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal akan dipimpin Imam Ahmad Ansoruddin Ibrahim, sedangkan Muzakir Abdurrahman dipercaya sebagai Bilal untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah, insya Allah.
6: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
6: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Beberapa topik juga sudah kami siapkan pagi hari ini, diantaranya suasana Idul Adha di sejumlah daerah. Kemudian ada tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di daerah. Ini juga masih terkait ya dengan hari ini. Kemudian yang ketiga adalah peringatan 20 tahun gempa Jogja mendorong budaya siaga bencana saat ini. Kemudian topik yang keempat adalah BPKN, belanja online makin rawan, marak penipuan dan penyalahgunaan data. Ini juga menjadi concern kami, akan kami segera hadirkan perbincangan ataupun juga topik-topik menarik lainnya. Dan yang terakhir adalah terkait penanganan bencana. Meskipun memasuki musim kemarau, nampaknya hujan masih terjadi. Demikian juga tadi ramalan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kali ini sudah ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Pak Abdullah, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak yang baik hati. Selamat pagi kepada seluruh elemen bangsa Indonesia.
1: Amin. Amin. Selamat pagi.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Sama-sama Bapak.
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Ya. Ini masih di rumah atau sudah persiapan mau sholat?
2: Sudah selesai. Sebagai orang Islam, jadilah orang Islam yang baik dan bermartabat. Amin.
1: Amin. Terus tinggal menunggu ini ya, pemotongan hewan kurban nanti.
2: Tunggu pemotongan hewan, alhamdulillah.
1: Semoga. Di mana nanti yang akan diikuti, dekat rumah, Bapak?
2: Apa? Agak jauh dari rumah, 100 meter.
1: Oke, baik kalau ya. Gitu. Silakan Pak Abdullah, mau pilih topik yang mana?
2: Nomor 2, apa nomor 2?
1: Masih terkait dengan pelaksanaan kegiatan unik yang berlangsung di daerah selama Idul Adha. Kalau di tempat Bapak di Jember ada ini nggak? Kegiatan atau atraksi unik gitu untuk penyelenggaraan Idul Adha kali ini?
2: Ini kalau di tempat saya tuh ada yang ini, cuma apa, peninggalan nenek moyang tuh tetap dipakai gitu.
1: Oke, itu aja ya?
2: Ya, jadi itu kalau tidak mengerjakan sholat lima waktunya apa gitu, jangan sampai menyembelih, yang menyembelih itu harus yang istiqomah sholatnya gitu.
1: Oke, okay, baik kalau gitu. Terima kasih ya, Bapak. Ya, selamat. Salam sehat. Iya. Selamat menantikan juga nanti pemotongan hewan kurban ya, Pak Wibi di Makassar. Pagi Pak Wibi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Pak Wibi sehat.
3: Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah selesai nih sholat gitu.
1: Sudah selesai juga ya sholatnya ya. Oke, jadi ini sekarang nunggu apa nih? Nunggu potong hewan apa nunggu udah jadi makanan?
3: Saya mau ke rumah anak saya, Mbak.
1: Oh, oke, jauh nggak dari tempat Pak Bibi sekarang? Ya,
3: sekitar 50 km.
1: Wow, daerah mana itu?
3: Di Goa, Kabupaten Goa.
1: Di Goa, naik apa?
3: Ini naik motor butut, Mbak. Motornya tidak ada plat kendaraannya, yang tidak ada kertas spionnya, bebas.
1: Waduh, ini kan melanggar aturan juga nih.
3: Cuma melanggar, tinggal melanggar. Yang penting tidak ditahan di jalan.
1: Waduh.
3: Bebas, Mbak.
1: Begitu ya, tapi kan berbahaya Pak Wibi, nggak ingin ditambahi dengan plat dan segala macam atribut yang melengkapi supaya juga lebih nyaman.
3: Selama ini saya nyaman, Pak. Biar ada petugasnya bebas jalan. Mungkin dilihat. Ini sudah kakek-kakek ya, amanlah nggak usah ditahan.
1: Begitu ya, waduh. Oke, baik kalau begitu. Tetap berhati-hati nanti kalau ke sana. Mau pilih topik yang mana, Pak Wibi?
3: Yang belanja online tadi. Ya, belanja online tadi itu. Kalau saya tidak pernah belanja online, Pak. Tidak mau ribut saya. Tidak mau ribet. Kalau mau belanja, pergi saja sendiri belanja. Tidak usah mau pesan-pesan pakai online segala macam.
1: Terima kasih. Selamat pagi Pak Wibi di Makassar yang nampaknya hari ini akan berkunjung ke keluarga, ke anaknya begitu ya, yang tinggal di wilayah Goa. Tetap berhati-hati di jalan. Mudah-mudahan bisa tiba dengan segera. Dan beberapa wilayah yang saat ini sudah selesai melakukan sholat Idul Adha, mungkin tinggal menunggu bagaimana pemotongan hewan kurban. Kami masih juga akan menghadirkan informasi lengkap dan siaran langsung dari Masjid Istiqlal kepada Anda. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kita akan segera bergabung ke Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat dalam siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan tema yaitu meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kami akan hadirkan informasi ini bersama rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
2: Kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta.
1: Isnan.
3: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Istau aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan salat.